0: Sejak 18 tahun Lamine Yamal dan juga bermain untuk klub Barcelona. Ya, kick off sudah dilakukan di babak yang pertama ini. Spanyol akhirnya menguasai bola, tadi bagaimana nampaknya Rodri di sisi kanan, alirkan lagi kepada Laporte, mundur ke belakang kepada Unai Simon, penjaga gawang yang mengenakan kostum kuning-kuning, langsung saja sapu jauh ke depan. Tadi bagaimana mendapat tekanan dari Darwin Nunes. Unai Simon lemparan ke dalam, kini bagi Uruguay di sektor sebelah kiri atau sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Kita nantikan lemparan ke dalam, sudah dilakukan, terjadi perebutan di sana, mencoba dikejar lagi bagaimana tadi Oyarzabal, mencoba dikejar oleh Rodri, arilkan kepada Max Cucurella di sektor sebelah kiri. Lini serang dari Spanyol mendapat tekanan tadi, bagaimana Spanyol lemparan ke dalam bagi Uruguay, mundur ke belakang Guillermo kepada Muslera, sodorkan bola ke depan, alirkan lagi, mencoba sektor sebelah kanan, angkat ke depan, mencoba lagi bagaimana nomor punggung 6 di sana tadi dari Spanyol. Oh, terlepas tadi penguasaan bola, mencoba kini dikuasai oleh Lamine Yamal, sodorkan lagi pada Oyarzabal, namun tendangannya masih menyentuh pemain dari Uruguay nampaknya di sektor sebelah lingkaran dekat kotak penalti tadi. Muslera, Manuel Ugarte nampaknya tadi menyentuh tendangan dari Oyarzabal yang coba melakukan dengan kaki kirinya di sektor sebelah kanan pertahanan dari Uruguay, pemain yang juga sudah menciptakan gol di Piala Dunia ini. Kita akan nantikan tendangan penjuru dari Spanyol, sudah dilakukan kaki kanan, mencoba dihalau, oh namun lebih tepat pada petikan Fernando Muslera yang memetik bola di udara langsung saja jauh ke depan mencari Darwin Nunes di sana, namun kembali patah di tengah jalan. Upaya lagi dari bagaimana Spanyol kini menguasai bola, nomor punggung 16 di sana mencoba membangun serangan, mundur ke belakang, bagaimana Laporte alirkan saja ke sektor sebelah kiri, ada Cucurella, mundur ke belakang pada Kubarsi, masih memainkan bola. Laporte dekat garis tengah lapangan pertandingan, alirkan lagi kepada Pedri, balikan lagi kepada Laporte, masih mencari celah pemain Spanyol, mencoba perlahan sedikit, Laporte alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, lagi Rodri di sana, mencoba terjadi perebutan di sana antara Rodri, masih mencoba dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol, masih Pedri alirkan lagi ke sektor sebelah kanan mencari Lamine Yamal, nomor punggung 19 dari Spanyol, bayangin ketat oleh nomor punggung 25, masih Lamine Yamal, berputar-putar dia, tarik mundur ke belakang, coba kini Spanyol mengurung pertahanan dari Uruguay, ada Pedri, sodorkan bola depan kepada dalam Lamine Yamal, namun terlalu deras tadi datangnya bola, tidak mampu dijangkau, umpan terobosan yang diberikan oleh Lamine Yamal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uruguay di menit-menit awal ini hingga menit ketiga babak yang pertama ini. Terlihat juga Marcelo Bielsa, pelatih dari Uruguay ini, nampak begitu mengamati anak asuhnya. Muslera lakukan tendangan gawang, sudah dilakukan, bola melewati garis tengah, ada Nunes di sana, coba dihalau lagi barisan oleh Cucurella, mencoba lagi sundulan atau duel-duel di udara, kembali bola jatuh di kaki pemain Uruguay, nomor punggung 13 tadi ada Varela, mundur ke belakang kepada Muslera, natap ke depan Muslera, kepada siapa yang diberikan, alirkan lagi bola ke lingkaran tengah lapangan pertandingan, tadi terjadi duel terhadap nomor punggung 9 nampaknya, pelanggaran terjadi di lingkaran tengah lapangan pertandingan, tendangan bebas kini bagi Uruguay, peluang coba diciptakan dari Uruguay, ada Nunes yang juga nampaknya berpampilan berbeda sedikit, dipilin-pilin ini beratnya rambutnya nih Bung Tomo ya pada pagi hari ini,
1: rambut jagung ya,
0: iya rambut jagung nih,
1: tinggal direbus aja tuh.
0: Nah iya. Masih Uruguay kini menguasai bola, sodorkan bola langsung jauh ke depan, melihat bagaimana Unai Simon yang sedikit keluar namun mampu diamankan oleh penjaga gawang sosial Spanyol ini. Cucurella saja langsung diberikan di sektor sebelah kiri, mencoba menggiring perlahan Cucurella, sodorkan saja pendek, punggung 15 di sana, mundur ke belakang kepada Laporte. Mana Laporte? Ada Unai Simon, kembali back pass, sodorkan lagi kepada Kubarsi. Kubarsi dibayangi ketat oleh pemain dari Uruguay, sodorkan lagi ke kanan tadi maksudnya. Terjadi duel di sana, berhasil dikuasai atau direbut tadi pemain dari Uruguay. Terjadi pelanggaran kembali dilakukan oleh Merino, pelanggaran di sisi kanan pertahanan dari Uruguay, atau maksud kami Spanyol. Bagaimana upaya dari Merino yang mengisi barisan tengah dari pemain-pemain Spanyol pada pagi hari ini. Kita nantikan seperti apakah set piece yang akan dilakukan dari timnas Uruguay, mana juga sudah berada di depan garis kotak penalti, menatap ke depan, siap-siap akan melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan kaki kiri, oh dihalau saja tadi. Namun ya, terjadi perebutan di sana, berbahaya. Langsung saja langsung disapu tadi jauh ke depan. Bagaimana sempat terjadi terlepas tadi ya penguasaan bola. Varela kini masih menguasai bola. Varela di sisi kanan kini akan melakukan lemparan ke dalam, nomor punggung 13 dari Uruguay. Siap-siap dia. Sudah dilakukan mencari Darwin Nunes di sana. Jadi perebutan. Laporte mencoba melakukan back pass kepada Unai Simon atau Rodri tadi, kapten kesebelasan dari Spanyol. Berikan saja pendek kepada Kubarsi. Kubarsi menatap ke depan, mencoba perlahan berikan arahan kepada rekan-rekannya, mencoba menggiring kini. Kubarsi, masih Kubarsi, sodorkan melebar ke sektor sebelah kanan. Merino, lakukan lagi Laporte, lagi Rodri, kapten kesebelasan, sodorkan lagi kepada Laporte di sektor sebelah kiri. Masih Laporte, berikan lagi kepada Kubarsi dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kita nantikan. Ada Pedri kini, melewati garis tengah Pedri, masih mencari celah. Pemain-pemain Spanyol cukup kesulitan, bagaimana juga tekanan yang dilakukan oleh pemain-pemain Uruguay. Angkat langsung jauh ke depan, mencari Lamine Yamal di sektor sebelah kanan. Masih Lamine Yamal mencoba menguasai bola, dibayangin tadi nomor 25 dari Uruguay yaitu Juan
1: Sanabria.
0: Upaya dari Lamine Yamal tadi, pergerakan di sektor sebelah kanan. Tendangan ya, penjuru nih karena diperoleh bagi Spanyol. Kita nantikan akan seperti apa. 1, 2, 3, 4, 5 bahkan 6 juga ada Kukurea berada di tepi kotak penalti. Siap-siap aku melakukan tendangan penjuru. Lamine Yamal memberikan arahan, sudah dilakukan kaki kiri yang kurang sempurna tadi nampaknya tendangan dari Lamine Yamal, namun masih mengenai pemain dari Uruguay. Keputusan wasit diberikan kembali maksud kami tendangan penjuru yang kedua di sektor sebelah kiri dari pertahanan Uruguay. Bersiap-siap Muslera, jaga gawang, pernah berkiper di Liga Italia, sudah dilakukan, disundul saja oleh barisan pertahanan dari Uruguay, namun mencoba dikuasai. Serangan balik dari Uruguay tadi, namun kembali dapat dicuri, mundur ke belakang saja kepada Unai Simon. Unai Simon dengan tenang sodorkan saja kepada Rodri tadi, masih mencari celah nampaknya Bung Tomo ya di awal-awal babak yang pertama ini hingga menit ke 8.
1: Ya, pendengar, dan saat ini Spanyol melakukan penguasaan bola di sektor pertahanan mereka sendiri, di mana Unai Simon kali ini memberikan bola kepada Laporte yang masih mencoba untuk membangun serangan di belakang sendiri. Kali ini bola dibawa oleh Rodri, kembali ke belakang ada Laporte kembali. Pendengar, Spanyol masih mencoba untuk membuka ruang tembak. Kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan Uruguay sudah mulai merangsek beberapa pemain Spanyol di sana. Kali ini Laporte masih membawa bola, melebar dia yang dituju adalah Oriozabal, namun lebih dekat dengan Muslera, penjaga gawang dari Uruguay. Kali ini gagal lagi serangan dari Spanyol untuk kesempatan kali ini. Bola dikuasai oleh pemain-pemain dari Uruguay, ada Oliveira di sektor kiri pertahanan mereka. Kembali kepada Oliveira, hampir saja salah komunikasi dengan Ugarte tadi. Oliveira langsung ke depan, yang dituju ada Darwin Nunes, namun terjatuh Nunes ketika akan mencoba berebut bola di udara. Kali ini Spanyol kembali menguasai pertandingan, di mana bola dikuasai oleh Pedri di sana, melebar dia ke kanan ada Lamine Yamal di sana, balik lagi ke belakang ada Merino, ke tengah dia ada Laporte, Nomor punggung 14 sudah melewati garis tengah. Pendek saja dia kepada Rodri, kembali pada Laporte, ke belakang lagi kepada Kubarsi. Mendapat tekanan dari pemain-pemain Uruguay, pemain-pemain Spanyol kali ini, hingga harus kembali ke belakang, ke sang penjaga gawang Unai Simon. Melebar ke sisi kiri, Laporte. Langsung Laporte umpan ke depan, yang dituju adalah Cucurella di sektor sebelah kanan pertahanan Spanyol. Balik lagi ke belakang, kali ini ada Rodri umpan langsung jauh ke sektor sebelah kanan, yang dituju adalah Lamine Yamal, sudah masuk dalam hampir kotak penalti dari Uruguay. Dibayang-bayang oleh pengen menang 25, namun tidak dapat tembus. Bagaimana ketatnya pengawalan yang dilakukan oleh Sanabria terhadap Yamin Lamal, hampir ketukar-tukar. Untung bukan Jamal Mirdad ya. Makin jauh lagi nanti.
2: Tapi
1: ya.
2: Yamin.
1: Iya. Gagal sementara ini upaya dari Spanyol yang coba dilakukan umpan sangat jauh dan terukur ya, dari sisi kiri ke sayap kanan, namun masih belum berhasil. Kali ini Uruguay menguasai bola. Bagaimana Sanabria melakukan umpan langsung pendek saja kepada Ugarte, kembali kepada Sanabria, masih bermain di sektor kiri pertahanan mereka. Jauh langsung Muslera niatnya memberikan umpan, namun ternyata berhasil jatuh di kaki pemain Spanyol dan direbut kembali oleh pemain-pemain Uruguay. Kali ini mencoba membangun serangan Uruguay dari sektor kiri penyerangan mereka, umpan langsung terobosan kali ini juga ada Darwin Nunes, namun sayang sekali Darwin Nunes yang menggunakan potongan rambut ala jagung perintil-perintil ini terjebak dalam posisi offside, sehingga gagal upaya penyerangan yang coba dibangun oleh Uruguay. Spanyol kali ini menguasai bola, Lamine Yamal di sektor kanan, belakang dia kali ini ada dibantu oleh Rodri di sana, melebar lagi ke belakang ada Laporte, sudah melewati garis tengah di sektor kanan pertahanan dari Uruguay. Laporte sudah merangsek masuk, kali ini ke bawah lagi dia, kembali gagal lagi upaya yang dilakukan oleh pemain Spanyol. Kali ini Uruguay mencoba untuk membangun serangan, ada Canabria di sana, terjatuh, sayang sekali. Bagaimana pemain nomor punggung 14 yaitu Agustin Canobio yang bermain untuk Fluminense, klub dari Brazil, tadi gagal ketika akan mencoba menghadapi melewati hadangan dari dua pemain Spanyol. Bola kali ini dikuasai oleh Muslera, langsung ke depan dia, yang dituju kembali adalah Darwin Nunes, ke belakang Nunes ada Valverde di sana. Masih kali ini pemain nomor punggung pemain Uruguay mencoba melakukan terobosan, namun tidak berhasil, digagalkan. Curi saja tadi kali ini oleh pemain Uruguay, berhasil dihalau oleh pemain-pemain Spanyol. Bola terjadi pelanggaran. Kali ini saat akan berduel di udara, bagaimana Pedri, nomor punggung 16 dari Spanyol, ini menghadapi nomor punggung 6 dari Uruguay, Bentancur ya. Ini bersinggungan di udara ketika akan melakukan perebutan bola tadi, sehingga harus terbaring sedikit Pedri. Diduga Bentancur melakukan sikutan terhadap Pedri, baru diduga saja ya, karena kalau di bawah mulut namanya didagu ya kan. Masih Spanyol ini, Bung Indra akan melakukan serangan. Bung Indra silakan.
2: Ada Rodri gini, kapten kesebelasan, sodorkan saja kepada Pedri, mundur ke belakang kepada Laporte. Cukup mendapat tekanan yang tinggi dari pemain-pemain Uruguay, dapat direbut penguasaan bola di sektor sebelah kiri, namun mencoba dibayang oleh Lorente, mencoba meliuk-liuk pemain dari Uruguay, terjatuh, bukan pelanggaran, mencoba diamankan lagi, sodorkan bola ke depan, berbahaya kini. Spanyol mencoba mengeluarkan bola, namun kembali dapat direbut. Jadi perebutan yang cukup alot dari Uruguay dan juga Spanyol. Kini mengisi sektor sebelah kanan, lini serangnya ada Darwin Nunes, sodorkan mundur ke belakang, mencari-mencari celah, dapat dipotong tadi oleh Pedri, namun kembali dapat direbut oleh pemain-pemain dari Uruguay. Ya, rapat lagi Lamine Yamal, terlepas lagi penguasaan bolanya. Cukup ketat nampaknya di awal-awal ini, Bung Jupri ya, ya penguasaan bola ini.
3: Betul Bung Indra, terlihat memang para pemain Spanyol ya tidak bisa leluasa, karena memang para pemain Paraguay melakukan pressing yang tinggi, pressing yang dilakukan sejak di area permainan dari Spanyol, sehingga memang sulit berkembang permainan dari Spanyol sejauh ini. Dan terlihat sampai dengan mendekati menit 15 belum ada satupun shot ya dari kedua tim, menunjukkan memang pertarungan berjalan alot dan Spanyol mencoba bermain sabar. Tapi kita lihat juga Yamal bahkan di press sampai dengan 3 pemain, sehingga memang tidak leluasa gerakan seorang Lamine Yamal di sisi kanan penyerangan dari La Fiorella Roja.
2: Iya.
0: Tekanan terus mencoba dilakukan Spanyol kini. Ada Laporte, sodorkan saja kepada Kubarsi. Masih Kubarsi menguasai bola, menatap ke depan. Kerjasama dia sama dengan Rodri. Sodorkan melebar ke sektor sebelah kanan. Ada Lamine Yamal, masih Yamal. Langsung kirimkan bola ke depan, namun halau saja tadi. Bagaimana Ugarte kah yang mengawal, bagaimana memotong bola. Gerakan dari serangan-serangan Spanyol ini, Ugarte yang begitu rajin mengawal barisan pertahanan dari Uruguay. Tendangan penjuru kembali diperoleh oleh Spanyol di sektor sebelah kiri dari pertahanan Uruguay. Kita nantikan siapakah yang akan mengambil tendangan penjuru kali ini. Setidaknya ini yang ketiga kalinya di sektor sebelah kiri dari pertahanan Uruguay. Tendangan penjuru yang diperoleh oleh Spanyol. Bola dihadapi nomor punggung 15, sodorkan lagi, mencoba disundul tadi, terjadi perebutan di daerah kotak penalti, berhasil diamankan, mencoba dikejar oleh Cucurella, baik pemain dari Spanyol, terjadi perebutan di sana, bukan pelanggaran, angkat langsung jauh ke depan mencari Darwin Nunes yang sudah mencoba berdiri di sektor pertahanan dari Spanyol, namun berhasil diamankan oleh Cubarsi. Ada Pedri kini menguasai bola, sodorkan saja pendek kepada Rodri, masih Pedri di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Spanyol kembali perlahan membangun serangan. Llorente di sektor sebelah kanan mencoba alirkan lagi, melebar ke sektor sebelah kiri mencari Rodrigo. Ada Laporte yang coba mau maju. Pedri mundur ke belakang, nampak juga cukup kesulitan. Pedri perlahan menggiring bola, sodorkan lagi kepada Lamine Yamal di sektor sebelah kanan. Ini serangan dari Spanyol, lepaskan serangan, namun membentur, datang lagi pemain Spanyol, langsung saja disapu jauh ke depan. Bagaimana pemain bertahan dari Uruguay tanpa kompromi langsung membuang jauh. Sekulit bundar, jatuh dah lagi di kaki pemain dari Spanyol. Cucurella mundur ke belakang kepada Laporte. Laporte menatap ke depan, coba menggiring, masih di dalam pertahanannya sendiri. Perlahan-lahan Spanyol masih menguasai bola, namun cukup kesulitan untuk menembus pertahanan dari Uruguay yang begitu rapat dan melakukan pressing yang cukup tinggi. Ada Pedri kini berputar-putar, Pedri di lingkaran tengah mundur ke belakang kepada Laporte. Sodorkan saja kepada Cubarsi. Cubarsi pada Rodri, kapten kesebelasan. Kerjasama dia umpan 1-2 bersama Pedri mencari celah di sektor sebelah kiri. Alirkan mencoba ke kanan mencari Lamine Yamal. Lamine Yamal dibayangin tadi oleh Sanabria. Sodorkan lagi umpan 1-2 oleh pergerakan oleh Spanyol, mendapat tekanan, mundur kembali. Cukup sulit nampaknya juga bagi Spanyol meski unggul penguasaan bola untuk mendekati daerah pertahanan dari Uruguay yang juga tentu akan menampilkan permainan yang otot karena membutuhkan poin penting untuk dapat lolos ke babak 32 besar. Laporte kini menguasai bola, sodorkan saja kepada Pedri. Sebelah kiri mencoba mencari Alex Baena, masih Baena, sodorkan lagi. Alex Baena mundur ke belakang kepada Pedri, mencari celah lagi ke tengah, datang lagi mencoba. Barsi membantu serangan, alirkan kepada Lamine Yamal, mencoba lagi. Oh, langsung bagaimana Sanabria ini tanpa kompromi membuang atau mencocor saja bola keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam bagi Spanyol. Sudah dilakukan dengan cepat. Pedri kini menguasai bola, sodorkan mencoba. Alex Baena kerjasama 1-2, berbahaya, ada Alias Gabal. Oh, sayang sekali. Bagaimana begitu ketatnya barisan pertahanan, langsung saja ditempel ketat pemain dari nomor punggung 16 tadi, Matias Oliveira nampaknya yang menghalau pergerakan dari pemain Spanyol. Cucurella kini akan bersiap melakukan lemparan ke dalam. Sodorkan saja pada Pedri Kadisan yang membantu. Oh, keluar dan membentur salah satu pemain nampaknya, upaya dari Pedri tadi di sektor sebelah kanan kini pertahanan dari Uruguay. Alex Baena kembali yang akan melakukan tendangan penjuru. Kita nantikan apakah akan berbuah hasil, berbuah gol bagi Spanyol dari set piece atau tendangan penjuru ini. Kita nantikan wasit Ismail yang memberikan peringatan nampaknya kepada salah satu pemain dari Uruguay, Canubio.
2: Alex Baena siap-siap sudah laku kaki kanan, mencoba disundul lagi, berbahaya. Lalu terlepas lagi penguasaan bola, mencoba dicocor lagi, langsung keluar. Tadi bagaimana upaya dari Kubarsi yang hampir saja menciptakan peluang berbahaya. Alex Baena lemparan ke dalam, sudah mundur ke belakang kepada Pedri. Mencoba menatap ke depan Pedri, alirkan ke tengah kini kepada Kubarsi. Sodorkan lagi, ada Rodri. Ada Lami Yamal tadi umpan masuknya, namun ketatnya mencoba lagi dikuasai. Ada Lami Yamal di sisi kotak penalti dari Uruguay. Lami Yamal kuasai bola, mencoba ke tengah. Oh, dipotong saja. Begitu rapatnya, setidaknya ada 8-9 pemain tadi berada dari kotak penalti Uruguay yang mengawal barisan pertahanan dari Spanyol. Angkat langsung jauh ke depan, pemain Uruguay mencari Darwin Nunes atau siapakah di sana, mencoba digiring lagi, terjadi perebutan. Terjatuh tadi pertabrakan. Bagaimana nomor 14 dari Uruguay ini, Canudio, pertabrakan dengan Cucurea. Dianggap bukan sebagai pelanggaran. Spanyol kembali menguasai bola. Ada Rodri, pendek saja, mundur sedikit ke belakang kepada Laporte. Perlahan melewati garis tengah, sodorkan sebagai kepada Kubarsi. Kembali Spanyol perlahan membangun serangan. Laporte kembali, kembalikan pada Kubarsi, mendapat tekanan. Rodri mendapat tekanan lagi dari Nunes tadi nampaknya. Kembalikan lagi pada Laporte di tengah lini permainan. Masih Laporte sodorkan bola kepada Oyarzabal, namun dapat tekanan lagi. Dipotong saja tadi bagaimana pergerakannya. Gagal lagi serangan-serangan dari Spanyol. Angkat langsung jauh ke depan, namun kembali jatuh di kaki pemain Spanyol. Laporte, permainan berlangsung sangat alot, termasuk juga ketika memasuki daerah pertahanan dari Uruguay. Ada Pedri kini menguasai bola. Kembali Spanyol mencoba bangun perlahan, nampak juga mencari celah di sisi kanan dan sisi kiri dari pertahanan dari Uruguay. Llorente sodorkan kepada Lamine Yamal, mundur lagi kepada Llorente. Ada Kubarsi. Kubarsi melihat ke depan, siapakah teman yang beri bebas kepada Laporte. Mencoba menggiring perlahan Laporte. Ada Oyarzabal atau Pedri di sana, mencoba lagi sodorkan dari kotak penalti. Terjadi perebutan di sana, mencoba lagi dihalau. Ada lagi dikejar oleh Swain. Datang lagi ke Korea membantu serangan, namun mundur ke belakang tadi. Kubarsi kembali, Llorente di sisi kanan, mundur ke belakang, mendapat tekanan yang cukup berarti ketika memasuki tengah lapangan pertandingan. Ya, terjadi, ya, terjatuh tadi sempat, namun bukan pelanggaran. Pedri kini menguasai bola, sodor kepada Lamine Yamal, namun ini pergerakan dari Llorente. Llorente sektor berkiri, kirimkan bola ke tengah, berbahaya, ada di sampai sana. Sayang sekali. Bagaimana tidak ada pemain Spanyol? Nampaknya tadi Merino yang sempat melakukan pergerakan di daerah kotak penalti tadi. Pergerakan dari Llorente di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uruguay, namun terjauh. Bola yang tidak mampu juga dijangkau oleh Alex Baena. Memasuki menit ke-23, makanya akan dilakukan hydration break selama 3 menit. Bagaimana nih Bung Jupri, peluang-peluang Spanyol selalu dimentahkan di barisan pertahanan dari Uruguay.
3: Ya, terlihat memang para pemain dari Uruguay yang mencoba untuk menempatkan banyak pemain di lini tengah, sehingga memang sulit ya, sulit terjadi. Kita lihat bagaimana umpan-umpan segitiga ataupun pergerakan tanpa bola yang mencoba untuk masuk dari area tengah permainan. Dan terlihat kalau kita memang di kubu dari Spanyol, pemain yang paling hidup sejauh ini memang Lamine Yamal ya. Dan kalau kita lihat tadi ada satu peluang dia tadi mencoba untuk melakukan penetrasi, tapi memang masih belum bisa menciptakan gol. Saya kira perlu ya, kalau kita lihat bagaimana juga Alex Baena di sisi kiri juga harus bisa lebih agresif lagi untuk bisa memberikan tekanan. Karena kalau kita lihat Uruguay bermain sangat baik dengan pressing mereka, mereka sangat disiplin. Tapi problem dari Uruguay adalah mereka juga terlalu banyak melakukan long passing, sehingga memang harusnya memang mereka bisa lebih sabar, bermain lebih sabar untuk bisa juga mengatur tempo permainan, sehingga memang ada pemain-pemain mereka juga yang bisa naik untuk membantu serangan. Karena beberapa kali kita lihat umpan-umpan panjang yang dilakukan menjadi terburu-buru karena belum ada pemain Uruguay yang bisa melakukan support untuk membantu pergerakan dari Darwin Nunes di sektor depan. Itu yang saya kira memang harus diperbaiki buat Uruguay. Di luar itu kita lihat mereka bermain bertahan dengan sangat-sangat baik. Dan buat Spanyol saya kira mereka perlu untuk mempercepat tempo permainan, karena terlihat memang para pemain Spanyol agak apa ya, temponya agak-agak pelan ini di 22 menit pertandingan ini.
2: Ya, jika melihat komposisi barisan lini tengah dari Spanyol sendiri memang agak berbeda dengan pertandingan sebelumnya.
3: Betul, betul.
2: Lihat ada Merino nih, biasanya kemarin juga ada Dani Olmo sebenarnya
3: Dani Olmo, masuk. Betul.
2: Bagaimana melihat permainan dari Merino ini sendiri?
3: Ya, Merino belum terlalu terlihat ya saya kira, karena ya itu tadi beda tipe ya, beda tipe. Karena kalau kita lihat Dani Olmo terkadang memang menjadi pemain yang suka masuk agak terlambat gitu ke kotak penalti dari lawan, dan itu yang tidak terjadi di Mikel Merino. Mikel Merino kita lihat memang lebih banyak mencoba untuk dekat ya dengan Pedri dan juga Rodri. Itu yang saya kira memang agak menjadi problem, karena memang tidak ada pemain yang tiba-tiba datang gitu kotak penalti. Ya di luar tadi kalau kita ada Oyarzabal, jadi perlu lebih banyak pemain yang bisa support juga mendekat ke Oyarzabal sebagai pemain di lini depan. Dan itu yang saya kira memang harus dikoordinasikan dengan lebih baik lagi oleh pelatih Luis de la Fuente setelah Henderson break ini.
2: Ya, tadi juga bagaimana beberapa kali bagaimana Uruguay melakukan tekanan yang cukup tinggi daerah pertahanan ini. Ini apakah memang sudah efektifkah atau memang juga menjadi hal yang sebenarnya tidak terlalu perlu melakukan head pressing di atas?
3: Ya, ini memang harus dilakukan ya untuk melawan tim-tim yang punya possession yang sangat baik. Artinya jangan sampai memang mereka dibiarkan terlalu nyaman bermain dengan bola. Harus lakukan pressing. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah kira-kira akan seberapa kuat nih high pressing yang dilakukan oleh para pemain Uruguay di pertandingan kali ini.
2: Ya, betul sekali Bung Tomo, semakin menarik menit-menit ke-26 di babak yang pertama ini.
1: Ya, baik. Dan hydration break telah berakhir. Pregar, kali ini Uruguay menguasai bola, langsung umpan ditujukan dari penjaga gawang Muslera terhadap Darwin Núñez yang dituju, namun dihalau oleh pemain-pemain belakang dari Spanyol. Kali ini penjaga gawang Spanyol Unai Simon menguasai bola, melebar dia ke tengah, kali ini ke kanan ada Cucurella di sana, dibayang-bayangi oleh dua pemain dari Uruguay, yakni diantaranya ada Ugarte. Tadi bola juga sempat membentuk arti Ugarte sehingga keluar lapangan, lemparan ke dalam untuk Spanyol di sektor kiri pertahanan mereka. Cucurella sudah memberikan bola kepada Laporte, namun kali ini bola berhasil dicuri oleh pemain dari Uruguay. Udah dalam kotak penalti Uruguay, sayang sekali tidak berhasil memanfaatkan kesempatan bahwa di sana ada Valverde di dalam kotak penalti Spanyol, belum berhasil memanfaatkan umpan. Kali ini datang lagi serangan dari Uruguay di sektor kanan pertahanan Spanyol. Bagaimana mereka mencoba melalui Araujo masih mencari rekan, dibayang-bayangi oleh Llorente dan Cubarsí di sana, berhasil dicuri kali ini Lamine Yamal, membawa bola melewati tiga pemain dari Uruguay, umpan langsung jauh kepada Alex Baena di sana, dibayang-bayangi oleh Cacares. Baena masih kaget dengan kepalanya, jadi langsung saja dalam kotak penalti, namun tidak ada rekan di sana, berhasil diamankan bola oleh Muslera, penjaga gawang nomor punggung 23 dari Uruguay. Bagaimana tadi serangan balik cepat diperagakan oleh Spanyol, namun masih belum berhasil. Kali ini Muslera langsung umpan melewati garis tengah yang dituju adalah Darwin Núñez, namun bola jatuh di kaki Ugarte ke belakang dia. Kali ini ada Oliveira dan juga main nomor punggung 5 kali Ugarte ke belakang lagi dia di sektor kiri pertahanan dari Uruguay, melebar ke sana. 13 ada Varela masih di sektor kanan pertahanan dari Uruguay. Cacares kembali ke belakang dia, yang dituju adalah Cacares. Kali ini masih menguasai bola, balik kepada Oliveira, ke Cacares lagi di tengah, langsung umpan langsung terobosan yang maksudnya, namun berhasil dipatahkan oleh Cucurella. Kali ini tiga pemain Spanyol, wah, Cucurella terjatuh tadi, bola berhasil dicuri oleh Darwin Núñez, masuk dalam kotak penalti Spanyol, langsung tembakan kaki kanan, namun masih mampu diatasi oleh Unai Simon. Tendangan kaki kanan yang tidak begitu keras dari Darwin Núñez di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Bagaimana dia tadi sempat mencuri bola dari Cucurella, nah, membawa bola menyisir garis tepi kiri pertahanan dari Spanyol, mencoba melakukan tendangan namun tidak terlalu kencang. Di menit pertandingan sudah memasuki menit 29, kali ini Laporte dari Spanyol menguasai bola, back geser dia ke kanan, ada Cubarsí di sana, langsung umpan ke depan yang dilakukan oleh Pedri di sana di sektor kanan. Kembali lagi ke belakang, kali ini pemain-pemain Spanyol mencoba melakukan penetrasi. Pedri nomor 20 bayang-bayangin oleh satu pemain dari Uruguay. Cucurella kembali ke belakang, ke kanan dia ada Pau Cubarsí di sana. Rodri kembali ke belakang, Laporte mundur jauh bola, kali ini Unai Simon masih diberikan pendek saja kepada Laporte di sisi kiri pertahanan Spanyol, sudah masuk dari tengah. Kali ini yang dituju adalah Alex Baena, berhasil dihalau oleh pemain-pemain Uruguay. Bali lagi, bagaimana tusukan-tusukan coba dilakukan oleh pemain-pemain Spanyol, namun berhasil dihalau kembali bola oleh barisan pertahanan dari Uruguay. Datang lagi serangan dari Spanyol, tidak berhasil. Bola keluar lapangan, lemparan ke dalam untuk Uruguay di sektor kanan lini serang mereka. Main nomor punggung 13 dari Uruguay, Varela ini akan coba untuk melakukan lemparan ke dalam. Masih mencari rekannya, yang dituju adalah Darwin Nunes, pendek Darwin Nunes. Kali ini main nomor punggung 14 Canabio. Menyisir sisi kiri pertahanan dari Spanyol, kali umpan terobosan langsung tadi dari Bentancur. Yang dituju adalah pemain Valverde, namun tidak berhasil, masih coba dilakukan. Araujo ternyata tadi yang berada dalam kotak penalti, namun masih belum berhasil. Bagaimana upaya yang dilakukan, terobosan umpan terobosan tadi kepada Bentancur oleh Valverde dari Uruguay, masih belum berhasil. Bola kali ini masih kuasa oleh Spanyol, menit 30 pertandingan. Laporte masih menguasai bola. Belakang dia ada Cubarsí di sana. Sektor tengah lapangan pertandingan, Spanyol sudah memasuki barisan pertahanan dari Uruguay. Dua pemain Uruguay tampak mengawal pergerakan dari Alex Baena di sana. Namun berhasil dicuri oleh pemain Uruguay kali ini. Coba membangun serangan balik, umpan 1-2 dilakukan oleh pemain-pemain Uruguay. Canobio di sana. Canobio, pemain nomor punggung 14, terjatuh dia ketika akan mencoba melewati Alex Baena di sektor kanan penyerangan dari Uruguay, sektor sayap kanan Uruguay. Sedikit protes terhadap sang wasit Canobio karena merasa cukup keras pelanggaran dari Alex Baena terhadap dirinya, namun wasit merasa belum cukup pantas untuk dapat kartu ya, sehingga dapat peringatan saja. Kali ini Uruguay mendapatkan tendangan bebas di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Apakah bisa berubah kedudukan atau masih seperti apa, nanti kita akan coba lihat. Kali ini sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti, terbang di sana penjaga gawang Spanyol Unai Simon. Masih bola dikuasai oleh pemain Uruguay, dibuang jauh saja oleh pemain Spanyol, namun datang lagi serangan dari Uruguay. Bagaimana duel-duel di udara terjadi kali ini, tendangan jauh langsung dilakukan oleh Rodri saja kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uruguay. Terjatuh Lamine Yamal tadi, mencoba menerima umpan, masih direbut lagi bola oleh pemain-pemain Spanyol. Melebar kali ini ada Marco Correa, belakang ke sektor kiri lagi. Bagaimana Alex Baena menguasai bola, pendek saja dia Baena kepada Rodri, kembali kepada Cubarsí. Sektor kanan kali ini diisi oleh Llorente dari Spanyol, sudah melewati garis tengah lapangan. Belakang lagi dia ada Cubarsí, ke tengah ada Rodri, masih mencari ruang kosong Rodri. Laporte, pemain nomor 14, kali ini menguasai bola sektor tengah pertahanan dari Uruguay. Melebar ke sektor kanan, kali ini sayap kanan. Bagaimana Alex Baena langsung kiriman umpan, nah sayang sekali di dalam kotak penalti, tidak mampu disambut oleh Oyarzabal. Pertandingan sudah memasuki menit 33. Bagaimana Darwin Nunes kali ini melakukan pertempuran duel dengan Cubarsí di sana, namun berhasil dipotong saja. Bola kembali dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol kali ini. Pemain nomor punggung 16, Rodri, dilewati garis tengah lapangan kali ini. Lamine Yamal kembali kepada Rodri, lebar sedikit dia ke sektor kanan, pendek umpan-umpan pendek diperagakan oleh pemain-pemain Spanyol di sektor garis tengah lapangan pertandingan. Nomor punggung 14 kali ini Laporte, Cubarsí, Rodri tadi maksud saya, kemudian kepada Cubarsí kali ini di sektor kanan pertahanan Spanyol. Masuk sudah Lamine Yamal, coba untuk menari-nari dia, melewati satu pemain Uruguay, sudah berhasil lama dikawal oleh empat pemain, tidak sanggup menembus empat pemain Uruguay. Bagaimana ketat sekali pengawalan terhadap Lamine Yamal, setidaknya sampai empat pemain itu harus mengawal Yamal. Kalah nih bodyguard saya nih ya, satu orang saja nih. Kali ini Spanyol mencoba untuk melakukan serangan. Nomor punggung 20 Pedri, putar-putar dia Pedri, mencari ruang kosong kanan dia. Kali ini butuh sukungan dari Cubarsí. Masih kembali lagi kepada Pedri, sudah berada di tengah jantung dari Uruguay. Rodri Masih menguasai bola, Rodri mencari rekannya kosong, geser ke kiri, Kukureya ke tengah lagi, kali ini Laporte masih di jantung pertahanan dari Uruguay, main-main Spanyol, pelan-pelan Spanyol mencari ruang kosong, betapa rapat sekali pertahanan yang diperagakan oleh pemain-pemain Uruguay. Lamine Yamal kembali, dicuri saja oleh pemain-pemain Uruguay kali ini. Main nomor punggung 16 Oliveira bekerjasama dengan Ugarte di sana, masih

0: Spanyol.
1: Masih Uruguay melakukan serangan, tembakan langsung dilakukan oleh pemain Uruguay nomor punggung 5 tadi sepertinya. Nomor punggung 6, mohon maaf, Bentancur dari luar kotak penalti masih belum berhasil. Bagaimana Bung Jupri melihat peluang dari Uruguay ini, Bung Jupri?
2: Ya, ini kita lihat memang kombinasi yang sangat baik tadi, bagaimana umpan yang diberikan tadi dari sisi kiri penyerangan dan mengarah kepada Rodrigo Bentancur, dan memang ada space ya, tadi ada ruang yang bisa coba dimanfaatkan, dan eksekusi yang tembakan yang keras sebenarnya, tapi lagi-lagi kita lihat arahnya masih di atas mistar gawang dari Spanyol.
0: Ya, Bung Jufri, kita dan pendengar dimanapun Anda berada, memasuki menit ke-36 babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0 antara Uruguay menghadapi Spanyol di pertandingan ketiga fase grup di Piala Dunia 2026. Pendengar Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia, ada Varela akan melakukan lemparan ke dalam dari Uruguay, sudah dilakukan, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Spanyol. Terjadi perebutan dari Korea juga di sana, mencoba halau lagi oleh Laporte, langsung jauh ke depan, namun lebih dekat kepada pemain dari Uruguay. Oliveira tadi langsung sodorkan kepada Lorente, di sana terjatuh, pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Lorente terhadap Araujo, nomor punggung 20 dari Uruguay, sedikit mendorong bagaimana body dari Araujo. Lorente yang kini mengisi sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Tendangan bebas diperoleh Uruguay di sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Semoga ini juga akan menjadi peluang tentu bagi Uruguay yang beberapa kali mengancam gawang dari Spanyol. Sudah dilakukan cepat, dan Baena kembalikan kepada Rodri, mundur ke belakang kepada Kubarsi, ada Laporte, coba perlahan lagi Spanyol. Rodri, Kubarsi mencoba mendekati lingkaran tengah lapangan pertandingan, angkat langsung jauh ke depan, mencari Merino tadi, sodorkan lagi pada Pedri, masih Pedri menguasai bola. Oh, pembentur lagi tadi, umpan dari Pedri mengenai Araujo, cocor saja keluar lapangan, namun mengenai pemain dari Spanyol. Bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Uruguay di sisi kanan pertahanannya. Varela kayak melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan, dibayangi ketat oleh Kukurea tadi, berhasil dicuri oleh Spanyol. Kini menguasai bola, Kubarsi sodorkan saja kepada Lorente di sektor sebelah kanan. Lorente kembali mundur ke belakang pada Kubarsi, di lingkaran tengah ada Rodri juga, coba menatap, melirik ke kiri dan ke kanan, sodorkan kepada Merino, mendapat tekanan lagi, ada mundur lagi kepada Rodri, terjadi benturan di sana, bukan pelanggaran, saudara wasit Ismail tadi menganggap bukan sebagai pelanggaran kah, bagaimana tergeletak nomor punggung 21 dia Oyarzabal nampaknya. Masih tadi langsung bagaimana peluit wasit berbunyi, namun benturan yang tadi dianggap di awal tadi dianggap sebagai bukan pelanggaran, namun Oyarzabal dengan tergeletak di atas lapangan memegang kaki kanannya tadi dapat pelanggaran yang cukup keras tadi, sehingga dapat protes juga tentu dari kapten kesebelasan Rodri. Oyarzabal mencoba bangkit kembali. Ya, pemain yang juga telah mencetak 2 gol bagi timnas Spanyol coba membangkit kembali Oyarzabal. Kita masih nantikan memasuki menit ke-40 babak yang pertama ini. Kedua kesebelasan masih terus mencari sejumlah peluang meski tekanan yang cukup sering dilakukan oleh Spanyol masih gampang dimentahkan atau mudah diantisipasi oleh barisan pertahanan dari Uruguay hingga menit ke-40 babak yang pertama ini. Oyarzabal masih mendapat arahan nampaknya dari melakukan protes. Nampaknya memang tidak ada tendangan bebas terhadap pelanggaran tadi. Bola diberikan kepada Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol, karena memang terakhir penguasaan bola terakhir tadi ada di Spanyol. Kita masih nantikan Oyarzabal yang harus keluar lapangan meski tidak mendapatkan perawatan tim medis. Unai Simon

0: mendekat langsung jauh ke depan, mencari Yamin Yamal di sana. Ada juga Lorente mencoba membantu, sodorkan pada Merino, kerjasama dengan lagi kerjasama Pedri. Pedri dibayangi oleh 4 pemain dari Uruguay, lapangan dapat melepaskan diri, berikan lagi kepada Lamin Yamal. Terjadi perebutan di sana, ada Pedri lagi berputar, dapat menguasai bola. Penguasaan bola dari Spanyol kini mencoba mengiring di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uruguay, dibayangi ketat Pedri. Sodorkan pada Lamin Yamal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uruguay, mencoba melatih 1-2 pemain, terjatuh, bukan pelanggaran. Datang lagi Merino, datang lagi Lorente mencoba membantu. Lorente kirimkan bola ke tengah, lagi-lagi mencari pemain, dan lagi Baena dapatkan gol. Alex Baena nampaknya yang melakukan tendangan tadi, mencoba memanfaatkan kemelut yang terjadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uruguay. Bagaimana tekanan yang begitu rapat tadi bagi Yamal, Bung. Namun akhirnya mampu bisa dia manfaatkan tadi.
1: Ini kalau kita lihat memang ada error ya, kesalahan dari kiper saya kira, karena bolanya sebenarnya tidak terlalu kencang tadi. Tembakan dari Alex Baena cenderung pelan, tapi kita lihat salah ya, salah dalam membaca tembakan, dan akhirnya bobol tadi gawang dari Uruguay. Permainannya sebenarnya sangat-sangat baik dilakukan oleh Uruguay, tapi akhirnya gawang mereka bobol oleh Alex Baena. Dan terlihat bagaimana memang permainan yang keras ya, Bung, di pertandingan kali ini. Dan ya, ini momen tembakan dari dalam kotak penalti ya, terjadi blunder ya saya kira dari Fernando Muslera, kiper dari Uruguay. Terlihat memang tidak tepat membaca bola, dan akhirnya bobol 1-0 untuk keunggulan dari Spanyol.
0: Tepisan yang tidak sempurna sebenarnya dari Muslera dan mampu dimanfaatkan sebenarnya dari Alex Baena, yang tadi bagaimana ada dua pemain Spanyol yang terjatuh, Yamal dan juga Pedri tadi di sisi kiri pertahanan dari Uruguay. Kayaknya nampaknya pertahanannya begitu keras yang dipergerakan oleh Uruguay ya,
1: Bung. Betul, dan terlihat juga bagaimana reaksi ya dari supporter Uruguay, tidak percaya memang gawangnya tadi kebobolan lewat tembakan yang sebenarnya cenderung pelan tadi,
0: cenderung pelan,
1: Bung Indra dan Bung Tomo, dan malah bolanya bisa masuk ke gawang. Itu yang akhirnya memang menjadi kejutan di pertandingan mendekati akhir babak pertama ini.
0: Ya, betul sekali. Bahkan tadi ada salah satu pemain dari Spanyol yang masih di pinggir lapangan, Oyarzabal, yang sempat mengalami cedera, belum masuk, namun Alex Baena mampu memanfaatkan peluang tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uruguay. Nampak ini salah satu pemain Uruguay yang masih tergeletak,
1: seperti Manuel Ugarte ya, mengalami cedera.
0: Kita bayangkan bagaimana pemain Spanyol ketika menguasai bola itu langsung dikerubuti setidaknya 3-4 pemain ini.
1: Iya, itu dia memang menjadi gaya dari pelatih Marcelo Bielsa dari Uruguay, yang memang terkenal dia memang sangat mendepankan permainan pressing tinggi, dan itu yang kita lihat bagaimana agresivitasnya juga luar biasa. Dan ya, ini resikonya adalah pemain ada potensi untuk ya kecapean, kemudian kalau kita lihat ada potensi untuk mengalami masalah di lapangan. Ini yang terjadi, bagaimana Manuel Ugarte tadi mencoba untuk melakukan pressing, tapi kemudian ada problem sepertinya ya dari Ugarte, yang akhirnya sangat disayangkan. Memang kalau kita lihat tadi sebenarnya tiga gelandang mereka, Betancur, kita lihat Manuel Ugarte dan juga Federico Valverde, sebenarnya tampil sangat baik sebelum memang terjadi gol tadi dari Alex Baena, yang memang saya katakan murni kesalahan dari kiper Fernando Muslera.
0: Ya, masih ditandu keluar perlahan. Ugarte, pemain dari Uruguay, harus mendapatkan perawatan yang lebih intens nampaknya. Terjadi pergantian pemain ya, memang nomor punggung 5 Ugarte digantikan oleh nomor punggung 7 dari Uruguay, di mana De La Cruz. Ini bagaimana melihat nih pergantian pemain ini, Bung?
1: Ya, ini hampir mirip ya karakternya. De La Cruz juga kita tahu juga tipikal pemain yang memang punya karakter yang agresif. Artinya mencoba untuk memang tetap main dengan pendekatan yang sama, tetap bermain agresif, tetap mencoba mengandalkan bagaimana pressing yang mereka lakukan memang sejauh ini berjalan dengan baik, terlepas dari memang skor yang saat ini tertinggal Uruguay 0-1 dari Spanyol.
0: Ya, menit-menit akhir babak yang pertama, 8 menit waktu tambahan, cukup panjang yang diberikan tim official atau wasit, menghitung tadi bagaimana beberapa kali bola halus terhenti sehingga akumulasi menghasilkan 8 menit di babak yang pertama ini, waktu tambahan yang diberikan. Mencoba melakukan tekanan, sodorkan saja Kubarsi ke belakang kepada Unai Simon. Tenang-tenang Unai Simon, sodorkan bola. ke depan. Bagaimana memainkan bola di sektor sebelah kanan ada Lorente, mundur ke belakang pada Rodri, ada Kubarsi, kembali kepada Simon, Laporte di sektor sebelah kiri dalam, masih dari pertahanannya sendiri, angkat langsung jauh ke depan, namun dihalau lagi tadi oleh De Rakus yang baru juga masuk di babak yang kedua. Sebuah tekanan kembali mencoba dilakukan, namun kembali dihalau oleh barisan pertahanan dari Spanyol. Ada Oyarzabal datang lagi, coba dapat direbut lagi pemain dari Uruguay, sedangkan lagi pada Araujo, mundur ke belakang, masih memainkan bola di pertahanan sendiri. Nomor punggung 6 tadi
2: Oliveira,
0: maksud kami Oliveira, nomor punggung 16. Kemudian kepada Saceres, sodorkan lagi, masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri Uruguay. Oh, salah umpan tadi, hampir saja mencoba direbut De La Cruz. Terjadi perebutan di sana, dimenangkan oleh Pedri. Masih Pedri menguasai bola, nomor punggung 20, mundur ke belakang pada Kukurea. Terjatuh Pedri, dapat tackle yang cukup lembut tadi ya, namun Pedri terjatuh.
2: Ya, nomor punggung 14 tadi ya.
0: Nomor punggung 14 dari ini Kanobia ya, yang melakukan tekanan terhadap Pedri, pemain Barcelona ini. Sodorkan saja kepada Laporte, masih berikan lagi kepada Rodri, kapten kesebelasan yang memang posisinya begitu dinamis. Berikan kepada Lorente di seksi sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, mundur ke belakang, sedikit mengatur tempo nampaknya setelah unggul 1-0. Bagaimana pemain Spanyol di menit-menit akhir babak yang pertama ini? Oh, dapat direbut lagi penguasaan bola, ada Araujo mencoba membantu serangan. Araujo sodorkan saja kepada Sanabria, sodorkan lagi langsung umpan ke depan lagi ke kotak penalti, namun tadi Darwin Nunes, namun lebih dekat potongan dari pemain Spanyol. Kembali patah lagi, upaya lagi Lorente ini menguasai bola di sektor sebelah kanan, alirkan bola ke depan, jatuh di kaki pemain Uruguay, namun kontrol yang kurang cermat tadi dari Valverde, Federico Valverde yang bermain untuk Real Madrid ini, juga terkenal dengan tendangan-tendangan jarak jauhnya, belum terlihat di babak yang pertama ini. Bagaimana aksi dari Federico Valverde? Ada Laporte, kini menguasai bola, sodorkan saja kepada Rodri, kapten kesebelasan, menatap ke depan. Rodri berputar lagi, mundur ke belakang kepada Kubarsi, masih lagi berikan lagi kepada Rodri, lewati garis tengah Rodri, perlahan sodorkan bola ke depan kepada Alex Baena, kembali kepada Rodri, mundur ke belakang, mendapat tekanan dari pemain Uruguay kepada Laporte. Laporte dikati oleh Nunes, takut juga dia, mundur kepada Unai Simon, sodorkan lagi ke tengah ada Pedri, mengembar lagi di sektor sebelah kiri ada Rodri bersama 1-2, masih memainkan bola, mencoba mencari ke tengah, jemput oleh Alex Baena, sodorkan kepada Merino. Merino menatap ke depan, kerjasama dengan Alex Baena, mencoba menggiring perlahan, masih Alex Baena menguasai bola, sodorkan lagi, oh, saya mencoba dikejar tadi oleh Oyarzabal, namun tidak mampu dikuasai dan berhasil diamankan oleh barisan pertahanan. Bagaimana Saceres, ada Oliveira juga yang coba membantu. Karena pergerakan, menutup pergerakan dari pemain Spanyol ini. Menit keempat, tersisa 2 menit waktu tambahan ini. Nampaknya juga terlihat bagaimana fisik pemain sudah mulai menurun dari permainan yang keras dari kedua tim. Dan Nunes tadi sempat coba menguasai bola, ada De La Cruz mencoba mengejar dari Uruguay, terjatuh. Pelanggaran nampaknya, ataukah lemparan ke dalam bagi Uruguay di sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, ada De La Cruz mencoba putar-putar, dibayangi oleh Pedri, terjatuh kembali, namun bukan pelanggaran, terjadi perebutan di sana. Oh, pelanggaran kini berbuah bagi Spanyol. Pedri kembali mendapatkan tekanan dari Bentancur nampaknya.
2: Ya, tadi Bentancur ya melakukan pelanggaran terhadap Pedri, sehingga kali ini tendangan bebas untuk Spanyol di sektor kiri pertahanan mereka, bergeser sedikit kepada Kubarsi, kembali lagi kepada Laporte, kali ini masih mencoba untuk menaikkan tempo, menguasai tempo, melebar ke kanan, ada Lorente, pemain nomor punggung 5 dari Spanyol, dibayangi oleh Araujo di sana. Dia balik lagi ke belakang kali ini, Kubarsi coba memberikan kepada Lamine Yamal, namun bola keluar lapangan, lemparan ke dalam untuk Uruguay kali ini, main nomor punggung 25 Sanabria dari Uruguay, mencoba untuk akan mengambil lemparan ke dalam, namun mendapat peringatan dari wasit karena ada dua bola ya dalam satu lapangan. Oh, nggak boleh ya, hanya satu yang boleh. Sudah dilakukan kali ini lemparan ke dalam. Bagaimana Uruguay mencoba untuk membangun serangan di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Terjatuh tadi Araujo ketika berduel dengan pemain nomor punggung 6 dari Spanyol. Ya. Oh, nomor 16 ya, Pedri ya.
0: Menang Merino.
2: Merino. Pantai Merino ya.
0: Pantai Merino Ancol.
2: Oke, okay, ya. Hal ini tendangan bebas akan dilakukan. Sudah dilakukan ke dalam kotak penalti yang dituju dari Darwin Nunes, namun tidak berhasil. Dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Spanyol kali ini. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain Uruguay nomor punggung 13, Varela. Di sektor kiri pertahanan dari Spanyol, dua pemain Spanyol membayangi kali ini. Masih mencoba melakukan penetrasi. Bagaimana pengawalan ketat dilakukan oleh pemain Spanyol. Hasil curi bola kali ini. Sektor kanan pertahanan dari Spanyol, Cucurella. Ke belakang dia, Laporte di sana. Melebar kepada sang penjaga gawang, Unai Simon. Pendek saja ke tengah, yang dituju adalah Rodri. Di sana dicuri oleh pemain Uruguay kali ini. Mencoba melakukan serangan kali ini pemain Uruguay di sektor luar kotak penalti. Kali ini langsung umpan ke dalam kotak penalti, berhasil diamankan. Bagaimana umpan tarik tadi dari sektor kanan pertahanan Spanyol ke dalam kotak penalti. Di sana menunggu Darwin Nunez. Namun apakah dalam posisi offside Darwin Nunez? Bagaimanapun juga berhasil diamankan. Tadi sempat menyentuh kaki dari Kubarsi juga bola. Dengan sigap Unai Simon menangkap bola sehingga gagal lagi upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Uruguay. Spanyol kali ini menguasai bola di sektor tengah pertahanan mereka. Laporte, pemain nomor punggung 14. Depan dia yang dituju Rodri kali ini. Bagaimana pemain-pemain Spanyol mencoba untuk membuka segel yang dipasang oleh pemain-pemain Uruguay. Undangan langsung jarak jauh tadi. Spekulasi coba dilakukan oleh Rodri, nah, namun tidak berhasil. Dan bersama dengan itu wasit meniupkan peluit tanda berakhirnya pertandingan babak pertama ini. Kami akan segera kembali di babak kedua setelah Anda mengikuti ulasan pertandingan bersama Bung Jupri dan juga Bung Zaini. Silakan.

0: Anda juga bisa berkomentar, silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Bung Jupri, kelihatannya pertandingannya kurang seru ini.
1: Ya, sebenarnya kalau kita lihat Spanyol terkesan memang agak santai ya.
0: Yeah.
1: Agak santai artinya tidak terlihat urgensi dari mereka untuk keinginan untuk menangkan pertandingan gitu. Kalau kita lihat bahkan di 40 menit pertandingan.
0: Yeah.
1: Terlihat memang mereka kesulitan untuk bisa keluar dari pressing ya. Yang coba dilakukan oleh para pemain dari Uruguay dan strategi pendekatan taktik yang dilakukan pelatih Marcelo Bielsa berjalan sangat baik buat Uruguay. Tapi ya itu tadi ada detail yang saya kira memang fatal ya.
0: Yeah.
1: Kesalahan yang dilakukan oleh kiper dari Uruguay, Fernando Muslera, yang tidak tepat tadi membaca arah bola. Dan bola sebenarnya harusnya bisa ditangkap, tapi kemarin bola masuk ke gawang. Dan ini saya kira menjadi kekecewaan besar ya buat Uruguay, karena sebenarnya mereka menunjukkan bahwa mereka bisa meladeni permainan dari Spanyol yang kita yeah. lihat memang cenderung lebih banyak possession, tapi tidak banyak melakukan tekanan. Karena kalau kita lihat bahkan Alex Baena tadi yang melepaskan, yang mencetak gol, itu menjadi tembakan pertama dia di pertandingan ini. Jadi
0: yeah.
1: menunjukkan memang sebenarnya tidak terlalu berbahaya permainan yang ditunjukkan oleh Spanyol. Ya di luar itu tadi kesalahan dilakukan oleh kiper Uruguay.
0: Ya, jadi kita mengingatkan ini lagi pada penampilan pertama Spanyol yang kurang memuaskan begitu, Bung Jupri.
1: Iya, ya saya kira ya itu tadi. Padahal kalau kita lihat situasinya memang ya saat ini memang mereka menempati puncak klasemen.
0: Iya.
1: Tapi mereka harus hati-hati juga gitu. Jangan sampai memang mereka kehilangan tempat mereka. Meskipun 4 poin hampir pasti menggaranti mereka lolos ke babak 32 besar, tapi bagi Spanyol finish di luar peringkat 2 besar tentu bukan hal yang bagus.
0: Ya. Yeah.
1: Saya kira memang
0: ini Piala Dunia begitu ya.
1: Betul. Artinya dengan status mereka sebagai unggulan ya, kita belum melihat penampilan yang mengesankan sebenarnya. Ya itu tadi, meskipun memang sejauh ini memang mereka berhasil unggul 1-0.
0: Ya, yeah, baik, ada Pak Opu di Wajo. Pak Opu, selamat pagi. Salam olahraga.
2: Salam olahraga. Jaya, jaya. Ya,
0: silakan Pak Opu.
2: Ya, kalau saya ini nanti babak kedua ini saya mengharap ini nantinya bisa imbang 1-1.
0: Ya.
2: Ya,
0: 1-1 ya.
2: 1-1 nanti nih, mudah-mudahan Spanyol imbang.
0: Ya.
2: Imbang, iya ya.
0: Baik, oke. Okay. Terima kasih banyak. Oke, ya Pak Opu ya.
2: Lanjut tugas dengan di sana profesornya.
0: Baik, ya, terima kasih banyak Pak Opu. Pak Toto di Surabaya, Pak Toto selamat pagi, salam olahraga.
3: Salam olahraga Bung Zaini,
0: yeah.
3: Bung Zaini.
0: Silakan Pak Toto.
1: Ya, Toto.
3: Ya, mudah-mudahan di babak kedua ini serangannya lebih greget.
0: Yeah.
3: Dan saya pastikan 2-1 untuk keunggulan Spanyol.
0: Oh, begitu ya.
3: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Jaya, Pak Toto. Ya. Nah, mungkin kan ada perubahan permainan dari Spanyol di babak kedua, Bung Jupri.
1: Ya, kalau saya lihat sebenarnya ada potensi tadi kalau skornya masih 0-0.
0: Ya.
1: Tapi dengan keunggulan 1-0 tadi, setelah mereka unggul, terlihat memang para pemain Spanyol jadi lebih percaya diri. Itu yang terlihat berbeda ya di pertandingan di sisa waktu babak pertama tadi. Dengan situasi yang ada sekarang ya, artinya kan Uruguay harus berani lebih keluar. Karena
0: ya.
1: Memang situasinya mereka butuh kemenangan untuk bisa menjaga peluang lolos ke babak 32 besar. Jadi saya mungkin lebih pada pendekatan Uruguay nanti yang akan berbeda di babak kedua. Dan kalau kita lihat mungkin Spanyol akan tetap dominan dengan possession, karena 1-0 cukup untuk membawa mereka lolos ke babak 32 besar.
0: Ya, tapi kelihatannya dari permainan yang sudah ada ini kan Uruguay betul-betul mengunci pertahanan mereka begitu ya,
1: ya.
0: Ini tentu pasti akan dipertahankan oleh Uruguay begitu ya, Bung Jupri ya, di babak kedua.
1: Ya, saya mungkin kalaupun ada perubahan mungkin ada pergantian di lini depan ya.
0: Ya.
1: Kita lihat mereka masih punya Pelistri di bangku cadangan, ada Vinyas juga yang kita tahu juga di pertandingan sebelumnya juga jadi starter menggantikan Darwin Núñez. Jadi akan ada opsi-opsi yang akan diambil, tapi kalau kita lihat ya tadi sayangnya memang ada Ugarte tadi yang cedera,
0: yeah.
1: digantikan De La Cruz, dan terlihat tadi Ugarte kan tipikalnya lebih ke holding midfielder ya,
0: yeah.
1: yang bertahan murni. Jadi dengan masuknya De La Cruz tadi, De La Cruz agak lebih box to box sih, dan itu yang membuat akhirnya tadi Valverde turun,
0: yeah.
1: lebih ke menjadi holding. Itu yang saya kira perubahan-perubahan ini yang pada akhirnya juga membuat situasinya agak berbeda di lapangan. Karena kalau kita lihat tiga pemain gelandang dari Uruguay tadi yang saya katakan juga, Betancourt, juga Valverde, kemudian Ugarte, sebenarnya bermain sangat-sangat solid, dan terlihat kerjasama tim mereka, kolektivitas mereka saat melakukan pressing juga begitu baik. Itu yang saya kira memang menjadi kunci buat Uruguay tadi di pertandingan babak pertama.
0: Ya, nah baik, kita akan hadirkan lagi nanti ya babak kedua. Kita menjelang warta berita pukul 8 ya waktu Indonesia Barat.
4: Pro 3, jaringan berita nasional.

Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pengumpulan fee atau imbalan dari sejumlah proyek di Kementerian Perhubungan saat memeriksa mantan pejabat Kemenhub Danto Restriawan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian DJKA Kemenhub. KPK menduga adanya pengaturan pemenang proyek di lingkungan DJKA sehingga uang yang terkumpul diduga mengalir kepada sejumlah pihak termasuk pejabat dan anggota DPR RI. Kasus tersebut terungkap melalui operasi tangkap tangan pada 2023 yang lalu. Dan hingga kini KPK telah menetapkan sejumlah tersangka terkait dengan dugaan korupsi proyek pembangunan serta pemeliharaan jalur kereta api di berbagai wilayah di Indonesia. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang menggelar doa bersama dan deklarasi komitmen melayani seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tanpa gratifikasi untuk mewujudkan proses pendidikan yang bersih. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, Ahmad Nuri, mengatakan pihaknya akan memberikan sanksi tegas kepada kepala sekolah maupun juga panitia yang terbukti melakukan praktek suap ataupun pungutan liar. Selain membuka posko pengaduan bagi masyarakat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang juga menyiapkan tim operator untuk memastikan pelaksanaan SPMB berjalan lancar dan bebas dari kecurangan hingga proses pengumuman hasil seleksi. Korban meninggal akibat gempa dahsyat yang mengguncang Venezuela dilaporkan mencapai sedikitnya 920 orang, sementara lebih dari 3.300 warga mengalami luka-luka. Pemerintah Venezuela terus mempercepat upaya penyelamatan dengan mengerahkan militer di wilayah terdampak. Sementara tim evakuasi masih mencari warga yang diduga terjebak di bawah reruntuhan bangunan. Selain itu, bantuan internasional dari sejumlah negara mulai berdatangan untuk mendukung proses pencarian korban dan pemulihan. Sementara komunitas global menyerukan percepatan bantuan kemanusiaan bagi warga Venezuela yang terdampak gempa. Dari dunia olahraga, tim Senegal menjaga peluang lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan timnas Irak dengan skor telak 5-0 pada laga grup I di Stadion BMO Field, Toronto, Kanada dini hari tadi. Senegal tampil dominan sejak awal pertandingan dan unggul melalui gol Habib Diarra. Kemudian menambah 4 gol lainnya lewat Ismail Sarr, Ilman Indie, dan 2 gol dari Pape Gueye. Sementara Irak harus bermain dengan 10 pemain setelah Rebin Sulaga mendapatkan kartu merah. Kemenangan tersebut membuat Senegal mengoleksi 3 poin dan masih punya peluang melaju ke babak 3-2 besar. Sementara Irak harus mengakhiri perjalanannya di Piala Dunia 2026 sebagai juru kunci grup I tanpa raihan poin.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.
3: Kelihatannya babak kedua akan segera dimulai. Bung Indra Virgiantara, Bung Tomo, silakan.
4: Ya, terima kasih Bung Zainidin, pendengar dimanapun Anda berada, pendengar Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Pertandingan babak kedua antara Uruguay menghadapi Spanyol sesaat lagi akan dimulai dan nampaknya terjadi pergantian pemain. Bahkan di sektor mistar gawang dari Uruguay ini, setelah tadi menyusul penampilan yang kurang apik dari Muslera, nampaknya Uruguay atau Marcelo Bielsa, pelatih dari ini dari Uruguay, akan melakukan pergantian. Muslera harus ditarik keluar dan diganti Rochet. Main yang turun di babak kedua ini, penjaga gawang bagi Uruguay. Baru satu pergantian pemain nampaknya dilakukan oleh Uruguay. Dan sementara Spanyol nampak belum terlihat perubahan. Susunan pemain menyusul gol Alex Baena tadi di menit ke-42 babak yang pertama tadi. Kick-off sudah dilakukan. Uruguay kini menguasai bola di sektor sebelah kanan. Alirkan langsung jauh ke depan. Cari Canobio di sana, berputar Canobio, namun dikit mendapat sentuhan tadi dari Alex Baena. Tendangan bebas saja bagi Uruguay, mundur ke belakang. Seseres di sana mundur ke belakang. Pada Rochet, penjaga gawang yang baru masuk di babak yang kedua ini, langsung jauh ke depan Rochet. Bola melambung tinggi melewati garis tengah, mencoba dikejar oleh Darwin Nunes. Darwin Nunes menguasai dari kotak penalti, berbahaya, dipotong saja oleh Kubarsi tadi. Datang lagi Canobio, mencoba menguasai bola, berputar-putar Canobio, dibayangi oleh pemain dari Penyok, sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri. Masih Canobio, terjatuh Canobio. Pelanggaran nampaknya Pergerakan dari Kanobio di sektor sebelah kiri dan wasit Ismail siap-siap juga menghadiahkan kartu kuning tadi nampaknya di sisi kiri. Pelanggaran dari Alex Baena terhadap Kanobio, mencoba menarik lengannya, menghasilkan tendangan bebas yang cukup berbahaya bagi Uruguay. Kita nantikan pencetak gol dari Spanyol, Alex Baena mendapatkan kartu kuning. Tendangan bebas, bola bersiap-siap, ada Araujo, ada De La Cruz juga yang akan melakukan tendangan bebas. Kita siapakan akan menendang peluang. Bagaimana juga Darwin Nunes sudah berdiri di daerah kotak penalti, menatap ke depan kedua pemain dari Uruguay. Lamine Yamal membentuk pagar dulu. Araujo, apa yang sudah dilakukan? Terjadi benturan tadi, halau barisan pertahanan, mencoba dikejar oleh Valverde, memparang ke dalam bagi Uruguay. Kini di sisi kanan pertahanan dari Spanyol, memparang ke dalam, nampaknya dilakukan nomor punggung 25 tadi Sanabria. Sodorkan saja mundur ke belakang, Rivera. Sodorkan lagi ke sisi kanan, De La Cruz kirimkan bola ke depan, mencoba dikuasai, datang lagi. Hampir saja tadi bagaimana pergerakan Araujo, namun berhasil diamankan oleh Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol. Merino sodorkan bola ke depan kepada Lamine Yamal, mendapat tekanan Lamine Yamal di lingkaran tengah, menguasai bola pendek saja, berikan kepada Cucurella di sektor sebelah kiri. Pedri kini menguasai bola, mundur ke belakang kepada Laporte. Laporte mencari kawan yang beri bebas, berikan kepada Cubarsí. Masih Cubarsí, mencoba Llorente kini di sisi kanan, mendapat tekanan dari Araujo, mundur ke belakang kepada Cubarsí kembali. Masih bagaimana Darwin Nunes, hampir saja bagaimana Unes Simon dengan tenang yang melakukan trik dari mendapatkan tekanan tadi dari Valverde. Ada Rodri kini menguasai bola. Spanyol mencoba membangun serangan dekat lingkaran tengah, berikan kembali ke sisi kanan, ada Llorente. Llorente lebar ke sisi kanan, ada Yamal, mundur ke belakang kembali kepada Llorente. Ada Rodri, berikan lagi kepada Cubarsí. Laporte kini menguasai bola. Laporte di sektor sebelah kiri dalam, angkat langsung jauh ke depan, mencari Alex Baena, mencoba mengejar, namun lebih dekat kepada Rochet, jaga gawang dari Uruguay yang baru masuk di babak yang kedua ini menggantikan Muslera. Masih dikuasai dengan tenang main dari Uruguay. Rose menatap ke depan, lirik ke kiri dan ke kanan, sodorkan saja pendek, mundur lagi ke belakang kepada Roset, melebar ke sisi kanan, atau juga Varela mundur kembali, memainkan bola di sisi kanan pertahanannya sendiri Uruguay. Angkat langsung jauh ke depan, mencari Darwin Nunes di sana, akan mencoba dengan Araujo mencoba mengejar, namun lebih dekat kepada Unai Simon. Lalu kepada Llorente di sisi kanan, Spanyol kini menguasai bola, dapat tekanan Lamine Yamal. Masih Lamine Yamal, mundur ke belakang kepada Cubarsí, terjatuh namun bukan pelanggaran. Ada Cucurella kini di sektor sebelah kiri. Spanyol sodorkan lagi bola ke depan kepada Alex Baena. Alex Baena dibayangi ketat tadi nomor 13 ke kanan, dia mencoba mencari, terjatuh Merino tadi, bukan pelanggaran. Kembali bagaimana Uruguay masih dapat memotong atau umpan-umpan yang diberikan, sodorkan bola kepada Kanobia. Kanobia kini di sektor sebelah kiri, pertahanan dari Spanyol dibayangi ketat oleh Cucurella. Masih Kanobia, coba mundur lagi sedikit ke belakang. Masih Kanobia, sodorkan kepada De La Cruz. De La Cruz alirkan kepada Valverde, namun dapat tekanan tadi, dipotong saja oleh pemain Spanyol. Serangan balik ini mencoba dibangun adalah Lamine Yamal. Masih Lamine Yamal mendapatkan dari Bewin Tancur, sodorkan lagi, masih Lamine Yamal, masih Yamal, namun dapat dicuri oleh Bentancur. Masih ke kiri dan ke kanan, tapi tidak pusing Bentancur untuk mencuri bola tadi. Sodorkan saja, masih Bentancur bersama dengan Valverde, sodorkan lagi ke Araujo, kepada Bentancur kembali. Federico Valverde menguasai bola, alirkan lagi pada Sanabrio, mundur ke belakang, ada Valverde, sodorkan kepada Araujo. Araujo menguasai bola tengah tadi kepada De La Cruz, kirimkan bola kepada Kanobio tadi, maksudnya terlalu deras datangnya bola, tidak mampu dikuasai oleh Kanobio. Umpan dari De La Cruz tadi hanya meluncur deras di sisi kiri pertahanan dari Spanyol.
5: Ya, pendengar, kali ini Spanyol akan melakukan tendangan gawang. Nah, saat ini wasit memberikan peringatan kepada beberapa pemain karena memang tensi pertandingan pagi hari ini cukup tinggi, pendengar. Bagaimana pressing-pressing ketat diperagakan oleh para pemain Uruguay terhadap Spanyol sebagai upaya mereka untuk merebut gol karena mengejar ketertinggalan. Saat ini Uruguay tertinggal 0-1 dari Spanyol. Ya, Spanyol kali ini menguasai bola di sektor kanan pertahanan mereka. Di tengah kali ini Spanyol, bagaimana Pedri tadi ke kanan, kali ini ada Cucurella. Cucurella di sektor kanan pertahanan dari Uruguay. Bagaimana Alex Baena nomor 15 kembali ke belakang. Alex Baena, bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Satu pemain Spanyol tergeletak sehingga wasit harus menghentikan pertandingan sementara. Pemain nomor punggung 22 dari Spanyol, Pau Cubarsí. Oh, 20 ternyata. Pedri tadi mengalami benturan dengan pemain Uruguay sehingga harus mendapatkan perawatan medis sepertinya, ya. Masih tergeletak di bawah. Pedri memegang kaki sebelah kanannya karena Bio tadi berbenturan dengan Pedri. Sudah bisa bangkit kembali Pedri, melanjutkan pertandingan. Sudah memasuki menit 52 babak yang kedua. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Jaga gawang Unai Simon, pendek saja dia kepada Cubarsí di sana. Masih di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Belakang lagi ada Llorente, kembali ke Cubarsí dan kembali ke Simon kali ini. Coba untuk membangun serangan pemain-pemain Spanyol. Laporte di sana mendapat pengawalan dari pengawalan Uruguay. Langsung Unai Simon ke depan, yang dituju adalah Lamine Yamal, namun lebih dekat dengan Llorente di sana. Lamine Yamal kali ini menguasai bola, terjatuh Lamine Yamal. Bagaimana pengawalan dari pemain nomor punggung 25 Sanabria terhadap Lama Yamal? Bagaimana, sangat keras sekali tadi sehingga harus mendapatkan kartu kuning dari wasit. Sliding tackle terhadap Lamine Yamal dari pemain nomor punggung 25 Sanabria sehingga harus mendapatkan kartu kuning. Cukup mengerang Yamal kali ini, masih mendapatkan, mencoba untuk bangkit kembali. Juan Manuel Sanabria, pemain asal Uruguay, tertatih Yamal karena tadi kaki kirinya ini mendapat tackling yang cukup keras. Ya, bagaimana Alex Baena juga di babak pertama tadi mencetak gol dengan tendangan yang menggunakan kaki kanan dari dalam kotak penalti, tidak mampu diantisipasi dengan sempurna oleh kiper Muslera dari Uruguay yang membawa kedudukan. Sementara ini adalah unggul Spanyol 1-0. Dan juga pergantian pemain tadi dilakukan oleh pelatih Uruguay. Sang kiper Muslera diganti oleh Rochet. Ya, Uruguay kali ini sudah menguasai bola di sektor pertahanan mereka. Umpan jauh langsung dilakukan oleh Rochet, yang dituju adalah Darwin Núñez di sana. Namun berhasil diatasi dengan baik oleh para pemain-pemain bertahan dari Spanyol. Unai Simon memberikan bola kepada Merino tadi, namun berhasil dicuri oleh pemain Uruguay kali ini. Coba dilakukan serangan oleh Uruguay, namun patah kembali di kaki-kaki para pemain Spanyol. Terjadi benturan namun bukan pelanggaran. Kali ini pemain Uruguay masih mencoba melakukan serangan. Terjatuh satu pemain Uruguay, nomor punggung 22 dari Spanyol, Pau Cubarsí tadi ketika berbenturan dengan Cubarsí. Satu pemain Uruguay, nomor punggung 7 De La Cruz, ya, salah ketika mendarat sepertinya. Nah, nomor 20 dari Uruguay, Araujo tadi mendapat hadangan yang cukup keras dari pemain Spanyol Cubarsí. Nomor punggung 22, tendangan bebas kali ini untuk Uruguay. Masih belum membahayakan gawang Spanyol. Bola yang diarahkan langsung dalam kotak penalti tidak berhasil menemui sasaran oleh pemain nomor punggung 16 dari Uruguay, Oliveira. Sementara itu pergantian pemain dilakukan oleh timnas Uruguay. pemain nomor punggung 8 yaitu Federico Valverde diganti oleh pemain nomor punggung 21 Finas. Sudah memasuki lapangan pertandingan Federico Finas yang bermain untuk klub Spanyol Real Oviedo menggantikan Valverde. Spanyol kali ini masih menguasai bola, umpan langsung jauh dari belakang mengenai tangan dari pemain Uruguay ketika pemain belakang Spanyol yakni Laporte mencoba untuk melakukan umpan. Tendangan bebas untuk Spanyol kali ini di sektor kiri pertahanan mereka, umpan jauh kepada Pedri tadi maksudnya, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Uruguay, direbut kembali oleh pemain Spanyol Unai Simon melakukan tendangan gawang langsung yang dituju tadi adalah Alex Baena, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Uruguay. Kali ini pertarungan berlangsung di lapangan tengah Uruguay. Spanyol kali ini membawa bola, Alex Baena bekerja sama dengan Pedri, kali ini masih Pedri membawa bola langsung dalam kotak penalti namun berhasil dipatahkan oleh pemain Uruguay. Saceres kali ini mencoba untuk mengatasi serangan dari Uruguay. Bagaimana sangat intens sekali pertandingan yang berlangsung pagi hari ini. Satu pemain dari Spanyol masih tergeletak di lapangan setelah terjadi benturan dengan pemain Uruguay. Bagaimana tadi Alex Baena berbenturan dengan pemain nomor punggung 13 dari Spanyol, Uruguay yaitu Varela. Sehingga wasit harus memberikan kartu kuning peringatan untuk Guillermo Varela, main nomor 13. Tendangan penjuru kali ini akan dilakukan oleh pemain Spanyol di sektor kanan pertahanan dari Uruguay, akan dilakukan oleh Lamine Yamal. Sudah dilakukan tangan kaki kiri ke dalam kotak penalti, disundul saja oleh pemain dari bertahan dari Uruguay. Namun masih berhasil diamankan oleh Unai Simon. Spanyol mencoba untuk melakukan serangan kembali kali ini melalui Cucurella di sektor kanan pertahanan dari Uruguay. Pendek dia kepada main nomor punggung 14 Laporte, geser lagi kepada Cubarsí. Kali ini Llorente terjatuh, satu pemain Spanyol tadi. Bagaimana Pedri kembali mengambat kawalan Merino, maksud saya kembali mendapat pengawalan ketat dari pemain Uruguay nomor punggung 6 dari Uruguay, Bentancur ya, tadi ketatnya pengawalan. Pergantian pemain kali ini dilakukan oleh timnas Spanyol. Pedri ditarik keluar, digantikan oleh pemain nomor punggung 8. Sementara itu juga ada pergantian, Merino juga ditarik mundur, digantikan oleh Ruiz dan juga Dani Olmo nomor punggung 10. Dua pergantian pemain dari Spanyol. Bung Jupri, bagaimana ini dua pergantian pemain ini, apakah juga akan menambah daya gedor atau pertahanan? Nah, sementara itu Uruguay masih mencoba melakukan serangan dalam kotak penalti Spanyol, digagalkan oleh penjaga gawang Spanyol Unai Simon yang langsung saja keluar dari sarangnya tadi, mencoba untuk mengatakan serangan-serangan dilakukan oleh pemain Uruguay. Kali ini masih Spanyol menguasai bola, Cucurella, pendek dia kepada Cubarsí di sana. Masih Cubarsí, mencoba langsung umpan ke depan, yang dituju Alex Baena, melakukan sundulan tadi, masih bisa dihadap, bisa dibatasi dengan pemain-pemain Uruguay. Oke, Bung Jupri, bagaimana dua pemain yang baru masuk ini? Ada catatan khusus mengenai Dani Olmo dan juga satu pemain yang baru saja dimasukkan, Bung Jupri?
6: Ya, kalau kita lihat memang Fabian Ruiz ya, tipikalnya hampir-hampir mirip ya. Kalau kita lihat dengan Merino memang tipikal box to box. Tapi menarik kalau kita lihat bagaimana masuknya Dani Olmo. Dani Olmo memang cenderung memang lebih menyerang ya. Artinya dia lebih punya, kita lihat elemen-elemen yang menyerang yang lebih baik. Jadi saya kira memang mungkin akan lebih ofensif para pemain dari Spanyol. Karena terlihat memang sejak kick-off babak kedua, para pemain dari Uruguay masih sangat agresif. Bahkan kalau kita lihat wasit mulai ringan kartu tadi karena memang kita lihat berapa kali pelanggaran keras dilakukan oleh para pemain dari Uruguay untuk menghentikan tadi kualitas para pemain Spanyol dalam hal possession.
4: Ya, baik Bung Jupri. Kita lanjutkan lagi bagaimana jalannya pertandingan di menit 61 babak yang kedua ini. Upaya lagi dari Uruguay melalui Araujo, mencoba melatih 1-2 pemain yang dari Spanyol, namun bukan pelanggaran terjatuh tadi Araujo, berhasil direbut. Ada Fabian Ruiz kini menguasai bola, sodorkan saja kepada Cucurella. Kini bermain untuk Real Madrid, baru saja dipinang oleh Los Blancos, Cucurella. Jadi satu-satunya pemain Real Madrid yang mengisi barisan skuad La Furia Roja adalah Dani Olmo. Kini menguasai bola, masih Dani Olmo dari kotak penalti, terjatuh, bukan pelanggaran. Ya, bukan pelanggaran, langsung saja Roset membuang bola jauh ke depan ke daerah pertahanan dari Spanyol, dekat kepada Unai Simon. Bagaimana sebuah peluang tadi diperoleh dari Spanyol. Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol, coba kirimkan bola depan. Upaya dari timnas Spanyol setelah pergantian Dani Olmo dan Fabian Ruiz untuk menciptakan warna baru serangan dari La Furia Roja. Sebuah serangan lagi patah, dapat terjadi perebutan di sana. Dani Olmo menguasai bola, bukan pelanggaran tadi. Ada Fabian Ruiz, kirimkan ke sisi kanan. Ada Lamine Yamal, mendekati dari pertahanan dari Uruguay. Lamine Yamal, masih Lamine Yamal, terlalu Dani Olmo, lepas tendangan. Tendangan yang kurang sempurna tadi maksudnya Dani Olmo, berada di daerah kotak penalti dari Uruguay. Namun sayang, pemain yang baru masuk, Dani Olmo, tidak mampu memanfaatkan peluang yang diciptakan, memanfaatkan umpan tadi dari Lamine Yamal. Tendangannya masih melenceng jauh nih Bung Jupri.
6: Ya, dan kita lihat sebenarnya masuknya Dani Olmo yang memberikan opsi ya. Ini yang saya kira memang kurang tadi dari kubu Spanyol, pemain yang bisa masuk ke dalam kotak penalti selain Oyarzabal. Jadi memang mereka butuh pemain kedua yang bisa paling tidak mengecoh ya, mengecoh ya pertahanan dari Uruguay. Dan terlihat bagaimana pergantian tadi dan kerjasama dia dengan Yamal, yang kita tahu memang sama-sama pemain Barcelona, jadi kemistrinya sudah terjalin dengan baik.
4: Ya, betul sekali. Hampir saja tentu bagi-bagi Spanyol membuahkan gol kedua, namun masih belum menciptakan peluang berbahaya bagi Spanyol. Uruguay kini mencoba membangun serangan. Darwin Nunes sodorkan saja. Sektor sebelah kiri ada Araujo. Masih Araujo menguasai bola. Araujo kirimkan umpan crossing. Namun sayang, dipotong saja tadi bagaimana upaya tekanan dari pemain Spanyol, namun mengenai terakhir dari pemain Uruguay, berbuah tendangan gawang saja bagi Spanyol. Di babak yang kedua ini kedudukan masih untuk Spanyol dengan skor 0-1, menyusul gol dari Alex Baena pada menit ke-42 babak yang pertama tadi. Ya, sebuah serangan lagi dari Spanyol, mencoba di Oyarzabal, namun lebih dekat pada penjaga gawang Roset. Berhasil diamankan De La Cruz, sodorkan bola ke depan, mencari kawannya, mencoba menggiring perlahan. Kini ada Araujo di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Spanyol. Masih Araujo, sodorkan lagi ke tengah, mencoba kirimkan umpan crossing, namun terlalu jauh datangnya bola. Lebih dekat kepada Unai Simon yang mengamankan sambil memeluk rat-rat si kulit bundar. Unai Simon yang sejauh ini tampilannya pada pertandingan pagi hari ini cukup baik, mengamankan gawang dari La Furia Roja. Ada lagi bagaimana Rodri menguasai bola, sodorkan ke depan kepada Fabian Ruiz. Ada Cucurella, pendek saja kepada Ruiz, masih memainkan bola, coba mengatur tempo. Pemain-pemain dari Spanyol, Laporte, kembali Rodri, kapten kesebelasan. Dan nampaknya ya, terjadi sedikit peringatan dari wasit Ismail antara pemain Spanyol dan juga pemain Uruguay tadi. Kita masih nantikan. Penguasaan bola tadi masih dikuasai oleh timnas Spanyol, namun bersama dengan itu ada pergantian pemain yang akan dilakukan. Nomor punggung 11 nampaknya Jeremy Pino akan masuk menggantikan Alex Baena, pencetak gol dari Spanyol. Memang juga berbuah dari blunder yang dilakukan oleh Muslera dan akhirnya digantikan oleh Roset. Sergio Roset yang masuk dari gawang. Dan ini sekarang Pino, pergantian pemain lagi, akan diberikan pergantian warna untuk lini serang dari Spanyol. Ya, mencoba memohon serangan nada. Oriozabal terjatuh, bukan pelanggaran, masih dibayangi oleh 2-3 pemain dari Uruguay tadi. Masih dikuasai kini oleh Roset. Masih Roset memberikan arahan kepada rekan-rekannya, pendek saja. Bagaimana memainkan bola di daerah pertahanan sendiri Oliveira tadi. Sodorkan ke depan. Mencoba direbut tadi, masih pemain Uruguay, alirkan ke sektor sebelah kiri, mencoba dikelola oleh Araujo di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Masih Araujo menguasai bola. Araujo berputar ke kotak-katik, dia mundur ke belakang, mencoba dikejar oleh Dani Olmo. Terjadi perebutan di sana dan menangkan oleh Bentancur. Sodorkan lagi kerjasama dengan Darwin Nunes, memberikan lagi pada Araujo, kirimkan bola dari kotak penalti, mencoba dikejar namun terlalu deras datangnya bola tadi, umpan yang diberikan di sektor sebelah kanan. Bagaimana juga nomor punggung 13 tadi nampaknya ya, Sanabria atau 25 maksud kami. Ya, bersamaan itu terjadi hydration break kembali di menit ke-67 babak yang kedua ini. Pergantian dilakukan oleh Spanyol, Bung. Bagaimana Alex Pino juga tadi masuk di babak yang kedua ini. Bagaimana melihat pergantian?
6: Ya, ya ini saya kira pergantian yang menarik ya, karena sebenarnya kalau kita lihat di sisi kiri biasanya ya kecenderungannya Alex Baena digantikan oleh Nico Williams. Tapi kali ini kita lihat ada Jeremy Pino yang kita tahu juga memang tipikal pemain yang punya skill yang bagus. Tapi saya lihat memang dari kubu dari Spanyol ya, memang di babak kedua ini seperti di babak pertama, mereka masih sangat-sangat kesulitan untuk keluar dari pressing ya dari para pemain dari Uruguay. Tapi yang mengecewakan dari Uruguay adalah sebenarnya mereka bagus dalam pressing, tapi problemnya adalah bagaimana final pass-nya. Final pass mereka beberapa kali tadi ada kesempatan untuk bisa memberikan ancaman, tapi kemudian final pass-nya kita lihat tadi ada satu bahkan hanya lebih dekat ke kiper Unai Simon. Kemudian tadi upaya dari Sanabria juga tidak sampai ke pemain yang dituju. Jadi saya kira persoalan final pass ini akhirnya memang menjadi bermasalah buat para Uruguay untuk mereka bisa menciptakan peluang. Padahal kita lihat tadi Pinas sudah dimasukkan juga, kita berduet dengan Darwin Nunes. Dan agak mengejutkan tadi kalau kita lihat memang keluarnya Federico Valverde.
4: Iya.
6: Karena bukan hanya soal kapten tim, tapi kalau kita lihat sebenarnya Valverde ini kan tipikal pemain yang bisa dibilang serba bisa. Dia bisa sebagai gelandang, bisa juga sebagai bek kanan. Tapi kemudian memang pergantiannya dilakukan. Ya inilah pilihan yang diambil oleh pelatih Marcelo Bielsa untuk bagaimana Uruguay bisa lebih menekan di babak kedua.
4: Ya, memang kita tidak melihat juga bagaimana tekanan yang dilakukan oleh Valverde, termasuk tendangan jarak jauh yang biasa dilakukan ya, Bung ya.
6: Betul, kita lihat memang Valverde ya tidak dalam penampilan terbaik ya, tapi saya kira faktor leadership ya, sebenarnya faktor leadership dibutuhkan di situasi yang seperti ini gitu. Dan kalau kita lihat tadi pemain yang masuk menggantikan Ugarte, De La Cruz juga performanya juga tidak terlalu terlihat ini sejak dimasukkan di mendekati akhir babak pertama tadi. Jadi saya kira pergantian yang memang agak-agak tidak biasa dari Marcelo Bielsa, tapi ya itu tadi, inilah pilihan yang diambil. Dan saat ini situasinya mereka butuh gol untuk paling tidak menjaga peluang mereka lolos ke babak 32 besar.
4: Ya, jika melihat komposisi dari pergantian dari Uruguay, apakah memang sudah maksimal yang dilakukan oleh Bielsa sendiri, Bu?
6: Ya, kalau kita lihat kan dengan masuknya Pinas, mereka mencoba untuk mencari teman ya, mencari teman dari Darwin Nunes di depan, artinya mereka mencoba untuk main dengan lebih banyak penyerang. Dan kita lihat support tadi dari Araujo dan juga Sanabria di kiri juga bergantian ya untuk bisa memberikan umpan-umpan crossing. Karena kalau kita lihat kan Darwin dan juga Pinas secara postur memang punya postur yang bisa dibilang tinggi ya. Itu yang saya kira memang mencoba di opsinya diambil dengan melakukan lebih banyak umpan crossing. Harapannya memang ada peluang lewat sundulan. Tapi ya ini lagi persoalannya adalah bagaimana final pass-nya harus lebih akurat.
4: Ya, pergantian pemain, Sanabria digantikan oleh Rodriguez. Bagaimana melihat pergantiannya ini, Bu?
6: Ya, ini lagi-lagi kalau kita lihat upaya untuk bisa lebih menekan. Karena kalau kita lihat Spanyol sepertinya di hari ini ya, saya melihat memang tidak terlalu spesial penampilannya.
4: Ya, ini salah satu penyerang yang dilakukan pergantian di kubu Uruguay. Lemparan ke dalam sudah dilakukan tadi oleh Kukurea bagi Spanyol. Hadirkan ke sektor sebelah kanan, mencoba dikejar oleh Lamin Yamal. Angkat ke depan pada Lorente, tekanan tadi di Lorente, lemparan ke dalam bagi Uruguay sudah dilakukan. Bentancur mundur ke belakang dan waktu 16 ada lagi Saceres sektor sebelah kanan, mencari De La Cruz di sana. De La Cruz menguasai bola dari Uruguay, angkat langsung jauh ke depan, mencari lagi pemain berpunggung 18 dan baru masuk nampaknya di babak yang kedua ini tadi. Dan parang ke dalam Bola dicucur keluar tadi oleh Lorente. Ada Araujo menguasai bola. Araujo mendapat tekanan, masih menguasai bola, mundur sedikit ke belakang, memainkan bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, namun kembali patah di tengah jalan. Ada Lamine Yamal juga mencoba membantu. Lorente kini menguasai bola, hadirkan lagi pada Lamine Yamal, mencoba menggiring, lewati 1-2 pemain, bayangin ke tengah dia, mencoba kini Fabian Ruiz, bayangan atau serangan berbahaya kini mencoba dibangun Spanyol. Ada Fabian Ruiz, masih Ruiz menguasai bola, alirkan kepada Lamine Yamal, berada di kotak penalti. Lamine Yamal berputar-putar dia, Lamine Yamal lalu berbola ke depan. Sayang sekali bagaimana pergerakan. Datang lagi Dani Olmo menguasai bola. Dani Olmo berada di kotak penalti, mundur sedikit ke belakang kepada Pino, masih Pino, mundur sedikit lagi ke belakang kepada Rodri, mencoba menguasai bola Spanyol. Sayang sekali upaya dari Spanyol tadi sempat kebingungan atau mencari terlalu lama peluang dari Lamine Yamal. Kukurea kini menguasai bola, mundur sedikit ke belakang kepada Laporte, masih Laporte, berikan lagi kepada Rodri. Rodri mencari celah, kepada siapakah? Ada Lorente, alirkan lagi ke sisi kanan dalam, mundur ke belakang kepada Kubarsi, dekat lingkaran tengah, berikan lagi kepada Rodri. Berputar Rodri, mendapat tekanan dari De La Cruz, mundur ke belakang kepada Laporte, masih memainkan bola, mundur lagi safety kepada Simon, balikan lagi kepada Laporte. Ada Rodri kini menguasai bola,

0: Olmo. Bola dikuasai oleh Uruguay. De La Cruz kini menguasai bola, mundur ke belakang kepada Rochet. Masih penjaga gawang dari Uruguay menguasai bola di sektor pertahanannya, angkat langsung jauh ke depan, namun kembali patah di tengah jalan. Bola kini dikuasai oleh Rodri, kapten kesebelasan, pendek saja, sodorkan kepada Pino tadi. Ada Fabian Ruiz, masih Ruiz mundur sedikit ke belakang. Dan masih Fabian Ruiz menatap ke depan, ke sisi kanan. Ada Lorente mencoba membantu juga. Ada Lamine Yamal di sisi kiri pertahanan dari Uruguay. Lamine Yamal perlahan masih memainkan bola, mencoba melewati Araujo, dibayangi mundur ke belakang kepada Fabian Ruiz, mencoba ke tengah. Oh, salah umpan tadi Fabian Ruiz, namun mencoba dikejar tadi oleh Rodri, berbuah pelanggaran dan tendangan bebas saja bagi Uruguay.
1: Ya, pertandingan sudah memasuki menit 74. Kali ini Uruguay akan mencoba melakukan serangan melalui tendangan bebas setelah tadi salah satu pemainnya dilanggar oleh Rodri di dekat lingkaran tengah pertandingan. Uruguay tampak mencoba untuk membangun serangan kali ini melalui sang penjaga gawang, langsung umpan terobosan, umpan jauh kali ini ke tengah pertandingan. Masih pemain-pemain Uruguay di sektor tengah pertandingan, terjatuh De La Cruz tadi berduel dengan Dani Olmo. Kali ini di sektor kiri penyerangan Uruguay sudah melakukan serangan, dibayang-bayangi oleh Lorente, satu pemain Uruguay terjatuh, bukan pelanggaran. Lorente kali ini pemain nomor 5 masih melakukan penetrasi ke dalam jatuh pertahanan Uruguay, hampir saja terjatuh namun berhasil menguasai bola. Kali ini pemain-pemain Spanyol di sektor belakang, kali ini ada Cubarsí, Pedri kali ini bergeser sedikit, dia ada Laporte di sana, kembali lagi kepada Cubarsí, pemain nomor punggung 22, masih berada di sekitar lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pemain-pemain Spanyol menguasai bola sambil mencari posisi rekan-rekannya yang kosong dari pertahanan dari Uruguay. Laporte, Dani Olmo berputar, Dani Olmo terjatuh tadi, Dani Olmo ketika akan melakukan gerak tipu terhadap salah satu pemain Uruguay nomor punggung 16, berada di lingkaran tengah pertandingan. Dani Olmo, pergantian pemain, dua pergantian langsung dilakukan. Oyar Zabal dan juga Lamine Yamal ditarik keluar di menit 75. Masuk kali ini dua pemain juga di kesempatan yang sama, yaitu Ferran Torres dan juga Nico Williams yang tadi sempat disebutkan oleh Bung Jupri ini. Nico Williams masuk juga nih Bung Jupri. Ya, kali ini Spanyol mencoba untuk membangun serangan di sektor kanan pertahanan. Masih kembali lagi ke tengah kali ini. Cubarsí, Laporte mendapat pengawalan ketat dari pemain Uruguay di sana. Bagaimana pressing-pressing ketat masih terus diperagakan oleh pemain-pemain Uruguay terhadap Spanyol. Memang sangat ngotot sekali mereka sepertinya untuk mendapatkan gol tadi. Bagaimana Vinyas dari Uruguay, pemain nomor punggung 21, Federico Vinas ya, melanggar pemain Spanyol nomor punggung 14 tadi, Laporte, di depan kotak penalti Spanyol. Pelanggaran dan tendangan bebas kali ini sudah dilakukan oleh pemain Spanyol. Nomor punggung 22, Cubarsí, balik lagi ke belakang. Unai Simon jaga gawang, langsung umpan ke tengah yang dituju adalah Nico Williams di sana, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Uruguay. Pelanggaran tadi kali ini dilakukan oleh pemain Spanyol, sang kapten kesebelasan, yakni Rodri, terhadap satu pemain Uruguay. Menghasilkan tendangan bebas untuk Uruguay di dekat lingkaran tengah pertandingan. Sudah dilakukan kali ini upaya serangan, dilakukan oleh pemain-pemain Uruguay melalui sayap kiri mereka di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Namun salah umpan kali ini, bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Nomor punggung 6 tadi, Lorente, langsung saja ke tengah. Yang dituju adalah, kali ini berhasil diapresiasi oleh pemain nomor punggung 11 dari Spanyol, Dani Olmo. Menguasai bola, pendek dia pada Rodri di sana, lebar Marco Correa. Nico Williams, pemain yang baru saja masuk kali ini di sektor kanan pertahanan Uruguay, terjatuh dia. Bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Uruguay. De La Cruz kali ini sudah memasuki sektor kiri pertahanan Spanyol, ke tengah dia kali ini umpan pada pemain Uruguay. Masih sektor kanan pertahanan Spanyol, namun sayang sekali offside. Satu

0: pemain Uruguay yang coba melakukan serangan di sektor kiri pertahanan dari Spanyol berada dalam posisi offside, sehingga wasit meniupkan peluit nomor punggung 14 tadi dari Uruguay, Canobio. Uruguay masih mencoba untuk membangun serangan kali ini di sektor tengah pertandingan. Umpan 1-2 diperagakan oleh para pemain-pemain Uruguay. De La Cruz di sektor tengah, umpan langsung pada Nunez yang berada dalam kotak penalti, namun dengan cepat jaga gawang dari Spanyol, Unai Simon keluar dan memotong jalur bola untuk Nunez. Gagal kali ini Marco Correa dari Spanyol menggiring bola dari sisi kiri pertahanannya ke sektor kanan pertahanan dari Uruguay. Bagaimana Nico Williams tadi menerima umpan dari Correa, kurang cermat sepertinya main Spanyol tersebut, sehingga bola Rodri ini tidak cermat Rodri, sehingga berhasil direbut oleh pemain dari Uruguay. Nah, pelanggaran terjadi untuk Uruguay di menit pertandingan 79. Masih tersisa sekitar 15 menit lagi. 10 menit pertandingan untuk pagi hari ini. Jaga gawang Roche masih mencoba mencederakannya, langsung umpan jauh diberikan yang dituju adalah Darwin Nunez di sana, namun berhasil diantisipasi oleh pemain-pemain Spanyol. Datang lagi bantuan kali ini dari sektor kanan Spanyol, Uruguay maksud kami. Darwin Nunez dia geser ke kanan, ada Canobio di sana. Canobio masih menguasai bola. Canobio dibayang-bayangi oleh Nico Williams, bergeser sedikit dia, Bentancur di situ. Masih Bentancur menguasai bola. 1-2 umpan peragaan yang dilakukan oleh pemain Uruguay, umpan tarik langsung ke dalam kotak penalti, namun tidak berhasil menemui sasaran. Umpan yang dilakukan oleh Canobio tadi tidak berhasil diterima dengan baik oleh Rodriguez karena memang lebih keras arahnya untuk keluar lapangan pertandingan, menghasilkan tendangan gawang bagi Spanyol. Pendukung kedua kesebelasan masih terus memberikan supportnya kepada timnas masing-masing. Sangat meriah sekali di pagi hari ini, stadion berwarna-warni dengan warna merah dan juga warna biru, warna khas dari kedua kesebelasan. Sementara itu pelanggaran terjadi terhadap Marco Correa tadi, dilakukan oleh Canobio di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh Marco Correa. Laporte kali ini masih bawa bola dari Spanyol, ke kanan ke kiri lagi dia, Correa yang dituju adalah Nico Williams, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Uruguay. Masih melebar ke belakang dia kali ini, Caceres. Pemain-pemain Uruguay langsung umpan silang, diterima oleh Menor punggung 18 Rodriguez di sana. Berhasil Rodriguez mengecoh dua pemain dari Spanyol. Masih Rodriguez dibayang-bayangi oleh satu pemain Spanyol nomor punggung 11. Terjadi perebutan bola di sana di sektor kanan pertahanan, dibayang-bayangi oleh nomor punggung Lorente di sana. Uruguay masih mencoba melakukan serangan. Sayang sekali umpan atau tendangan langsung tadi yang coba dilakukan oleh Oliveira, pemain nomor punggung 16 dari dalam kotak penalti Spanyol, menargetkan pojok kiri atas gawang Spanyol, namun dapat terbaca dengan baik oleh Unai Simon, jaga gawang Spanyol. Tendangan gawang dengan sudut sudah dilakukan kali ini. Maksud saya Uruguay masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor kanan pertahanan Spanyol, umpan langsung dalam kotak penalti, tidak berhasil menemui Darwin Nunez di sana, dan juga tidak berhasil disambut oleh Oliveira juga. Bola lebih deras bergulir keluar lapangan. Gagal lagi serangan dari Uruguay di sektor kanan pertahanan dari Spanyol, belum membuahkan hasil kali ini upaya-upaya yang dilakukan oleh para pemain-pemain Uruguay. Sementara itu tendangan bebas sudah, tendangan gawang sudah dilakukan lebih dekat dengan pada gawang Uruguay. Roche tadi, Uruguay bangun serangan kali ini. Oliveira umpan langsung kepada Canobio yang dituju tadi, namun berhasil dipatahkan oleh para pemain-pemain Spanyol. Di lingkaran tengah kali ini Dani Olmo bergeser dia kepada Lorente di sana. Kembali Rodri, Sektor lingkaran tengah, pertarungan terjadi antara pemain Uruguay dan juga pemain Spanyol. Bagaimana Ferran Torres tadi dibayang-bayangi oleh pemain Oliveira dari Uruguay. Dani Olmo kali ini menguasai bola. Pendek dia ke kanan, ada Lamine Yamal di sana, sudah masuk dari garis pertahanan dari Uruguay. Kembali ke belakang, Llorente dan juga Cubarsí di sana. Bergeser ke sektor kiri kali ini bola, ada Laporte. Kembali ke kanan ada Cubarsí. Ke tengah ada Rodri. Umpan 1-2 diperagakan oleh para pemain-pemain Spanyol. Marco Correa menerima umpan dari Unai Simon tadi di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Pelan-pelan kali ini Pedri bawa bola balik kepada Correa. Ke belakang lagi ada Laporte, masih di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Bola buang saja tadi oleh Laporte namun berhasil mengenai Canobio sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi pemain Spanyol. Sudah dilakukan, pendek saja kali ini Dani Olmo. Makin mendekati lingkaran tengah namun berhasil dipatahkan umpan Dani Olmo. Pemain Uruguay kali ini mencoba membangun serangan. Canobio, nah Unai Emery dengan cepat keluar saja dari sarangnya untuk mematahkan Unai Simon. Unai Emery mah pelatih ya. Ya kali mau ikutan juga gitu kan. Menit pertandingan 85, Bung Indra, bagaimana ya. Nih Anda melihat makin seru permainan sepertinya?
1: Ya, jika kita melihat bagaimana Uruguay yang tertinggal 0-1 dari Spanyol ini, tentu mereka juga membutuhkan gol karena di pertandingan lainnya Tanjung Verde menghadapi Arab Saudi masih imbang 0-0, otomatis Tanjung Verde yang berada di posisi kedua sementara saat ini. Rusuh serangan lagi mencoba dibangun dari kubu Uruguay, ada Darwin Nunes menguasai bola, sodorkan mundur ke belakang pada De La Cruz, kirimkan tendangan. Oh, tepat mampu diantisipasi oleh Unai Simon. Tendangan dari De La Cruz tadi, upaya dari Uruguay untuk menciptakan skor dan menyamakan kedudukan di babak yang kedua ini. Upaya lagi hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Spanyol. Sudah dilakukan Dani Olmo, melebar ke sisi kanan. Ada Pino, oh terjatuh bukan pelanggaran. Mereka kuasai lagi, bagaimana Fabian Ruiz mundur ke belakang kepada Correa. Ada lagi masih Fabian Ruiz menguasai bola. Sementara Pino masih, Jeremy Pino masih tergeletak tadi mencoba bangkit. Telah berbenturan dengan pemain Uruguay. Ada Cubarsí dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan mencoba menggiring. Cubarsí sodorkan saja kepada Ferran Torres. Bersama umpan 1-2 terlepas. Ferran Torres menendangkan. Sayang sekali membentur Mister Gawang. Terlepas sendiri tadi bagaimana Ferran Torres. Namun tendangannya masih begitu kencang dan membentur Mister Gawang dari Uruguay. Bung Jupri, bagaimana melihatnya nih?
2: Ya, ini kita lihat bagaimana aksi yang sangat baik sebenarnya dari seorang Ferran Torres yang masuk tadi di babak kedua, tapi kita lihat lagi-lagi kurang tenang menyerang dari Barcelona untuk bisa menyelesaikan peluang yang sebenarnya sangat-sangat terbuka tadi, Bung Indra.
1: Ya, betul. Begitu matang ketenangan dari Ferran Torres tadi, sangat diperlukan jika ingin menambah ke skor. Namun masih ada upaya juga tentu dari Uruguay di menit-menit akhir babak yang kedua ini, karena peluang masih ada jika mereka bisa menciptakan skor. Sementara itu tergeletak salah satu pemain Spanyol, Jeremy Pino, memegang pundak sebelah kirinya. Dimana tadi memang benturan sebelumnya terjadi, Jeremy Pino, punggung 11 dari Spanyol ini, benturan dengan Bentancur nampaknya, mengalami cedera yang cukup serius jika melihat serangan atau bagaimana Jeremy Pino memegang pundak sebelah kirinya. Ini tentu menjadi hal yang merugikan Spanyol setelah jadi sejumlah pergantian pemain dilakukan, di mana Lamine Yamal sudah ditarik keluar dan juga mengisi sisi kanan lini serang bagaimana Jeremy Pino. Kita masih menantikan bagaimana jalannya pertandingan di babak yang kedua ini. Jika melihat ini memang masih ada peluang ya, Bung ya. Bagaimana ke pertandingan lain ada Cape Verde yang naik karena memang hasil imbang masih atas Arab Saudi.
2: Betul. Uruguay masih ada peluang ya dengan sisa 3 menit waktu, 2 menit waktu normal, sekitar 2 menit kemudian waktu tambahan. Kita akan tunggu juga kira-kira akan ada berapa tambahan waktu yang diberikan oleh wasit, karena mengingat pertandingan berjalan keras berapa kali pelanggaran juga terjadi ya. Dan benturan-benturan saya kira mungkin akan agak ada banyak ya, pokok waktu tambahan yang diberikan oleh wasit. Dan saya kira Uruguay harus bisa memang, kalau kita lihat ya problemnya tadi yang memang belum sampai saat ini belum ada solusinya adalah kemampuan mereka untuk bisa melakukan final pass, bahkan crossing-crossingnya cenderung mengecewakan. Itu yang saya kira memang menjadi makin berat perjuangan buat Uruguay di sisa waktu babak kedua ini.
1: Ya, kembali lagi Rodriguez dari Uruguay mencoba membangun serangan di sisi sebelah kanan. Pertahanan dari Spanyol dibayangi oleh Llorente, berputar-putar Brian Rodriguez ke tengah lagi. Pemain dari Uruguay masih menguasai bola, mencoba mendekati daerah pertahanan dari Spanyol. Hadirkan lagi ke sektor sebelah kiri, ada Araujo di sana, didekati oleh De La Cruz. Masih De La Cruz, sodorkan lagi mundur ke belakang. Masih kembali lagi De La Cruz menatap ke depan, kembali siapa akan diberikan. Mencari sektor sebelah namanya Canobio nampaknya. Canobio mundur ke belakang, kirimkan umpan crossing, namun dibatahkan lagi oleh barisan serangan atau pemain bertahan dari Spanyol. Ada Bentancur, sodorkan saja pendek. Saceres menguasai bola, pemain-pemain dari Uruguay mencoba mencari skor di babak yang kedua ini. Tentu peluang masih ada bagi anak asuh Marcelo Bielsa ini. Saceres menguasai bola, sodorkan saja kepada Canobio di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Spanyol masih berputar lagi. Pemain-pemain Uruguay mencoba mengiring, perlahan diwayangi oleh Nico Williams. Mundur lagi kepada Saceres. Masih alirkan lagi, mencoba alirkan melebar ke sektor sebelah kiri menemui Brian Rodriguez. Masih Rodriguez kirimkan umpan crossing lagi kepada Canobio di sisi kiri. Berbahaya, Canobio di arah kotak mati, berputar-putar. Canobio kirimkan bola ke teman. Bagaimana David Nunes tadi terjadi betul, melakukan backheel. Berbahaya terjadi kemelut di sana, mencoba terjatuh pemain. Sayang sekali kemelut yang terjadi. Bahkan ada salah satu pemain dari Uruguay yang tadi terjatuh. Dapatkan finas nampaknya. Dapatkan protes atau dari para pemain Uruguay terhadap wasit Ismail. Namun dia melihat tidak ada pelanggaran yang terjadi. Tensi semakin tegang tentu dari kedua tim. Hampir saja tadi bagaimana kemelut peluang yang dari Darwin Nunes, namun upaya dari Uruguay belum membuahkan hasil maksimal. Kemelut yang terjadi di kotak penalti Spanyol belum berpihak kepada Uruguay. Tendangan bebas saja nampaknya bagi Spanyol di menit-menit akhir, dan waktu tambahan hanya diberikan 5 menit. Sudah berlangsung sekitar 41 detik. Ada Unai Simon kini menguasai bola. Unai Simon dari Spanyol ambil ancang-ancang, dia sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Dibayangi oleh Nico Williams, sodorkan tadi ke depan, namun lebih dekat kepada Rochelle, penjaga gawang dari Uruguay. Menatap ke depan, Rochelle membuang sekulit bundar ke depan luar kotak penalti, mencoba menggiring perlahan, menatap rekan-rekannya, langsung jauh ke depan daerah kotak penalti dari Uruguay atau Spanyol, namun lebih dekat kepada Unai Simon. Gagal lagi serangan dari Uruguay, mencoba menciptakan peluang di daerah pertahanan Spanyol. Bola dikuasai oleh Unai Simon, langsung jauh ke depan mencari Nico Williams. Kuasai lagi, bagaimana Pino. Ya, offside nampaknya. Umpan yang diberikan Jeremy Pino kepada Nico Williams di sisi kanan pertahanan dari Uruguay. Tendangan bebas saja bagi Uruguay, sudah dilakukan dengan cepat. Desa Sereska di sana mencoba membantu serangan, namun mundur ke belakang. Kembali kepada penjaga gawang Rochet. Coba keluar dari sarangnya, kirimkan bola langsung jauh ke depan. Bola-bola lambung ke daerah pertahanan, coba dikuasai oleh Araujo. Ada Rodriguez kini, Brian Rodriguez sama 1-2, namun dapat dipatahkan. Dani Olmo lagi kirimkan bola ke depan, namun jatuh kaki di kaki pemain dari Uruguay. Melebar ke sisi kanan tadi maksudnya, dapat dibaca oleh Kukurea. Kirimkan lagi bola ke depan, ada Nico Williams di sana, terjatuh. Pelanggaran nampaknya dilakukan oleh De La Cruz terhadap Nico Williams. Ya, nampaknya masih tegang bagaimana Nico Williams tidak merasa menerima tackle yang dilakukan oleh De La Cruz tadi. Cukup berbahaya karena tackle yang dilakukan dari belakang, dilakukan oleh De La Cruz, pemain dari Uruguay, memancing emosi para pemain Spanyol tadi. Tackle yang sebenarnya cukup berbahaya. Ya, kartu kuning nampak juga dengan tegas wasit Ismail ini memberikan peringatan bagaimana aksi yang tidak terpuji harusnya tidak terjadi di pertandingan yang harusnya penuh fair play dalam Piala Dunia 2026. Berlangsung 3 menit waktu tambahan, tersisa kurang lebih 2 menit. Ada tembakan atau tendangan bebas kini bagi Spanyol. Kita masih menantikan. Ada Fabian Ruiz. Ruiz kepada siapa akan diberikan? Angkat ke depan kepada Nico Williams sendiri. Ya, Nico Williams coba sodorkan dari ke tengah namun dipatahkan kembali oleh barisan. Ada Bentancur yang mengemban ban kapten kini. Yusuf Federico Valverde yang ditarik keluar tadi. Lemparan ke dalam bagi Uruguay sudah dilakukan, angkat ke depan. Lebih dekat kepada Rodri, masih terjadi duel di udara. Dipatahkan lagi oleh Rodri, Dani Olmo. Ada Fabian Ruiz, terjadi perebutan, bukan pelanggaran. Nomor 21 tadi, Canobio juga mencoba merebut. Oh, melakukan tackle yang horror tadi oleh Canobio. Kartu merah, karena memang nampaknya cukup kencang dan berbahaya Canobio. Terjadi ketegangan antara pemain dari Uruguay dan juga Spanyol. Aksi yang sangat berbahaya dilakukan oleh Canobio sebenarnya, Bung, ya?
2: Iya, terlihat memang Canobio dari beberapa momen sebelumnya juga tampak begitu temperamental ya. Dan ini jelas sebuah kerugian. Kita lihat masih ada waktu sebenarnya buat Uruguay untuk bisa menciptakan gol penyama kedudukan. Tapi tackle yang berbahaya tadi kepada Cubarsí, dilakukan Canobio, jelas memang tidak mengarah kepada bola. Dan keputusan yang tepat tadi dari wasit Elfat untuk memberikan kartu merah. Ya, kerugian besar buat Uruguay bermain dengan 10 orang dalam kondisi tertinggal 0-1.
1: Ya, ini aksi yang cukup keras dan juga memantik bagaimana para pemain Spanyol bereaksi atas aksi yang dilakukan oleh Canobio. Dan kartu merah langsung diberikan. Nampaknya dia masih belum menerima keputusan wasit. Bagaimana tadi Cubarsí yang di-tackle cukup keras oleh Canobio. Kerugian bagi Uruguay sendiri untuk menciptakan peluang atau mampu menyamakan skor di menit-menit akhir, namun waktu banyak terbuang di tambahan ini. Kita masih menantikan jalannya pertandingan yang berlangsung di Stadion Guadalajara, Meksiko. Jika melihat tabel terakhir, tentu masih ada Verde yang akan, atau Tanjung Verde yang akan menemani Spanyol di tabel klasemen nomor 1 dan nomor 2. Sudah dilakukan tendangan bebas, bola dilakukan. Ferran Torres kini menguasai bola, mendapat tackle kembali Ferran Torres tadi, namun bola hanya bergulir keluar gawang. Dan tendangan gawang bagi Uruguay sudah dilakukan cepat oleh Roset, jauh ke depan mencari kawannya, namun kembali patah lagi, dapat dikuasai oleh Bentancur. Kapten kesebelasan sodorkan kepada De La Cruz, maksudnya namun tidak akurat tadi umpan yang diberikan oleh Bentancur. Sudah melewati waktu tambahan normal, kita masih menantikan karena terhenti tadi beberapa saat menyusul pelanggaran yang terjadi. Ada Cucurella kini menguasai bola, pemain di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol, Cucurella. Ya, dan bersama dengan itu nampaknya wasit Ismail sudah meniupkan peluit panjangnya, tanda berakhirnya babak yang kedua ini untuk keunggulan Spanyol dengan skor 0-1 lewat gol Alex Baena di menit ke-42. Dengan demikian maka Spanyol dipastikan lolos ke fase 32 besar. Kita akan kembalikan kepada Bung Zaini dan juga Bung Jupri untuk mengulas jalannya pertandingan antara Spanyol menghadapi Uruguay.

0: Ya, Anda bisa berkomentar silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Bung Jupri, ini kalau saya pantau komentar-komentar di sosial media, kelihatannya para pendukung Spanyol juga merasa tidak puas dengan penampilan Spanyol ini ya, meskipun menang 0-1. Bagaimana Bung Jupri?
1: Ya, saya kira memang bukan penampilan terbaik ya dari Spanyol di pertandingan kali ini. Terlihat memang mereka benar-benar dibuat kesulitan oleh para pemain Uruguay yang memang terlihat sepertinya punya dua paru-paru semua ini.
0: Iya.
1: Jadi memang mereka berlari ke setiap jengkal lapangan. Itu yang saya kira memang membuat para pemain Spanyol menjadi tidak nyaman. Karena Spanyol ini kan kita tahu identik dengan penguasaan bola.
0: Artinya
1: saat mereka diganggu, tidak bisa aman memainkan bola, itu yang akhirnya membuat mereka kesulitan. Dan terlihat sebenarnya kalau kita, ya itu tadi, pendekatan taktik dari Uruguay sebenarnya sangat-sangat baik ya. Tapi ya itu tadi ada kesalahan dilakukan oleh kiper, kemudian gawang mereka kebobolan. Setelah itu kita lihat mereka mencoba untuk bisa menyamakan kedudukan babak kedua. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana kemampuan mereka ya, terutama saat berada di area pertahanan dari Spanyol, memang bisa dikatakan bagaimana operan terakhirnya,
0: penyelesaian akhirnya begitu ya, yang lemah,
1: operan yang kurang, itu yang saya kira memang PR yang sangat-sangat disesalkan. Tentu kalau kita bicara tiga pertandingan ini, yang sangat disesalkan buat Uruguay adalah ketidakmampuan mereka mengalahkan Arab Saudi dan juga Cape Verde, karena dengan begitu mereka harus tersingkir di grup dan tiket babak ke babak besar diraih oleh Spanyol dan juga Cape Verde, tim debutan yang luar biasa bisa melangkah ke babak 32 besar dan akan dinanti Argentina di babak 32 besar, Bung.
0: Nah, ini kan lawan di 32 besar bukan lawan yang enteng bagi Spanyol, Bung Jupri ya. Ini kan perlu menjadi sebuah pelajaran juga ketika menghadapi Uruguay. Ya, walaupun tidak bisa banyak bergerak Bung Jupri. Itu bagaimana, Bung Jupri?
1: Ya, betul. Ini sebenarnya bisa jadi bocoran juga buat tim yang nantinya akan menjadi lawan Spanyol. Artinya mereka punya harapan asalkan memang mereka bisa bermain menekan, bermain dengan pressing tinggi selama 90 menit.
0: Karena
1: terlihat memang para pemain Spanyol, mungkin juga karena memang situasinya mereka saat ini dalam posisi yang enak juga, mungkin ada kecenderungan agak
0: santai begitu.
1: Jadi memang kita tidak melihat permainan Yamal yang seperti biasanya. Kemudian juga tadi masuknya Dani Olmo sebenarnya ikut mengubah permainan, membuat mereka lebih menekan, karena kita lihat Olmo memang lebih tipikalnya lebih menekan di depan. Tapi lagi-lagi secara keseluruhan kita lihat Pedri maupun Rodri juga tidak terlalu menonjol penampilannya. Saya kira ya ini pekerjaan rumah berikutnya untuk babak 32 besar, bahwa Spanyol harus meningkatkan level permainan mereka jika memang ingin melangkah lebih jauh.
0: Ya, atau ini sengaja Spanyol bermain seperti ini agar dilihat Argentina, wah ini bisa ditangani begitu. Ternyata begitu pada Argentina, strateginya beda lagi begitu, Bung Jupri.
1: Ya, kemungkinannya memang kan kalau kita dengan situasi sekarang, apa, Spanyol akan menghadapi runner up
0: ya,
1: di grup J. Artinya Argentina kan hampir ya sudah pasti juara grup lah,
0: ya
1: bisa dibilang. Ya mungkin potensinya antara bertemu Aljazair atau Australia ya. Jadi kalau kita lihat yang berat memang Cape Verde, karena harus menghadapi Argentina.
0: Tapi
1: ya buat Cape Verde bisa lolos ke babak kualifikasi besar sebagai debutan, ya ini sudah menjadi capaian yang luar biasa. Tapi yang memang yang menyesakkan adalah buat Uruguay, karena sebenarnya mereka diunggulkan untuk bisa lolos dari grup ini bersama Spanyol. Tapi ya itu tadi, dalam sepak bola apapun bisa terjadi.
0: Dan
1: terlihat memang Uruguay ketidak konsistenan mereka akhirnya membuat mereka kesulitan untuk bisa mengatasi situasi lolos dari grup H.
0: Artinya memang peluang Uruguay sudah tertutup, karena kemungkinan untuk masuk tiga terbaik saja tidak mungkin begitu ya.
1: Sulit ya, karena kan memang mereka baru meraih 2 poin ya. Artinya kalau kita bicara klasemen sekarang, bisa dibilang yang ada di perempat teratas adalah pemain yang, tim yang sudah punya 4 poin. Kemudian di bawahnya adalah tim dengan 3 poin. Jadi dengan 2 poin ya memang bisa dipastikan Uruguay harus masuk kotak. Ya itu tadi, kalau kita lihat dengan materi pemain yang mereka punya, seharusnya mereka bisa membuat pencapaian yang lebih baik, Bu Zaini.
0: Ya, nah, Anda silakan bisa berkomentar di 0213523172 atau 0213862375 atau di 0213844545. Terutama bagi para pendukung Spanyol ya, meskipun menang 0-1, bagaimana Anda melihat penampilan Spanyol di pertandingan kali ini? Karena kita teringat lagi dengan penampilan pertama Spanyol di Piala Dunia.
1: Betul.
0: Kalau ya tidak memuaskan begitu ya.
1: Ya itu dia. Kita memperkirakan setelah kemenangan dari Arab Saudi, mereka akan terus berprogres ya. Artinya performa terus meningkat. Tapi kita lihat di pertandingan kali ini, ya saya bisa katakan sebenarnya kedua tim layak untuk hasil imbang ya. Tapi ya itu tadi, detail di dalam pertandingan, di mana tadi ada blunder yang dilakukan oleh kiper dari Uruguay, Fernando Muslera, itu yang akhirnya menjadi pembeda. Yang saya kira memang, ya itu, saya kira kalau kita lihat sangat-sangat disesalkan oleh Uruguay. Dan lihat bagaimana tadi juga langsung diganti saat awal babak kedua,
0: karena blunder itu begitu ya.
1: Blunder dilakukan, karena ini bukan yang pertama, Bu Jenny. Di pertandingan, kalau saya tidak salah, pertandingan melawan Arab Saudi juga dia membuat
0: kesalahan. Blunder juga sama kan?
1: Akhirnya membuat ya akhirnya Uruguay hanya bermain imbang.
0: Oke, okay, ada Pak Dodi di Bali dan Pak Dian di Palembang. Pak Dodi, selamat pagi, salam olahraga. Pak Dodi,
2: salam olahraga.
0: Ya silakan Pak Dodi.
2: Pak Dodi di Jembrana Bali. Oh,
0: Jembrana Bali, silakan Pak Dodi.
2: Sangat terhibur, semangat, selamat untuk Spanyol.
0: Ya.
2: Yeah. Ya, buat Bung Saini, Pak Dodi merasa terhibur dan dengan pertandingan Spanyol Uruguay meskipun kalah Uruguay.
0: Ya.
2: Ya. Ya, terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak ya Pak Dodi ya. Selamat pagi, Pak. Salam olahraga.
2: Di dekat kulkas.
0: Oh, baik ya. Terima kasih banyak, Pak.
2: Ini yang ganteng, selamat bertugas.
0: Terima kasih banyak, Pak Dodi. Ada Pak Dian di Palembang. Pak Dian, selamat pagi, salam olahraga.
3: Salam olahraga, Mas.
0: Salam olahraga. Bagaimana Pak Dian melihat pertandingan hari ini, Pak?
3: Spanyol dan Tanjung PD.
0: Iya.
3: Ke-32.
0: Iya.
3: Saya juga gak nyangka itu Tanjung PD itu bisa
0: Spanyol juga ya.
3: Iya. Iya kayak ini apa tuh namanya tuh kalau untuk Argentina atau ini aman lah ya Spanyol untuk babak 3-2 ini ya.
0: Iya.
3: Yeah. Ya kayak untuk babak yang ke 16 besar nih agak sulit nih kayak itu Spanyol gitu. Tapi semangat aja buat tim Spanyol gitu.
0: Baik. Terima kasih banyak ya. Kelihatannya memang yang punya peluang untuk masuk 3 besar Swedia, Paraguay.
1: Ya.
0: Ada sudah ada 4 ya kalau tidak salah ya.
1: Punya
0: ya.
1: Yang sudah dipastikan kan 3. Kalau kita lihat ada Bosnia.
0: Bosnia ya.
1: Bosnia ada juga
0: Swedia.
1: Iya, kemudian juga kalau kita lihat Paraguay juga bisa dipastikan juga lolos juga. Jadi memang yang krusial adalah poinnya paling tidak minimal 3 untuk bisa bersaing.
0: Nah,
1: Uruguay ini sulitnya karena dia poinnya hanya 2. Bahkan kalau kita lihat di grup H, KPR-nya poinnya juga cuma 3. Tapi karena memang posisi mereka lebih baik, poinnya lebih unggul ya akhirnya mereka lolos bersama Spanyol.
0: Baik, sudah ada banyak pendengar ini yang di ujung teleponnya. Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, selamat pagi, salam olahraga.
4: Jaya, Bung Zain.
0: Nah, bagaimana Pak Andi melihat pertandingan hari ini, Pak?
4: Iya.
0: Cukup puaskah dengan Spanyol begitu?
4: Ya, yang pastinya seperti yang diulas tadi saudara-saudara kita dari awal gitu ya. Memang kondisinya tidak istilahnya ekspektasi gitu.
0: Iya.
4: Ya, Spanyol yang selama ini kita kenal gitu permainannya istilahnya selalu
0: dengan tikitakanya yang cepat begitu ya.
4: Iya, tapi ya hasilnya membuktikan ya hanya hasilnya begitu.
0: Ya.
4: Nah, walaupun tidak ini yang penting memang kalau di grup ini memang yang diunggulkan Spanyol dan Uruguay gitu. Tapi ini tim debutan ini Tanjung Verde di luar dugaan kita gitu. Lolos ke 32 ya ini tentu pencapaian luar biasa gitu untuk edisi gelaran Piala Dunia kali ini.
0: Ya. Baik kalau begitu Pak Andi, terima kasih banyak. Ya. Selamat pagi, salam olahraga Pak Andi.
4: Jaya.
0: Berikutnya ada Pak Mus di Flores dan juga Pak Kasiman di Melaboh, Aceh. Pak Mus, selamat pagi, salam olahraga. Pak Mus. Ya kita ke Pak Kasiman di Melaboh ya. Pak Kasiman, selamat pagi, salam olahraga Pak.
5: Salam olahraga, selamat pagi.
0: Pagi, bagaimana Pak Kasiman melihat pertandingan Spanyol dengan Uruguay?
5: Ya memang saya memang prediksi di Spanyol.
0: Ya.
5: Kemudian memang kebetulan 1-0 ini.
0: Ya.
5: Kemudian memang Spanyol yang melaju ke babak 3-2 ini.
0: Ya.
5: Nah, semoga tuh ke depan. Walaupun tidak sampai ke final nanti, mungkin sampai semifinal, mungkin bisa melaju ini ke Spanyol lah.
0: Ya.
5: Ya, memang saya, Spanyol ini memang saya prediksikan tingkat seperempat final atau semifinal mungkin
0: mas. Oh, begitu ya.
5: Nah, itu aja. Semoga Spanyol bisa sukses sesuai dengan apa yang diprediksi dari pendengar-pendengar karena memang ini banyak pendukung dari Spanyol ini.
0: Ya. Baik kalau begitu. Terima kasih banyak Pak Kasiman. Selamat pagi. Salam olahraga. Nah, ini kalau dilihat dari penampilan Spanyol di pertandingan kali ini ya, Bung Jupri ya, yang memang dirasakan tidak sesuai dengan harapan, seperti bukan Spanyol begitu loh.
1: Iya, iya.
0: Bung Jupri, ini evaluasi memang harus dilakukan oleh pelatihnya Fuente untuk pertandingan selanjutnya di babak 3-2 besar. Seperti apa nih? Memang kan memang apakah harus ada perubahan? Yamal tidak harus selalu diandalkan begitu.
1: Ya, kalau saya lihat memang Yamal sebenarnya tidak terlalu bermasalah ya.
0: Iya.
1: Kita lihat memang penampilannya memang kondisi yang terbaik, tapi ya Lamine Yamal saya kira akan menjawab lah, akan menjawab mungkin keraguan di babak 32 besar nanti. Tapi saya lebih melihat adalah sebenarnya mungkin pilihan-pilihan pemainnya ya. Tadi kalau kita lihat di pertandingan ini Merino tidak terlalu jalan di lini tengah. Saya kira kalau Dani Olmo main sebagai starter mungkin ceritanya bisa berbeda gitu sejak awal babak pertama. Kemudian saya kira ada opsi untuk bisa,
0: karena kelihatan berubah begitu badan dia mau masuk tadi ya.
1: Iya, karena dia tipikal pemain yang memang berani melakukan apa ya, bisa dibilang situasi one on one dia berani untuk melakukan penetrasi. Itu yang berbeda karakternya dengan Merino yang kita lihat memang tipikalnya lebih apa ya, kalau kita lihat lebih box to box ya. Dan kalau kita lihat di kiri mungkin bisa Nico Williams yang kita lihat juga perlahan sudah mulai dapat kesempatan. Nico Williams mungkin bisa jadi opsi juga meskipun emang Alex Baena tadi menciptakan ya. Tapi kalau kita lihat di kanan juga sebenarnya persaingannya masih masih seru juga, Lorente ada Pedro Porro juga. Jadi persaingan masih sengit di kanan ya, mungkin akan ada opsi lagi untuk melakukan rotasi. Tapi di luar itu kita lihat sebenarnya secara kolektivitas ya itu tadi permainan mereka cenderung tidak meningkat terlalu pesat ya. Karena kalau kita lihat setelah Tanjung Verde kemudian Arab Saudi, tapi kemudian agak turun lagi ya, ini sebenarnya akan menjadi tanda tanya kira-kira Spanyol siap atau tidak nih di babak 32 besar. Karena dengan format gugur tidak ada kesempatan lain ya, artinya satu pertandingan harus bisa dimaksimalkan.
0: Ya, nah tapi mungkin bisa direview sedikit soal Pedri dan Rodri yang diharapkan kan bisa menjadi motor penggerak permainan di hari ini ya. Tapi kelihatannya kan agak sulit juga ini pergerakannya, bagaimana Bung Jupri?
1: Ya kalau saya lihat murni karena ya itu tadi pressing yang sangat-sangat
0: pressingnya
1: dilakukan oleh para pemain Uruguay. Artinya memang mereka bermain sangat-sangat agresif menekan sejak area permainan lawan, artinya permainan dari Spanyol. Dan kita lihat juga mereka tidak ragu untuk bermain keras juga.
0: Ya.
1: Itu yang mungkin jadi membuat apa ya, bisa
0: kartu merah tadi ya sempat muncul ya,
1: kartu merah untuk Canovio. Jadi mungkin pemain-pemain Spanyol juga agak ngeri juga gitu dengan permainan yang ditunjukkan oleh Uruguay. Tapi ya lagi-lagi kita lihat ya, Uruguay sebenarnya penampilannya tidak buruk, mereka sebenarnya layak untuk paling tidak dapat poin, tapi
0: karena golnya juga dari blunder kiper begitu ya.
1: Ini sebenarnya sangat-sangat apa ya, sangat disesali lah, sangat disesalkan kesalahan yang justru kalau kita lihat mereka bermain baik

Tahukah Anda, tahun 2026, FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disuguhkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

0: the world!
1: Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argaminata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini, bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

di hari ini ya, 27 Juni 2026 dini hari. Les Blues tampil dominan sejak menit awal dan memastikan diri lolos ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan catatan sempurna dari 3 kemenangan. Laga yang semula diprediksi berlangsung sengit berubah menjadi panggung bagi Ousmane Dembélé. Penyerang sayap Prancis itu mencetak hat-trick hanya dalam 32 menit pertama. Gol pembuka lahir pada menit ke

Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.

0: Piala Dunia 2026 siap digelar. Bagaimana pendapat mereka penggemar Piala Dunia kali ini? Piala Dunia 2026 kali ini seperti apa?
1: Untuk kali ini saya rasa kalau rame ya rame. Cuma untuk kita sebagai pedagang itu untuk daya beli kita nggak tahu, tergantung sikon sama keadaan ekonomi.
2: Menurut saya Piala Dunia 2026 tahun ini Piala Dunianya menarik karena lebih banyak ada tambahan beberapa negara dan agak lama, sekitar 22 bulan. Jadi agak seru dia punya permainan.
3: Piala Dunia 2026 kali ini fantastik dan sangat menarik, sangat-sangat seru.
0: Tim kesebelasan kesayangan Anda?
1: Kalau untuk tim, untuk favorit Belanda. Kalau menang Belanda.
2: Kalau tim kesayangan Brazil, karena Brazil tahu sendiri loh, dia sudah memegang piala 5 kali dan pemain-pemainnya sekarang ini bagus-bagus karena pemain-pemain muda, pemain-pemain yang bertalenta.
3: Tim kesebelasan saya adalah Belanda. Belanda adalah tim favorit saya dari dulu.
0: Prediksi untuk juara kali ini?
1: Portugal.
2: Kalau prediksi tetap Brazil, cuman kan ada beberapa negara yang pemain mudanya lumayan-lumayan kuat.
3: Pastinya Belanda dong.

satu Piala Dunia 2026 setelah melompat Norwegia dengan skor telak 4-1 di hari Sabtu 27 Juni 2026. Usman Dembele menjadi pahlawan setelah memborong 3 gol pada laga yang digelar di Spurs Stadium. Permainan yang juga beragam membuka keran gol pada menit ke-7. Sepakan keras dari dalam kotak 16 tidak dapat diantisipasi oleh Egil Selvik. Gol kedua Dembele

Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.

dunia bersatu dalam satu semangat. Inilah saatnya Piala Dunia FIFA 2026. Setiap gol, setiap momen, setiap cerita kini lebih dekat bersama Anda. Karena kami, Pro 1 RRI Ambon, hadir menemani Anda dengan informasi terkini, ulasan tajam, dan obrolan seru seputar Piala Dunia. Di rumah, di jalan, di mana saja. Jangan lewatkan keseruannya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfernya bersama kami.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dulu desa adalah tempat asal. Kini desa adalah pusat pertumbuhan. Melalui Koperasi Desa Merah Putih dan penguatan BUMDes, kita gerakan ekonomi dari bawah. Dari desa, kita bangun Indonesia yang adil dan merata.

RRI dengan esensi buku. The Alchemist, karya Paulo Coelho, yang terbit pada tahun 1988, adalah kisah tentang seorang penggembala muda asal Andalusia bernama Santiago yang bermimpi tentang harta karun yang tersembunyi di Mesir di kaki piramida. Mimpi tersebut memicu perjalanannya yang penuh petualangan untuk menemukan harta karun itu. Dalam perjalanannya, Santiago bertemu dengan berbagai tokoh yang memberikan pelajaran hidup penting baginya, seperti Melkisedek, seorang raja bijak, seorang pedagang kristal, seorang pria Inggris, cari ahli alkimia, dan tentu saja sang alkemis. Esensi dari novel ini tidak hanya terletak pada pencarian harta fisik, tetapi lebih pada perjalanan spiritual Santiago menuju pemahaman tentang tujuan hidup dan bagaimana mengikuti hati nuraninya. Pesan utama dari The Alchemist adalah bahwa setiap orang memiliki personal legend atau legenda pribadi atau panggilan hidup yang unik. Dan jika kita benar-benar menginginkannya, seluruh alam semesta akan berkonspirasi untuk membantu kita mencapainya. Santiago diingatkan untuk tidak mengabaikan mimpinya. Sepanjang perjalanan, dia belajar bahwa mengejar mimpi adalah jalan menuju jati diri sejati. Setiap pengalaman dalam hidup Santiago, baik yang menyenangkan maupun yang tersulit, adalah bagian dari pembentukan dirinya. Kesalahan dan penderitaan yang dialaminya membawa wawasan baru yang membuatnya lebih bijaksana. Novel ini mengajarkan bahwa dunia berbicara kepada kita melalui simbol, tanda, dan kebetulan yang sering kita abaikan. Santiago belajar memahami dan mengikuti bahasa ini selama petualangannya. Keberhasilan dalam mencapai mimpi memerlukan keyakinan yang kuat, ketekunan, dan tidak menyerah meskipun menghadapi banyak tantangan. Pada akhirnya, Santiago menemukan bahwa harta karun yang dia cari sebenarnya bukan hanya benda fisik, tetapi lebih merupakan pengetahuan dan kebijaksanaan yang ia dapatkan dalam perjalanannya. Dalam hal ini, Paulo Coelho menekankan bahwa kebahagiaan sejati dan pemenuhan hidup datang dari dalam diri kita, bukan dari hal-hal eksternal. The Alchemist adalah sebuah karya yang menginspirasi pembacanya untuk tidak takut bermimpi dan percaya pada kekuatan takdir. Buku ini mengingatkan bahwa perjalanan untuk menemukan diri sendiri dan mewujudkan tujuan hidup merupakan petualangan yang sangat berharga. Pesan filosofisnya tentang mengikuti hati dan memahami bahasa alam semesta tetap relevan dan menjadi pelajaran hidup yang mendalam bagi banyak orang di seluruh dunia. Demikian esensi buku karya Paulo Coelho dari RRI untuk Indonesia.

0: Saudaraku, saya Indonesia bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah?

RRI dengan esensi buku. Buku merupakan media untuk menyampaikan informasi, cerita, konsep, gagasan, atau pengetahuan kepada pembaca. Buku memiliki peran penting dalam mengedukasi, menghibur, dan mempengaruhi pembaca. Kemudian dapat menjadi sumber pengetahuan dan wawasan baru, memungkinkan pembaca masuk ke dalam dunia imajinatif dan emosional. Salah satu buku bertema psikologi yang bagus untuk dibaca adalah buku The Art of Cushing, yang ditulis oleh Shena Iyengar, seorang profesor di Columbia Business School yang mengkaji tentang psikologi pilihan dan pengaruhnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Hidup adalah pilihan. Kalimat itu sering kita dengar berulang-ulang kali. Dalam hidup ini, kita selalu menghadapi situasi yang menuntut kita harus membuat pilihan. Apakah kita akan memilih Universitas A atau B? Akankah kita akan memilih pekerjaan A atau B? Sekilas, membuat pilihan adalah tugas yang mudah. Kita hanya cukup memilih satu dari berbagai banyak pilihan dan selanjutnya kita harus bersedia menjalani pilihan kita tersebut. Tetapi kenyataannya tidaklah semudah itu. Kita seringkali sulit membuat pilihan. Dalam buku ini, Iyengar membahas tentang aspek pemilihan dan bagaimana cara kita membuat keputusan dalam berbagai konteks, mulai dari keputusan-keputusan yang sepele sehari-hari, sehingga keputusan yang lebih kompleks yang mempengaruhi hidup kita secara signifikan. Buku ini menggali faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi kita, bagaimana kita mengevaluasi opsi dan melihat bagaimana budaya dan lingkungan sosial memainkan peran dan proses pemilihan. Salah satu hal yang menarik dari buku ini adalah penggunaan contoh nyata dan penelitian ilmiah untuk mendukung argumen-argumen Shena. Buku ini menggambarkan studi kasus yang menyoroti pentingnya konteks dan pengaruh budaya dalam membuat keputusan. Buku dengan 329 halaman ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana pemilihan mempengaruhi hidup kita dan bagaimana kita dapat mengoptimalkan proses pengambilan keputusan. Shena juga menyajikan beberapa strategi taktis yang dapat membantu pembaca dalam menghadapi tantangan dan keraguan saat membuat keputusan. Secara keseluruhan, The Art of Choosing adalah buku yang sangat informatif dengan menyajikan gagasan-gagasan mendalam tentang psikologi pemilihan dan memberikan sudut pandang yang beragam. Buku The Art of Choosing, karya Shena Iyengar, adalah bacaan yang sangat relevan dan bermakna dalam dunia yang penuh dengan pilihan. Shena menggabungkan penelitian ilmiah yang mendalam dengan contoh praktis dan ada dalam kehidupan sehari-hari. Dengan gaya penulisan yang jelas dan komunikatif, buku ini menjadi panduan yang sempurna bagi mereka yang ingin memahami dan mengoptimalkan pengambilan keputusan. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

menikmati suasana kebersamaan dengan orang-orang terkasih Anda. Dan tentunya saya justru yang bakal temani Anda hingga sore nanti dengan Radio Pro 1 RRI Ambon, channel informasi dan inspirasi.

Di era digital, pendidikan semakin mudah diakses oleh siapa saja. Informasi bisa didapat dari buku, internet, hingga diskusi dengan orang lain di sekitar kita. Namun, penting juga untuk bijak dalam memilih sumber belajar. Gunakan teknologi sebagai alat untuk berkembang, bukan sekedar hiburan semata.

0: warta berita olahraga yang sesaat lagi bakal kami hadirkan
1: aku
0: ke ruang dengar Anda untuk kita ikuti bagaimana perkembangan yang ada baik dalam maupun luar negeri. Dijumpa sajian kami ke ruang dengar Anda sesaat lagi.

0: bagus-bagus ya lagunya.
1: Iya dong. Eits, beritanya juga terpercaya. Siaran RRI sekarang sudah oke banget.
0: Masa sih?
1: Beneran. Dengar RRI sekarang udah bisa pakai aplikasi. Tinggal download. Udah punya belum? Download deh.
0: Tapi di mana?
1: Sekarang malah bisa tahu cecetan sama penyiarnya.
0: Wow.
1: Mau request lagu, komentari topik acara, tinggal chat aja.
0: Wih, mau-mau dong. Gimana caranya?
1: Kamu tinggal download aja di Play Store atau di App Store. Nah, daftar pakai akun kamu. Udah deh beres. Setelah itu, klik radio. Nah, tinggal tuh pilih program mana yang mau kamu dengar. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, VOA. Malah sekarang kamu bisa loh sambil nonton beritanya.
0: Wah, sebanyak itu. Jadi tinggal pilih Pro 1, Pro 2, dan seterusnya. Gak ada Pro 7 ya? Belum ya?
1: Belum dong.
0: Wah, keren dong.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Laga grup Piala Dunia 2026 telah selesai dimainkan seluruhnya. Usman Dembele mencetak hat-trick. Bogor Hornbills bungkam Pelita Jaya di game keempat final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Pekan ketiga Piala Dunia 2026 telah hampir rampung seluruhnya dengan laga di Grup I telah seluruhnya selesai dini hari tadi. Prancis dan Senegal berpesta gol di pertandingan terakhir fase grup. Selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Dembele is painting a brilliant goal.
2: Let's play football.
3: Pekan ketiga Piala Dunia 2026 sudah berlangsung hingga setengah perjalanan dengan seluruh laga di Grup I telah selesai dimainkan. Pesta gol tercipta di dua laga tersebut. Prancis libas Norwegia 4-1 dan Senegal tekuk Irak 5-0. Norwegia yang tidak menurunkan tim utamanya harus berhadapan dengan Prancis yang tidak bermain-main. Le Bleu, si biru Prancis, dengan 11 pemain utamanya langsung tampil ganas dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gillette, Massachusetts, Amerika Serikat dini hari tadi. Usman Dembele langsung membuka pertandingan dengan gol cepat di menit ke-7. Umpan Kylian Mbappe dikonversi Dembele menjadi tendangan jarak dekat yang mampu menembus gawang Norwegia. Striker Ballon d'Or 2025 itu kembali mencatatkan gol pada menit ke-20. Meski tidak lama, Telo Asgard berhasil memperkecil selisih dengan golnya pada menit ke-21. Namun, keganasan Dembele tidak berhenti. Ia sukses mencatatkan hat-trick dengan golnya pada menit ke-32. Norwegia meningkatkan gempuran pada babak kedua, namun sayangnya upaya tersebut belum membuahkan hasil. Lebih lagi, tendangan penalti Jorgen Larsen dapat dihentikan kiper Prancis. Gol di Siri Dui pada waktu tambahan keempat, babak kedua menjadi penutup manis kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis, Guy Stephen, menyebut bahwa dirinya menyukai permainan yang timnya bawa di lapangan.
4: En ce qui concerne le match, j'ai aimé la
3: terkait permainan, saya menyukai permainan kolektif para pemain. Saya menyukai formasi 1-2, 1-2-3. Saya menyukai fase permainan di mana kami menyulitkan lawan. Saya menyukai gol-golnya, tentu saja 3 gol dari Usman Dembele itu tidak umum dalam pertandingan Piala Dunia. Meskipun ini masih fase grup, saya juga menyukai sundulan Doi. Saya pikir itu yang pertama dalam karirnya dari umpan Barco. Ada banyak hal yang menarik terjadi di pertandingan. Sementara itu, Senegal membuka keunggulan melalui gol Habib Diarra pada menit ke-4 pertandingan babak pertama. Irak semakin kesulitan setelah Rebin Suaka menerima kartu merah pada menit ke-13 pertandingan yang berlangsung di BMO Field, Amerika Serikat dini hari tadi. Senegal kembali menambah keunggulan melalui gol Ismail Issar pada menit ke-56 sebelum Pape Guyi mencetak gol berturut-turut pada menit ke-59 dan menit ke-71. Hilman Indiaye kemudian melengkapi kemenangan Senegal melalui gol kelima pada menit ke-82 dalam pertandingan. Pesta gol tersebut menjaga peluang Senegal bersaing memperebutkan tiket menuju babak 32 besar melalui hasil peringkat ketiga terbaik. Selesai pertandingan, kepala pelatih Senegal Pape Thiaw mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang bagus meski mereka masih harus menunggu hasil akhir peringkat ketiga terbaik. Ini hal yang bagus. Kami menghadapi tim dari Irak yang menyulitkan kami di babak pertama. Meskipun kami mampu memimpin pertandingan berkat gol hasil umpan Abdul Yisik di babak pertama, kami terus memperbaiki situasi dan kami mampu melakukan perubahan yang membuahkan hasil. Kami mencetak 4 gol dan sekarang pekerjaan telah selesai. Nasib tidak ada di tangan kami. Kami masih harus menunggu pertandingan lainnya selesai dihitung. Berkat hasil tersebut, Prancis menjadi pemuncak klasemen Grup I dengan 9 poin, disusul Norwegia dengan 6 poin. Kedua tim tersebut dipastikan lolos ke babak 32 besar. Sementara Senegal dengan 3 poin masih harus menunggu hasil peringkat ketiga terbaik. Dan untuk Irak, mereka dipastikan gugur dari Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Masih dari kabar Piala Dunia, penyerang Prancis Ousmane Dembélé tampil luar biasa dengan mencetak hat-trick saat Le Blue menaklukkan Norwegia 4-1 sekaligus memastikan diri finish di sebagai juara grup I Piala Dunia 2026. Bagaimana performa Dembélé dalam pertandingan tadi pagi? Dan berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Ousmane Dembélé menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir Grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembélé ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Pendengar, Ousmane Dembélé menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir Grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembélé ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Ya, Bung Ari, bagaimana Anda melihat performa Dembélé di laga Prancis melawan Norwegia tadi hingga berhasil menciptakan hat-trick, bahkan ketiganya ini dicetak di babak pertama, Bung?
2: Iya, performa Ousmane Dembélé di pertandingan Prancis menghadapi Norwegia tadi memang begitu maksimal ya. Terbukti dia mampu mencetak hat-trick atau 3 gol dalam pertandingan tadi dan semuanya dicetak pada babak pertama. Dia berhasil mengeksploitasi sisi kiri pertahanan dari Norwegia dengan pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis, dan terbukti dari 3 gol yang terjadi itu tembakannya dari sisi samping semua, sisi ke kiri pertahanannya, dan bola dilepaskan ke tiang jauh. Dan ini perlihatkan seperti fotokopi gitu, ini perlihatkan kalau memang Dembélé mampu mengeksploitasi besar-besaran di garis pertahanan sisi kiri dari Norwegia itu sendiri.
1: Lantas dengan performa yang luar biasa tadi, apakah Dembélé ini bisa layak disebut sebagai man of the match ya dalam pertandingan tadi?
2: Iya, Dembélé di akhir pertandingan memang terpilih sebagai man of the match ya, karena dengan 3 golnya kemudian pergerakannya dari sisi kanan kanan penyerangan Prancis kemudian berhasil mencetak 3 gol, ini dia diberi nilai oleh tim teknis FIFA ya dengan skor 8,46. Ini memperlihatkan kalau memang Dembélé memang layak menjadi man of the match di pertandingan tadi.
1: Sebetulnya banyak orang juga menaruh harapan besar pada Kylian Mbappe ya, tapi di laga tadi itu Mbappe tidak mencetak gol. Apa evaluasi Anda, Bung Ari?
2: Wajar ya kalau ada pertanyaan kenapa Mbappe di pertandingan tadi seperti hilang gitu, karena dua pertandingan awal sebelumnya gitu ya, menghadapi Senegal dan menghadapi Irak, Mbappe mampu mencetak 2 gol. Tapi kita jangan lupa bahwa memang Prancis ini ada permainan kolektif, dan Didier Deschamps itu sebagai pelatih sudah berpengalaman bagaimana meracik timnya di setiap pertandingan menghadapi tim mana, dan kebetulan Dembélé mampu mengeksploitasi, mampu menjalankan peran dengan sangat baik menghadapi Norwegia yang notabene memang salah satu tim Eropa yang sedang berkembang ya. Jadi saya kira Mbappe bukan evaluasi dan lain-lainnya, karena memang dari sisi statistik Mbappe itu di pertandingan tadi mencatat 6,5 dari sisi attacking ya, kemudian dari kreativitas dia mencatat nilai 8,58, kemudian dari sisi defensive 4,9. Ini memperlihatkan kalau Mbappe memang masih memberi peran yang besar di pertandingan ini meskipun tidak mencetak gol.
1: Sejauh ini di Piala Dunia sudah ada 3 orang yang berhasil menciptakan hat-trick ya. Ada Messi, kemudian ada Jonathan David dari Kanada, dan terakhir tadi ada Ousmane Dembélé Prancis. Bagaimana komentarnya, Bung Ari?
2: Ya, kita tahu mencetak gol di Piala Dunia itu sendiri tidak mudah ya, apalagi satu pemain mencetak 3 gol dalam satu pertandingan alias hat-trick itu benar-benar tidak mudah gitu. Dari sekian banyak pertandingan yang sudah berlangsung dengan jumlah tim peserta 48, hingga saat ini baru ada 3 pemain yang mampu mencetak 3 gol gitu ya. Ada Messi saat menghadapi Aljazair, kemudian ada Jonathan David saat Kanada menghancurkan Qatar, kemudian terbaru ada Ousmane Dembele saat Prancis mengalahkan Norwegia. Ini memperlihatkan kalau memang tidak mudah ya bagi setiap pemain untuk mencatat hat-trick dalam satu pertandingan. Peluang itu kemungkinan bisa terjadi ketika misalnya kita tahu Argentina menghadapi Aljazair yang katakanlah kekuatannya mungkin berbeda gitu ya. Kemudian ada Kanada saat menghadapi Qatar dan Prancis saat menghadapi Norwegia yang notabene Norwegia tidak turun dengan kekuatan terbaik di pertandingan tadi. Jadi saya kira di pertandingan fase knockout nanti setiap pemain akan lebih sulit lagi untuk mencatat hat-trick karena memang tensinya berbeda, atmosfernya berbeda dan tekanannya berbeda karena kepentingan tim untuk lolos bertahan sejauh mungkin di Piala Dunia itu akan lebih diutamakan.
1: Baik, terima kasih untuk perbincangannya Bung Ari sudah bersama Pro 3 RRI. Let's play football.

0: Sementara itu TVRI Sumatera Selatan menggelar Nobar Jepang versus Swedia. Selain penuh dengan semangat kebersamaan, ajang yang memadukan kemeriahan dan keseruan ini juga diramaikan sejumlah UMKM. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
1: TVRI Sumatera Selatan menggelar nonton bareng atau nobar pertandingan Jepang melawan Swedia yang disambut antusias masyarakat. Kegiatan ini juga dihadiri berbagai kalangan dan instansi seperti Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Sumatera Selatan, Asisten Tiga Sekda Kota Palembang, RRI, LKBN Antara, mahasiswa, komunitas pencinta sepak bola serta masyarakat umum. Nonton bareng ini menjadi ajang berkumpul sekaligus menghadirkan hiburan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Al-Fajri Jabidi mengatakan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan TVRI mampu menghadirkan tontonan berkualitas yang menjangkau masyarakat hingga berbagai daerah. Al-Fajri juga mengenang euforia menonton Piala Dunia pada masa lalu. Ia menjelaskan sulitnya perjuangan untuk dapat menyaksikan Piala Dunia bersama warga di kampung halamannya. Menurut Al-Fajri, nonton bareng tidak hanya menjadi sarana menyaksikan pertandingan sepak bola bersama, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Kehadiran para pedagang dan pelaku UMKM memberikan dampak positif melalui meningkatnya transaksi selama acara berlangsung.
2: Wah, kalau saya di kampung dulu naik apa tuh namanya, naik atap ya, tengah malam pakai parabola itu. Sekarang keren, seluruh lapisan masyarakat, garda terdepan itu adalah pemerintah daerah dan TVRI, untuk bagaimana momen ini betul-betul dirasakan untuk pada masyarakat sampai tingkat ke bawah.
1: Al-Fajri menambahkan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan di berbagai daerah di Sumatera Selatan. Dengan manfaat hiburan, kebersamaan dan dampak ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Sementara itu, Asisten Tiga Sekda Kota Palembang Ahmad Bastari menilai sepak bola merupakan olahraga yang mampu menyatukan seluruh lapisan masyarakat. Bastari mengatakan kegiatan ini juga menjadi ruang yang baik bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya. Masyarakat memperoleh hiburan, sementara para pedagang mendapatkan kesempatan meningkatkan pendapatan melalui tingginya jumlah pengunjung.
3: Luar biasa, itu rame karena sepak bola ini kan olahraga yang dicinta oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari kaki lima sampai ke bintang lima. Nonton bareng mulai dari pas kambing sampai ke bintang lima. Luar biasa hari ini rame, peserta akrapan, persatuan antara kita, Buang Palembang, banyak juga UMKM, sehingga hidup semua, semuanya bahagia.
1: Selain mendukung perekonomian, Bastari berharap kegiatan nonton bareng dapat terus digelar pada berbagai momen olahraga internasional maupun nasional. Sinergi antara TVRI, pemerintah daerah, pemerintah kota dan masyarakat terus berlanjut sehingga semangat olahraga, silaturahmi dan pertumbuhan ekonomi lokal dapat berkembang secara beriringan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026. Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi harus menerima hukuman dari Vim Steward di sela-sela free practice 1 MotoGP Belanda 2026. Pebalap Aprilia Racing itu dijatuhi denda sebesar 2.000 euro atau sekitar 40,8 juta rupiah setelah melakukan pelanggaran saat sesi latihan start di sirkuit Assen pada hari Jumat kemarin. Keputusan tersebut diumumkan melalui dokumen resmi bertajuk Notification of Sanction yang diterbitkan oleh panel steward MotoGP. Dalam surat itu dijelaskan bahwa pelanggaran terjadi pada pukul 11.38 waktu setempat, tepat saat sesi latihan start setelah praktis MotoGP berlangsung. Menurut penjelasan steward, latihan start hanya boleh dilakukan ketika tidak ada motor lain yang sedang diam di depan pebalap. Dan pembalap yang tiba lebih dulu di area latihan start harus berada di posisi paling depan. Setelah itu, pembalap yang datang berikutnya wajib mengantri di belakangnya dan seterusnya. Namun tindakan Besecki dinilai tidak sesuai dengan instruksi yang telah diberikan kepada seluruh tim dan pebalap MotoGP. Karena itulah, rider bernomor 72 tersebut dianggap melanggar pasal 3.3.2.2 regulasi kejuaraan dunia Grand Prix FIM. Bagi Besecki sendiri, hukuman ini tidak memberikan pengaruh hasil catatan waktunya di ASEM maupun posisi start untuk balapan akhir pada pekan nanti. Sanksi yang diberikan murni berupa denda finansial karena pelanggaran prosedur ketika latihan start. Masih dari balapan motor, pebalap Indonesia Veda Ega Pratama finish di urutan ke-23 pada sesi latihan MotoGP Belanda yang berlangsung di sirkuit ASEN pada Jumat kemarin. Pebalap Idemitsu Honda Asia begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya setelah mencatatkan waktu tercepat 1 menit 42,331 detik. Memulai sesi, Veda langsung tancap gas dengan tampil mencatatkan waktu 1 menit 42,475 detik. Catatan itu kemudian mampu dipertajam oleh Veda Ega pada putaran ketiga setelah mencatatkan 1 menit 42,331 detik. Jalannya sesi kemudian dipimpin oleh Joel Kelso yang mampu mencatatkan waktu 1 menit 40,918 detik. Veda masih begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya dan berangsur posisinya perlahan merosot hingga berada di posisi 23. Sementara itu Joel Kelso memimpin di pertengahan sesi mampu tampil tercepat setelah tidak tersentuh oleh pebalap lainnya.

0: Kita beralih ke kabar basket dalam negeri. Bogor Hornbills paksa final IBL 2026 berlanjut ke game kelima usai membungkam Pelita Jaya 85-72. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Di malam hari ini,
2: Bogor Hornbills berhasil memaksa persaingan final IBL 2026 berlanjut ke game penentuan setelah mengalahkan Pelita Jaya Jakarta dengan skor meyakinkan 85-72 pada game keempat. Laga digelar Jumat malam tadi di Gor Laga Tangkas, kedudukan seri kini imbang 2 sama. Tuan rumah Hornbills langsung tajam gas, mereka memimpin 5-0 di awal. Meski Pelita Jaya sempat menyamakan 19-19 di akhir kuarter pertama. Memasuki kuarter kedua, Hornbills menemukan ritme. 5 tembakan 3 angka berhasil konversi dan dominasi di bawah ring membuat mereka unggul 47-38 di babak pertama. Di kuarter ketiga, Stephon Branch mencetak 7 poin tanpa balas. Hornbills bahkan unggul 15 poin sebelum menutup kuarter ketiga, 64-50. Harapan Pelita Jaya buyar di kuarter keempat. Selfie Rundonuwu dan Travin Tibodex memimpin Hornbills unggul 21 poin di sisa 6 menit. Skor akhir 85-72. Usai laga, pelatih Bogor Kesar Kamara apresiasi timnya dalam meredam tekanan lawan.
3: To everyone, thank you so much for the question.
4: Kita bisa memulihkan energinya. Kami berhasil mengembalikan agresivitas yang kami butuhkan dalam bertahan. Dan itulah kunci kemenangan dalam pertandingan ini. Kami memulai permainan lagi dengan beberapa umpan terbuka dengan jarak yang baik. Kami terus berjuang. Kami terus percaya. Dan itu adalah salah satu kuncinya.
3: And that we keep fighting, we keep believing, we keep playing good defense. And it was one of the keys.
2: Sementara itu, pelatih Pelita Jaya David Singleton akui kecewa dan menyebut timnya bermain sangat buruk.
5: Good evening. I think today was a horrible game.
4: Menurut saya, pertandingan hari ini sangat buruk. Kami tidak bermain bagus. Kami tidak merasakan urgensi tersebut. Kami tidak punya energi dan ketangguhan. Kami tidak punya semangat juang. Semua hal yang kalian lihat dari kami di pertandingan terakhir. Sangat kecewa. Saya tidak begitu yakin mengapa itu terjadi. Jadi kita harus kembali dan melihat persis apa yang terjadi.
2: Gelar juara IBL 2026 akan ditentukan di game kelima yang dijadwalkan berlangsung di GMSB Jakarta Minggu malam. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bukan perbuatan foul, but still, he made a score.

Kita beralih ke cabang olahraga voli. Timnas bola voli putra Indonesia melaju ke babak semifinal AFC Cup Men 2026 setelah menekuk Oman dengan skor 3-1 pada pertandingan terakhir grup B di Ahmedabad, India, Jumat kemarin. Pada pertandingan ini Indonesia mengalahkan Oman melalui pertarungan 4 set dengan skor 25-23, 20-25, 25-19, dan 25-18. Kemenangan tersebut membuat skuad asuhan Toiran Riedel menempati peringkat kedua klasemen akhir grup B setelah mengoleksi 3 kemenangan dari 4 pertandingan. Pada babak semifinal AFC Cup Men 2026, Indonesia dijadwalkan menghadapi juara grup A India. Sementara itu posisi puncak klasemen grup B menjadi milik Korea Selatan setelah menaklukkan Qatar dengan skor 3-1 pada laga terakhir.

Kita beralih ke informasi olahraga lainnya. Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia atau PBWI, Erlangga Hartarto, mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto yang akan menerapkan pembinaan atlet nasional atau pelatnas jangka panjang sebagai kunci mencetak generasi juara untuk masa depan olahraga Indonesia. Menurut Erlangga, pembinaan atlet jangka panjang dengan pendanaan multi-years adalah langkah yang tepat dalam mengembangkan prestasi olahraga, apalagi didukung dengan akademi olahraga. Karena menurut Erlangga, PBWI atau Wushu Indonesia yakin pembinaan jangka panjang dengan pendanaan multi-years akan melahirkan generasi atlet muda Indonesia yang berprestasi. Oleh karena itu, Erlangga meyakini pembinaan jangka panjang merupakan kunci untuk menciptakan generasi juara Indonesia di masa depan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI program ketiga. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

ya kalau misalnya rencana Anda untuk menuju ke Solo tahun depan untuk menikmati durian langsung di bawah pohonnya kayaknya seru gitu, apalagi mempunyai kerabat dengan pohon durian yang dimilikinya. Atau juga mungkin ada rencana untuk sore nanti piknik di tempat wisata atau pantai yang dimiliki di kota Ambon ini, boleh-boleh aja. Hal yang sangat positif di mana Anda bisa menikmati suasana tersebut bersama dengan orang terkasih. Oke, saya temani Anda di sini peringkat. Silakan untuk Anda yang mau bergabung 0813 5624 5886 request and share.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

Tahukah Anda tentang kota inklusi bagi disabilitas? Kota inklusi adalah konsep pembangunan kota yang memastikan semua orang, termasuk mereka yang memiliki disabilitas, dapat mengakses dan menikmati semua aspek kehidupan kota secara setara. Dalam kota inklusi, infrastruktur dan layanan publik seperti trotoar, transportasi umum, dan bangunan dirancang ramah bagi semua orang, termasuk yang memiliki gangguan mobilitas, penglihatan, atau pendengaran. Kota ini juga menawarkan program-program inklusif di bidang pendidikan, pekerjaan, dan rekreasi, menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, serta setara. Dengan demikian, kota inklusi meningkatkan kualitas hidup individu dengan disabilitas, serta memperkaya komunitas secara keseluruhan, memastikan setiap orang dapat hidup secara mandiri dan bermartabat.

0: informasi saya hadirkan sembari menemani Anda di hiburan siang ini ya pendengar.
1: Kaum rentan
0: saat ini untuk siang ini pendengar. Nanti juga Anda bisa mengaksesnya di laman rri.co.id. Dan seperti yang Anda lakukan untuk mengatasi rambu rontok misalnya ya pendengar, rambu rontok memang kerap dikaitkan dengan perubahan musim atau cuaca. Namun para ahli menilai penyebabnya seringkali lebih kompleks dan berkaitan dengan pola makan sehari-hari. Ahli gizi Abise Goyal dan Dr. Kiran Seti menjelaskan bahwa kekurangan zat besi, protein, vitamin D, vitamin B12, zinc, dan asam lemak omega-3 dapat memengaruhi siklus pertumbuhan rambut. Nah, makanan dan kebiasaan yang disarankan para ahli untuk mencegah rambut rontok diantaranya bayam. Bayam menjadi salah satu sayuran yang direkomendasikan untuk membantu mengurangi rambu rontok. Kandungan zat besi membantu sel darah merah membawa oksigen menuju akar rambut, sedangkan folat dan magnesium mendukung pembentukan sel baru.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Wali Kota Ambon Bode Winwatimena mengancam akan mencopot kepala sekolah yang terbukti terlibat pungutan liar atau pungli maupun penyimpangan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Penegasan itu disampaikan saat melantik 59 kepala sekolah baru di Balai Kota Ambon. Winwatimena juga melarang keras penjualan lembar kerja siswa atau LKS yang tidak sesuai ketentuan. Dia juga menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan dana pendidikan termasuk dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Katakan, Kepsek yang dilantik telah melalui proses seleksi dan pendidikan serta pelatihan yang ketat, dan sistem tersebut diterapkan untuk memastikan sekolah yang dipimpin oleh figur yang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan integritas yang baik.
0: Sekian Cek Fakta.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Kaum rentan seringkali terabaikan dalam masyarakat kita. Mereka adalah lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Setiap hari mereka menghadapi berbagai tantangan, mulai dari akses pendidikan hingga pelayanan kesehatan. Namun, mereka juga memiliki harapan dan mimpi yang layak diperjuangkan. Mari kita dengarkan suara mereka dengan berupaya untuk menciptakan lingkungan yang inklusif. Dengan saling mendukung, kita bisa membantu kaum rentan untuk bangkit dan meraih masa depan yang lebih baik.

Pendengar, kata Ellen Mainey, investasi itu penting banget buat kita-kita yang masih muda. Kenapa? Karena investasi dari sekarang bisa bikin cuan gede di masa depan. Mulai deh investasi dari dini, biar kedepannya tidak cuma nambahin saldo rekening, tapi juga nambahin pengalaman dan pengetahuan kita soal investasi. Lumayan kan jadi makin pintar analisis pas mau invest lagi nanti? So, jangan tunggu lama-lama. Yuk mulai invest sekarang juga.

0: Halo pendengar, tahu tidak sih? Inflasi itu pengaruhnya besar banget buat kita semua. Inflasi itu bikin harga-harga di pasar jadi naik. Tidak cuma buat kita yang belanja harian, tapi juga buat para pengusaha yang harus mikirin biaya operasional. Cara ngukurnya gimana? Pakai indeks harga konsumen atau IHK. Nah, IHK ini membagi inflasi menjadi 7 kelompok pengeluaran, yaitu kelompok bahan makanan, kelompok bahan jadi, minuman, rokok, dan tembakau, kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar, kelompok sandang, kelompok kesehatan, kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga, dan kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Jadi, lebih baik lagi dalam mengatur keuangan biar tidak terbawa arus inflasi.
1: Mengeluarkan peringatan dini potensi gelombang tinggi di sejumlah perairan Maluku yang berlaku mulai 27 hingga 30 Juni. Dan peringatan ini diterbitkan berdasarkan kondisi cuaca dan pola angin yang berpotensi meningkatkan tinggi gelombang laut. Dan BMKG menjelaskan pendengar, kecepatan angin tertinggi diperkirakan dapat mencapai lebih dari 30 knot di perairan utara Buru, perairan selatan Pulau Buru, dan perairan militer sehingga berpotensi memicu peningkatan tinggi gelombang di wilayah tersebut. Gelombang setinggi 1,25 hingga 2 meter setengah diperkirakan berpeluang terjadi di perairan utara dan selatan Pulau Buru, perairan Wetar, perairan Kepulauan Cermata hingga Leiti, perairan Kepulauan Babar, perairan Timur dan Barat Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Kai, perairan Utara dan Selatan Kepulauan Aru, Laut Banda, serta Laut Arafura, bagian Barat dan bagian Tengah.

Teknologi adaptif telah menjadi game changer bagi orang-orang dengan disabilitas, memungkinkan mereka untuk berpartisipasi lebih aktif dalam berbagai aspek kehidupan. Dari perangkat lunak, pembaca layar, hingga kursi roda elektrik canggih, dengan teknologi membantu mengatasi hambatan fisik dan meningkatkan kualitas hidup. Dengan terus mengembangkan dan mengakses teknologi adaptif, kita dapat menciptakan dunia yang lebih inklusif dan ramah bagi semua orang.

0: Kak, lagi dengerin apa?
1: Kakak lagi dengerin siaran luar negeri.
0: Itu kan siaran luar negeri. Boleh pinjam radionya?
1: Nih, ambil.
2: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
0: Nah, ini Kak, siaran radio kita FRI.
1: Ngapain juga dengerin siaran RRI?
0: Kita kan Indonesia, jadi harus dengar FRI.
1: Alah, sok tahu kamu.
0: Bukannya sok tahu, Kak. Kakak itu yang harus tahu.
1: Kenapa emang?
0: Kak, kalau kita dengar RRI, kita tahu banyak informasi yang terjadi di negara kita.
1: Siapa yang bilang?
0: Ya aku tahu dong, Kak. Lagian kalau kita dengar RRI, kita juga ikut menyuarakan Indonesia. Gitu, Kak.
3: Dengarkan RRI. Bersama RRI, kita menjadi sabuk pengaman informasi dan ikut menyuarakan Indonesia.

0: Mama, tadi Tante Nia telepon. Katanya tempat bikin papeda yang Mama kasih buat Tante Nia sudah pecah.
1: Oh, tempe. Nanti temani Mama beli yang baru buat Tante Nia ya.
0: Kok tempe? Tempat bikin papeda, Ma, bukan tempe.
1: Sempe, Dek. S-E-M-P-E. Sempe, bukan tempe.
0: Tapi Tante Nia bilang tempat buat bikin papeda, Ma.
1: Iya, itu namanya sempe. Nah, sempe adalah wadah untuk membuat papeda. Kedati sudah tinggal di negara maju, Tante Nia tetap suka makan papeda yang diadun di dalam sempe. Katanya biar tidak lupa kampung halaman. Ayo, temani Mama beli sempe buat Tante Nia.
0: Ayo.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: bendungan Wayapo itu bisa itu kurang lebih sawah itu kurang lebih 5 atau 6 ribu hektar gitu kan, dia punya produksinya.
1: Wilayah yang dipimpin itu maju dan lebih baik. Dan satu buat hal yang saya pikirkan adalah.
2: Sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Joe Soroin, Dinamika Maluku edisi hari ini, terjadi Sabtu 27 Juni 2026. Kita mulai dengan berita yang pertama. Segar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran Polres Aru atas keberhasilan mereka mengungkap praktik penyeludupan dan perdagangan ilegal bahan bakar minyak jenis biosolar. Ketua Komisi 2 DPRD Maluku Irawadi menegaskan, langkah tegas kepolisian ini menjadi bukti keseriusan aparat penegak hukum dalam memberantas aktivitas ilegal yang merugikan negara sekaligus mengganggu perekonomian masyarakat. Berdasarkan informasi yang dihimpun, solar ilegal tersebut diduga kuat berasal dari wilayah Papua yang kemudian diselundupkan dan disalurkan ke Kepulauan Aru tanpa dokumen resmi. Menyikapi kasus ini, politisi Partai Nasdem tersebut mendesak aparat kepolisian untuk tidak berhenti pada satu tersangka saja. DPRD Maluku meminta penyelidikan dikembangkan guna membongkar jaringan mafia BBM yang lebih besar termasuk memutus mata rantai pasokan lintas provinsi demi memberikan efek jera serta menjaga kelancaran distribusi energi bagi masyarakat yang membutuhkan. Sinergi kuat Satuan Tugas Penataan Kawasan Hutan atau Satgas PKH menjadi kunci utama dalam membongkar praktik pertambangan emas ilegal di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru. Langkah penindakan tersebut yang berawal dari kunjungan kerja Kasum TNI Legend TNI Risa Tampu Bolon kini membuahkan hasil manis. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM resmi menetapkan 25 orang tersangka dalam kasus yang merusak lingkungan tersebut. Pada konferensi pers di kantor Kejaksaan Tinggi Maluku, Dirjen Gakum ESDM Jeffrey Huai mengungkapkan dari 25 tersangka, 12 orang diantaranya telah berhasil diamankan. Mirisnya, para pelaku yang ditangkap terdiri dari 11 warga negara asal Cina dan 1 warga negara Indonesia. Saat ini aparat penegak hukum bersama Bareskrim Polri masih terus mendalami kasus untuk memburu aktor utama di balik aktivitas tambang ilegal tersebut. Menyikapi keberhasilan ini, Pangdam 15 Patimura Mayjen TNI Dodi Triwinarto menegaskan, operasi penindakan merupakan misi penting dalam memulihkan kawasan hutan. Sinergi kompak unsur Forkopimda Maluku diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam memberantas pertambangan tanpa izin. Pemerataan akses hukum kini terus digenjot hingga ke tingkat desa dan negeri. Langkah strategis ini tercermin lewat partisipasi kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku dalam webinar Peta Hukum yang digelar secara daring. Kegiatan berskala wilayah Indonesia Timur ini diikuti langsung oleh Kakanwil Kemenko Maluku beserta jajaran guna memperkuat kapasitas layanan bantuan hukum berbasis masyarakat. Kepala Kantor Wilayah Kemenko Maluku Saiful Sahri menegaskan, pos bantuan hukum atau pos bankum desa memiliki peran sangat strategis dalam mendekatkan layanan hukum bagi kelompok rentan di pelosok desa. Pos bankum bukan sekedar tempat konsultasi, melainkan kunci utama bagi warga untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum secara mudah dan terjangkau. Melalui penguatan kapasitas ini, Kemenkum Maluku berkomitmen penuh untuk membangun kolaborasi solid bersama pemerintah daerah dan para legal demi mewujudkan keadilan yang merata hingga ke tingkat desa dan negeri di Maluku. Pendengar, stok beras dan minyak goreng di gudang Bulog Maluku tersedia dalam jumlah cukup dengan ketahanan hingga Oktober 2026. Informasi ini pendengar selengkapnya dilaporkan Lina Tehupuring.
3: Pembangunan bendungan Wayapu di Kabupaten Buru menjadi salah satu proyek strategis yang mampu memperkuat sektor pertanian di Maluku. Infrastruktur tersebut diproyeksikan mendukung peningkatan produksi pangan sekaligus mengurangi ketergantungan pasokan beras dari luar daerah. Juru bicara pemerintah Provinsi Maluku Kasrul Selang kepada RRI mengatakan, bendungan Wayapu akan menjadi penopang utama pengembangan lahan sawah di Pulau Buru. Menurutnya, kawasan irigasi yang terlayani bendungan tersebut mampu mempercepat pencapaian swasembada beras yang ditargetkan terwujud dalam tahun 2030 seiring beroperasinya bendungan dan perluasan lahan pertanian. Ia tak menampik, saat ini kebutuhan beras Maluku masih dipasok dari luar daerah menyebabkan aliran dana keluar mencapai triliunan rupiah setiap tahun. Karena itu, peningkatan produksi pangan lokal dinilai penting untuk memperkuat perekonomian daerah sekaligus menjaga ketahanan pangan.
0: Bendungan Wayapu itu bisa terus kurang lebih sawah itu kurang lebih 5 atau 6.000 hektar gitu kan, dia punya produksinya. Nah, kalau bendungan Wayapu, jadi kita hitung-hitung, mestinya kita bisa itu di 2030 itu sudah swasembada beras kita ya.
3: Sementara itu, hingga 20 Juni 2026, progres fisik pembangunan bendungan Wayapu telah mencapai 86,91%. Pekerjaan saat ini difokuskan pada penyelesaian tahap akhir menuju operasional dan pemanfaatan penuh bagi masyarakat. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan, bendungan merupakan infrastruktur penting dalam mendukung swasembada pangan nasional. Menurutnya, ketersediaan air yang andal melalui sistem irigasi terintegrasi menjadi kunci peningkatan produktivitas pertanian. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
2: Pendengar, pelayanan kesehatan, pendidikan hingga infrastruktur dasar menjadi sorotan tajam fraksi PDI Perjuangan Hanura PKN DPRD Maluku Tenggara. Dalam rapat paripurna, fraksi gabungan ini mendesak pemerintah daerah untuk memberikan penjelasan menyeluruh terkait realisasi anggaran APBD tahun 2025. Juru bicara fraksi Abdul Ghani Hanubon menegaskan, sektor pelayanan dasar harus menjadi prioritas evaluasi karena menyangkut langsung kualitas hidup masyarakat. Di sektor kesehatan, fraksi mempertanyakan asas manfaat anggaran operasional RSUD dan puskesmas. Pasalnya, masyarakat di Ohoy atau desa terpencil masih mengeluhkan kelangkaan obat-obatan, serta menumpuknya tenaga medis dan dokter spesialis di pusat kota. Tak hanya itu, pemerintah daerah juga diminta memberikan realisasi rehabilitasi gedung SD dan SMP di tiga wilayah, wilayah 3T, karena ditemukan adanya proyek sekolah rusak yang belum diperbaiki meski anggarannya dilaporkan sudah terserap habis. Lebih lanjut, fraksi PDI Perjuangan Hanura PKN menagih pertanggungjawaban terkait proyek air bersih dan pembangunan dermaga Tambatan Perahu. Abdul Ghani menilai banyak infrastruktur yang dilaporkan selesai secara administratif, namun fakta tidak berfungsi alias mubasir di lapangan. Fraksi berharap hasil evaluasi APBN 2025 ini dijadikan dasar utama untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik di Maluku Tenggara ke depan. Pendengar, Bupati Kepulauan Aru Timotius Kaidel didampingi Lurah Galaidubu Joksen Eror Sinamur turun langsung melakukan pengukuran aset milik pemerintah daerah di kawasan Pelabuhan Yosudarso Dobo. Langkah nyata ini dilakukan untuk memastikan batas-batas wilayah aset daerah sekaligus mendukung percepatan proses sertifikasi tanah milik pemerintah agar memiliki kepastian hukum yang jelas. Kepada RRI, Lurah Galaidubu Joksen Sinabur menjelaskan, dari hasil identifikasi di lapangan, aset Pemda ternyata tidak hanya mencakup area ruang tunggu pelabuhan dan lahan di sekitar RT 03 saja, dan pengukuran membuktikan bahwa jalan masuk dan jalan keluar menuju pelabuhan juga merupakan aset sah milik pemerintah daerah. Warga sekitar menyambut positif terutama terkait rencana pelebaran akses jalan pelabuhan guna memperlancar arus penumpang maupun aktivitas bongkar muat.

0: Bregar, kita ke berita selanjutnya. Kenaikan harga gas LPG non-subsidi kian mencekik para pelaku usaha kuliner kecil. Meningkatnya biaya operasional memaksa sejumlah pedagang memutar otak agar usaha mereka tetap berjalan, salah satunya dengan menyesuaikan harga jual makanan. Kepada RRI, seorang pedagang makanan mengaku resah karena anggaran bulanan untuk membeli gas LPG kini melonjak drastis dari 1,2 juta rupiah menjadi 1,6 juta rupiah per bulan. Ia menceritakan dalam satu minggu usahanya menghabiskan satu tabung gas ukuran 12 kg. Jika sebelumnya harga per tabung berada di kisaran Rp300.000, kini ia harus merogoh kocek hingga Rp400.000, belum termasuk biaya ojek pengantaran. Saat ini keuntungan yang diperoleh para pedagang kecil dirasa semakin menipis, dan para pelaku usaha kuliner lainnya juga berharap pemerintah dapat segera menstabilkan kembali harga gas LPG agar sektor usaha mikro tidak semakin terbebani di tengah situasi ekonomi yang sulit. Pendengar, Wali Kota Ambon menegaskan sistem baru proses pengangkatan kepala sekolah saat ini harus melalui diklat, dan calon kepala sekolah harus memiliki kapasitas, kapabilitas, dan integritas. Informasi ini, pendengar, selengkapnya dilaporkan Sahira Sangaji.
1: Wali Kota Ambon Bode Winwatimena menegaskan bahwa mekanisme pengangkatan kepala sekolah kini tidak lagi semata-mata berdasarkan pertimbangan pejabat pembina kepegawaian. Para calon kepala sekolah diwajibkan mengikuti proses seleksi serta pendidikan dan pelatihan atau diklat sebelum ditetapkan. Menurutnya, sistem baru tersebut diterapkan untuk memastikan kepala sekolah yang terpilih memiliki kapasitas, kapabilitas, dan integritas yang baik. Kebijakan ini juga bertujuan menghilangkan praktik pengangkatan yang didasarkan pada kedekatan personal maupun intervensi. Budewin menjelaskan, kepala sekolah reguler diangkat melalui jalur seleksi umum. Sementara itu, kepala sekolah non-reguler ditetapkan berdasarkan kebutuhan teknis tertentu, seperti usulan dari sekolah yayasan atau penempatan khusus guna memenuhi standar mutu pendidikan. Seluruh proses pengangkatan tersebut telah dikoordinasikan dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta mendapatkan pertimbangan teknis dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN.
2: Wilayah yang dipimpinnya itu maju dan lebih baik. Satu buat hal-hal yang saya pikirkan adalah membuat hal-hal yang kecil yang bersentuhan dengan masyarakat yang akan berdampak besar.
1: Dalam kesempatan itu, Bode Win juga memberikan peringatan keras terkait integritas dan pengelolaan keuangan sekolah. Ia menegaskan tidak akan mentolerir segala bentuk pungutan liar atau pungli, termasuk praktik penjualan lembaran kerja siswa yang tidak sesuai ketentuan. Meski surat keputusan pengangkatan mencantumkan masa jabatan hingga 2 periode, ia menegaskan kepala sekolah dapat diberhentikan sewaktu-waktu apabila terbukti melakukan pelanggaran. Sebelumnya, pemerintah Kota Ambon resmi melantik 59 kepala sekolah baru yang terdiri atas 50 kepala sekolah reguler dan 9 kepala sekolah non-reguler untuk jenjang TK, SD, dan SMP. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Dan pendengar, Universitas Gadjah Mada atau UGM memperkuat sistem mitigasi risiko dalam pelaksanaan kuliah kerja nyata atau KKN di Kabupaten Maluku Tenggara. Langkah ini diambil sebagai komitmen nyata pihak kampus untuk menjamin keamanan dan keselamatan mahasiswa selama menjalankan program pengabdian di masyarakat. Dosen pembimbing lapangan UGM Profesor Leni Sofia Heliani menjelaskan, musibah duka yang terjadi pada KKN tahun lalu dijadikan pelajaran berharga bagi UGM untuk membangun sistem perlindungan yang lebih ketat dan terstruktur. Sebagai tindak lanjut, UGM kini menerapkan sistem keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan atau K3L secara sistematis. Sebelum diterjunkan ke lapangan, seluruh mahasiswa diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan keselamatan, seperti kemampuan dasar berenang, pelatihan penyelamatan di air, penggunaan alat pelindung diri, hingga pengamanan mendalam mengenai karakteristik wilayah lokasi KKN. Tercatat, sebanyak 29 mahasiswa tangguh kini siap mengabdi di unit K Kecil Timur Selatan. Profesor Leni mengaku sangat memahami kekhawatiran para orang tua yang melepaskan putra-putrinya mengabdi di wilayah kepulauan. Namun dengan dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan pemerintahan Ohoy, UGM optimis program ini akan berjalan lancar. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Seram Bagian Timur bergerak cepat menerjunkan tim reaksi cepat untuk menangani krisis air bersih akibat kekeringan di Kota Bula. Kepala Pelaksana BPBD Seram Bagian Timur, Muhammad Harum Wailur Tavela menjelaskan, timnya telah berada di lapangan untuk mendata wilayah terdampak sekaligus melakukan langkah antisipasi di kawasan Bula Barat agar dampak kekeringan tidak semakin meluas. Kemarau panjang yang diprediksi berlangsung selama 4 bulan ini mulai memicu kesulitan air bersih di sejumlah desa seperti Fatolon dan Desa Kampung Wiololo. Merespons kondisi tersebut, sinergi penanganan langsung dilakukan oleh berbagai pihak. Aparat kepolisian dari Polres Seram Bagian Barat bersama Kompi 3 Batalion B Pelopor Satbrimopolda Maluku serta pemerintah daerah telah bersiaga menyalurkan bantuan air bersih secara bertahap kepada warga terdampak. Operasi simpatik Salawaku Polres Maluku Tenggara kini temukan banyak pengendara yang tidak patuh aturan lalu lintas. Informasi ini pendengar, berikut dilaporkan Mei Maturbongs.
3: Hari kedua operasi simpatik Salawaku, Kasat Lantas Polres Maluku Tenggara AKP Syarifuddin Ahmad menegaskan operasi ini khusus untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat sebagai pengendara yang baik. Menurut Ahmad, tingkat kesadaran diri akan keselamatan saat berkendara di Maluku Tenggara hingga saat ini belum maksimal. Hal ini terlihat dari tingginya laka lantas tunggal yang mengindikasikan bahwa pengendara tidak hati-hati dalam mematuhi peraturan lalu lintas. Selain itu masih banyak ditemukan pengendara tanpa kelengkapan berkendara seperti helm. Ini adalah pelanggaran yang nantinya akan ditindak oleh pihaknya.
4: Untuk operasi itu operasi terpusat di wilayahan. Jadi seluruh Indonesia satuan-satuan lantas melaksanakan operasi itu. Sasarannya adalah pelanggaran. Berarti harus ya sasarannya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan-peraturan di lalu lintas gitu. Kami akan melaksanakan penindakan represif. Yang pertama itu penindakan represif secara manual seperti razia-razia biasa. Mungkin di tempat-tempat yang sudah ditentukan yang rawan terjadi pelanggaran laka lantas melaksanakan kegiatan-kegiatan penertiban di sini.
3: Ahmad berharap kesadaran masyarakat bukan timbul karena rasa takut akan ditilang, tetapi karena mengerti bahwa keselamatan ada di atas segala hal lainnya. Hingga saat ini Satlantas Polres Maluku Tenggara terus mengedukasi pengendara, baik saat pengaturan lalu lintas ataupun menyambangi di pangkalan-pangkalan ojek terdekat terkait dengan keselamatan pengendara. Mei Maturbong, Seri terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan resmi membentuk relawan pemadam kebakaran di tingkat desa. Langkah taktis ini diambil sebagai upaya nyata pemerintah daerah dalam mengantisipasi ancaman musim kemarau yang berpotensi memicu risiko kebakaran pemukiman maupun lahan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pemadam Kebakaran setempat, Hadi Rombalifar, menegaskan, jajarannya kini bersiap penuh selama 24 jam guna memberikan penanganan cepat saat terjadi bencana. Yang menambahkan saat ini relawan tangguh telah terbentuk di kurang lebih 10 desa yang dinilai memiliki tingkat kerawanan tinggi. Keberadaan para relawan ini sangat krusial untuk melakukan tindakan dan pemadaman awal sebelum armada dan petugas pemadam tiba di lokasi kejadian. Penempatan relawan ini diprioritaskan pada wilayah-wilayah yang sulit dijangkau oleh mobil petugas dalam waktu singkat akibat kendala geografis. Berdasarkan data lapangan, sebagian besar kasus kebakaran di Seram Bagian Timur masih didominasi oleh faktor kelalaian manusia seperti korsleting listrik hingga kurangnya pengawasan terhadap anak-anak yang bermain api. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan segera melapor jika melihat potensi bahaya di lingkungan sekitar.

pendengar, informasi untuk Anda di sore ini dan berikut kami hadirkan topik-topik utama di Antara. Pendengar, stok beras dan minyak goreng di gudang Bulog Maluku tersedia dalam jumlah cukup dengan ketahanan 3 Oktober 2026. Wali Kota Ambon menegaskan sistem baru proses pengangkatan kepala sekolah saat ini harus melalui diklat dan calon. Kepala sekolah harus memiliki kapasitas, kapabilitas, dan integritas. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, terima kasih kebersamaan Anda dengan kami di saat ini. Saya Joshua Rui, selamat sore.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kakak su di tempat tidur jua sama anak-anak kecil sapa tidur siang.
1: Iya Ade, su jam tidur siang nih. Asal Ade tahu, tidur siang itu bukan cuma para anak kecil sa. Par katong yang dewasa juga tidur siang itu perlu. Bahkan tidur siang itu banyak manfaatnya par katong pung kesehatan. Di antaranya itu mengurangi kelelahan, meningkatkan suasana hati, meningkatkan performa kerja, dan juga untuk meningkatkan kewaspadaan.
0: Iyulah ye kakak inggit. Kalau begitu, beta mau tidur siang lagi dulu. Tapi tidur di kabong boleh nih.
1: Yee, bye-bye Ana, jangan sampai ular tetung.
0: Aw, sing juga.

pendengar. Menjaga kesehatan tubuh sangat penting dilakukan agar terhindar dari berbagai penyakit. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar tubuh tetap terjaga kebugarannya, yaitu rajin berolahraga agar tubuh tetap sehat, menjaga pola makan yang teratur dan bergizi, menjaga pola tidur dengan baik.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai kejadian seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban. Karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

0: ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Anda lihat atau juga mengkonsumsi merupakan sumber tenaga tembaga yang sangat berlimpah ya. Bahkan salah satu yang tertinggi di antara semua jenis kacang-kacangan. Mineral tembaga berperan penting dalam pembentukan sel darah merah, menjaga kesehatan jaringan ikat, dan mendukung fungsi sistem saraf yang optimal. Tanpa tembaga yang cukup, tubuh berisiko mengalami kelelahan dan penurunan daya tahan secara umum. Nah, magnesium juga dalam kacang mete patut mendapat perhatian. Mineral ini berperan dalam lebih dari 300 reaksi biokimia dalam tubuh, termasuk regulasi tekanan darah, sintesis protein, dan kontrol kadar gula darah. Satu porsi kacang mete, sekitar 30 gram, menyediakan sekitar 20% kebutuhan magnesium harian.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Penyidikan dugaan penyimpangan dana bantuan penanganan bencana gempa bumi Maluku Tengah tahun 2019 kembali bergerak ke tahap pendalaman intensif. Mantan Kepala BPBD Maluku Tengah Bob Rahmat kembali menjalani pemeriksaan panjang oleh tim penyidik Kejaksaan Tinggi Kejati Maluku selama kurang lebih 7 jam. Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku Ardi membenarkan bahwa pemeriksaan terhadap Bob Rahmat merupakan lanjutan dari rangkaian pemeriksaan sebelumnya. Menurutnya, penyidik masih membutuhkan keterangan tambahan untuk memperjelas mekanisme penyaluran dana bantuan bencana yang bersumber dari anggaran negara. Selain Bob Rahmat, dua pejabat BPBD Maluku Tengah juga turut dimintai keterangan dalam pemeriksaan tersebut. Namun Kejati Maluku belum membuka identitas keduanya kepada publik.
0: Sekian Cek Fakta.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Tahukah kita makna sebenarnya dari warna bendera Indonesia? Pasti kita akan menjawab, warna merah melambangkan keberanian dan warna putih melambangkan kesucian. Padahal ada makna lain yang memiliki arti sendiri, seperti warna merah melambangkan gula aren dan warna putih melambangkan nasi. Kedua lambang itu merupakan bahan yang sama pentingnya dalam masakan Indonesia. Apalagi jika ditinjau dari sejarah, bendera Indonesia yang dijahit dari tangan Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dan aksi heroik empat pahlawan yang merobek bendera Belanda dan mengibarkan bendera kita di Hotel Yamato tahun 1945. Semua itu membangkitkan semangat kita untuk menjaga sang merah putih sampai kapanpun.

0: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat, Kak Wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya, Dede, Mama. Bagaimana?
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Eh, Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi, HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: Kok gak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, gak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.

data yang akurat, mutakhir, dan terpercaya menjadi fondasi penting dalam perumusan kebijakan publik yang efektif dan tepat sasaran. Kualitas pembangunan tidak hanya ditentukan oleh perencanaan yang baik, tetapi juga oleh validitas data yang menjadi dasar pengambilan keputusan di berbagai sektor. Hal tersebut pendengar mengemuka ya dalam kegiatan pendataan sensus yang dilaksanakan oleh BPS Provinsi Maluku di kantor wilayah Kementerian Nasional. Pendataan berlangsung di ruang kementerian kepala kantor wilayah dan merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat sistem statistik nasional yang komprehensif dan tentunya berkelanjutan.

0: Ya terus serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, terus. Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ya, ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, ya, terus, Boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Yaudah, iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Polda Maluku bersama jajaran Polres berhasil ya mengungkap 33 kasus tindak pidana narkotika selama periode ini hingga Juni 2026 dengan 40 orang ditetapkan sebagai tersangka. Direktur Reserse Narkoba Polda Maluku Kombes Pol Indra Gunawan mengatakan dari total 33 laporan yang ditangani, sebanyak 22 laporan ditangani langsung oleh Direkt Narkoba Polda Maluku, sedangkan sisanya diungkap oleh Satuan Reserse Narkoba di jajaran Polres.

Tahukah Anda, orang dewasa umumnya memiliki 32 gigi, termasuk gigi bungsu? Setiap gigi memiliki fungsi penting, dari mengunyah hingga membantu berbicara. Menjaga kesehatan gigi berarti menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan.

aku gunakan jaringan media sosial begitu ya, bergarak dan polisi juga menyita barang bukti berupa ganja seberat hampir 1 kg yang dikirim melalui jasa ekspedisi antar kota serta sabu seberat kurang lebih 7,8 gram. Dan para pelaku juga menggunakan modus operandi dengan memesan narkotika melalui media sosial terutama Instagram. Dan apa dengar berdasarkan informasi dan pengakuan sementara, para tersangka mengaku sudah melakukan transaksi jaringan narkoba tersebut sejak Desember hingga Mei 2026. Dan tim penyidik masih terus mendalami kemungkinan adanya jaringan peredaran narkotika yang lebih luas. Informasi ini pernah terkait dengan Polda Maluku ungkap 33 kasus narkoba. Dan lengkapnya Anda bisa baca ya di laman rri.co.id. Kurang lebih 8 menit lagi kita akan tiba pada pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan nanti di pukul 17 Anda akan ditemani oleh teman saya Dede hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Terima kasih kebersamaan Anda berada dengan kami di sini. Saya Joshua, sampai jumpa.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Pemerintah mulai berbenah menata pengelolaan kawasan pertambangan Gunung Botak di Kabupaten Buruk, Provinsi Maluku. Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Gakum ESDM mengambil langkah strategis dengan menggandeng akademisi dari Universitas Patimura Ambon untuk memperkuat fondasi kebijakan pengelolaan wilayah tersebut. Direktur Jenderal Penegakan Hukum ESDM Jeffrey Huai mengatakan, keterlibatan perguruan tinggi sangat penting untuk menghadirkan perspektif objektif dan komprehensif dalam melihat berbagai tantangan yang dihadapi kawasan pertambangan tersebut. Menurutnya, hasil kajian akademisi akan menjadi landasan ilmiah yang kuat dalam membantu pemerintah Provinsi Maluku merumuskan kebijakan yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga menjamin keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
0: Sekian Cek Fakta.
2: Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Dari tangan mereka lah lahir ilmu, pengalaman, dan masa depan generasi bangsa. Di sekolah, menghargai guru bisa dimulai dari hal sederhana. Mendengarkan saat guru menjelaskan, berbicara dengan sopan, mengerjakan tugas dengan baik, dan mematuhi aturan sekolah. Sikap hormat kepada guru mencerminkan karakter pelajar yang baik dan berakhlak mulia. Ingat, keberhasilan yang kita raih hari ini tidak lepas dari perjuangan seorang guru yang dengan sabar membimbing dan mendidik. Mari hargai guru di sekolah, karena menghormati guru berarti menghargai ilmu dan masa depan kita sendiri.

Sekolah adalah tempat kita menimba ilmu dan meraih impian. Setiap pelajaran yang kita dapatkan hari ini adalah bekal penting untuk masa depan. Mungkin belajar terasa sulit, kadang membosankan, tapi ingatlah bahwa semua usaha tidak akan pernah sia-sia. Dengan semangat dan ketekunan, kita bisa mengubah mimpi menjadi kenyataan. Jangan takut untuk bertanya, mencoba, dan terus belajar. Karena dari proses itulah kita tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ayo, semangat belajar dan raih cita-citamu setinggi mungkin. Masa depan cerah dimulai.

Ya, pendengar Anda terus bersama dengan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Dari alamat siar kami di Jalan Jenderal Layani nomor 1 Batu Gajah Ambon, kami hadir dan tetap menemani Anda sampai dengan sore ini. Dan masih dalam nuansa Maluku sore ini. Di edisi Sabtu 27 Juni 2026. Sementara sudah di menit ke-12 dari pukul 17 waktu Indonesia Timur, pendengar. Tadi setelah bersama rekan saya sebelumnya yang telah temani Anda tadi, kini saya akan bersama dengan Anda, pendengar, mulai dari pukul 17 atau dari jam 5 sore waktu Indonesia Timur ini menuju sampai di malam nanti. Ya, hari ini hari Sabtu akhir pekan, sebenarnya malam Minggu. Ya, senang ya kalau bisa ketemu dan bersama Anda di udara di malam Minggu ini. Selamat sore, saya menyapa Anda. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa di mana saja Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami melalui frekuensi FM 105,1 AM 720 kHz, juga di streaming audio kami melalui aplikasi RRI Digital, dan siaran kami juga dapat Anda nonton ketika di live YouTube RRI Ambon. Ya, di beranda Asta Cita Mosaik Indonesia sore ini saya temani Anda biasa untuk hari Sabtu. Kita ada dengan tema Green Radio. Ya, Mosaik Indonesia sore ini akan hadir dengan tema Green Radio. Sampai nanti di pukul 18 saya bersama dengan Anda. Yang berkaitan dengan Green Radio adalah terkait dengan lingkungan, alam, isu-isu lingkungan, terkait dengan juga bencana, permasalahan sosial, misalnya sampah dan lain semacamnya ya. Oke. Saya Teh Istoko bersama dengan Anda. Selamat sore semuanya. Salam sehat selalu. Mudah-mudahan nuansa sore akhir pekan Anda ini menyenangkan.

Pendengar, ketahanan pangan adalah tanggung jawab kita bersama. Mulai dari langkah kecil, seperti menanam sayuran di pekarangan, memanfaatkan lahan kosong, hingga mengkonsumsi produk lokal hasil petani daerah. Dengan begitu, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan keluarga, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga ketersediaan pangan di sekitar kita. Mari bijak dalam mengelola makanan, ambil secukupnya, kurangi pemborosan, dan hargai setiap hasil bumi. Ketahanan pangan yang kuat dimulai dari kesadaran kita hari ini. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang mandiri pangan.

0: Sejak dulu, emas dikenal sebagai simbol nilai dan keamanan. Investasi emas cocok untuk Anda yang ingin menjaga nilai aset dalam jangka panjang. Tidak terpengaruhi inflasi secara drastis, mudah dicairkan, dan bisa dimulai kapan saja. Emas bukan untuk keuntungan cepat, tapi untuk perlindungan masa depan. Mulai dari gram kecil hingga investasi besar, emas tetap menjadi pilihan yang stabil.
1: Ya, kita di program Mosaik Indonesia di tema Green Radio untuk sore ini pendengar. Ya, kembali saya menyapa dulu, selamat sore yang lagi mendengarkan kami di Pro 1 dari Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, informasi saya turunkan dulu. Ya, kita awali dari provinsi ya, dari kawasan timur Indonesia, tepatnya dari Nusa Tenggara, ya. Dari Maumere, informasinya saya update untuk Anda dari rri.co.id Sika, dugaan pembangunan villa yang terjadi di kawasan konservasi Taman Wisata Alam, ya. Nah, pendengar, yang namanya lahan konservasi ini tidak dibenarkan atau tidak ada aturan yang mengiyakan atau aturan melarang untuk pembangunan apapun yang ada di situ. Namun yang terjadi di sana, pembangunan villa di kawasan konservasi Taman Wisata Alam atau TWAL Gugus Pulau Teluk Maumere, Desa Wair Terang, Kecamatan YGT. Ini menjadi perhatian DPRD Kabupaten Sika NTT. Persoalan ini mengemuka dalam rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar pada Kamis kemarin dengan melibatkan pemerintah daerah, investor, organisasi masyarakat, akademisi, tokoh adat, dan juga warga. Di forum itu, Aliansi Masyarakat Peduli TWAL Gugus Teluk Maumere meminta seluruh aktivitas pembangunan segera dihentikan. Permintaan ini disampaikan hingga terdapat kepastian mengenai legalitas, kemudian kelengkapan administrasi, serta dokumen lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku atau AMDAL. Karena menurut mereka, pembangunan ini berada di lahan konservasi alam dan itu dilarang oleh pemerintah. Ya, namanya lahan konservasi atau katakanlah hutan yang dilindungi, itu semuanya dilarang diadakan pembangunan dalam bentuk apapun. Ketua DPRD Kabupaten Sika, Stefanus Sumandi, menegaskan investasi di kawasan konservasi wajib memenuhi seluruh aspek dulu. Mulai dari aspek hukum, tata ruang, dan perlindungan lingkungan. Kawasan konservasi tidak bisa dikelola semata-mata hanya berdasarkan karena kepentingan investasi, tanpa harus ada kajian-kajian mendalam dan menyeluruh terhadap dampak-dampak yang akan terjadi atau ditimbulkan nanti. Jadi bicara Aliansi Masyarakat Peduli TWAL Gugus Teluk Maumere, Frederick Franciscus Baba Jody atau Ivan mengatakan, kawasan pesisir Wair Terang merupakan penyangga ekosistem laut sekaligus sumber penghidupan masyarakat di sana, khususnya nelayan. Kawasan itu juga memiliki ekosistem mangrove, terumbu karang, serta situs kapal karam Jepang yang dinilai memiliki nilai sejarah, katanya. Ia pun memaparkan hasil sejumlah penelitian menunjukkan kondisi terumbu karang di situ sudah mengalami pemulihan dalam beberapa tahun terakhir. Ia juga menyebutkan rata-rata tutupan karang meningkat dari tahun 2018 hingga mencapai 19,65%. Pada 2021 bahkan, di sejumlah titik pesisir YGT, tercatat ada 47,73% atau masuk kategori perkembangan karang yang cukup pesat. Jadi apabila ada pembangunan yang terjadi di lahan di kawasan konservasi ini, kami sangat tidak setuju dan melarang keras ini terjadi. Karena upaya-upaya pemulihan ataupun juga pelestarian alam dan lingkungan ini kami lakukan dan ini didukung oleh undang-undang. Dan itu kami meminta agar DPRD dan pemerintah menyikapi hal ini. Jelas aturan bahwa dilarang melakukan pembangunan di kawasan konservasi. Dan ini sudah melanggar dan otomatis harus dihentikan. Aliansi juga mempertanyakan dugaan reklamasi pantai yang terjadi di sekitar lokasi situs kapal karam Jepang. Selain itu, Ivan mengaku pernah menerima intimidasi dari oknum saat mempertanyakan pembangunan itu dengan menuduhkan pernyataan yang menurut pengakuannya disampaikan oleh Stephen Wang. Menurut Ivan, masyarakat tidak menolak investasi selama seluruh proses dilakukan secara terbuka dan sesuai aturan dan ketentuan. Aliansi meminta pemerintah segera menghentikan aktivitas PT Arla Samudra Perkasa, mengevaluasi proses perizinan atau izin yang ia miliki, meminta aparat penegak hukum menyelidiki dugaan pelanggaran prosedur apabila ditemukan, serta membongkar bangunan yang terbukti telah melanggar garis sempadan pantai maupun aturan kawasan konservasi sesuai undang-undang. Sementara itu, mantan kepala desa Wair Terang, Selves, mengaku pemerintah desa baru mengetahui kalau adanya pembangunan setelah pekerjaan berlangsung. Dan ia sangat menyayangkan dan kecewa berat. Sosialisasi kepada masyarakat baru dilakukan ketika proyek sudah berjalan. Dan ini sangat tidak jelas. Seharusnya sosialisasi dilakukan itu sebelum adanya kegiatan. Tapi ini sosialisasi dilakukan setelah kegiatannya sudah berjalan dan pembangunan sudah ada. Sementara perwakilan PT Arla Samudra Perkasa, Edward, mengatakan ia hanya bertugas sebagai pengawas pembangunan vila. Dan ia tidak memberikan tanggapan terhadap berbagai pertanyaan maupun tudingan yang disampaikan peserta RDP terkait legalitas maupun proses pembangunan. Edward mengatakan, silakan saja langsung ke pemilik atau bos besarnya. Saya hanya ditugaskan mengawas. Lebih daripada itu, saya tidak tahu. Terkait dengan pembangunan vila di kawasan konservasi di Maumere itu, Sekda Kabupaten Sika Adrianus Firminus Parera menjelaskan pemerintah daerah juga belum menerbitkan izin. Ya. Dia mengungkapkan bahwa pemerintah daerah sampai saat ini tidak atau belum menerbitkan izin final untuk pembangunan tersebut. Dan baru sekedar memberikan persetujuan prinsip pemanfaatan ruang saja dengan sejumlah persyaratan. Tetapi untuk izin resmi belum dikeluarkan sampai dengan saat ini. Jadi bisa dikatakan bahwa pembangunan tersebut improsedural atau tidak prosedural katanya. Masih di Green Radio untuk Mosaik Indonesia di sore ini. Kita lanjut pendengar sampai tuntas nanti di pukul 18 pendengar.
0: Pernahkah Anda membayangkan dari pekarangan kecil di rumah lahir sumber kesehatan untuk

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: do something. Let's make a bet. Cause I better have you naked by the end of this song.
1: Alam berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: buang sampah di situ kah? Itu bukan tanpa sampai.
1: Ini cuma kulit gula-gula satu saja ini, Mo.
0: Satu kulit gula-gula sekarang itu, nanti 1 juta rupiah kemudian.
1: Hah? 1 juta? Denda pembasar sampai...
0: Itu sesuai dengan peraturan daerah wali kota Ambon. Buang sampah sabarang, siap-siap. Dompe ko manangis.
1: Aduh, kalau begitu beta angka akang juga. Daripada beta pun 1 juta ini akang malayan.
0: Itu baru betul. Katong jaga lingkungan, selokan bersih, Ambon jadi sehat toh.
2: Ambon bersih, Ambon sehat. Sampah di

Baik, di Mosaik Indonesia sebelum saya tutup kebersamaan kita di sesi ini, ada informasi yang menarik saya hadirkan lagi yang berkaitan dengan Green Radio. Pendengar, masih dari laman informasi kami di rri.co.id, pendengar. Ya. Baik, pendengar, di mana informasinya? Ya, yang pertama terkait dengan aksi gotong royong dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup di Jatipurno. Kemudian juga ada informasi lainnya terkait dengan bagaimana batik mangrove Muara Gembong yang tampil di Pekan Kerajinan se-Jawa Barat 2026. Dan bagaimana perkembangbiakan penyu yang memiliki strategi alami untuk bertahan hidup. Ya. Dari Wonogiri, Jawa Tengah, semangat gotong royong dan kepedulian terhadap lingkungan ditunjukkan oleh pemerintah Kecamatan Jatipurno di Wonogiri melalui kerja bakti massal dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati di bulan Juni ini. Kegiatan dipusatkan di sekitar kantor Kecamatan Jatipurno Jalan Protokol, di depannya melibatkan berbagai unsur, mulai dari tingkat kecamatan, dan selain aparatur kecamatan, aksi bersih-bersih juga diikuti para pendamping desa, program PKH serta pengurus unit pengelola kegiatan UPK se-Kecamatan Jatipurno. Melalui aksi ini diharapkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan kelestarian alam sekitar semakin meningkat demi masa depan generasi-generasi yang akan datang. Sementara itu, Indonesia Inspired by Nature for Climate for Our Future. Di sela-sela kegiatan, peserta membentangkan spanduk yang bertuliskan peringatan Hari Lingkungan Hidup dengan tema kali ini Indonesia Inspired by Nature for Climate for Our Future. Dan tema tersebut menjadi pengingat pentingnya menjaga lingkungan sebagai bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim yang terjadi dari waktu ke waktu. Sementara itu, pendengar, informasi lainnya. Ya, ini terkait dengan uniknya perkembangbiakan penyu yang memiliki strategi alami untuk bertahan hidup, pendengar.

Masih dari rri.co.id. Penyu merupakan salah satu reptil laut tertua di dunia yang sudah hidup selama jutaan tahun menurut sains. Meskipun menghabiskan sebagian besar hidup di lautan, proses perkembangbiakan penyu justru ternyata berlangsung di daratan. Siklus reproduksi yang unik menjadi salah satu alasan mengapa penyu sangat rentan terhadap perubahan lingkungan dan aktivitas manusia. Berdasarkan BioDescience, Jurnal Pendidikan Biologi dan Sains 2022 berjudul Karakteristik dan Preferensi Habitat Penyu dalam Membuat Sarang Alami untuk Peneluran. Salah satu fakta paling menarik adalah kemampuan penyu betina kembali ke pantai tempat kelahirannya untuk bertelur. Fenomena ini dikenal sebagai natal homing. Setelah menghabiskan puluhan tahun di lautan, penyu dewasa mampu menemukan lokasi asalnya dengan bantuan medan magnet bumi. Kemampuan navigasi itu membuat beberapa pantai menjadi lokasi peneluran yang digunakan secara turun-temurun oleh generasi penyu. Ya, tidak ada pernah yang namanya penyu bertelur di laut. Setiap penyu akan bertelur, pasti ia akan naik ke darat. Sebagian besar penyu memilih naik ke pantai pada malam hari. Ketika bertelur, kondisi yang lebih gelap dan sejuk akan membantu mengurangi resiko predator serta menghindari suhu pasir yang terlalu tinggi. Ketika bertelur, penyu akan menggali lubang menggunakan sirip belakangnya sebelum meletakkan telur-telurnya di dalam sarang. Setelah selesai, sarang akan ditutup kembali dengan pasir agar sulit ditemukan oleh predator. Ya, berapa jumlah telur yang akan dihasilkan dari proses peneluran penyu ini? Tentunya satu induk bisa menghasilkan ratusan telur sekali bertelur. Seekor penyu betina dapat menghasilkan puluhan hingga ratusan telur dalam satu kali peneluran. Bahkan dalam semusim bertelur, seekor induk bisa mendarat beberapa kali. Jumlah telur yang banyak merupakan strategi alami untuk meningkatkan peluang kelangsungan hidup keturunan penyu. Karena hanya sebagian kecil tukik ini mampu bertahan hingga dewasa. Ya, dan mendengar informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di program Mosaik Indonesia. Informasi-informasi yang sudah saya turunkan berkaitan dengan tema Green Radio kita, yaitu terkait dengan isu alam lingkungan dan lain semacamnya. Terima kasih Anda sudah bersama dengan saya. Saat ini sudah pukul 18 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Kita masih di Nuansa Maluku Sore. Dan sesi selanjutnya saya buka lembaran musik dan informasi sampai kita tuntas nanti saat mana akan tiba waktunya azan maghrib untuk wilayah kota Ambon dan sekitarnya. Untuk musik dan informasi ini kembali saya akan hadirkan informasi-informasi umum, informasi-informasi terupdate baik dalam dan luar negeri bahkan juga informasi lokal. Anda pendengar yang mau berbagi informasi dengan kami menginformasikan terkait peristiwa atau kejadian di tempat Anda, di mana saja Anda berada, silakan. Saya siap merespon Anda di line telepon kami yang tersedia maupun juga di line WhatsApp yang ada. Jadi Pro 1 dari Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, nanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahun ini.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memanas.
3: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
4: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: dice, man. You know what I'm saying? I come right back. Then I get up and I go scramble up some eggs. You know, fry some turkey bacon. You know what I'm saying? Fresh squeeze, orange juice, all that type shit, man. Cause that's what I like to do for you, cause I like what you do for me. Yeah.
1: Di lembaran musik dan informasi untuk sore ini, saya informasikan lagi untuk Anda terupdate dari laman informasi kami di rri.co.id. Ya. Baik, pendengar, sebelumnya saya ucapkan dulu ucapan terima kasih untuk salah satu pendengar kita yang ada di kawasan Soya, ya, belakang Soya. Ya, untuk pendengar kita di belakang Soya, terima kasih untuk informasinya terkait dengan penerimaan siaran Pro 1 maupun Pro 3 di tempat Anda. Ya, informasi yang Anda sampaikan nanti akan kami teruskan untuk disikapi, ya, terkait dengan frekuensi yang agak tumpang tindih, ya. Oke, mungkin itu karena induksi. Ya, oke, baik, apapun informasinya kami tetap akan menyikapi itu atau merespon itu demi kenyamanan pendengar kita. Ya, sekarang informasi saya hadirkan dulu untuk Anda, pendengar. Dari laman informasi kami di rri.co.id,

Baik, pendengar. Untuk informasi saat ini saya coba awali dengan informasi mancanegara dari rri.co.id, pendengar. Di mana pendengar Danantara membuka peluang hilirisasi riset kampus hingga industri kreatif, itu juga menjadi informasi kami selanjutnya. Nah, informasi yang pertama di mana dari kawasan Selat Hormuz, Organisasi Maritim Internasional IMO melaporkan sekitar 115 kapal dan 2.500 pelaut telah dievakuasi dari Selat Hormuz. Operasi evakuasi tersebut berlangsung mulai Selasa 23 Juni lalu hingga saat ini. Sebagaimana dilansir dari Amadolu, evakuasi dilakukan dalam 3,5 hari terakhir. Namun data itu masih bersifat sementara karena masih dalam proses verifikasi. Sekjen IMO Arsenio Dominguez menyampaikan bahwa operasi evakuasi dihentikan sementara pada Kamis kemarin. Penghentian itu dilakukan setelah terjadi serangan terhadap sebuah kapal di kawasan Teluk Oman. Ia menegaskan bahwa keselamatan pelaut menjadi prioritas utama dalam situasi itu. Dominguez mengatakan evakuasi akan dilanjutkan kembali apabila terdapat jaminan keamanan. Jaminan tersebut mencakup tidak adanya serangan terhadap kapal serta stabilitas arus perdagangan di kawasan. Ia juga menyebutkan Iran telah mengirim peringatan terkait penggunaan koridor yang dianggap tidak resmi dan dapat berujung pada sanksi hukum. Namun rincian mengenai sanksi itu tidak dijelaskan lebih lanjut. Keputusan penghentian sementara evakuasi diambil setelah insiden kapal kargo yang terkena proyektil tak dikenal di lepas pantai Oman. Insiden tersebut menyebabkan kerusakan pada bagian anjungan kapal tanpa adanya korban jiwa maupun kerusakan lingkungan. Sebelumnya, IMO bersama Oman telah merencanakan evakuasi lebih dari 11.000 pelaut yang terjebak di kawasan tersebut. Evakuasi direncanakan sebagai respon terhadap meningkatnya ketegangan dan risiko keamanan maritim.

Menteri Transmigrasi M. Iftita Sulaiman Suryanegara akan membangun ruang-ruang produksi pangan baru di daerah transmigrasi. Upaya ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo agar transmigrasi mampu memperkuat swasembada pangan dan mendorong pemerataan ekonomi. Bagi Kementerian Transmigrasi, arah Presiden itu membuka ruang kerja yang sangat jelas. Transmigrasi harus menjadi instrumen pembangunan kawasan yang mampu memperluas basis produksi pangan nasional, katanya. Mentrans juga menjelaskan banyak kawasan transmigrasi memiliki potensi lahan yang luas, tenaga kerja produktif, komoditas unggulan, serta peluang hilirisasi yang dapat dikembangkan secara optimal untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Iya, pendengar, kembali ke informasi lainnya terkait dengan Piala Dunia, di mana Belgia di pertandingan hari ini berhasil pesta gol atas Selandia Baru dan membawa Red Devils lolos ke 32 besar. Pendengar, Belgia memastikan tiket 32 besar Piala Dunia usai mengalahkan Selandia Baru dengan telak 5-1. Laga terakhir grup G, kemenangan tim ini memastikan The Red Devils lolos ke fase gugur setelah tampil sangat dominan di BC Place Vancouver, Kanada. Hingga hari ini masih menyisakan beberapa pertandingan dan besok merupakan pertandingan grup di hari terakhir sebelum nanti akan memasuki babak 32 besar yang akan mulai dihelat di hari Senin waktu setempat. Baik, pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 dari Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Ambon dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib.

Salatlah tepat waktu, karena butuhmu masih banyak, inginmu macam-macam. Tapi dipanggil lima waktu saja, kamu banyak alasan. Bagaimana kamu akan diperhatikan Allah dan diberikan semua yang kamu harapkan, kalau salat saja kamu tidak tepat waktu?

Ingatlah, bila Allah tak ridho, maka kamu tak akan bahagia. Dari itu, sholatlah tepat waktu, agar Allah ridho padamu.

Tahukah Anda tentang kisah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dalam kesetiaannya, ia selalu berada di samping Rasulullah, baik di masa suka maupun duka. Abu Bakar adalah contoh keteguhan iman dan ketulusan hati. Ketika hijrah ke Madinah, ia tak ragu mengorbankan hartanya demi mendukung perjuangan Islam. Mari kita teladani semangat pengorbanan dan keikhlasannya dalam kehidupan sehari-hari.

Ya, pendengar, kaum muslimin muslimat yang berbahagia, demikian tadi setelah sama-sama kita jelang datangnya saat azan maghrib untuk wilayah Ambon dan sekitarnya, dan tadi juga setelah datang lagu-lagu berirama kasidah kami persembahkan untuk Anda menemani kesiapan Anda, dan sekaligus selamat menunaikan sholat maghrib Anda khususnya di wilayah kota Ambon dan sekitarnya. Semoga amal ibadah sholat Anda diterima senantiasa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Program 1 Radio Republik Indonesia Ambon masih bersama Anda. Saat ini kita akan masuki dan jalani kebersamaan kita lebih lanjut di sesi Maluku malam ini. Menuju ke pukul 24 atau di jam 12 malam nanti. Saya masih di sini untuk Anda. Pastikan untuk tetap bersama kami dan mendengarkan kami di frekuensi-frekuensi kami yang tersedia. Kita akan segera awali kebersamaan kita di Maluku malam ini dengan membuka kembali lembaran musik dan informasi mengawali sesi Maluku malam ini. Selamat malam, saya menyapa pendengar khususnya di wilayah Indonesia Timur dan salam sehat selalu. Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat sampai dengan saat ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Memulai investasi sejak dini adalah langkah cerdas untuk mempersiapkan masa depan. Dengan menanamkan dana pada instrumen investasi yang tepat, seperti saham atau reksadana, Anda bisa menikmati hasil yang berlipat ganda seiring berjalannya waktu. Setiap keputusan investasi hari ini adalah upaya untuk memastikan kebebasan finansial di masa mendatang.

Iya, pendengar di sesi Maluku malam ini untuk musik dan informasi mengawali kebersamaan kita, saya sudah siapkan informasi. Nah, pendengar, untuk informasi yang pertama terkait dengan kabar gembira, direncanakan harga BBM non-subsidi akan mengalami penurunan seiring menurunnya harga minyak dunia. Di mana Komisaris Utama Pertamina Muhammad Iriawan alias Iwan Bule mendorong jajaran direksi untuk membahas penurunan harga BBM non-subsidi alias Pertamax CS secara bertahap mulai awal Juli nanti. Menurutnya arahan ini menyusul harga minyak mentah atau crude oil yang mulai turun seiring kesepakatan damai Amerika Serikat dengan Iran yang sudah terjalin. Ya, kami jajaran Dewan Komisaris akan mendorong direksi manajemen Pertamina untuk segera menyesuaikan dengan harga minyak dunia yang sudah turun ke level normal. Ia menyebut harga BBM non subsidi yang saat ini berlaku ditetapkan berdasarkan harga crude oil beberapa waktu lalu yang mengalami kenaikan dengan rata-rata $80 Amerika Serikat per barel imbas perang di kawasan Teluk. Sementara data The Economics saat ini mencatat harga minyak mentah WTI sudah terpantau di level normal, yaitu di kisaran 70 hingga $71 Amerika Serikat per barel. Dan inilah harga normal minyak dunia yang harus dijaga. Kami sedang memformulasikan, mendiskusikan yang jelas harga minyak hari ini akan diproses di yang diproses bulan kemarin. Meski harga minyak mentah dunia sudah turun, Iwan menuturkan, Pertamina pun katanya tidak bisa langsung dengan segera menurunkan harga BBM non subsidi dalam waktu yang bersamaan. Dan menurutnya ini butuh fase atau tahap. Sebab BBM yang saat ini beredar menggunakan stok pembelian saat harga minyak dunia tinggi. Jadi bagaimanapun kami harus menjualnya dulu sambil mengikuti perkembangan ke depan. Ketika minyak dunia yang BBM yang dibeli dengan harga tinggi tadi sudah berkurang atau katakanlah habis, barulah kita akan memberlakukan dengan harga yang baru. Di sisi lain, Pertamina memiliki prosedur atau mekanisme dalam menurunkan harga BBM non-subsidi. Ia pun berharap harga BBM non-subsidi bisa turun sesuai harapan masyarakat, di mana gejolak di tengah masyarakat tetap terkait keluhan dengan harga minyak yang dinaikkan pemerintah beberapa waktu lalu. Harga minyak mentah saat ini belum kembali seperti sebelum perang, yakni di kisaran $60 Amerika Serikat per barel. Karena minyak yang sekarang ini diproses bulan lalu dengan harga yang lalu. Dan tentunya kalau turunnya kemarin, beberapa hari lalu kami akan menyesuaikan nanti. Sebelumnya, Direktur Eksekutif Core Indonesia Muhammad Faisal mengatakan Indonesia Crude Price atau ICP atau harga patokan rata-rata minyak mentah Indonesia sekarang sudah menurun jauh seiring dengan melemahnya harga minyak dunia. ICP saat ini year to date atau dihitung dari awal tahun hingga sekarang sudah berada di bawah $84 Amerika Serikat per barel. Dari sebelumnya yaitu $85 Amerika Serikat per barel. Penurunan harga Pertamax itu berpengaruh ke daya beli masyarakat kelas menengah. Jadi sudah semestinya diturunkan untuk mendongkrak daya beli dan harga minyak dunia juga pun sudah turun. Dan jika kondisi di Timur Tengah semakin hari semakin membaik, otomatis juga akan memicu harga minyak dunia lebih turun. Kementerian Pertahanan mencatat sebanyak 5 orang peserta latihan dasar militer atau Latsarmil untuk para calon manajer program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNNP hingga Jumat kemarin. Para peserta itu disebut meninggal dunia karena mengalami gangguan kesehatan. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertahanan Kementerian Pertahanan BPSDM Kemenhan Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia mengaku belasungkawa atas meninggalnya 5 peserta Latsarmil. Menurut dia, para peserta itu meninggal ketika tengah mengikuti latihan bela negara dan manajerial dalam program Latsarmil Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI. Atas nama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Panitia Seleksi Nasional dan seluruh penyelenggara program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya
atas meninggalnya 5 peserta program SPPIE, KDKMP, dan KNP, KNNP 2026 yang sedang mengikuti latihan bela negara dan manajerial. Para peserta itu mengalami gangguan kesehatan ketika mengikuti program Latsarmil SPPI. Seluruh korban telah memperoleh penanganan oleh tenaga kesehatan di satuan pendidikan. Para peserta juga sempat dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Meski begitu, nyawa kelima peserta ini tidak terselamatkan. Menurutnya, kelima peserta tersebut memiliki karakter dan kondisi medis yang berbeda-beda. Seluruh peserta telah mendapatkan penanganan medis sesuai prosedur, baik di fasilitas kesehatan satuan maupun di rumah sakit rujukan. Seluruh peserta juga telah melalui pemeriksaan kesehatan sebelum mengikuti program. Beberapa pemeriksaan yang dilantik antara lain pemeriksaan laboratorium darah, urin, tes kehamilan, ronseng toraks, EKG, USG abdomen, pemeriksaan mata, gigi, postur, dan juga kesehatan jiwa. Dijelaskan, peserta pertama yang dilaporkan meninggal dunia adalah Yonanda Muhammad Taufik yang berasal dari Satdikpus Diklatpur, Kodiklatat, Batu Raja. Ketika di hari Rabu 17 Juni sekitar pukul 16, almarhum mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan di daerah latihan Pusdiklatpur, Batu Raja dengan berjalan kaki bersama peserta lainnya. Sekitar pukul 17 lebih 17 menit waktu Indonesia Barat sore itu pelatih menemukan almarhum mengalami penurunan kesadaran. Alhasil, tim kesehatan satuan segera dipanggil untuk melakukan pemeriksaan. Dan almarhum kemudian dibawa menggunakan ambulans menuju pos kesehatan satuan pendidikan pada pukul 17.22 atau 5 menit setelah itu. Setelah dilakukan pemeriksaan dokter, memutuskan almarhum segera dirujuk ke rumah sakit Nusmir Batu Raja. Setibanya di rumah sakit sekitar pukul 18.05, almarhum langsung mendapatkan penanganan medis. Meskipun sudah dilakukan tindakan medis secara intensif, barulah pada pukul 18.33, dokter menyatakan almarhum meninggal dunia dengan diagnosis cardiac arrest atau henti jantung.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tuhan selalu mengasihimu. Jangan pernah berpikir Dia meninggalkanmu. Percayalah, Dia selalu ada setiap saat di sisimu. Dan kasih-Nya kepadamu takkan bisa diukur oleh apapun yang ada di dunia ini. Untuk itu, bersyukurlah.

Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kita sering merasa kecut dan tawar hati, tidak yakin akan masa depan kita, dan jadi merasa malas untuk mengerjakan sesuatu. Allah mengingatkan kita bahwa Ia akan selalu menyertai kita, dan bersama Allah selalu ada harapan di dalam kehidupan kita.

0: pikiranmu dengan tujuan. Ada maksud.
1: Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini, hari Jumat tanggal 26 Juni 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan berlimpah berkat Tuhan.

Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Jumat tanggal 26 Juni 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu yang Tuhan selalu limpahkan kepada kami. Kami mampu lewati semuanya karena perkenanan dan pertolongan-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-14. Tertulis demikian. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Saudara dikasih Tuhan, di sebuah bengkel motor terjadi kebakaran. Dalam suasana panik, ada seorang yang ada di sana berusaha mengambil ember yang berisi air untuk menyiram api, untuk memadamkannya. Tapi ternyata api malah membesar. Apa yang dia kira air dalam ember itu ternyata adalah bensin. Kalau kita ingin memadamkan api, tentu bukan dengan disiram bensin. Begitu juga saudara, untuk memadamkan amarah, jangan kita hadapi dengan emosi, karena itu justru akan memperbesar amarah. Kita perlu menghadapi dengan kesabaran. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 14 ini dikatakan, kami juga menasihati kamu, saudara-saudara. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Dalam ayat ini saudara terdapat nasihat supaya kita menegur orang yang hidupnya tidak tertib. Kita tidak boleh diam saja terhadap ketidakbenaran, ketidaktertiban. Diam terhadap ketidakbenaran itu juga salah. Menegur merupakan salah satu wujud dari kasih. Hidupnya tidak tertib. Kita tidak boleh diam saja terhadap ketidakbenaran, ketidaktertiban. Diam terhadap ketidakbenaran itu juga salah. Menegur merupakan salah satu wujud dari kasih. Dan bagi orang yang tawar hati, yang putus asa, kecewa, tidak bersemangat, yang larut dalam kesedihan yang mendalam, kita perlu untuk menghibur mereka. Ini adalah tugas kita. Kita harus membangkitkan kembali semangat mereka. Dan orang-orang yang lemah, yang tidak berdaya, yang seringkali dikucilkan, yang tidak diperlakukan dengan adil, mereka harus kita bela. Dan selain itu saudara, perintah di sini mengatakan sabar terhadap semua orang. Kesabaran merupakan salah satu dari buah roh. Dan sebagai orang percaya, kita perlu memiliki kesabaran dalam menghadapi semua orang. Orang-orang di sekitar kita ada banyak macam karakternya, ada macam-macam sikapnya. Dan semua variasi perbedaan sikap, karakter itu seringkali membuat munculnya konflik dengan diri kita. Kadang-kadang kita menghadapi orang yang emosi, marah terhadap kita. Dan itu bisa terjadi di dalam rumah kita, dalam keluarga kita, atau di lingkungan di mana kita berada. Suatu kali ketika saya hendak mengeluarkan mobil dari parkiran, seorang ibu dari Ukraina marah-marah kepada saya karena dia ingin cepat-cepat mengeluarkan mobilnya, tapi terhalang oleh mobil saya. Dalam situasi semacam itu, saudara, yang saya lakukan adalah saya meminta maaf. Tapi walaupun saya sudah meminta maaf, ibu ini tetap marah-marah. Namun saya mengulangi perkataan saya minta maaf.
dan ibu itu pun kemudian pergi. Ketika kita, saudara, mengalami situasi sepertinya kita diserang secara emosional, akan mudah sekali untuk kita menjadi marah kalau kita tidak memiliki kesabaran. Tapi di sini, saudara, kita dinasihati untuk sabar terhadap semua orang. Di beberapa negara barat ada kelas-kelas anger management atau manajemen amarah. Dan kelas-kelas ini sangat bermanfaat bagi banyak orang. Dan alangkah pentingnya juga, saudara, kalau ada kelas-kelas di mana kita dilatih untuk memiliki kesabaran. Tapi karena tidak ada kelas-kelas yang mengajarkan bagaimana bersabar, tentu, saudara, kita kembali kepada Alkitab, kembali kepada firman Tuhan, kembali belajar kepada Tuhan Yesus yang sabar dalam menghadapi dan menanggung segala sesuatu. Mari miliki kesabaran seperti Tuhan Yesus. Hadapi konflik dengan damai. Jangan siram bensin terhadap api. Jangan pakai emosi menghadapi amarah, tapi pakai kesabaran dalam setiap konflik yang terjadi, supaya ada kedamaian dalam hidup kita, dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam komunitas, dan dalam berbagai tempat dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang menolong kami untuk lebih lagi mengerti akan kehendak-Mu. Engkau mau kami menjadi pribadi yang sabar. Sabar terhadap semua orang, bukan hanya terhadap orang tertentu saja, tapi semua orang yang kami hadapi. Mampukan kami, Roh Kudus, untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam keseharian kami. Malam ini kembali kami mau tidur, berkati kami Tuhan dalam tidur kami. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa pertolongan serta mujizat-Mu bagi setiap kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa supaya percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami jadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.

Ya, pendengar umat Kristiani yang berbahagia dan diberkati Tuhan, demikian tadi kita sudah hadirkan paket mimbar agama malam ini. Dan mimbar agama Protestan yang kami hadirkan tadi juga menyuguhkan sajian renungan malam yang kami update dari laman hariankristen.com Suara Injili edisi hari ini. Baik, sebelum berpisah saya ucapkan kembali selamat malam dan salam sejahtera, shalom kepada pendengar umat Kristiani. Sekaligus mengucapkan selamat persiapkan diri untuk memasuki hari Minggu di hari besok untuk beribadah kepada Tuhan. Program Satu Radio Republik Indonesia Ambon saat ini pukul 20 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami hadirkan lagi acara kami mendatang untuk Anda, yaitu di religi, maaf, di paket drama radio atau sandiwara radio pendengar.

0: Iya, dan malam ini untuk Sandiwara Radio atau pakai drama radio, kami akan hadirkan persembahan drama radio yang dipersembahkan dari rekan-rekan kami di, ya bukan rekan-rekan kami tapi dari kami di RRI Ambon, yang akan tampil dengan judul Sandiwara atau drama radio yaitu Kurir Tengah Malam. Dan inilah persembahan drama radio dari RRI Ambon malam ini.
1: Mini drama Kurir Tengah Malam.

0: lama ya. Lihat brokoli ini, layu. Bilang ke Pak Sobari, kalau dia kirim sampah lagi, aku putuskan kontraknya.
1: Tenang Arya, Pak Sobari itu supplier terbesar di kota. Kalau kita putus, kita tidak punya stok untuk dinner besok.
0: Restoran kita Gurih Rasa sudah banyak dapat sorotan. Bahkan banyak yang sudah mereview jelek di Google Maps. Semua orang hanya peduli uang. Tidak ada lagi yang peduli pada kualitas bahan.

0: Kenapa menu yang aku buat selalu begini rasanya? Bahan Pak Sobari tidak segar. Siapa di luar? Kosong. Tapi ada kantong plastik, tahu sutra, dan jahe merah. Wanginya kuat sekali. Siapa yang meninggalkan ini? Bahan bagus tidak harus mahal. Tulisan tangannya cakar ayam. Luar biasa. Teksturnya lebih padat dari kiriman Pak Sobari. Mari kita coba olah.
1: Wow, Arya. Sup tahu ini rasanya hangat. Seperti masakan rumah, tapi naik kelas. Dari mana bahannya?
0: Seseorang meninggalkannya di pintu semalam, tapi tidak ada

0: Koran-koran, berita hari ini restoran Gurih Rasa dapat bintang kuliner baru. Koran-koran.
1: Hey Reno, sini.
2: Ya Chef Arya, mau koran atau mau kasih saya bekal?
1: Ini ada pasta, saya sudah panaskan, masih enak, ambillah.
2: Terima kasih Chef, Chef selalu memberikan aku makanan.
1: Setiap dua hari sekali, bahan-bahan aneh tapi berkualitas muncul di pintu belakang. Kemarin tahu, sekarang ubi ungu, jamur kuping, hingga cabai rawit yang sangat segar.
3: Maya, dengar ya, harga pupuk naik. Jadi, harga sayur juga naik 20%. Mau terima atau cari orang lain?
4: Tapi Pak Sobari, kualitas barang Bapak itu menurun.
3: Heh, di kota ini semua koki tunduk pada saya. Tidak ada yang paling komplit dalam menyediakan bahan makanan. Paham?
1: Tidak semua koki, Pak Sobari. Keluar dari sini, kita putus kontrak.
4: Arya, kamu gila.

0: Berhenti di situ.
1: Aduh, sakit.
2: Reno, jadi selama ini kamu...
3: Maaf, Chef. Saya cuma mau bantu. Saya lihat saya pusing terus sama kiriman sayur yang jelek.
2: Tapi dari mana kamu dapat bahan-bahan sehebat itu, Reno? Kamu mencuri.
3: Bukan, Chef. Saya kan kerja bantu angkut di pasar induk tiap subuh. Di sana, pedagang-pedagang besar sering membuat bahan makanan yang tidak masuk standar supermarket. Karena rata-rata bentuknya aneh atau ukurannya beda, Chef. Padahal menurut saya, rasanya paling enak loh, Chef. Jadi, Chef, saya kumpulkan satu-satu. Saya cuci di pancuran pasar, Chef. Lalu saya bawa ke sini sebelum mengantar koran.
2: Kamu melakukan semuanya itu untukku.
3: Chef itu orang pertama yang kasih saya makanan mewah. Jadi saya cuma mau balas budi pakai barang-barang yang orang lain anggap sampah ini, Chef.
0: Reno, mulai besok, jangan ke pasar induk lagi ya jam 1 pagi. Kamu harus sekolah, Reno.
3: Jadi, Chef tidak mau bahan dari saya lagi?
0: Bukan begitu, Reno. Besok, aku yang akan ke pasar induk bersamamu. Kita cari pedagang-pedagang kecil itu. Kita jadikan mereka supplier resmi restoran ini. Dan kamu jadi konsultan bahan makananku.
1: Konsultan? Gaya banget, Chef.
0: Ternyata bahan makanan terbaik tidak ditemukan di katalog mewah, Pak Sobar. Tapi di ketulusan tangan seorang bocah dan sisa-sisa kejujuran di pasar induk.
4: Di balik kemewahan sebuah piring, seringkali ada perjuangan sederhana yang luput dari pandangan mata. Demikian mini drama Kurir Tengah Malam. Pemeran dalam mini drama ini, Jo Surui sebagai Chef Arya, Nita sebagai Maya, Teis Dekok sebagai Pak Sobari, Muksin sebagai Reno, Teknik Rizky dan Mayos, Editing Teis Dekok, dan saya Vini Narator. Sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, terima kasih untuk kita bersama dengan kami di Pro 1 dari Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Ya, Maluku malam ini sudah kami gelar sejak pukul 19 tadi dan sekarang sudah ada di pukul 20 lebih 40 menit. Selepas tadi ada Sandiwara Radio yang kami persembahkan, juga diluncurkan tadi beberapa persembahan lagu menghibur Anda dengan menampilkan Irma Jun dengan lagunya Pasir Putih tadi. Terus ada Iga Mawarni dengan Sesal, kemudian Ermi Kulit pertama dan terakhir. Dan tadi satu dari RC Formation sebelum saya tampil kembali di corong mikrofon ini dengan Salahkanlah. Lagu-lagu ini rata-rata ada di era 90-an ya. Iya. Kenapa saya pilih lagu 90-an? Iya, kalau dengar-dengar lagu-lagu Indonesia tahun 90-an, pasti nuansanya ke hati kita dan ke pikiran kita itu beda ya. Itu menurut saya. Kenapa? Kalau saya dengar, saya bilang saya lebih condong senang dan suka dengar lagu-lagu antara 70, 80 sampai 90-an. Ya, dan jujur saja kurang begitu berselera, kurang begitu pas rasanya relung hati dan di benak perasaan kita ya kalau dengar lagu-lagu itu di lagu-lagu 2000-an ke atas ya. Hampir kurang semangat ya. Saya lebih senang, lebih condong suka sekali sama lagu-lagu 70, 80, 90-an. Iya. Karena ada sejarahnya ya. Sejarahnya waktu saya masih sekolah, masih SMA saja, bayangkan saya masih SMA kelas 1 saja sudah doyan sama lagu-lagu yang populer di tahun 60-an, 70-an. Ya ketimbang saya suka sama lagu-lagu di zamannya saya itu. Kenapa ya? Ya mungkin aliran darahnya ke situ mungkin. Jadi akhirnya ke bawah ya sampai sekarang itu. Ya ketika di radio swasta pun itu ya, padahal kan radio swasta itu mereka tuh kan lebih gencar untuk mutar lagu-lagu yang ya progresif, yang lagu-lagu yang kebanyakan dinyanyikan oleh anak-anak penyanyi-penyanyi muda. Tapi saya beda, saya lain ya, sekalipun di radio swasta itu saya itu bantingannya lain, bantingan musiknya lain ya. Biar aja ya punya teman-teman saya yang berjiwa muda. Tapi saya lebih yang itu, memilih ke formasi itu netral gitu. Dan lebih condong ke lagu-lagu seperti itu ya. Ya makanya ya akhirnya sampai sekarang itu ya masih aja warnanya masih seperti gitu ya. Tapi tidak berarti ya yang zaman sekarang itu harus ditinggalkan juga dan tidak ada. Oh tidak ya. Oke baik. Nah apalagi ini malam minggu, hari Sabtu malam ya, nanti kita bakal ada di Ruang Rindu dengan tema lagu-lagu kenangan ya, lagu-lagu kenangan ya, memori gitu ya. Ya akan menampilkan lagu-lagu nanti di

dengan ucapan selamat sore. Itu ya untuk pendengar kita di wilayah Indonesia Barat. Iya. Jam makan malam juga pada belum ya. Ya. Mungkin saat ini lagi menikmati minum teh sore atau ngopi sore ya. Kalau makan malamnya belum untuk wilayah Indonesia Barat. Atau tuh sudah ya, siapa tahu ada yang sudah lebih dulu untuk mau ambil jam makan malamnya ya. Tapi saya makan malamnya itu bukan jam-jam segini. Ya, ya. Saya makan malam itu jadinya makan siang, ya. Jadi makan siang jadinya makan pagi, ya. Makan siang jadinya di malam hari gitu. Nanti makan malamnya nanti sebentar ini setelah usai on air, hampir masuk ke dini-dini hari nanti baru bisa makan malam. Sudah dari sononya dari dulu, bukan baru sekarang gitu ya. Jadi beda ya. Oke, schedule kita beda gitu pendengar. Baik. Kita lanjut saja untuk terus menyapa Anda di saat malam ini yang lagi menikmati suasana malam minggu. Oke, selamat menikmati aja. Mudah-mudahan cuaca di sana juga di luar situ. Ya, cuaca di luar situ bersahabat. Maksud saya di luar situ karena di depan sini ada yang lagi jual-jualan, ada yang lagi bikin apa, bikin kafe pinggiran gitu ya. Jadi begitu sudah. Iya, kalau yang di sana ya udah saya berharap juga ya. Cuaca malam ini juga mendukung. Tapi kalau sebaliknya nanti kalau cuacanya berubah jadi buruk, ya terima nasib saja begitu. Oke, baik. Kita lanjut saja, masih di Musik Cincang Malam di Pro Satu Dari Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Saya coba menyapa dulu teman saya di Jombang, Mas Yono ya. Oke. Ternyata sudah sekian lama ya, saya hitung-hitung dari tahun 98 sampai sekarang baru saya ketemu ya di laman Facebook. Aduh, 98 sampai sekarang udah berapa puluh tahun ini ya? Cukup lama nih abang ya. Oke, bukan abang, Mas. Mas Yono. Ya, dulunya kita itu mulai dari tahun 90 berapa ya? 94 ya. Ya, 94 atau 95 itu. Ya, kita sama-sama di seputaran PHB di situ ya. Nah, terus saya hijrah dari situ ke radio swasta yang bersangkutan juga mungkin bertahan hampir setahun ya, baru hijrah atau pindah lagi dari situ. Oke, baik. Terima kasih ya sudah merespon saya dan ternyata Mas Yononya masih ingat saya ya. Padahal sudah sekian puluh tahun terpisah, tidak ketemu kabar. Salam sehat ya bersama keluarga di Jombang sana ya. Iya, saya selalu ya dan lancar-lancar saja aktivitasnya. Yes, semoga menjadi seorang pelaku UMKM yang lancar gitu ya. Banyak rezeki untuk keluarga. Iya, salam juga untuk istri terkasih dan anak-anak ya. Keempat cilik manisnya ya. Iya. Dua cilik manis, karena masih ya katanya menikahnya agak terlambat gitu. Iya, dan yang duanya, satunya sudah di bangku SMA dan bangku SMP, begitu. Oke, selamat ya Mas Yono. Dan ya, sebuah informasi saya sudah kasih, tinggal nanti didengar saja di RRI Digital ya. Nah, ada nomor WhatsApp-nya Studio Pro 1, nanti kalau mau kirim salam buat teman-teman semasa di Ambon, boleh ya. Oke, ditunggu nanti. Yes.

Grup J memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Yordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal. Sementara Yordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya? Atau Yordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, pendengar, kolaborasi antara Mendiang Brewery juga bersama Emilia Contessa dan salah satu grup musik populer dari negeri Batak, ya, ada Trio Lasidos. Saya tempatkan sebagai musik penutup di acara ini. Sekaligus menyapa Bung Koltak bersama keluarga, ya, yang ada di PTN Paso Indah. Selamat malam, selamat menikmati, ya, suatu malam minggu, Bang Koltak, ya, Horas Bang. Ya, kebetulan lagunya ada, ya, Bang, ya, jadi saya putarkan saja untuk temani makan malamnya. Berdekat pukul 21 waktu Indonesia Timur, saat ini kita bergabung dulu dengan Pro 3 Jakarta untuk menyimak informasi dalam Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting, bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita.
0: Latihan dasar militer calon manajer KDKMP, KDMP dan KNMP bertujuan untuk membentuk karakter peserta. Menteri SDM mengajak perguruan tinggi dan peneliti memperkuat kolaborasi riset. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk perdamaian dan stabilitas kawasan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, mengatakan tujuan latihan dasar militer calon manajer Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih untuk membentuk karakter agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu.
3: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 5 peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI. Para peserta yang meninggal dunia tersebut merupakan calon manajer Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih yang tengah mengikuti tahapan latihan dasar militer atau Latsarmil. Ketut Gede Wetan Pastia hari ini di Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial pada dasarnya merupakan tahapan untuk membentuk karakter para calon pengelola koperasi agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sini adalah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara. Di dalam pendidikan bela negara ada 5 nilai yang memang ditanamkan di sana. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara itu dalam bentuk disiplin dan lain sebagainya guna menunjang bela negara pengabdian sebagai manajer.
3: Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Pusat Komponen Cadangan Kapus Komcat Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Hengki Yuda Setiawan mengatakan, program latihan dasar militer Latsarmil bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI tetap dilanjutkan. Kemhan memastikan porsi latihan telah disusun secara terukur dan tidak bertujuan untuk mencetak prajurit.
1: Saudara-saudara kita yang tergabung dalam SPPI ini semuanya sudah terukur. Artinya terukur adalah awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga, saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita
3: tunggu. Sebagai langkah tindak lanjut, Kementerian Pertahanan berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pelaksanaan program SPPI. Hal ini dilakukan guna memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas utama pada masa mendatang. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan peneliti memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat informasinya, sampaikan Khairul Umam.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan.
4: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengajak perguruan tinggi dan peneliti untuk memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat ketahanan energi nasional. Menurut Bahlil, dukungan inovasi kampus diperlukan agar berbagai program strategi sektor energi dapat diwujudkan lebih cepat dan berkelanjutan. Bahlil mengatakan keterlibatan akademisi menjadi penting, tujuannya untuk mempercepat berbagai program strategi pemerintah di sektor energi dan sumber daya mineral. Dalam paparannya, Bahlil menjelaskan sejumlah prioritas pemerintah di sektor energi. Salah satunya meningkatkan lifting minyak dan gas serta bauran energi untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, Bahlil juga mengatakan pemerintah terus menjaga pasokan bahan bakar minyak di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, stok BBM nasional saat ini berada di atas batas minimum yang ditetapkan.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita. Yang kedua saya sampaikan bahwa di tengah geopolitik yang tidak menentu, alhamdulillah Indonesia masih bisa mengamankan cadangan BBM kita dengan harga subsidi yang tidak naik.
4: Sementara itu, Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto mengatakan pemaparan Menteri SDM menjadi tantangan bagi perguruan tinggi, yaitu untuk memperkuat riset yang mendukung percepatan program pemerintah.
5: Untuk mempercepat ini, bahkan tadi Bapak Bahlil meminta untuk kompor listrik yang tahun 2027 kampus diminta untuk menyiapkannya dan siap untuk diserap, digunakan oleh pemerintah sehingga bisa mengurangi LPG.
4: Brian juga mengatakan penguatan riset dan teknologi akan menjadi faktor penting dalam mempercepat pencapaian target pembangunan khususnya di sektor energi nasional. Dari Jakarta, Hero Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah terus menyiapkan lulusan pertama sekolah rakyat agar mampu melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Di sisi lain, pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai daerah juga dipercepat. Alfred Tutar melaporkan selengkapnya.
6: Sekolah rakyat ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini.
7: Kementerian Sosial Kemensos memastikan lulusan pertama sekolah rakyat akan mendapatkan pendampingan sesuai pilihan mereka setelah menyelesaikan pendidikan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan lebih dari 400 siswa akan lulus tahun ini, termasuk 11 lulusan tingkat SMA. Menurut Mensos, lulusan yang memiliki prestasi akademik akan didampingi menuju perguruan tinggi. Sementara siswa yang ingin langsung bekerja akan memperoleh latihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
6: Gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat informasi yang disampaikan oleh para guru dari berbagai sekolah rakyat, ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini. Baik tingkat SD, SMP, maupun SMA. 11 diantaranya insya Allah akan lulus di tingkat SMA. Nah, bagi yang lulus SMA ini ada dua jalurnya. Pertama, kalau dia memang memiliki kompetensi akademik melanjutkan ke perguruan tinggi, akan dilakukan pendampingan dan bimbingan. Tapi kalau ingin
7: selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga menyiapkan keberlanjutan bagi lulusan sekolah rakyat. Mensos menjelaskan tahun ini terdapat lebih dari 400 siswa yang akan lulus. 11 diantaranya merupakan lulusan SMA yang akan didampingi melanjutkan ke perguruan tinggi atau mengikuti pelatihan vokasi sesuai minat dan kompetensinya. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85 hingga 87%.
8: Sama, teman-teman sama. Tengah kerja jadi masalah. Ya kebetulan juga pas liburan ya, Suro ya, dapat ke Suro kan, dengan masih antara Jawa, jadi Suro merupakan hari libur besar di antara Jawa. Berapa ya jumlah pekerja? Biasanya 900-an, harusnya berapa? 900-an.
9: 900-an. hasil pengagusan capaian progres dah.
10: Progres masih bagus ini masih berapa 6%
11: kan?
10: 7% kan mas kan? Ini encourage penyidik saya bisa ngebut yang tepi yang ini selesai. Tapi ya harus diakui kalau begini kan misalnya cuma satu tambahan tenaga kerja ada yang lain. Karena saya lihat bahan ini sudah lengkap, bisa benar-benar seorang aja yang kurang tenaga kerja aja.
7: Dodi mengatakan penambahan tenaga kerja dilakukan agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Kementerian Pekerjaan Umum juga terus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Berikut laporan Rian Suryadi.
12: Kementerian Kehutanan, Kemenhut, menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Melalui pengelolaan hutan lestari, aktivitas permanen kayu dilakukan dengan aturan yang ketat dan disertai upaya pemulihan kawasan. Direktur Iuran dan Penata Usahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan Kris Dianto menegaskan pihaknya terus berupaya mengubah persepsi masyarakat, salah satunya yang masih menganggap penebangan pohon identik dengan perusakan hutan. Kris Dianto menjelaskan hutan yang tidak dikelola juga memiliki resiko. Penumpukan biomasa di lantai hutan dapat berpotensi kebakaran dan kayu-kayu yang terbawa aliran air berpotensi memicu banjir ataupun longsor.
13: Bagaimana pengelolaan hutan lestari? Bagaimana hutan kita itu dikelola secara lestari, sustainable? Jadi kita tidak merusak hutan dengan tadi sistem-sistem lestari yang ada. Pada saat kita menebang pohon, berarti kita sudah menanamnya. Dan itu tersirat dari tadi disampaikan Pak Lutfi, bagaimana bahwa untuk menebang pohon pun kita memiliki annual allowable cut, kemudian berdasarkan etat yang ada, dan kita harapkan persepsi masyarakat berubah. Kita menebang pohon bukan berarti merusak hutan.
12: Sementara peneliti Pusat Riset Ekologi dan Etnobotani BRIN, Lutfi Abdullah, menjelaskan bagaimana cara pemanfaatan hasil hutan yang justru menjadi salah satu cara menjaga keberlanjutan kawasan hutan.
14: Hasil hutan itu maka kita akan menjaga kelestarian hutan. Jika kita membatasi pemanfaatan hasil hutan, maka sebenarnya kita tidak mendukung tentang konsep kelestarian hutan sendiri. Membantu Kementerian Kehutanan bukanlah dengan menjaga hutan, tapi kita membantu dengan memanfaatkan lebih nilai-nilai hutan, baik yang langsung bisa kita manfaatkan maupun perlu pengelolaan tambahan seperti tadi, gaharu, kemudian nira, dan kemudian juga asap cair. Itu sebenarnya upaya kami untuk bagaimana meningkatkan nilai ekonomi hutan dan bisa bersaing dengan komoditi-komoditi non kehutanan lainnya.
12: Pihaknya mencontohkan berbagai hasil hutan bukan kayu seperti gaharu, nira, hingga asap cair yang memiliki potensi ekonomi tinggi apabila dikelola. Pengembangan komoditas tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing sektor kehutanan dibandingkan komoditas non-kehutanan. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mendorong seluruh pihak untuk mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar setiap 10 tahun sekali. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
15: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan.
16: Anggota Komisi 8 DPR RI Erwin Aksa mengatakan masih banyak pencatatan yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. Menurutnya masih terdapat masyarakat dengan kondisi ekonomi baik yang menerima bantuan sosial, sementara masyarakat lain justru belum menerima bantuan. Karena itu, Erwin mengajak seluruh pihak mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
15: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan sosial, ya itu yang kemudian desilnya lebih tinggi gitu. Jadi banyak pencatatan yang perlu diperbaiki. Mumpung 10 tahun sekali ya, 2026 ini kita melakukan sensus ekonomi, jadi setiap pihak, semua pihak perlu mengawal sensus ekonomi ini.
16: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia mengatakan, sensus ekonomi merupakan upaya pemerintah untuk mendapatkan data yang sebenarnya. Menurutnya, masyarakat diharapkan menerima petugas sensus dan menyampaikan data sesuai kondisi yang sebenarnya agar pemerintah dapat memberikan bantuan secara tepat sasaran.
11: Sensus ekonomi ini adalah upaya pemerintah untuk kemudian kita mendapatkan data sebenarnya begitu. Nah, oleh karenanya tentu ini kerjasama semua pihak ya, bahwa nanti khususnya masyarakat, saya berharap bisa menerima mereka dengan tangan terbuka dan menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan mereka secara nyata begitu ya, sehingga tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, sampaikan apa adanya begitu ya, sehingga pemerintah bisa memberikan bantuan dengan tepat sasaran.
16: Adapun pelaksanaan sensus ekonomi 2026 secara door-to-door telah dimulai sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, petugas sensus mendatangi rumah warga satu persatu untuk mendata kondisi ekonomi dan kegiatan usaha masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, sebanyak 1.219 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat dengan 3 penerbangan tiba di tanah air yang mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatu Daraen. Ain.
18: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila telah mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Pertama, kepulangan 389 jemaah haji asal Banten pada pukul 00.50 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Garuda Indonesia GIA 7626. Disusul pukul 07.40 waktu Indonesia Barat pagi tadi sebanyak 389 jemaah haji yang juga asal Banten menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7627. Kemudian 441 jemaah haji asal Jawa Barat yang mendarat pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5426. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurmala, mengatakan dirinya sangat senang sekali dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
19: Keluarga sudah sekitar kurang lebih 4 hari. Jadi kita sudah merasakan dengan keluarga dan sana di
18: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter yang jumlahnya mencapai 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia atau ke tanah air secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga jemaah haji asal Lampung sebanyak 4.946 jiwa. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Sa'adatu Daraen, RRI Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta kita beralih ke Banjarmasin, di mana sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 Debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air tadi pagi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin. Juma.
20: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 Debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di Tanah Air setelah melaksanakan ibadah haji pada tahun 2026. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Banjarmasin, Edi Khairani menyampaikan, jemaah haji kloter 16 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor, Banjarmasin pada pagi tadi sekitar pukul 5.32 WITA atau waktu Indonesia bagian tengah. Jemaah haji kloter 16 dipulangkan dari Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah Arab Saudi dengan rincian 154 laki-laki dan 205 jemaah perempuan. Dia mengatakan kondisi kesehatan jemaah haji cukup baik meski sebagian mengalami flu dan batuk. Namun hal itu yang biasa terjadi setelah jemaah datang dari Tanah Suci. Setibanya di bandara, mereka mengikuti acara penyambutan di asrama haji dan jamuan makan. Setelah itu, jemaah haji kembali dipulangkan ke daerah masing-masing menggunakan transportasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah kabupaten hingga bertemu keluarga. Dengan kedatangan kloter 16 ini, jumlah jemaah haji Debarkasi Banjarmasin yang sudah pulang atau tiba di Kalimantan Selatan berjumlah 5.732 orang jemaah.
21: Sudah kembali ke Banjarmasin 389. Jadi artinya lengkap kembali, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang sakit dan sebagainya. Kami kepada jemaah yang datang ini sama harus ini apa ya? Koordinasi dengan tim kesehatan jika ada yang merasa sakit atau merasa kurang mengenai badan segera menghubungi tim kesehatan baik di rumah sakit atau nanti setelah sampai ke daerah untuk ke puskesmas terdekat ada sampai ada penyakit yang membahayakan hidup kalau jemaah ketika berdatang dan
20: tahun ini Embarkasi Banjarmasin sendiri memberangkatkan sebanyak 19 kloter, yakni 14 kloter dari Kalimantan Selatan dan 5 kloter dari Kalimantan Tengah, dengan total 6.804 jemaah. Kepulangan jemaah haji di Embarkasi Banjarmasin dimulai sejak 4 Juni lalu, tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor Banjarmasin di Banjarbaru, dan hingga dijadwalkan nanti pada 1 Juli 2026 mendatang. Dari Embarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
22: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk mendorong perdamaian dan stabilitas kawasan di tengah berlanjutnya perundingan damai serta meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Kedua negara sepakat memperkuat koordinasi diplomatik meski situasi keamanan masih memanas akibat aksi saling serang di kawasan. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Inggris mengincar kemenangan saat berjumpa Panama di laga terakhir Grup L Piala Dunia 2026 dini hari nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
23: Laga Grup L Piala Dunia 2026 akan tersaji di MetLife Stadium dini hari nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat. Inggris yang sudah hampir pasti lolos akan menghadapi Panama yang sudah dipastikan tersingkir. Namun laga ini bukan tanpa arti bagi kedua tim. Inggris hanya butuh hasil imbang untuk mengamankan tiket ke babak 32 besar dengan status 2 besar Grup L. Namun kemenangan tetap menjadi target utama agar posisi mereka lebih baik dalam undian fase gugur. Pelatih Inggris Thomas Tuchel tetap meminta timnya mewaspadai lawannya tersebut.
24: Ini pertandingan yang sulit melawan tim yang sangat sulit untuk dikalahkan. Mereka hampir tidak memberi kesempatan sama sekali. Mereka adalah tim yang kuat dalam kelompok ini. Mereka bisa berperan sebagai pihak yang tidak diunggulkan, dan mereka bisa bermain tanpa tekanan apapun. Jadi kita harus mempercepat permainan di saat-saat yang tepat.
23: Inggris tampil meyakinkan di laga pembuka dengan menghancurkan Kroasia 4-2, meski kemudian hanya imbang tanpa gol melawan Ghana. Di sisi lain, Panama sudah dipastikan tersingkir setelah dua kekalahan dari Ghana dan Kroasia. Namun tim asuhan Thomas Christiansen ingin menutup perjalanan Piala Dunia 2026 dengan hasil positif.
24: IKN Show akan menjadi pertandingan yang menantang yang akan kita hadapi besok melawan Inggris. Saya akan membuat ulang susunan para pemain. Karena mungkin saya di beberapa di antaranya sedikit lebih lelah dan saya pikir bahwa beberapa hal harus dilakukan, tapi kami sudah siap untuk itu.
1: Variante, pero bueno, todo el mundo está listo y preparado para el encuentro.
23: Pertemuan terakhir kedua tim di Piala Dunia terjadi pada 2018. Saat itu, Inggris menang telak 6-1 atas Panama di Nizhny Novgorod, menjadi salah satu penanda kebangkitan Inggris di bawah Gareth Southgate. 8 tahun kemudian, cerita serupa terulang. Inggris kembali menjadi favorit, sementara Panama harus berjuang melawan perbedaan kualitas tim. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: tiga raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
1: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
0: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
2: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
0: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia. Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.

Indonesia Menyapa Malam. Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lukmantara kembali menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan di akhir pekan ini kami terus menghadirkan beragam informasi dari dalam dan luar negeri. Kami juga mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

Pendengar, korban tewas akibat dua gempa dahsyat yang mengguncang Venezuela terus bertambah hingga mencapai 920 orang. Lebih dari 50 ribu warga dilaporkan masih hilang, sementara proses pencarian korban selamat terus dilakukan oleh tim penyelamat dari sedikitnya 17 negara. Di sisi lain, kemarahan warga terhadap pemerintah semakin memuncak karena dinilai lambat merespon bencana. Minimnya alat berat dan bantuan di sejumlah lokasi membuat keluarga korban terpaksa menggali reruntuhan dengan tangan kosong. Lalu bagaimana kondisi terkini di sana? Kami mencoba mengupdate ya kondisi terkini di Venezuela pasca gempa bersama dengan

Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Grup J memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Yordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal, sementara Yordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya, atau Yordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Yeah. Ya, baik pendengar, Anda masih terus bersama dengan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ambon. Baru saja tadi kami sama-sama ikuti dan dengarkan penyampaian berbagai informasi yang hadir dalam Warta Berita Pro 3 pukul 21 waktu Indonesia Timur pendengar. Dan kembali kami tetap temani Anda untuk selanjutnya di acara-acara kami yang akan hadir di beberapa saat tersisa. Ya, hingga nanti menuju ke pukul 24 atau di jam 12 malam nantinya, pendengar. Saya masih di sini dan temani Anda untuk acara selanjutnya di Ruang Rindu yang segera akan saya gelar untuk Anda nanti sampai ke pukul 23. Dan untuk Ruang Rindu malam ini akan saya gelar seperti biasa untuk malam minggu. Kami hadir dengan tema-tema lagu nostalgia atau lagu kenangan. Baik Indonesia, baik mancanegara, mulai dari tahun 60-an hingga 70-an. Ya, lagu-lagu kenangan, lagu-lagu nostalgia 60-an, 70-an. Malam ini kita spesial Ruang Rindu dengan bernostalgia. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kalau ada versi lain kata-kata dari Anda silakan ya dibuat ya biar kedengaran asik gitu. Oke. Baik, saya tidak berlama-lama lagi. Saya menyapa Anda selamat malam saja. Salam kompak semuanya untuk pecinta acara Ruang Rindu. Dan kini saya buka langsung acara Ruang Rindu untuk Anda. Silakan langsung bergabung nanti ketika acara ini sudah saya buka, bergabung di jalur telepon kami 3834921. Sekali lagi di 3834921, atau juga bisa memanfaatkan di jalur WhatsApp kami di 0813 5624 5886. Kirimkan pesan teks Anda, pesan suara Anda, atau juga bisa telepon langsung di nomor WhatsApp tersebut. Silahkan.
1: Ruang Rindu Pro 1 RRI.

0: Kami masih, bukan masih, tapi kami sudah ada di ya. Sudah ada di acara kita di Ruang Rindu. Saya buka kesempatan untuk Anda pendengar langsung saja di line telepon 3834921. Ya, 3834921 dan di jalur WhatsApp kami 081356245886. Yes, oke. Okay. Baik. 3834921 dan di jalur WhatsApp 081356245886. Ya, sudah ada penelpon yang hadir. Saya menyapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat.
1: Ruang berbagi lagu melodi memori mengusik kalbu.
0: Lagu berbagi lagu memori mengusik kalbu, cia. Baguslah, bagus. Nilainya 95.
1: Iya, nilainya 95. Karena kurang apa ini? Masih
0: kurang 5 lagi.
1: Kurang 5.
0: Iya.
1: Namanya besok.
0: Iya, berbagi lagu yang mengusik kalbu. Iya, jelaslah, sangat mengusik kalbu kalau lagu-lagu 60-an 70-an. Nah, makanya nilainya besar di situ.
1: Masih 95 ya.
0: Iya, tapi masih 95, belum 100. Udah tinggi loh 95 itu.
1: Iya. Terima kasih nilainya.
0: Oke, apa kabar?
1: Sehat. Kabar baik, Jaka.
0: Iya.
1: Sehat-sehat. Tidak buat tak
0: ketahui. Iya, Wonosobonya sepanjang hari ini piye kabare?
1: Kabare api-api cerah.
0: Cuacane piye?
1: Cuacane cerah.
0: Cerah.
1: Adem.
0: Adem. Suhune piro?
1: Masih isi-isi standar songolas. 18.
0: 18 ya.
1: Iya, masih standar.
0: Cuacanya 18 ya.
1: 18. Tapi enggak ngerti esok-esok nanti tengah malam. Esok-esok orang ngerti.

0: Sisa 15 sampai 16. Oke, lagu tahun berapa Kak Tri?
1: Ya, tadi saya udah bilang lagunya 60-an, 70-an. Lagu yang mengusik kalbu kan?
0: Yang mengusik kalbu. Yeah. Indo Manca?
1: Ya, gabung, campuran, gado-gado.
0: Oh, gado-gado, enak itu. Nah, gado-gado kangkung.
1: Gado-gado. Ada kangkungnya, ada itu togenya.
0: Ada kerupuknya.
1: Ada kerupuknya, ada daun apa? Apalagi? Gado-gado apa? Pakai itu daun apa? Daun singkong juga bisa ya? Atau pecel?
0: Bisa.
1: Bisa.
0: Daun pepaya, daun
1: pepaya parut, ya.
0: Bayam, kangkung. Kalau gado-gadonya Wonosobo beda apa
1: tadi? Oh, beda. Rasanya gimana? Coba diceritakan, dikasih gambarannya gado-gado Wonosobo.
0: Gado-gado Wonosobo. Rasanya sama, cuma jeruk wanginya banyak, pakai jeruk wangi banyak, seperti bumbu pecel Jawa Timur.
1: Iya ya.
0: Iya, terus kalau di sini pakai wortel juga, jadi ada merah-merahnya.
1: Ada kembang. Merah-merahnya.
0: Tahu bunga turi tak ada enggak di bunga turi?
1: Apa itu? Oh, pohon turi. Ya.
0: Iya, itu bunganya.
1: Oh, bunganya. Ya, dimakan juga ya?
0: Iya, dimakan. Enak. Mahal tau itu.
1: Oh, iya ya.
0: Enak. Okay. Iya, bunga turi itu enak. Yang enak itu yang warna merah. Yang
1: warna merah, ya.
0: Kalau yang putih agak-agak ada pahitnya.
1: Oh, kalau yang putih agak-agak pahit ya? Jadi kalau
0: yang merah enak.
1: Kalau gitu saya minta yang merah aja. Soalnya di kampung sebelah saya itu ada yang tanam itu pohon turi itu, bunganya merah-merah.
0: Oh, enak sekali.
1: Enak ya?
0: Itu.
1: Ya, baru saya tahu kalau bunganya pohon turi itu bisa dimakan.
0: Bisa. Itu putik-putik bunganya dibuang.
1: Putiknya
0: bunganya tapi dibuang.
1: Oh, putiknya harus dibuang ya.
0: Iya, kalau enggak dibuang pahit.
1: Oke. Baik, paham.
0: Enak itu. Terus bunga pepaya.
1: Bunga kembang kates ya.
0: Bunga kembang kates.
1: Enaknya juga Pak daun
0: kates. Tapi nikmat.
1: Iya, enaknya juga daun kates.
0: Enak itu. Daun kates dicuci pakai air hangat, terus colek sambal.
1: Oke.
0: Okay. Oh, enak. Cerita makan jadi lapar nanti.
1: Iya, di sini ya ada pohon apa daun turi itu kan. Daunnya kan mirip-mirip daun pete itu kan, halus-halus.
0: Iya,
1: gitu,
0: iya,
1: ya.
0: Iya.
1: Terus ada itu yang putih, terus ada yang sudah merah. Nah, yang diambil yang merah ya, enak ya?
0: Iya, yang enak merah. Putih juga enak, cuma agak-agak
1: dibikin sayur.
0: Lebih enak yang dibikin merah. Sayur.
1: Oke, pohon duri ya, iya.
0: Iya.
1: Malah di sini ada pohon.
0: Terus jangan lupa kalau mau dimasak, putiknya dibuang.
1: Iya. Terus di samping yang merah itu, terus itu kan pohon turi itu ada tuh yang bentuknya panjang-panjang ke bawah itu apanya itu?
0: Itu bijinya yang ditanam, buahnya.
1: Oh, itu untuk bijinya ya. Tapi yang diambil makan tuh bunganya.
0: Tapi bunganya ya, ya kalau itu bijinya nggak tahu, belum pernah makan.
1: Bunganya bisa makan berarti bijinya bisa makan juga, ya kan?
0: Iya.
1: Ya namanya kan sama aja pepaya. Kalau sampai ada satu yang bisa dimakan, berarti semuanya bisa dimakan. Cuma mungkin batangnya saja nggak bisa dimakan, ya. Daun pepaya dimakan, bunga pepaya dimakan, buah pepayanya juga dimakan. Berarti kesimpulannya kalau pohon turi ini bunganya dimakan, berarti buahnya juga bisa dimakan loh, iya kan?
0: Iya, boleh. Anu, percobaan. Saya belum pernah.
1: Oh, belum pernah. Nah,
0: ya, aduh. Buahnya belum pernah. Biasanya buat mainan itu.
1: Oke. Ya, di sini ada
0: itu
1: pohon.
0: Kan penyubur tanaman.
1: Oh iya.
0: Penyubur tanaman itu.
1: Iya, di sini pohon turi saya lihat itu di kampung sebelah itu ada berapa sekali pohonnya yang sudah gede-gede itu. Biasanya kalau asik, buah, ya? Iya, kalau buah saya lihat dari bawah itu, ada yang bunganya putih, ada yang udah merah, terus ada yang menggelantung. Saya kira ini pete. Saya pikir ini pete yang satu jenis pete lagi, padahal bukan.
0: Bukan, itu seperti kacang panjang.
1: Iya, kan? Mirip-mirip kacang panjang menggelantung ke bawah itu.
0: Iya, betul, betul. Enak itu, Pak Tri.
1: Oh ya, baik.
0: Oke. Okay. Lagunya, Mas. Kasihan yang belakang, nanti ada yang mau masuk.
1: Lagunya apa ya?
0: Indomansa boleh?
1: Boleh, ya, terserah.
0: Apa ya? Dari Julio Iglesias.
1: Julio Iglesias, lagunya apa?
0: To All the Girls.
1: To All the Girls. Oke, ya, siap.

0: Sedikit dong, sedikit.
1: To all the girls I love before. Itu lagunya. Sedikit kan? Saya kasih sedikit lagi.
0: Ya, itu terlalu sedikit.
1: Oh. Jadi maunya banyak. Maunya banyak.
0: Iya, maunya banyak. Nanti yang banyak nanti ya, sampai selesai.
1: Jadi mau ya banyak itu sampai di mana?
0: Ya satu ya maksudnya boleh gitu loh sampai selesai.
1: Oke, baik. Mau sampai yang selesai?
0: Iya.
1: Oke, saya pakai refrain aja ya.
0: Yeah.
1: The wind of change is always blowing. And every time I try to stay. Itu kan lagunya ya?
0: Iya.
1: The wind of change continue blowing. And they just carry me away. Cukup, itu referennya saja ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Oh, the girl who served my life. Who know are someone else's wife. Cukup. I'm glad they came along. I dedicate this song to all the girls I love before. Pokoknya kalau tanya lagu-lagu zaman-zaman 60-70-an, 80-an, saya mah memorinya 100 juta gigabyte.
0: Iya. 100 sudah. Tadi saya 95, tadi 100 sudah.
1: Oke, baik. Lanjut.
0: Oke ya. Buat Kak Tai selamat tugas. Sampai selesai pulangnya hati-hati.
1: Oke. Baik, di sini ada lagu Julio Iglesias, dia duet sama Willie Nelson. Itu originalnya ya.
0: Iya, boleh.
1: Kemudian di tahun 90-an kemarin dia nyanyi sama Andre Hanusa. Jadi saya pilih Julio Iglesias sama Willie Nelson aja ya.
0: Iya, okay. Iya, boleh. Yang duet sama Andre Hanusa itu sudah
1: ada
0: berumur itu sekali, jadi suaranya sudah beda.
1: Oh, suaranya sudah beda. Iya.
0: Tapi ya masih bagus.
1: Ya, kalau waktu nyanyi sama Julio, waktu sama Andre itu suaranya sudah agak lebih itu lagi ngebas, ngebrat, ya udah itu. Tapi waktu semasa Willie Nelson itu agak ringan itu, ya vibranya kurang kentara itu ya.
0: Apal kalau tak tahu apal ya?
1: Apal lah.
0: Kalau saya kan hanya bisa menikmati.
1: Iya, orang banyak lebih suka menikmati. Kalau saya menikmati sambil mengamati dan mendalami. Iya kan?
0: Iya.
1: Oke, baik.
0: Oke. Salam ya.
1: Silakan.
0: Oke, salam buat. Siapa yang di Depok, Mbak?
1: Oh, Mbak Desi di Depok.
0: Iya, Mbak Desi.
1: Di sekitaran Citayam Depok itu, ya.
0: Gabung Mbak Desi, terus ada Mbak Putri ya, Mbak Putri.
1: Iya, Mbak Putri.
0: Mbak Putri, selamat malam. Ada lagi Mbak Ayu. Di Mbak Ayu Masohi ada. Tuh kan kalau sudah ngobrol jadi blank.
1: Ah?
0: Ada Kak

0: Dallas di Bunda Els di Manado, Pak.
1: Bunda Els, ya di Manado. Heeh, benar.
0: Terus siapa lagi ya? Aduh, semuanya. Kalau ngobrol jadi lupa. Semuanya saja selamat malam. Ada siapa lagi sih ya? Apa Andika? Andika Yudhistira.
1: Bang Andi Yudhistira.
0: Pak Aji.
1: Ya.
0: Semuanya saja ya Kak Teh.
1: Siap, siap. Baik.
0: Selamat istirahat, selamat malam. Buat Kak Teh. Terima kasih, semangat.
1: Terima kasih, semangat. Iya. Baik. Oke, terima kasih untuk yang dari Wonosobo. Iya, biasanya tampil lebih awal ya kalau di acara-acara gini Wonosobonya ekspres. Mbak Wiga, terima kasih banyak. Iya. Kita lanjut lagi untuk Ruang Rindu di 383-921. Jangan lupa nomor WhatsApp kami juga siap untuk merespon Anda. Untuk pesan teks, pesan suara maupun telepon langsung, ada nomor WhatsApp kami di 0813-5624-5886. Ya, halo.
2: Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Baik, selamat malam. Siapa di mana nih?
2: Dengan orang Talak.
1: Ulang-ulang, suaranya putus-putus. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Syarif di Talake.
1: Baru dari mana nih abang? Baru muncul nih. Lama sekali baru kedengaran suaranya lagi nih abang.
2: Itu sudah 2 bulan berhasil gabung di sini.
1: Pada kemana? Kemana-kemana?
2: Tidak kemana-mana, masih di rumah saja.
1: Oh, di rumah tapi tidak bergabung begitu?
2: Pindah radio kemarin. Habis itu sekarang kembali lagi ke Pro 1.
1: Oh, ya. Jadi sempat hijrah dulu terus balik lagi. Yes, oke, okay, baik.
2: Kita request lagu aja tahun 70-an dari Edi Silitonga. Judulnya Biarlah Sendiri.
1: Biarlah gitu ya?
2: Nah.
1: Oke. Biarlah sedih apa biarlah sendiri?
2: Biarlah sendiri.
1: Itu liriknya tadi yang saya nyanyikan kan?
2: Iya sih, saya belum dengar lah.

0: Ya begitu.
1: Ya begitu, nah itu. Ya, kalau yang itu berarti judulnya itu Biarlah Sedih, bukan Biarlah Sendiri. Cuma
0: oh, beda ya.
1: Iya, cuma liriknya biarlah, ada yang liriknya Biarlah Sendiri, tapi judulnya sebenarnya itu Biarlah Sedih.
0: Oh, oh, baru tahu.
1: Makanya aku kasih tahu juga biar. Oke, Edi, Sili Tonga, Biarlah Sedih, siap.
0: Desa Salamanja Batara, pertama yang sudah berlalu tadi, di udara ada Bu Wiga di Sulawesi, di Jawa Tengah, punya selamat malam. Ya, selamat bermalam juga di sana. Selalu menjadi orang pertama di Pro 1 sini. Dari beberapa hari kemarin. Nggak tahu ya. Oke. Untuk semua pendengar luar ini dimanapun berada, yang masih menemani dari Pukul 23. Ada... ya tadi baru sebutkan ada Mas Yono di Gemba. Ya kah?
1: Siapa di Gemba?
0: Mas Yono.
1: Jombang, Jombang.
0: Oh, Jombang.
1: Bukan Gemba, di Jombang.
0: Begitu ya.
1: Iya, itu teman.
0: Iya, namanya sama tapi alamatnya beda aja.
1: Oh, sama nama tapi beda alamat ya.
0: Oke. Okay. Ya. Nah, selamat malam. Terus oh, juga yang biasa berlalu bergabung di sini ada Bung Dewa di Namliam. Iya. Ada juga Mbak Yudi Masohi di Maluku Tengah. Terus ada Wariri Kepasa Tengah juga yang tadi sudah disebutkan. Terus ada Bunda Elf di Sulawesi Utara. Bunda Vika juga di Sulawesi Utara. Ada Ibu Inka di Karang Panjang, Bapak Nasurun di Kota Palu. Sebentar, ada juga Mayos di Kopertis. Ada Bunda Fatmawati di Manado, Bunda Min di Halmahera Barat. Ada Bapak Agus di Pulau Saparua, punya selamat malam ya. Oke, tentunya buat PDD yang lagi bertugas dari sore tadi hingga di jam 12 nanti, punya selamat malam.
1: Yes.
0: Selamat berakhir pekan juga. Kiranya Bapak punya keluarga diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa selalu di alamatnya.
1: Oke, okay. Baik.
0: Ya, oke.
1: Okay. Oke. Okay. Terima kasih Bang Syarif. Ya, pendengar, ada yang mau bergabung nanti bersama kami untuk Ruang Rindu spesial lagu-lagu nostalgia 60-an 70-an. Saya nanti akan buka lagi sesi lanjutannya. Ya, siap-siap nanti gabung di line telepon yang tersedia di 3834921. Jalur WhatsApp-nya di 0813-5624-5886. Ya, nanti kalau sudah ada yang mengirimkan pesan teksnya, saya akan baca. Ya, jangan lupa. Ya, saya menyapa dulu Bunda Yos Balubun di Koperti. Selamat malam. Selamat menikmati suasana istirahat malam minggunya. Kemudian untuk Pak Edo di Mangga 2, terima kasih untuk sapaannya di jalur Japri saya. Untuk Pak Edi, ya. Ada Bung Edi di belakang Soya. Terima kasih Bang Edi. Selamat malam minggu bersama keluarga. Kemudian Kakak Okri juga di seputaran belakang Soya SMP 1. Selamat malam. Selamat beristirahat bersama keluarga ya. Oke, ditunggu nanti untuk penelpon atau pendengar kita yang lain yang mau bergabung. Saya standby nanti untuk sesi lanjutan ya. Baik. Kita dengarkan dulu persembahan lagu yang sudah di request. Masing-masing ada To All The Girls ya. Duet antara ya, duet antara Yulia Iglesias bersama Willie Nelson. Dan disusul nanti ada edisi Litonga dengan Biarlah

Ya, kita lanjut lagi untuk putaran selanjutnya di Ruang Rindu. Saya kembali mengundang Anda, pendengar, pecinta acara Ruang Rindu. Silakan 3834921 dan di WhatsApp 0813-5624-5886 siap untuk merespon Anda. Ya, malam ini malam Minggu. Ya, kalau yang sudah tidur lebih dulu, ya apa boleh buat. Tapi kalau yang mau begadang, silakan begadang saja ya. Mau begadang untuk nonton Piala Dunia, oke, saya kasih info ya. Untuk sebentar nanti, ya, Piala Dunia ini akan menampilkan pertandingan yang mungkin yang akan bertanding ini kurang-kurang begitu, apa ya, katakanlah tim yang kurang begitu banyak fans. Jadi mungkin peminatnya kurang banyak begitu ya. Akan berhadapan yaitu Panama versus Inggris ya. Itu nanti di jam 6 pagi. Ya, jam 6 pagi waktu Indonesia Timur. Akan ada dua pertandingan masing-masing Panama versus Inggris dan Kroasia versus Ghana. Itu nanti di pukul ya, di jam yang sama pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Pertandingan yang menghadirkan 4 tim di dua stadion berbeda. Sementara nanti di Pak masih di pagi juga sebentar atau di besok Minggu 28 Juni pukul 8.30 pagi atau jam setengah 9 pagi waktu Indonesia Timur, Kolombia akan menghadapi Portugal. Begitu juga dengan Kongo bersama ya versus Kongo, Kongo akan berhadapan bersama Uzbekistan. Ya, dua pertandingan yang di jam yang sama tetapi di stadion yang berbeda. Sementara di pukul 9 waktu Indonesia Barat atau pukul 11 siang besok akan ada pertandingan antara Aljazair bersama Austria. Dan mungkin di besok partai yang pasti ditunggu-tunggu yang akan mendapat banyak penonton yaitu versus Yordania ya, versus Argentina. Iya. Pasti kalau Yordania versus Argentina ini ya pendengar pasti ya lebih banyak menjagokan Argentina ya. Ya karena mungkin Yordania terhitung sebagai tim yang kurang diunggulkan. Jadi pasti orang lebih banyak ke fans mendukung Argentina. Tapi ya siapa tahu ya, bisa juga tidak diduga, bisa saja terjadi sesuatu yang mungkin bisa keajaiban atau mukjizat ya. Bisa saja tim unggulan itu bisa dikalahkan oleh tim yang tidak diunggulkan. Boleh, boleh saja. Apalagi ini permainan terakhir, permainan ketiga ya. Argentina sudah lebih dulu dua kali menang. Jadi bagi Argentina main ketiga ini kalah atau menang, ya tetap dia lolos ya. Karena Argentina sudah dua kali menang. Sama halnya dengan Jerman di kemarin ya. Dia sudah dua kali menang lebih dulu dan memuncaki juara grup. Jadi main sama Ekuador kalah atau menang ya dia santai-santai saja tetap lolos ya. Oke. Jadi tidak forcir lagi tenaga. Oke, main menang tetap lolos ke 32, main kalah atau draw ya tetap lolos ke 32, ya kan? Nah, sama halnya dengan besok Argentina. Ya, main kalah atau menang tetap dia bakal lolos 100% ke babak 32 besar, ya. Tapi kalau Argentina mau berbaik hati juga sama si Jerman, ya bisa aja dia kasih poin aja dulu ya buat Yordania. Soalnya kita kalau kalah atau menang ya tetap aja main di 32. Sementara Yordania ini juga susah-susah ya. Sudah sangat susah sekali untuk berpeluang ke 32. Begitu. Walaupun Yordania menang ya, tetap tidak bisa ke 32 besar. Baik. Nah, mereka kita lanjut saja untuk masih di Ruang Rindu malam ini. Saya masih tunggu. Kita dengan tema lagu-lagu nostalgia. Ada lagi yang mau bergabung? Silakan. 3834921 dan di 0813-5624-5886. Ya. Saya kalau tidak mengudara, tidak on air, ditanya lewat WhatsApp, lewat pesan. Kak Dede kapannya nyiar? Nyiar saya mau gabung. Pas saya lagi nyiar, yang tadinya nanya kapan nyiarnya gak mau gabung. Waduh, ini dunia udah terbalik ini. Kalau saya tidak di udara ditanya, iya katanya udah kangen udah rindu dengar suara. Pas saya mengudara saya di sini ditunggu-tunggu nggak nongol-nongol, tidak mau hadir. Waduh,
Ketipu juga saya nih. Baik, tetap aja stay tune. Kita masih di Ruang Rindu. Waktu kita masih ada sekitar 30-an menit lebih ya. Sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Jadi masih ada peluang banyak untuk yang mau bergabung. Ya. Saya menyapa dulu untuk keluarga Bapak Noke Marangke yang ada di seputaran Paso sekitarnya. Selamat malam. Salam kompak. Iya, mohon maaf tadi agak sedikit terlambat sehingga telat info ya untuk Bapak Noke ya. Jadi mungkin nanti stay tune saja nanti sebentar. Saya akan info mudah-mudahan lebih cepat. Yes. Kita masih di Ruang Rindu dengan tema lagu-lagu nostalgia Indonesia atau mancanegara. Silakan Anda tinggal pilih mau yang mana, yang 70-an atau yang 60-an. Siap untuk direspon. Abang Nasrun di Parigi Mutong, selamat malam Minggu. Lagi bikin apa di sana? Oh iya, ada, kita punya ini, baru ada satu pesan saya baru dapat. Radit ya, Bang Radit di, oh dua pesan masuk ya. Ada Radit di Kebun Cengke dan juga ada Bunda Yos Balubun di Kopertis. Ya, nanti pesannya saya baca. Saya tunggu-tunggu dulu untuk penelpon yang mau bergabung di jalur telepon. Nah, setelah itu nanti saya bacakan atensi atau pesan yang sudah dikirimkan di WhatsApp. Yes. Oke. Tadi ada yang sempat lupa, yang lupa disampaikan ya, sekaligus ditambahkan dari Bunda Wiga untuk Bunda Yos Balubun di Kopertis. Katanya maaf lupa, salam hormat, salam santun buat Bunda Yos di Karang Panjang. Tadi kelupaan ya, dari Mbak Wiga ya di Wonosobo. Ya, kebetulan Bunda Yosnya lagi monitor dan baru saja mengirimkan pesan WhatsAppnya. Ya. Ada pesan tambahan ya dari Bunda Wiga untuk Bunda Yos Balubun. Oke, selamat malam, selamat istirahat, selamat malam Minggu. Bahagia selalu.

Untuk pendengar kita yang ada di seputaran KRI Ratu, ada... Oke, untuk Bapak Ape, apa kabar di KRI Ratu? Selamat sekali saya mendengar kabar ini, sudah dengar suara lai. Lagi musim-musim begini, bagaimana kabar? Coba informasi-informasi dulu. Ya, untuk Bapak Ape di KRI Ratu ya.

0: Ya, sepertinya untuk sementara jalur telepon kami di 383-4921 dan di jalur WhatsApp-nya masih sunyi, ya, masih kosong untuk yang menelpon. Ya, saya bacakan dulu pesan yang sudah masuk. Jadi Bunda Yos Balubun di Koperti sekarang banyak. Selamat malam Dede, selamat tugas dulu. Pertama-tama mau ucapin terima kasih untuk Kak Dede yang lagi bertugas malam ini. Selanjutnya juga mau kasih salam dulu untuk Mbak Wiga di Wonosobo yang tadi. Kemudian untuk Bung Syarif Talake yang sudah gabung tadi juga. Untuk Bunda Yaya di Batu Meja. Untuk Om Dewa di Namlea. Om Dewa, ini dapat salam ini dari Bunda Yos di Kopertis. Untuk Om Dewa kalau lagi dengar gabung. Juga untuk Fabio di Suli kalau lagi dengar gabung. Juga Abang Deden di tengah-tengah. Ayu di Masohi. Terus untuk Bunda Min di Halmahera, Maluku Utara, Bunda Elsie Manado, dan Ibu Oke untuk Kakak Okri di Lane 5. Semuanya punya selamat malam minggu, selamat istirahat. Tuhan mau sayang ketong semua dan selamat menikmati lagu yang sudah disiapkan untuk malam ini begitu. Untuk Kak Dede lagunya nanti gabung aja sama pendengar yang lain. Ya, kalau lagu-lagu nostalgianya pasti enak-enak. Ya, Bunda Yos memilih bergabung saja begitu. Oke, terima kasih Bunda. Ya, kali ini ada penelpon kita yang mau bergabung. Saya menyapa dulu, halo.
1: Halo juga, selamat malam.
0: Hei, selamat malam Bang Nasrun.
1: Luang rindu, luang berbagi rindu. Memori lewat lalu bersama RI Ambon.
0: RI Ambon, oke mantap, makasih. Padahal tadi baru berapa, ya 2-3 menit yang lalu saya baru menyapa buat Bang Nasrun di Palu.
1: Masih anu saya, masih apa namanya, masih bergabung di Proampanya Ambon tadi.
0: Oh tadi sempat gabung di Proampanya Proampat Ambon.
1: Iya baru pindah lagi.
0: Oh syukurlah, iya saya tebak ini pasti lagi mancing di sebelah itu. Lagi mancing ikan di sebelah, belum kesini. Oke okay, Bang Nasrun, ya.
1: Apa lagunya lebih format Bang?
0: Malam ini kita dengan lagu-lagu nostalgia tahun 60-an, 70-an. Bebas Indonesia maupun mancanegara.
1: Oke. Okay. Siapkan lagunya.
0: Nah, dipilih-pilih saja lagu-lagu nostalgia 60-an, 70-an.
1: Oh iya, oke okay, dan lagunya. Lagu. Lagunya Irfan Jona.
0: Lagunya dari siapa?
1: Ah?
0: Lagunya siapa Bang Nasrun?
1: Irfan, Ir.
0: Oh, siapa? Coba diulang, kurang jelas.
1: Suara jaringan Bang.
0: Oh iya.
1: Dengan suaraku.
0: Iya, kedengaran. Iya, iya.
1: Lagunya Irfan Jona.
0: Irfan Jona.
1: Iya, Selimut Rindu.
0: Selimut Rindu, Irfan Jona.
1: Iya.
0: Yakin itu lagu tahun berapa itu?
1: Itu lagu-lagu 80-an Bang.
0: 80-an? Kalau 80-an, boleh
1: 80-an, astagfirullah. Iya, pokoknya sekitar itu, 80-an.
0: Iya. Awas, jangan sampai salah tahunnya loh.
1: Saya juga saya tidak apa
0: Selimut, tahun Selimut itu, Rindu.
1: Ya.
0: Lagunya judul apa?
1: Selimut Rindu.
0: Selimut Rindu. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Oke, okay, baik.
1: Lagu nostalgia juga, lagu iya. Nostalgia sama.
0: Saya cross check. Saya cross check dulu ya, Selimut Rindu.
1: Oke. Okay. Nah, enggak apa-apa ya kan. Oke, okay, ini pertama-tama Bang lagi nyasa bertugas selalu semak. Semua krunya yang menebas tugas malam selalu, selamat istirahat, salam satu hati semuanya. Yang sudah mas tadi, selamat kompak semuanya, selamat berkecuali ya di alamat masing-masing. Selamat pernah minggu, salam jabat erat jati. Terima kasih, selamat malam.
0: Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam kembali untuk Bang Nasrun di Palu, Parigi Mutong, ya. Ya, betul. Ada. Di sini kita punya ada koleksi ya, Selimut Rindu dari Ivan Jonah. Tapi di sini tidak tertulis berapa tahunnya. Nanti saya coba cari tahu dulu ya, tahunnya berapa ini. Oke, baik. Ditunggu lagi di 3834921 untuk Ruang Rindu. Penelpon kita selanjutnya yang mau bergabung, silakan. Atau melalui pesan WhatsApp, pesan teks, pesan suara, silakan. Juga tetap siap direspon.

Baik, dinantikan lagi kehadiran Anda yang mau berpartisipasi di acara Ruang Rindu dengan tema lagu-lagu nostalgia 60-an, 70-an. Kalau masih ada, saya akan respon di jalur telepon maupun juga di jalur WhatsApp ya. Oke, 383-4921 dan 0813-5624-5808.

Oke, baik. Untuk tidak membuang waktu, saya langsung saja mainkan lagu yang sudah dipesan. Ya, untuk Bunda Yos Balubun di Kopertis. Iya, saya tahu selera lagunya mungkin dari Bruri. Ya, saya akan putarkan saja Bruri, nanti disusul oleh Irfan Jona yang juga sudah siap diputarkan untuk Bung Nasrun di Palu, Sulawesi Tengah. Masih ada waktu, nanti saya akan balik lagi. Ya, mungkin ada dua sesi akan saya gelar setelah lagu ini terputar untuk Anda. Selamat malam dan selamat istirahat ya. Saya menyapa untuk yang ada di Galunggung ya, untuk Abang Heri dan keluarga, juga untuk Ino dan Ati. Selamat malam, selamat istirahat. Ada lagi nikmati malam Minggu. Yes. Yang di Kebun Cengkeh. Iya. Pak siapa itu? Oke. Pendengar kita ada Kebun Cengkeh juga yang ada di seputaran Ahuru ya. Abang Fani dan semuanya. Iya, salam saja, salam sehat ya. Yang di Saparua, kalau sudah jam begini mungkin sudah capek, istirahat saja dulu. Kemudian untuk Kak Serli Manuputi dan keluarga yang ada di Halongar Besar, juga untuk Pak Yop Tamayla dan keluarga juga di Halongar Bes. Selamat malam Minggu untuk semuanya ya. Oke, terima kasih untuk sapaan-sapaannya dalam beberapa hari belakangan ini, sudah banyak menyapa saya dan banyak berkomunikasi. Ya, semoga kita tetap kompak-kompak saja ya, tidak tetap akur. Ya, komunikasi itu penting, lancar. Yes. Ini lagunya, saya hadirkan dulu. Saya akan kembali nanti untuk sesi berikut untuk Ruang Rindu. Ya, kalau bisa nanti, kalau ada penelpon yang gabung lebih banyak, berarti saya bisa extra time. Tapi kalau minim, ya udah kita nanti pas time aja di pukul 23. Bruri, saya coba mainkan dengan Masihkah Mungkin Kita Berdua Satu Perahu, ya. Ya, kalau sudah satu perahu ya udah pegang dayung, ya dayung bersama.

0: perkara rindu memang gak kenal waktu ya. Perasaan belum seminggu gak ketemu, tapi rasa pengen ketemu sudah sampai ubun-ubun. Kayaknya semua hal jadi membuatku teringat sama dia deh. Mulai dari kafe favorit, kuotes rindu yang lewat di beranda, bahkan lirik lagu Bintang Malam sampaikan padanya, aku ingin melukis sinarmu di hatinya.
1: Ngedumel sendiri aja terus. Kalau kata Dilan, rindu itu memang berat. Salah satu caranya sih, ya dengan mengungkapkannya. Daripada hanya bilang, yang aku kangen kamu, yang sudah super biasa itu, coba deh dengar Ruang Rindu Pro 1 RRI Ambon untuk mengungkapkan rindumu yang sesak itu.

Oke, baik pendengar, kita tiba di putaran atau di sesi akhir, babak terakhir untuk acara kita di Ruang Rindu. Saya kasih kesempatan lagi untuk yang mau menelpon, yang mau menyapa pendengar, di mana saja Anda berada dan dari mana saja Anda berada, silakan gabung untuk sesi terakhir di Ruang Rindu spesial lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu kenangan 60-an, 70-an. Kalau yang tadi sudah bergabung tapi mau double, silakan. Mau double lagi bergabung, silakan telepon double ya. Oke. Makan kalau belum merasa kenyang pasti harus minta tambah. Nah, kalau ikutan di acara ini belum puas, tadi nelpon pertama belum habis menyampaikan lagi atau belum puas menyampaikan, silakan double ya. Oke. Di 3834921 maupun di WhatsApp 08135624 5886. Ya, sambil menanti yang mau bergabung bersama kami di jalur telepon, saya penuhi dulu permintaan pesan yang sudah dikirimkan dari Radit di Kebun Cengkeh. Kakakku, selamat malam, selamat tugas. Ya, lama lagi baru ya, sudah cukup lama nih baru dengar kakak punya suara lagi. Baru dari mana? Baru dari sini. Baru dari tadi ya, dari tadi sore maksudnya ya. Dari tadi sore kan suara saya sudah ada tuh. Katanya baru dengar suara, berarti baru monitor nih ya. Ya, saya suaranya udah dari jam 5 sore tadi sudah ada suara. Cuma Radit aja yang belum dengar. Ya. Kalau ditanya selama ini kemana saja, kok baru muncul malam ini? Nah, itu pertanyaan yang tepat ya. Ya, selama ini saya di sebelah. Saya ada, tapi baru ya muncul di malam ini. Nah, itu. Kalau baru dari mana ya, saya bilang dari tadi sore. Oke, baik. Untuk kakak Dede, selamat malam, selamat tugas. Salam kompak, salam sehat selalu. Selamat menjalankan tugas malam minggunya di studio ya. Nanti kalau selesai tugas mau lanjut malam minggu sampai subuh juga bisa. Kalau mau malam minggu ya udah, mumpung ya, nongol aja ke lokasi saya, kita nonton bareng sebentar. Kebetulan saya punya fans berat Inggris mau bermain dan dipastikan akan menang. Ah, yang bener aja nih. Iya, Inggris versus Panama sejak ya, kalau dari historinya ya, iya. Panama kalah dari Inggris ya. Jadi Inggris selalu menang. Nah, jadi sudah ada nyali nih ya, udah modal. Kalau yakin kalau si Inggris pasti menang.

Nah, untuk kakak, beta mau spesial salam dulu untuk beta punya keluarga yang baru tiba dari Sulawesi Selatan, dari ujung Pandang. Baru kembali, selamat datang di Kota Ambon Manisi. Selamat menikmati momen liburnya ya. Untuk ponakan-ponakan konsultasi, untuk cilik manis Damayanti, untuk si cowok tampan

Oke, jadi di ujung pandang itu karena di sana juga ada jual sagu ya, makanya iya rajin sekali. Satu minggu tuh kalau tidak dua kali tiga kali makan papeda belum bosan dia. Iya, jadi pas ketika sampai di Ambon sini langsung ditodong, "Abang, papeda dulu." Iya, terpaksa lah. Oke, terima kasih. Salam ya untuk semua ya. Ya, KDD, lagu. Iya, kalau lagu kenangan lama, ya beta tuh senang dengar suaranya si Ernie Johan ya. Kalau di situ ada lagu Ernie Johan, tolong diputarkan saja apa saja dari Ernie Johan gitu. Hilang Permataku atau apa Desember Kelabu, ya terserah, yang penting si Ernie Johan lah gitu ya. Oke, terima kasih untuk yang ada di seputaran Kebun Cengkeh untuk Radit ya. Salam saja. Kemudian ini juga saya langsung saja karena tidak ada yang menelpon. Belum ada yang menelpon, makanya saya langsung aja putarkan atau perdengarkan pesan suara ya. Pesan suara yang sudah dikirimkan oleh Fabio ya. Fabio di Suli. Ini dia.

0: Ruang Rindu, selamat malam dengan Fabio di Suli. Selamat malam buat Bung Teis yang sedang bertugas. Ingin sekali request lagunya Rosi dan Andres juga yang judulnya My Love. Salamnya buat kakak Eva di Ternate, ada Ibu Yos juga, Ibu Popi di Skip, lalu ada juga Bapak Depi, Bapak Angki di Saparua, selamat malam. Ada Om Deden di tengah-tengah, selamat malam juga, Bung Dewa Hujan juga, Caca Ayu di Masoi, Raisya di Batu Meja, kakak Yaya juga, Bunda Min juga, Ibu Ria juga di Jakarta, Ibu Dinda di Bogor, Fiona di Kupang, Bunda El, Fika, Jingga, Wulandari di Manado, dan Ibu Wiga juga di Wonosobo, Ibu Natalia juga di Toli-Toli, Syarif Hidayat juga di Talake, Vina di Kebun Jeruk Jakarta juga, selamat malam semuanya, selamat beristirahat, Tuhan memberkati selalu. Terima kasih.
1: Oke, baik, terima kasih untuk Fabio sudah menyapa lewat pesan suaranya. Ya, masih ada waktu, masih ada sekitar 5 menit lagi sebelum acara ini saya tutup jelang pukul 23 waktu Indonesia Timur. Kalau ada yang masih ingin bergabung lagi di Ruang Rindu, silakan 3834921 ya. Kemudian 0813-5624-5886. Nah, untuk yang kemarin sempat nanya KDD kapan nyiar, saya sudah jawab Sabtu malam Minggu saya mengudara. Oke, KDD nyiar nanti saya masuk. Tahu-taunya janji dimakan sumpah ya. Malam ini enggak nongol gitu ya. Enggak muncul lagi, enggak WhatsApp lagi, tidak ada chat yang masuk. Awas ya. Berani nanya kembali, ya. Sorry deh, saya enggak balas chatnya Anda, ya. Saya bilang tunggu aja gitu. Palingan jawabannya tunggu aja gitu. Ya udah tunggu sampai kapan aja. Oke, okay, baik. Ernie Johan, di sini ada lagu-lagunya Yuana. Terus ada Mutiara Yang Hilang, kemudian ada Kenangan Pasti, Kenangan Manis Pasti Berlalu. Kemudian ada lagu yang dulu ngetop di era 80-an itu, 70-an, 80-an, ada Ratapan Anak Tiri. Pernah ya, lagu itu kan ngetop ya? Ya, saya SD-SD itu suka dinyanyikan lagu itu, Ratapan Anak Tiri. Betapa sedihnya hati, na-na-na-na-na-na-na-na. Itu lagu Ratapan Anak Tiri ya. Masih ingat? Masih. Terus Kau Selalu di Hatiku ya. Kau selalu di hatiku. Terus juga ada Senja di Batas Kota. Itu lagu-lagu hitsnya si Ernie Johan. Nanti saya akan putarkan salah satu ya, yang di request tadi oleh Radit ya, untuk Abang Radit di Kebun Cengkeh. Mutiara Yang Hilang. Saya jadi kepingin dengar lagu ini ya. Oke, okay. Stand by aja. Dan lagu untuk Fabio tadi ada Rosie and Andres dengan My Love. Nah, apa mau dikata, kesempatan sudah begitu banyak diberikan untuk Anda, waktu yang begitu lowong. Tapi ya, sia-sia juga ya menjaring angin. Alias ya, susah sekali ya untuk mendapatkan yang mau gabung. Ya, mana ada orang menjaring angin bisa dapat apa-apa, tidak ada ya. Angin itu gak bisa ditangkap, gak bisa ditahan, hanya bisa dirasa gitu ya. Dirasakan, kalau angin bertiup, oh iya terasa, oh ada angin bertiup. Tapi ada orang bisa meraba angin, oh gak bisa. Ditahan, oh gak bisa. Disentuh, gak bisa ya. Oke, okay. Baik, terima kasih. Dan saya akhiri dulu lagu lagi acara kita di Ruang Rindu malam ini. Sekaligus menampilkan lagu Ernie Johan untuk menutup jumpa kita di sesi ini. Dan untuk lagu dari Rosinandes nanti saya tempatkan di awal acara musik jenjang malam. Ya, untuk Bung Fabio standby aja lagu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: RRI dengan esensi buku. Anda bingung bagaimana cara untuk mengelola keuangan dengan baik? Maka kamu selayaknya membaca buku yang berjudul The Psychology of Money karya Morgan Housel. Dari judulnya saja sudah bisa tergambarkan kalau kondisi keuangan seseorang sangat dipengaruhi dengan psikologi atau pola pikir seseorang dalam mengeluarkan uang. Ketika membaca buku ini, semua rasa penasaran yang kamu miliki terhadap bagaimana cara seseorang harus mengelola uang sebagaimana mestinya. Buku ini terdiri dari 262 halaman, yang di mana setiap halamannya sangat ringkas dan mudah dipahami. Morgan Housel, sebagai penulis buku The Psychology of Money, menyajikan 19 cerita pendek. Setiap cerita pendek yang ada di dalam buku ini selalu berkaitan dengan uang, dengan sikap manusia terhadap uang. Karena setiap orang tidak sama dalam mengelola uang, ada yang merasa nyaman, namun banyak juga yang selalu merasa sulit dengan keuangannya, walau penghasilan mereka sama. Selain itu, penulis membuat cerita pendek dengan menggunakan sudut pandang perilaku manusia. Sehingga setelah selesai membaca buku ini, pembaca akan menemukan sudut pandang baru dalam menyikapi uang yang kita miliki. Maka tidak heran jika buku ini menjadi buku bestseller internasional, bahkan termasuk ke dalam 10 buku terlaris di Amerika Serikat versi Amazon. Menakjubkan, banyak yang berminat menata keuangan. Buku The Psychology of Money karya Morgan Housel sudah diterjemahkan ke dalam 26 bahasa termasuk bahasa Indonesia. Perhatikan perilaku dan gaya hidup kita terhadap uang ternyata sangat berdampak pada kualitas kesehatan keuangan kita. Demikian esensi buku The Psychology of Money yang ditulis Morgan Housel dari RRI untuk Indonesia.

Di suatu pulau kecil, tinggallah berbagai macam benda-benda abstrak. Ada cinta, kesedihan, kekayaan, kegembiraan, dan sebagainya. Mereka hidup berdampingan dengan baik. Namun suatu ketika, datang badai menghempas pulau kecil itu. Dan air laut tiba-tiba naik dan akan menenggelamkan pulau itu. Semua penghuni pulau cepat-cepat berusaha menyelamatkan diri. Cinta sangat kebingungan, sebab ia tidak dapat berenang dan tidak mempunyai perahu. Ia berdiri di tepi pantai, mencoba mencari pertolongan. Sementara itu, air makin naik membasahi kaki Cinta. Tak lama Cinta melihat Kekayaan sedang mengayuh perahu. "Kekayaan, Kekayaan, tolong aku," teriak Cinta. "Aduh, maaf Cinta," kata Kekayaan. "Perahuku telah penuh dengan harta bendaku. Aku tak dapat membawamu serta. Nanti perahuku ini tenggelam. Lagi pula, tak ada tempat lagi bagimu di perahuku ini." Lalu Kekayaan cepat-cepat mengayuh perahunya lagi. Cinta sedih sekali, namun kemudian dilihatnya kegembiraan lewat dengan perahunya. "Kegembiraan, tolong aku," teriak Cinta. Namun Kegembiraan terlalu gembira, karena ia menemukan perahu sehingga ia tak mendengar teriakan Cinta. Air makin tinggi membasahi Cinta sampai ke pinggang dan Cinta semakin panik. Tak lama lewatlah Kecantikan. "Kecantikan, bawalah aku bersamamu," teriak Cinta. "Wah Cinta, kamu basah dan kotor. Aku tak bisa membawamu ikut. Nanti kamu mengotori perahuku yang indah ini," sahut Kecantikan. Cinta sedih sekali mendengarnya. Ia mulai menangis terisak-isak saat itu, lewatlah Kesedihan. "Oh Kesedihan, bawalah aku bersamamu," kata Cinta. "Maaf Cinta, aku sedang sedih dan aku ingin sendirian saja," kata Kesedihan sambil terus mengayuh perahunya. Cinta putus asa. Ia merasakan air makin naik dan akan menenggelamkannya. Pada saat kritis itulah, tiba-tiba terdengar suara, "Cinta, mari cepat naik ke perahuku." Cinta menoleh ke arah suara itu dan melihat seorang tua dengan perahunya. Cepat-cepat Cinta naik ke perahu itu, tepat sebelum air menenggelamkannya. Di pulau terdekat, orang tua itu menurunkan Cinta dan segera pergi lagi. Pada saat itu, barulah Cinta sadar bahwa ia sama sekali tidak mengetahui siapa orang tua itu. Cinta segera menanyakannya kepada seorang penduduk tua di pulau itu, siapa sebenarnya orang tua itu. "Oh, orang tua tadi, dia adalah Waktu," kata orang itu. "Tapi mengapa ia menyelamatkanku? Aku tak mengenalnya. Bahkan teman-teman yang mengenalku pun enggan menolongku," tanya Cinta heran. Saudara, hanya waktulah yang tahu berapa nilai sesungguhnya dari cinta itu.

Pendengar, hidup itu soal kejujuran, bukan sekadar pencitraan. Apa yang kita ucapkan seharusnya sejalan dengan apa yang kita lakukan. Karena dari sanalah karakter dan nilai diri seseorang benar-benar terlihat. Kepercayaan itu mahal dan tidak mudah didapat. Sekali rusak, butuh waktu panjang untuk memperbaikinya. Jadi, dimanapun kamu berada dan apapun peranmu hari ini, tetaplah jadi pribadi yang konsisten, jujur, dan jangan pernah bermuka dua.

0: Apa itu mau tanya lagi?
1: Mau tanya apa lagi, Ade?
0: Beta dengar orang cerita, hujan juga bisa marah.
1: Iyo, Ade, hujan dia marah.
0: Ih, masa hujan juga bisa marah?
1: Begini, Ade, hujan tuh dia marah. Kalau orang di sekitar katong nih sengrama dengan lingkungan, terus dong buang sampah tak karuang, lalu dong tabang pompong sabarang. Nah, hujan dia marah, dia kasih banjir, terus dia kasih longsor. Begitu, Ade.
0: Oh, begitu, Bapak.

guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Dari tangan merekalah lahir ilmu, pengalaman, dan masa depan generasi bangsa. Di sekolah, menghargai guru bisa dimulai dari hal sederhana. Mendengarkan saat guru menjelaskan, berbicara dengan sopan, mengerjakan tugas dengan baik, dan mematuhi aturan sekolah. Sikap hormat kepada guru mencerminkan karakter pelajar yang baik dan berakhlak mulia. Ingat, keberhasilan yang kita raih hari ini tidak lepas dari perjuangan seorang guru yang dengan sabar membimbing dan mendidik. Mari hargai guru di sekolah, karena menghormati guru berarti menghargai ilmu dan masa depan kita sendiri.

Pendengar, setiap detik kehidupan ibarat gambar yang belum pernah terlihat dan gambar yang tidak akan pernah tampak kembali. Hanya orang-orang yang bersyukur yang mampu menikmati setiap sedih, susah, senang, deritanya sebagai momen yang berharga.

Kebesaran seseorang tidak terlihat ketika dia berdiri dan memberi perintah, tetapi ketika dia berdiri sama tinggi dengan orang lain dan membantu orang lain untuk mencapai yang terbaik dari diri mereka. Terkadang seseorang lebih memilih untuk tersenyum hanya karena tidak ingin menjelaskan mengapa dia bersedih.

Saudara pendengar, dimanapun Anda tetap setia mendengarkan siaran kami dari program 1 Radio Republik Indonesia Ambon. Saya Rama dengan irama lagu ini, maka selesai sudah tugas kami menemani Anda pada edisi siar hari ini, Sabtu 27 Juni 2026. Sesaat lagi kami akan berpisah dari ruang dengar Anda, sekaligus menghilang dari udara. Berpisah malam ini, namun akan jumpai Anda lagi di edisi penyiaran besok, Minggu 28 Juni 2026. Pada pukul 4 lebih 54 lebih menit waktu Indonesia Timur. Tetap pada frekuensi yang sama di FM 105,1 MHz, AM 720 kHz, juga melalui streaming dan aplikasi RRI digital kami, siaran kami tetap dapat Anda dengarkan. Pendengar sebangsa dan setanah air, sebelum berpisah, tak lupa kami bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi dan perhatian Anda telah menyimak siaran kami di sepanjang hari ini. Kru yang bertugas malam ini, saya penyiar Anda, T. Stekok, dibantu rekan-rekan yang bertugas di Teknik Studio MCR, bertugas pemancar studio, pemancar Gunung Nona, dan juga security yang bertugas di saat ini. Tak lupa juga petugas kami di pemancar air besar Paso. Mengucapkan terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, semoga dengan suasana berbahagia dan sukacita. Selamat beraktivitas bagi yang menjalankannya, semoga sukses Anda dapatkan. Akhirnya, dari kawasan Jalan Jenderal Ayani nomor 1, Batu Gajah, Ambon, inilah program 1 Radio Republik Indonesia. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program A1. Kami akan menemani Anda dari pagi ini hingga malam nanti. Di hari ini, pendengar, Minggu 28 Juni 2026, melalui pemancar FM 105,1 MHz, AM 720 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: adanya tidak mungkin tertular. Shalom, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Roma Jago. Apa kabar untuk anda pagi? Semua dalam keadaan yang mutiara pagi itu kan hingga pukul 6 kami biasakan.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Ambon, Kanal.

Ketika Anda menerima kehendak Allah dalam setiap aspek kehidupan Anda, Anda akan menemukan bahwa Allah memberikan Anda kekuatan, keberanian, dan martabat yang bergema sampai ke surga. Hal ini bergema sampai ke surga karena mereka tidak berada jauh darinya. Surga segera berada di dalam hati Anda. Mother Angelica.

Salah satu kunci ketenangan dalam hidup yaitu dengan berserah diri dan bersyukur kepada Tuhan. Serumit apapun masalah yang dihadapi, percayalah bahwa semua akan ada solusinya. Sebab Tuhan tak mungkin menguji umatnya di luar batas kemampuannya. Bahkan sedalam apapun dosa yang telah diperbuat, Tuhan tetap memberkati umatnya. Sebagai umat Katolik yang beriman dan taat pada sabdanya, jangan sampai Anda kehilangan harapan dalam menjalani hidup, karena Tuhan telah menjanjikan akan selalu menyertaimu kapanpun

Jika kita memilih untuk mendahulukan kasih Tuhan dan melakukan segala kehendak-Nya, maka kita akan menemukan segala kebahagiaan dalam hidup kita. Lakukanlah apa yang benar di hadapan Tuhan, bukan melakukan apa yang benar di mata kita. Sebab apa yang kita anggap benar, baik di mata kita dan di hadapan manusia, belum tentu benar di hadapan mata Tuhan. Ingat, jangan menunggu bahagia baru kita bersyukur, tetapi bersyukurlah, maka kita kian bahagia.

Di dalam dunia yang penuh dengan kebisingan dan penuh dengan kekacauan, ada suatu kebutuhan untuk menyembah dalam keheningan kepada Yesus yang tersembunyi dalam hosti. Bertekunlah dalam doa adorasi dan ajarkanlah ini kepada umat beriman. Hal ini adalah suatu sumber penghiburan dan terang, terutama bagi mereka yang menderita. Paus Benedictus ke

perintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kita sering merasa kecut dan tawar hati, tidak yakin.

Yakin akan masa depan kita dan jadi merasa malas untuk mengerjakan. Allah mengingatkan kita bahwa Ia akan selalu menyertai kita. Bersama Allah selalu ada harapan di dalam kehidupan kita.

Selamat pagi untuk Anda pendengar ke ruang dengar Anda. Saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti pertandingan Piala Dunia 2000.

0: Jakarta.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi 9. Dan inspirasi.
2: Pendengar RRI di manapun Anda berada, untuk kesempatan kali ini, pertandingan terakhir di Grup L Piala Dunia 2026 juga akan menentukan siapa yang akan menjadi juara Grup L, karena masih ada 3 tim yang berkesempatan untuk menjadi juara grup, yaitu Inggris, kemudian juga di partai lain ada Ghana menghadapi Kroasia. Dan sebentar lagi pendengar, wasit Abdul Rahman Al Jassim asal Qatar akan memulai membunyikan peluit tanda dimulainya pertandingan babak pertama. Kita akan segera mendengarkan reportase pertandingan ini bersama dengan reporter Joko Saputra. Silakan Bung Joko.
3: Ya, terima kasih Bung Rosian. Dan kick-off babak pertama antara Inggris menghadapi Panama sudah dilakukan. Kini Thomas Perugias melakukan sepakan dari mulut gawang dari Inggris tadi. Satu peluang tentunya ataupun tendangan percobaan di detik-detik awal babak yang pertama ini dilakukan oleh dari tim lini depan dari Panama. Namun saat ini aliran bola dikuasai sepenuhnya oleh Inggris. Nomor punggung 10 Jude Bellingham umpan ke pendekar setter tengah tadi. Pada rekannya tampaknya di sana ada Marcus Rashford ataupun pemain dari sisi kanan. Tampaknya ada nomor punggung 6, kita melihat ada Magui masih menguasai bola sepenuhnya dari sektor kiri pertahanan Inggris. Lebar dia ke sektor tengah, di sana ada Anderson, back pass ke belakang kepada Ezri Konsa meliuk di sektor tengah lapangan pertandingan kepada Anderson, kembali umpan crossing ke depan, di sana yang 7 tadi ada Bukayo Saka tampaknya. Ya, benar sekali Bukayo Saka, namun aliran bola terlalu deras karena memang di pertandingan hari ini memang terjadi hujan yang mengguyur di Stadion New Jersey Amerika Serikat. Saat ini mencoba membangun serangan justru Panama dari sektor kiri serang mereka sendiri. Ada Gutierrez mencoba melewati dua pemain dari Inggris, balik lagi tarik ke belakang namun bisa kuasai sepenuhnya oleh pemain Inggris. Kini coba Panama menguasai lagi dari sektor pertahanan, maju saja tadi penjaga gawang Orlando, umpan back pass ke depan yang dituju oleh Christian Martinez, umpan kerja 1-2 bersama Amir Murillo. Namun bagaimana upaya umpan 1-2 yang dilakukan oleh Martinez terhadap Murillo masih keluar dari lapangan pertandingan. Dan kini lemparan ke dalam sudah dilakukan tadi oleh Amir Murillo, ke belakang saja jauh tadi kepada rekannya nomor punggung 4. Kita lihat di sana ada Fidel Escobar, umpan lagi kepada penjaga gawang Orlando langsung tendang ke depan yang dituju tadi adalah Amir Murillo, namun masih mampu tadi dikuasai oleh pemain Inggris. Ini terjadi perebutan duel di sektor kiri pertahanan Inggris dan hanya lagi-lagi menghasilkan lemparan ke dalam bagi Inggris. Ini dia pemain dari Inggris nomor 3 dan Nico Reilly yang juga dimasukkan di pertandingan yang ketiga menghadapi Panama sekaligus babak penyisihan akhir di Grup L. Ya, kita masih menantikan bagaimana umpan tadi Andres Terry yang tuju adalah Rodriguez, namun arah bola tadi sundulan masih lebih dekat pada penjaga gawang dari Inggris. Di sana juga ada Jordan Pickford. Ya, kita masih menantikan bagaimana Inggris Jude Bellingham harus menjemput bola di sektor lini serang atau lini pertahanan mereka sendiri. Umpan lagi kepada Anderson, alirkan bola ke sektor kanan, umpan 1-2 dia pada pemain Otto Bernard Jarrell, mencoba mengasih bola sepenuhnya Bukayo Saka namun mendapat tadi ataupun gangguan dari pemain dari Panama. Kini hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Inggris. Tentu Bukayo Saka merupakan salah satu pemain yang dimainkan sebagai satu net up di pertandingan yang ketiga ini. Kini Harry Kane bebas ke belakang saja kepada Mokong Ezri Konsa, tarik lagi kepada Magui dari sektor kiri sisi serang dari Inggris. Di sana ada Marcus Rashford, baik lagi kepada Harry Kane, masih menguasai bola. Harry Kane langsung umpan crossing ke sektor kiri pertahanan dari Panama yang dituju adalah Bukayo Saka, namun bagaimana umpan crossing yang dilakukan oleh Harry Kane kepada Bukayo Saka masih keluar di lapangan pertandingan. Kita lihat juga memang New Jersey Stadium terus diguyur hujan dan memang menantikan bahwa pertandingan terus berjalan. Bagaimana kedua tim masih terus mengalihkan bola belakang. Ini Bukayo Saka masuk dalam kotak penalti, umpan ke Harry Kane. Sayang sekali umpan yang kurang sempurna tadi sehingga lagi-lagi gagal mendapatkan satu peluang bagi Inggris. Dan kini timnas Inggris Magui dari sektor tengah pertahanan sendiri, umpan pendek saja kepada Jude Bellingham, mencoba untuk melihat satu pemain, pendek saja kepada Anderson. Ini dia Elliot Anderson, umpan ke sektor kanan atau arahkan ke sektor kanan, umpan 1-2 dia bersama Jarrell umpan lagi kepada Bukayo Saka, kepada Anderson. umpan ke sektor kiri kepada Magui ataupun Ezri Konsa. Umpan kerjasama masuk kedua dia bersama dengan Jarel. Umpan ke depan disorongkan nomor 17 ada Margurecer. Umpan 1-2 kepada Bukayo Saka, mencoba melihat satu pemain. Umpan saja kepada Jude Bellingham, alirkan bola sektor tengah. Umpan diagonal ke sektor kanan pertahanan Panama, ada sana Marcus Rashford, mencoba melihat satu pemain. Umpan langsung ke mulut gawang, itu jadi Jude Bellingham. Oh, sebuah Jude Bellingham. Bagaimana umpan manja yang diberikan oleh Marcus Rashford dari sektor kanan pertahanan Panama, dan dengan tenang tadi mencoba dikontrol bola sejenak di mulut gawang oleh Jude Bellingham, namun bola kontrol tidak mampu dikuasai sepenuhnya oleh Bellingham sehingga hanya menghasilkan tendangan curu bagi timnas Inggris. Kita masih menantikan, ada 5 pemain Inggris yang ada di area kotak 16 dari Panama, sudah dilakukan tapaknya. Kita masih menantikan, kita melihat ada Nico Reilly, Leon Anderson sudah lakukan umpan ke mulut gawang, berbahaya. Oh, masih bisa diantisipasi atau bola dibuang saja oleh para pemain Panama. Kini justru nomor punggung 26 dari Panama mencoba menemukan Adi Gutierrez. Umpan 1-2 kipernya ada Jorge, umpan pendek kepada Anderson. Namun bagaimana tidak mampu dikuasai sepenuhnya oleh para pemain dari Panama sehingga Inggris kembali menyerang dari sektor kiri pertahanan Panama. Tampaknya di sana anak Bukayo Saka sudah megang bola, dia akan melakukan lemparan ke lantai. Oh, tidak jadi. Ternyata ada Jarel Konsa yang akan melakukan lemparan. Sudah dilakukan, namun lagi-lagi tampaknya terlambat memang setelah adanya peraturan dari FIFA. Adanya beberapa peraturan lemparan ke dalam juga tidak bisa lebihi dari 10 detik. Namun kini justru lemparan ke dalam dilakukan oleh Panama dari sektor kiri pertahanan sendiri. Kita masih menantikan, di sana ada Andres. Sudah dilakukan jauh tadi masih kepada Thomas Rodriguez, namun kuasa sepenuhnya tadi oleh pemain-pemain Inggris. Masih aman lagi nih Inggris mencoba bangun serangan, sudah ada di kaki Magui, masih Magui ataupun di sana alirkan bola kepada Ezri Konsa. Masih bekerja sama dia kepada Magui lagi dari sektor kiri pertahanan, alirkan bola melebar dari sektor kiri ada Marcus Rashford, masih mencoba untuk melarikan diri bebas kembali kepada Ezri Konsa. Umpan pendek 1-2 di kepada Jarel Kwanza, tarik lagi ke belakang, upaya dilakukan kepada Ornella juga Jarel. Umpan lagi satu kepada Jude Bellingham, namun bisa dipatahkan oleh Panama. Ornella Matula sini mencoba mengusir serangan. Ya, kita melihat di sini ada Mbappes, ada Carlos. Oh, mampu dicuri tadi oleh Elliot Anderson. Kini menggiring bola, mencoba dimainkan satu pemain Panama, dikuasai sepenuhnya oleh Jude Bellingham dari sisi tengah lapangan pertandingan. Jude Bellingham masih melik-liknya dari sektor kanan pertahanan Panama. Tampaknya dapat, iya benar sekali, dilanggar tampaknya di oleh pemain Panama tadi sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Inggris.
2: Ya pendengar, saat ini timnas Inggris akan menghadapi tendangan bebas, sudah dilakukan, dan kali ini ada Morgan Rogers berikan kepada Bukayo Saka. Bukayo Saka melik-lik dari sisi kanan penyerangan, balik lagi belakang kepada Elliot Anderson. Umpan mendatar saja berikan kepada Jude Bellingham. Berikan kepada Marcus Rashford menyerang dari sisi kiri, meliuk-liuk dia di satrup. Sayang sekali mendengar, tendangan tadi dilepas oleh Marcus Rashford dari jarak sekitar 20 meter, mampu tadi diblok oleh kiper Orlando Mosquera, terselamatkanlah gawang dari timnas Panama ini dan hanya menghasilkan sepakan pojok. Sebuah peluang lagi didapatkan oleh dari timnas Inggris. Elliot Anderson saat ini sudah menaruh bola, mundur dia 2-3 langkah ke belakang, menatap rekan-rekannya dan memberikan kode. Sudah dilakukan, berbahaya, diblok saja tadi oleh Mosquera. Namun sayang sekali tadi bola rebound jatuh di kaki Bukayo Saka yang melakukan tendangan langsung dari hasil bola rebound. Tendangan melayang jauh ke atas mister gawang dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Panama yang pada pagi hari ini menggunakan kostum berwarna putih, celana putih dan kaos kaki berwarna putih. Ya pendengar, sudah dilakukan saat ini Mosquera tendang langsung, sudah melewati garis tengah permainan dan disundul tadi oleh para pemain timnas Inggris. Kali ini jatuh lagi di kaki Amir Murillo. Berikan kepada nomor punggung 14 Carlos Harvey. Berikan kepada Joel Luis Rodriguez. Kali ini ada Edgar Yael Barcenas. Sayang sekali bola sudah terlebih dahulu meninggalkan lapangan permainan dari Jorge Gomez tadi dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk timnas Inggris. Ya, saat ini sudah masih hujan berlangsung di MetLife New York Stadium yang berada di kota New York, negara bagian New Jersey. Kali ini sudah ada Esri Konsa berikan kepada Makwehi. Makwehi umpan ke depan, berikan kepada Marcus Rashford. Meliuk-liuk dia, Marcus Rashford berbahaya, masuk. Sayang sekali pendengar, umpan tarik tadi dari Marcus Rashford. Maksudnya tidak ada satupun pemain timnas Inggris yang menyambut, dan dibuang saja tadi peluang emas dari sebuah umpan sirang yang dilakukan oleh Marcus Rashford, pemain Barcelona yang di timnas Inggris saat ini menggunakan jersey bernomor punggung 11 dan hanya menghasilkan tendangan pojok yang akan dieksekusi oleh Bukayo Saka dari sebelah kiri pertahanan Panama. Ya, sudah bersiap-siap para pemain Inggris, sudah dilakukan umpan pendek saja. Kali ini Bukayo Saka, Bukayo Saka langsung saja tendangan tadi, maksudnya terlalu lemah, menyusur tanah. Kali ini jatuh di kaki Mosquera, dan Mosquera langsung memberikan umpan lambung kepada Barcenas. Terjadi insiden tarik-menarik tadi. Kapten dari timnas Panama, Barcenas, ditarik tadi kostumnya oleh Esri Konsa dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Panama yang saat ini sudah mulai melakukan penyerangan. Ya, pendengar, kali ini dari jarak sekitar 30 meter ada di sebelah kiri sektor pertahanan dari timnas Inggris. Edgar Yuel Barcenas bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas. Sudah ada 4, 5, 6 pemain dari timnas Panama. Sudah dilakukan. Cepat datangnya bola. Sayang sekali pendengar, umpan berbahaya tadi masih terjadi kop duel. Dan kali ini jatuh di kaki para pemain Inggris. Ada Jude Bellingham. Jude Bellingham dia meliuk-liuk dibayangi dua pemain. Dan diblok saja tadi, disapu tadi oleh Martinez. Christian Martinez nomor punggung 6. Dan terselamatkanlah ancaman timnas Inggris untuk Panama ini. Kali ini hanya menghasilkan tendangan ataupun lemparan ke dalam bagi timnas Inggris. Kali ini ada Makwehi. Makwehi berikan kepada Marcus Rashford. Umpan langsung ke depan, maksudnya kepada Harry Kane. Namun berhasil dipotong. Kali ini ada nomor punggung 14, Carlos Harvey. Carlos Harvey berikan kepada Thomas Rodriguez. Dipotong lagi tadi alur serangan timnas Panama dan jatuh di kaki Jordan Pickford. Jordan Pickford berikan kepada nomor punggung 3, ada Nico Aureli. Nico Aureli mundur back pass ke belakang terlebih dahulu, mendelay permainan, berikan kepada Esri Konsa. Esri Konsa berikan kepada Makwehi. Kali ini ada nomor punggung 10, Jude Bellingham. Masih dia melakukan ataupun mendelay bola. Back pass ke belakang pada Pickford, berbahaya tadi. Bermain-main tadi pemain Inggris di area pertahanan mereka sendiri. Kali ini bola jatuh di kaki para pemain timnas Panama. Kali ini ada Andres Andrade. Bersabar dia, mundur lagi ke belakang, berikan kepada Jose Cordoba. Jose Cordoba umpan melebar saja ke kanan, berikan kepada Escobar. Escobar umpan kepada Martinez di depan, sodorkan bola. Tik-tak 1-2. Sayang sekali berhasil dipotong kali ini Harry Kane. Harry Kane melakukan serangan, dibantu oleh rekan-rekannya. Ada Jude Bellingham. Jude Bellingham tadi meliuk 1-2 pemain dilewati. Berikan kepada nomor punggung 3, Nico Aureli. Nico Aureli berikan kepada, disodorkan bola ke depan. Kali ini ada Marcus Rashford menyisir dari situ, berikan lagi kepada Nico Aureli. Nico Aureli masih meliuk-liuk dia. Dikawal oleh 1-2 pemain Panama. Mundur tadi pemain Inggris, tidak terburu-buru untuk mengurung pertahanan dari timnas Panama. Kali ini ada Elliot Anderson. Umpan 1-2 kepada Jude Bellingham. Kali ini kembali ada Elliot Anderson. Elliot Anderson mundur lagi back pass kepada Makwehi. Makwehi melebar saja ke kanan, berikan kepada Esri Konsa. Esri Konsa umpan ke depan, maksudnya umpan terobosan kepada Bukayo Saka. Direbut tadi bola, kali ini Bukayo Saka. Sayang sekali terjadi insiden tadi dalam perebutan bola itu. Dan wasit asal Qatar, Abdurrahman Al-Jassim, memberikan pelanggaran kepada timnas Panama. Ya, kali ini timnas Panama lewat Thomas Rodriguez. Thomas Rodriguez dia menyisir dari sebelah kanan. Bola, kontrol bola yang kurang sempurna. Akhirnya bola keluar dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini sudah dilakukan oleh timnas Inggris. Ada Elliot Anderson saat ini. Elliot Anderson menggiring bola, meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Berikan kepada nomor punggung 17, ada Morgan Rogers. Morgan Rogers berikan kepada Elliot Anderson. Umpan satu dia berikan kepada Bukayo Saka. Sayang sekali umpan sodoran ke depan tadi dibuang lagi oleh pemain Panama. dan kali ini hanya menghasilkan, maksud kami, bola kembali dikuasai oleh timnas Inggris. Dan kali ini ada Mark Weahy berikan kepada Jude Bellingham meliuk-liuk, dia umpan lambung ke sisi kanan, ada Bukayo Saka berhasil mengontrol, dia melewati beberapa pemain. Apakah langkah kembang tendangan langsung, sayang sekali pendengar, tendangan dari Bukayo Saka terlalu lemah tadi. Entah apakah maksudnya tidak mengumpan ataupun melakukan tendangan langsung, namun tendangan tersebut terlalu melemah, melewati 1-2 pemain dan berhasil diselamatkan tadi oleh Mosquera, kiper dari Panama. Skor masih 0-0 hingga menit 14:40 pada pagi hari ini. Ya pendengar, untuk waktu subuh DKI Jakarta dan sekitarnya nanti akan berkumandang pada pukul 4:42 waktu Indonesia Barat. Ya, kali ini ada Inggris mulai menginisiasi serangan, ada Elliot Anderson kali ini. Elliot Anderson berlari-lari, dia melewati garis tengah lapangan, berikan kepada Jarrell Kwanzaa, umpan sodoran ke depan, ada Bukayo Saka, dikawal dia oleh dua pemain. Nah, kali ini jatuh lagi, direbut oleh timnas Panama. Kali ini ada Martinez umpan terobosan, maksudnya kepada Rodriguez. Kali ini ada nomor berpunggung 7, Jose Luis Rodriguez. Ah, sayang sekali, Rodriguez berhasil direbut lagi tadi, meliuk-liuk dia di kotak 16, namun sayang sekali berhasil dipotong tadi serangan dari Panama, dan jatuh lagi. Kali ini dominasi bola ataupun permainan di kaki para pemain timnas Inggris. Kali ini ada Nico Aureli sodorkan bola ke depan kepada Jude Bellingham, back pass lagi belakang kepada Nico Aureli, umpan melebar sedikit kepada Elliot Anderson, berikan kepada Morgan Rogers. Saat ini ada Elliot Anderson, berikan lagi kepada Jarrell Kwanzaa. Tidak terburu-buru pemain Inggris saat ini, ya, masih melakukan ataupun mendominasi jalannya pertandingan dengan penguasaan bola. Ya, kalian dari Jude Bellingham, 1-2 pemain tadi dijegal tadi. Ah, sayang sekali pendengar, sudah melewati 1-2 pemain dan mendekati kotak 16 dari Panama, namun sayang sekali ditarik tadi kostum dari Jude Bellingham dan hanya menghasilkan tendangan gawang, maksud kami tendangan bebas dari jarak sekitar 25 meter, akan dieksekusi oleh Elliot Anderson. Sudah dilakukan, umpan berbahaya datangnya bola. Ah, sayang sekali pendengar, Harry Kane tadi menerima umpan lambung dari Elliot Anderson, namun umpan tarik dari Harry Kane berhasil diblok oleh Carlos Harvey nomor punggung 14, dan hanya menghasilkan sepakan pojok yang akan dieksekusi oleh Elliot Anderson. Pendengar, dengan absennya Declan Rice, Elliot Anderson saat ini menjadi salah satu andalan. Sudah dilakukan. Ah, sayang sekali, terlalu cepat datangnya bola tadi, diblok saja ataupun di cop heading oleh para pemain Panama. Kali ini Inggris datang melakukan serangan, namun terjadi insiden terlebih dahulu dan wasit Al Jassim memberikan pelanggaran kepada timnas Panama. Ya pendengar, untuk kesempatan pagi hari ini dengan absennya Declan Rice, Elliot Anderson tampak sangat berperan untuk bola-bola mati yang dilakukan ataupun yang dieksekusi oleh timnas Inggris, termasuk tadi beberapa kali free kick maupun juga corner kick dilakukan ataupun diambil oleh Elliot Anderson yang menjadi kepercayaan dari Thomas Tuchel pada pagi hari ini. Saat ini timnas Inggris kembali melakukan serangan, mendelay bola, kembali back pass bola ke belakang kepada Mark Weahy, berlari-lari pendek dia, umpan sodoran kepada Aureli, berikan kepada Marcus Rashford, kembali back pass lagi. Kali ini bola pindah ke sisi kanan penyerangan, ada Ezri Konsa umpan lambung, maksudnya kepada Marcus Rashford. Kali ini diterima oleh Marcus Rashford menyerang dari sisi kiri. Marcus Rashford, sayang sekali pendengar, berhasil dipotong tadi. Kali ini ada Carlos Harvey dari timnas Panama, diblok saja tadi Jude Bellingham, dan bola masih berada di kaki para pemain Inggris. Kali ini ada Jude Bellingham, Jude Bellingham menyisi dari sebelah kiri. Kali ini ada nomor Morgan Rogers. Morgan Rogers mundur lagi ke belakang pada Violet Anderson. Ada Bukayo Saka. Bukayo Saka melakukan serangan. Umpan tarik tadi, sayang sekali berhasil dibuang tadi. Kembali aman barisan pertahanan dari timnas Panama dari serangan dari Inggris.
3: Baik pendengar, memasuki menit ke-19, saat ini Inggris masih mengepung lini pertahanan Panama, dan saat ini kembali dari sisi kanan pertahanan Panama sudah dilakukan Marcus Rashford ke depan tadi masuknya, namun bola masih dipotong oleh para pemain Panama. Namun kini aliran bola masih dikuasai sepenuhnya oleh Elliot Anderson dari sisi tengah lapangan pertandingan, sudah mencoba mengepung pertiga dari lapangan pertandingan ini. Elliot Anderson meminta rekannya untuk berdekat, umpan pendek 1-2 bersama Nico Urelli, tarik lagi ke belakang, back pass tadi terhadap pemain Enzi Corsa. Enzi Corsa alihkan bola sektor kiri pertahanan Panama, dikuasai sepenuhnya tadi oleh Jarel umpan 1-2 kepada Bukayo Saka tadi, namun bisa dicuri oleh Rodriguez. Husi Rodriguez, pemain Panama, mencoba untuk melewati dua pemain dari Inggris, namun cukup sulit tampaknya tadi. Duel-duel dengan Jude Bellingham sendiri, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan Gutierrez ke belakang, umpan kepada Orlando, penjaga gawang, lengkungan tangan kaki kiri, bola mengarah ke sektor kiri pertahanan daerah sendiri, namun bisa dipenuhi semuanya oleh Thomas Rodriguez. Umpan lagi, alirkan bola ke sektor kanan, serang dari Panama, mampu dikuasai sepenuhnya oleh nomor punggung 23, ada Amir Murray. Umpan ke mulut gawang, dipotong saja, tertinju oleh penjaga gawang dari Inggris tadi. Dan kini kembali Inggris melakukan serangan balik, namun tidak terjadi. Apakah ya benar sekali pelanggaran tampaknya tadi Jude Bellingham yang mencoba menguasai bola, tapi mendapat gangguan dari pemain Panama sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Sudah dilakukan pendek saja. Kini ada Nico Urelli mencoba untuk menyisir dari sektor kiri pertahanan dari Inggris, dan mencoba menyisir hingga ke tengah lapangan pertandingan, namun umpan-umpan pendek saja. Kini menjadi salah satu ball position yang terdapat oleh pemain Inggris. Ada di sana narikin umpan saja ke depan, yang dituju di sana ada nomor punggung 10 ataupun kita masih ya namanya ada Rogers yang mendapatkan umpan tadi ke depan, namun tidak mampu dia mengejar dan hanya dikuasai oleh penjaga gawang dari Panama. Kini lagi kembali penjaga gawang Panama, Orlando, sudah lakukan tendang kaki kiri, namun bisa diambil oleh pemain Inggris tadi. Dan begitu juga bagaimana tendang percobaan dilakukan oleh Jude Bellingham dari sisi tengah lapangan pertandingan, dan bola belum mampu mengarah tepat gawang dari Panama. Dan saat ini Panama masih mencoba untuk melakukan membongkar tentunya dari lini-lini serang yang dilakukan oleh pemain-pemain Inggris di sini, dikuasai sepenuhnya oleh Amir mencoba melatih dua pemain dari Inggris tadi, dan bukan sebuah pelanggaran justru ada Bellingham. Harry Kane umpan 1-2 berada macam mencoba memberi sebenarnya, ada Roger umpan pergi ke jadi mereka buka yang sangat gagal tadi. Lagi-lagi bagaimana pertahanan dari Panama masih mencoba untuk menggagalkan upaya serangan dari pemain Inggris ini, namun serangan kembali diperoleh dari pemain Inggris Elliot Anderson dari sisi kiri pertahanan Panama. Masih umpan 1-2 dia bersama dengan Jaren tadi, umpan langsung ke mulut gawang, ada dua pemain Inggris sana, namun bisa dipatahkan oleh kaki pemain dari Panama. Justru kini Panama mencoba mendapatkan bola aliran dari sektor kiri sendiri. Di sana ada Gutierrez umpan ke depan, yang dituju tadi ada Josh Rodriguez. Kita masih menantikan, dan bola dicocor saja dari penjaga gawang Pickford asal Inggris ini, yang harus turun ataupun keluar dari arena kotak 16 untuk mengamankan bola tadi, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam tentunya bagi Panama. Sementara itu juga wasit asal Qatar, Abdurrahman Al-Jassim, juga telah meniupkan peluit sebagai tanda adanya hydration break di pertandingan babak yang pertama ini.
2: Ya, kita kali ini beralih ke Bung Hendry. Bung Hendry, bagaimana Anda melihat 20 menit pertandingan atau babak awal ini, jika kita melihat bahwa Panama ternyata begitu kokoh ya dalam membangun lini pertahanan mereka, seperti apa Bung?
0: Ya betul ya, ada dua faktor yang mungkin bisa menjadi sorotan di 20 menit pertama. Bagaimana, hal pertama adalah 5 back yang bermain di lini belakang Panama bermain sangat solid ya, dimana ada Andrade, Cordoba, dan Escobar tadi seakan-akan membuat seorang Harry Kane terisolasi ya, dan bahkan Harry Kane tadi sampai jauh meninggalkan posisinya di depan untuk sekedar untuk mencari bola. Dan hal kedua lainnya adalah bagaimana selain memperlihatkan defense yang sangat baik, serangan-serangan baik dari Panama pun sangat cukup berbahaya ya. Dan salah satunya bahkan tadi seorang Thomas Rodriguez saat laga belum berlangsung 1 menit tadi sempat mencatatkan shot on goal ya, dan itu cukup berbahaya. Dan beruntung tadi Jordan Pickford pun masih bisa melakukan save yang cukup baik. Dan satu hal lainnya adalah sebelum pertandingan, Thomas Christiansen sebagai pelatih Panama sangat mewaspadai set piece dari timnas Inggris. Dan di 20 menit pertama ini tadi total sekitar ada 4 corner kick dari timnas Inggris dan sejauh ini masih bisa dipadamkan atau bisa diminimalisasi bagaimana kekuatan dari set piece timnas Inggris dari bola-bola mati ya. Dan mungkin tadi benar kehilangan Declan Rice di lini tengah sudah mulai terasa meskipun Elliot Anderson di timnya Fulham pun berstatus sebagai eksekutor bola-bola mati ya, tapi memang kreativitas Sean Declan Rice dan kepemimpinan Sean Declan Rice sangat dibutuhkan oleh timnas Inggris dan ada di bangku cadangan. Sama-sama kita tunggu apakah di babak kedua nanti Declan Rice akan diberikan menit bermain oleh Thomas Tuchel, karena memang Declan Rice sempat absen saat latihan di hari Kamis meskipun di hari Jumat sudah kembali berlatih dan di pagi hari ini tidak masuk starter yang menandakan bahwa memang dia belum fit begitu.
2: Ya, sebenarnya Bung Hendry, jika kita berbicara bangku cadangan dari timnas Inggris sendiri, masih ada sosok yang sangat senior yaitu Jordan Henderson yang memiliki tipe yang sebenarnya sama ya dengan Declan Rice, yaitu pengatur serangan, juga eksekutor bola-bola mati, dan juga dia merupakan salah satu pemain yang senang ataupun sering memotong alur serangan lawan. Kenapa Thomas Tuchel tidak memberi kepercayaan kepada sosok Jordan Henderson kelihatannya, Bu?
0: Iya, tentunya pilihan Tuchel untuk lebih mempercayakan Elliot Anderson karena memang Elliot Anderson di musim ini di Premier League tampil sangat luar biasa ya. Yeah. Dan bahkan saat ini namanya sudah mulai dikait-kaitkan akan pindah ke tim besar gitu. Mungkin itu alasan kenapa Elliot Anderson lebih dipilih Thomas Tuchel ketimbang Jordan Henderson. Tapi jika memang Jordan Henderson dalam kondisi fit sementara Declan Rice memang belum fit, mungkin ya Jordan Henderson bisa menjadi opsi juga di lini tengah Inggris karena memang opsinya sangat banyak sekali. Ada Kobbie Mainoo juga di sana, yeah. Ada Anthony Gordon juga yang memang lebih menyerang gitu tipenya.
2: Oke, okay, saat ini pertandingan akan segera dimulai dan lemparan ke dalam akan dihadapi oleh timnas Panama sudah dilakukan. Martinez tadi mundur ke belakang, berikan kepada Andres Andrade, mundur lagi Andres Andrade, berikan kepada Jose Cordoba. Jose Cordoba umpan melebar, berikan kepada Fidel Castro. Fidel Castro umpan lambung tadi sudah melewati garis tengah permainan. Kali ini ada Thomas Rodriguez. Thomas Rodriguez berikan kepada Joel Rodriguez. Joel Rodriguez tendangan langsung, sayang sekali pendengar. Sayang sekali seribu sayang Joel Rodriguez. Tendangannya yang cukup keras diblok tadi oleh Jordan Pickford. Tendangan yang sangat keras tadi dari sisi sebelah kiri, maksud kami sisi sebelah kanan, penyerangan dari timnas, pertahanan dari timnas Inggris maksud kami, hanya menghasilkan tendangan pojok ataupun sepakan pojok. Saat ini sudah bersiap-siap Kapten Edgar Yul Barsenas dari Panama akan melakukan, sudah dilakukan. Ah, sayang sekali pendengar, tadi umpan yang cukup matang tadi, kali ini jatuh lagi di kaki Martinez. Ah, bola dibuang tadi oleh Marcus Rashford, tidak mau bermain-main timnas Inggris. Dan kali ini hanya menghasilkan tendangan, maksud kami lemparan ke dalam. Martinez sudah menimang-nimang bola di atas kepala, kepada siapa bola diberikan. Umpan saja tadi kepada nomor punggung 23, Amir Murillo, namun dibuang tadi oleh salah satu pemain Inggris. Kembali saat ini lemparan ke dalam, Amir Murillo akan melakukannya untuk timnas Panama. Sudah dilakukan. Asyik sekali pendengar, sebuah tendangan tadi dari lemparan ke dalam yang dilakukan oleh Amir Murillo yang dieksekusi oleh Carlos Harvey nomor 14. Kembali tadi hanya menyamping di sisi sebelah kiri gawang timnas Inggris dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Kali ini Jordan Pickford, sudah dilakukan, jauh bola datangnya, sudah melewati garis tengah, maksudnya kepada Harry Kane. Namun kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Inggris. Ada Bukayo Saka, Bukayo Saka memasuki kotak 16. Sayang sekali umpan tarik tadi dari Bukayo Saka memantul di bagian tubuhnya maksudnya, dan tidak mampu menghasilkan umpan tarik ataupun umpan lambung yang membuat peluang emas. Kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Panama. Ya pendengar, hingga memasuki menit ke-28, detik ke-18 ini masih 0-0 antara Panama menghadapi timnas Inggris. Dan kali ini Inggris akan melakukan inisiasi serangan, berikan kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa sodorkan bola ke depan kepada Jarrell Kwansa. Jarrell Kwansa umpan 1-2, dia dengan Morten Rogers mundur lagi ke belakang kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson mundur lagi, back pass ke belakang kepada Ezri Konsa. Kali ini Mark Wehi sudah melewati garis tengah permainan. Mark Wehi utak-atik, dia dibayang-bayangi oleh satu pemain dari timnas Panama. Umpan melebar lagi, berikan kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa berikan lagi kepada Mark Wehi. Mark Wehi umpan ke depan, maksudnya kepada Marcus Rashford. Marcus Rashford kini 1-2 pemain dilewati, namun sayang berhasil diblok lagi tadi oleh pemain dari timnas Panama. Panama kini melakukan serangan. Ada Guterres. Ada pelanggaran tadi Thomas Rodriguez, namun wasit tidak menganggapnya sebagai insiden pelanggaran. Kembali bola jatuh di kaki pemain Inggris. Ya, kali ini ada Jarrell Kwansa. Umpan ke depan, berikan kepada Morten Rogers. Morten Rogers masih utak-atik dia. Mundur ke belakang, berikan kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson umpan lambung di sektor kiri. Ada Marcus Rashford. Marcus Rashford umpan lambung, berbahaya. Ah, sayang sekali mendengar. Diblok tadi oleh pemain Panama. Dan kali ini bola kembali jatuh di kaki Elliot Anderson. Elliot Anderson utak-atik dia, berikan kepada Nico Aureli. Nico Aureli langsung berikan kepada Marcus Rashford. Marcus Rashford umpan ke jantung pertahanan, berbahaya. Namun berhasil bola diselamatkan tadi oleh Mosquera, kiper dari Panama. Dan selamat lagi pertahanan Panama dari serangan dari timnas Inggris. Kali ini Panama melakukan serangan, umpan yang tidak akurat, jatuh di kaki kiper Inggris Jordan Pickford. Kali ini ada Mark Wehi. Mark Wehi umpan ke depan, sodorkan ringan saja kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson berikan kepada Nico Aureli. Mark Wehi yang mengatur serangan kali ini, berikan lagi kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa melihat-lihat rekannya, berikan kepada Jarrell Kwansa. Jarrell Kwansa umpan sodoran ke depan. Kali ini ada Bukayo Saka. Bukayo Saka berikan langsung kepada Morten Rogers. Sayang sekali berhasil diblok tadi oleh Andrade. Dan bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Inggris. Kali ini Elliot Anderson melihat rekannya, dia meminta rekannya untuk melebar. Dan kali ini ada Bukayo Saka menyerang dari sektor kanan. Bukayo Saka dibayang-bayangi satu orang pemain. Bukayo Saka umpan lambung, berbahaya. Sayang sekali diblok lagi tadi oleh para pemain Panama. Dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Inggris.
3: Ya, memasuki menit ke-31, saat ini Inggris masih mengepung lini pertahanan dari Panama, di mana nampaknya Marcus Rashford akan melakukan lemparan ke dalam bagi timnas Inggris, ataupun ada Nico Aureli. Dari sisi kanan pertahanan Panama sudah lakukan pendek saja kepada Marcus Rashford, umpan 1-2 gitu maksudnya, namun bola tadi kurang baik dikontrol oleh Nico Aureli sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Panama. Sudah dilakukan, ada Martinez tadi mencoba mengambil alih dari umpan yang dilakukan oleh nomor punggung 23 tadi, Amir Murillo, namun terjadi pelanggaran tampaknya. Cristi Martinez mencoba dilakukan tadi lempar ke dalam Amir Murillo. Kini Panama mencoba mengusung serangan, namun bisa dipotong oleh Ellison. Namun kembali lagi Panama mencoba mengusung serangan, kembali lagi jatuh ataupun buntu di kaki pemain dari Inggris. Saat ini Magui, pemain Inggris, mencoba untuk mengurung kembali lini pertahanan Panama dari sektor kanan pertahanan Panama. Di sana ada Marcus Rashford. Rashford sudah lakukan tarik lagi ke belakang, back pass kepada Magui, umpan pendek saja dia alirkan. Bola kini mengalir dari sektor kanan dari serangan dari Inggris, umpan pendek satu saja tadi. Ada nomor punggung 26, ada Jarrell Kwansa, pendek saja jauh kepada Magui. Masih melik-lik dari sektor pertahanan dari Panama, umpan jantung pertahanan. Di sana ada Jude Bellingham mencoba untuk melewati satu pemain dari Panama, tidak mampu, dia harus tarik lagi ke belakang, dikuasai sepenuhnya oleh Nico Aureli. Melebar lagi ke sisi tengah lapangan pertandingan. Di sana ada Ezri Konsa, langsungkan alirkan ke kanan. Di sana nomor punggung 26, ada Jarrell lagi, umpan kepada Bukayo Saka. Kini menyisir mencoba dari sektor kiri pertahanan dari Panama, namun kembali gagal dan belum mampu menembus pokoknya benar pertahanan dari Panama. Namun kini menyisir dari sektor kanan, kanan dari pertahanan Panama. Rashford mencoba untuk alirkan bola ke tengah. Di sana ada Magui, umpan ke belakang. Di sana ada Magui. Oh, masih mampu tadi dihadang oleh satu pemain dari Panama. Kini justru aliran bola dikuasai sepenuhnya oleh Panama. Ada Amir ataupun ya Amir Murla, umpan saja kepada Edgar. Edgar umpan tadi kepada nomor punggung 16 ataupun 17. Ada Jose tadi, nomor punggung 7 tampaknya dari Panama, mencoba membangun serangan. Ada Jose Luis Rodriguez, umpan lagi ke sektor kanan tampaknya kepada rekannya. Di sana ada Guterres, tarik lagi ke belakang kepada Carlos. Carlos Harvey kembalikan kepada Martinez, umpan langsung ke mulut kanan, berbahaya. Di sana ada Amir. Oh, bagaimana tadi sebenarnya umpan crossing yang dilakukan oleh Amir Guterres, Amir Murillo tentunya, ataupun kita lihat umpan dari Martinez dari sisi tengah lapangan pertandingan ke sektor kiri pertahanan dari Inggris tadi ada Amir Murillo, namun kontrolnya yang kurang baik sehingga bola lagi lepas kendali hanya menghasilkan tendangan ke gawang dari Inggris. Saat ini Rally pendek saja kerja 1-2 dia bersama dengan Magui, alirkan bola ke sektor kanan kini, mencoba untuk melirik-lirik bola sejenak, mencoba mengurung kembali dari sektor pertama-pertama, umpan langsung tadi itu adalah Villa, umpan kepada Bukayo Saka di sektor pertahanan dari Panama, di sana ada Harry Kane, namun dicocor saja bola terjadi duel di lini pertahanan dari Panama. Kini Inggris masih menguasai bola. Jude Bellingham dari sisi tengah pertahanan dari Panama, umpan saja alirkan bola ke sektor kanan pertahanan di Panama. Rashford, Masku Rashford dipenuhi semuanya oleh Nico Aurelie kepada Edison. Edison langsung shooting. Oh, bola masih dalam dekapan pemain ataupun penjaga gawang dari Panama tadi, dan Cahu tadi diberikan kepada Martinez. Christian Martinez mencoba melatih dua pemain Inggris tadi, namun lagi-lagi gagal dan belum mampu kini mengatakan aliran bola dari sisi kanan pertandingan sendiri tadi. Bagaimana tentu shooting-shooting dan juga tembakan langsung ke area kotak penalti dari Panama tadi memang masih belum mampu menembus gawang dari Panama sendiri. Kini saat ini Cordoba nomor punggung 3 sudah alirkan bola back pass ke belakang kepada Orlando, penjaga gawang, umpan saja aliran ke sektor kanan, kembali lagi milik Amir lagi umpan 1-2 cantik sekali Cristi Martinez, umpan ke depan, di sana itu juga adalah Carlos Harvey, namun bola kembali dipotong oleh pemain belakang dari Inggris tadi ada Jarrell dan hanya memberikan umpan pendek saja kepada penjaga gawang ada Jordan Pickford. Pendeklah saya alihkan bola ke sektor kiri ke Magui. Magui empan pendek saja kepada Ellison. Kita masih melihat Elliot Anderson umpan lagi ke depan. Di sana ada Marcus Rashford melewati dari sisi kanan pertahanan dari Panama, mencoba melalui kiri kepada Brim nanti umpan saja pendek ke depan. Oh, kembali dipotong, namun sana ada Nico. Nico Aurelie umpan pendek kedua pada Jude Bellingham ataupun kepada Morgan. Kepada lagi kepada Jude Bellingham, umpan ke depan di sana di kotak penalti, maksudnya tadi kepada Bukayo Saka, namun kembali dipotong oleh pemain-pemain dari Panama, dan kini giliranlah Panama yang mencoba membangun serangan. Nomor punggung 7 adalah Jose Rodriguez, mencoba melewati dua pemain dari Inggris, mampu dia melewati, nah namun kembali bagaimana bola kembali digagal atau dicocor oleh pemain dari Inggris sehingga memang cukup menyulitkan bagi Panama sendiri untuk bisa keluar dari area-area pertahanan sendiri, sehingga Inggris memang terlihat masih mendominasi hingga memasuki menit ke-35 babak yang pertama ini. Kita masih menantikan, memang belum ada juga peluang-peluang yang target tentunya dari pemain dari Inggris ini. Kita masih menantikan lemparan ke dalam sudah dilakukan tampaknya oleh Jarrell Kwanza, akan dilakukan sudah meletakkan bola di atas kepala dia. Jarrell masih melihat rekannya, pendek saja umpan lempar ke belakang, di sana ada nomor punggung 2 ada Ezri Konsa, mengalirkan bola ke sektor kiri tadi kepada rekannya di sana, ya kembalikan lagi kepada Konsa. Kerja 1-2 dia bersama Jarrell, masih menguasai bola sebelumnya. Konsa tarik lagi ke belakang kepada Nico. Nico melebar dia ke sektor kiri, di sana ada Kuai, ada lagi nomor punggung 11 Rashford, mencoba menjemput tadi, kembali lagi ke belakang. Kita masih melihat ada Magui kepada Elliot Anderson, kerja sama 1-2 kepada Morgan, alirkan lagi ke sektor kiri, berbahaya Bukayo Saka, umpan lagi pada Morgan, umpan 1-2, oh, bagus sekali dari oh. Apa yang terjadi bukan sebuah pelanggaran. Kini justru serangan masih dilakukan ala Jude Bellingham dari sisi pertahanan dari Panama. Kini Marcus Rashford melangsung dari sektor kanan, umpan ke belakang, ada Harry Kane sana, oh, masih bisa dipotong dengan sundulan pemain lini dari belakang dari Panama, namun serangan belum selesai. Bukayo Saka menguasai bola sepenuhnya, ada Elliot Anderson, umpan lagi ke belakang, apa yang terjadi? Kita terlihat lagi bagaimana sebenarnya umpan crossing ke mulut gawang dari Panama yang cantik dari Elliot Anderson tadi kepada Marcus Rashford, namun sundulannya masih ke atas ataupun masih sekitar jarak 1 meter di atas gawang dari Panama yang dijaga oleh Orlando Mosquera.
2: Ya, pendengar, saat ini Jordan Pickford dari timnas Inggris melakukan tendangan sudah melewati garis tengah, berikan kepada Elliot Anderson umpan lambung dikejar tadi oleh Marcus Rashford menyisir dari sebelah kiri penyerangan, umpan langsung sayang sekali pendengar ada Harry Kane, namun tadi kembali diblok oleh atau dibuang tadi dengan cop duel, dan kali ini Martinez dari Panama melewati dia 1-2 pemain dan gagal tadi. Martinez hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Panama. Cukup serangan bertubi-tubi dilakukan oleh Inggris pada kesempatan pagi hari ini pendengar, karena apalagi di pertandingan di game yang lain Kroasia untuk sementara waktu unggul 1-0 atas Ghana. Dan hal itu menyebabkan saat ini Kroasia ada di papan atas ataupun di peringkat pertama untuk sementara waktu klasemen grup L. Dan kali ini timnas Inggris ada Nico Aureli. Nico Aureli umpan ke depan, sodorkan kepada Harry Kane. Harry Kane dia meliuk-liuk, maksudnya umpan tadi lambung kepada Bukayo Saka, namun kembali berhasil dipotong. Bola kembali jatuh di kaki para pemain Inggris. Kali ini ada Harry Kane. Ah, sayang sekali pendengar, ada insiden pelanggaran tadi. Nampaknya sudah terjebak offset terlebih dahulu Harry Kane, dan hanya menghasilkan tendangan bagi Panama. Kali ini ada Jose Luis Cordoba, berikan Fidel kepada Fidel Escobar. Fidel Escobar saat ini berikan lagi kepada nomor punggung 23 Amel Murillo. Mundur black, back pass belakang kepada Orlando Mosquera. Mosquera umpan lambung ke depan, namun sayang sekali tidak ada pemain dari Panama yang menyambut, dan kembali lagi jatuh di kaki kiper Jordan Pickford. Kali ini ada McQuehi, berikan kepada Esri Konsa. Esri Konsa berikan kepada Cheryl Kwanza. Cheryl Kwanza berikan kepada Bukayo Saka, meliuk-liuk dari sisi kanan. Bukayo Saka berbahaya, ada 3 pemain dari Panama, namun sayang sekali tidak berhasil melewati hadangan pemain Panama. Dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan lemparan ke dalam bagi timnas Inggris. Jatuh di kaki Esri Konsa, berikan kepada McQuehi. McQuehi umpan melebar tadi kepada Nico Aureli. Umpan lagi dia melebar kepada McQuehi, berikan lagi kepada McCock. Esri Konsa, Esri Konsa 1-2-3 kali ini kepada Bukayo Saka. Meliuk-liuk dia, berikan kepada Morgan Rogers. Bukayo Saka, masih Morgan Rogers, berikan kepada Bukayo Saka. Bukayo Saka dibayang-bayangi oleh satu pemain, dan kali ini pendengar hanya menghasilkan tendangan tadi. Tampaknya salah satu pemain dari timnas Inggris terjebak offside kembali, dan kali ini hanya menghasilkan tendangan bagi Panama. Skor masih 0-0 hingga menit ke-40, detik ke-40 pada pagi hari ini. Pertandingan terakhir di grup L antara timnas Panama melawan timnas Inggris. Ya, sudah dilakukan ke depan bola jat, masih terjadi cop duel. Kali ini jatuh lagi di para pemain timnas Inggris. Ada Jude Bellingham. Jude Bellingham berikan kepada Marcus Rashford. Marcus Rashford masuk, beri lagi kepada Jude Bellingham. Jude lah yang berlari kencang dia. Ah, sayang sekali pendengar, dijatuhkan tadi oleh para pemain Panama, namun tidak terjadi pelanggaran. Kali ini Panama menguasai bola di garis pertahanan mereka sendiri. Umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Marcus Aureli. Mas, ada nomor punggung 11 Persenas. Ah, sayang sekali tidak terjadi pelanggaran tadi. Dan pendengar, saat ini azan subuh telah berkumandang untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat subuh bagi umat Islam di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kali ini Panama melakukan serangan pendengar. Nomor punggung 23 ada Amir Murillo, dijatuhkan tadi oleh Elliot Anderson dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Anderson tadi sudah dilakukan, berikan kepada McQuehi. McQuehi umpan lagi back pass kepada Anderson. Anderson saat ini meliuk-liuk dia, berikan kepada nomor punggung 10 Jude Bellingham. Jude Bellingham melebar tadi, berikan kepada Bukayo Saka, menyisir dari sebelah kanan Bukayo Saka. Bukayo Saka melewati 1-2 pemain. Umpan 1-2, umpan tarik tadi. Ah, sayang sekali pendengar, umpan tarik dari Bukayo Saka berhasil diblok tadi dengan sliding dari Andreas Andrade, hanya menghasilkan tendangan penjuru. Sekali lagi timnas Inggris memiliki peluang emas lewat tendangan penjuru pada pagi hari ini. Akan dieksekusi oleh Bukayo Saka. Sudah ada 5-6-7 pemain dari timnas Inggris memasuki kotak penalti dari timnas Panama. Bersiap-siap timnas Inggris yang menggunakan kostum merah, celana berwarna hitam dan kaos kaki merah ini. Ya, sudah beberapa pemain tadi sudah dilakukan umpan, diblok saja tadi. Sekali lagi cop duel, disapu tadi oleh para pemain Panama. Pendengar, tidak terjadi ancaman berbahaya. Dan kali ini kembali Bukayo Saka. Bukayo Saka tadi menyisir dari sebelah kanan, mundur lagi dia, berikan kepada Morgan Rogers. Ah, sayang sekali umpan lambung yang kurang akurat dari Rogers, maksud kami dari Marcus Rashford, dan bola hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Panama. Masih belum mampu timnas Inggris untuk menjebol gawang Panama kali ini. Dan skor masih imbang 0-0 hingga menit ke-43 detik ke-30. Ya, pendengar, pada kesempatan kali ini masih terjadi hujan di New York Stadium yang terletak di kota New York, negara bagian New Jersey. Ya, kali ini lemparan ke dalam, berikan kepada O'Reilly, berikan kepada Mark Wehi. Mark Wehi melebar dia ke sebelah kanan, berikan kepada Ezriconsa. Ezriconsa saat ini ada Bukayo Saka, umpan sodoran ke depan. Kali ini Bukayo Saka berikan kepada Rogers. Rogers dibayang-bayangi 1-2 pemain dari Panama, mundur belakang. Namun berhasil diblok tadi oleh pemain Panama, hanya menghasilkan tendangan, maksud kami lemparan ke dalam. Sekali lagi, masih kesulitan timnas Inggris untuk membongkar rapatnya pertahanan dari timnas Panama. Dan Inggris juga tadi sempat kerepotan dengan beberapa kali serangan balik yang dilakukan oleh timnas Panama pada pagi hari ini. Ya, timnas Inggris kali ini lewat Jude Bellingham, berikan kepada Harry Kane. Harry Kane, kapten kesebelasan Inggris pada kali ini. Nah, sayang sekali pendengar, nampaknya wasit Jasim dari Qatar tadi sudah mengindikasikan adanya pelanggaran. Dan tampaknya offset tadi. Ya, offset tadi. Asisten wasit sudah mengangkat bendera. Harry Kane tampaknya terjebak dalam offset. Dan kali ini Orlando Mosquera, kiper Panama nomor punggung 22, menggunakan jersey berwarna hijau muda, kali ini sudah melakukan lemparan, maksud kami tendangan, sudah melewati garis tengah. 3 menit tambahan waktu untuk pertandingan pada pagi hari ini. Kali ini ada nomor punggung 26, Jorge Gutierrez. Jorge Gutierrez maksudnya berikan kepada Julio Rodriguez, dipotong lagi tadi. Kali ini ada Jarrell Kwanzaa. Jarrell Kwanzaa berikan kepada Elliot Anderson, berebut bola tadi dengan sang kapten Yoel Barcenas. Dan sayang sekali hanya menghasilkan tendangan bebas tadi, akan dieksekusi oleh Jarrell Kwanzaa. Back pass mundur dia, berikan kepada Ezriconsa. Ezriconsa melebar, berikan kepada Jordan Pickford, kiper dari timnas Inggris. Umpan lambung ke depan, jatuh di kaki Jude Bellingham. Jude Bellingham umpan lagi kepada Harry Kane. Ah, sayang sekali pendengar, terjadi insiden pelanggaran. Carlos Harvey dari nomor punggung 14 menjatuhkan ataupun menarik kostum dari Harry Kane tadi dari belakang, sehingga menghasilkan free kick ataupun tendangan bebas dari jarak sekitar 23 meter. Sebuah jarak yang cukup potensial untuk terjadinya gol pada kesempatan pagi hari ini. Ada Marcus Rashford dan juga Bukayo Saka yang akan melakukan eksekusi. Sudah ada 8 pemain dari timnas Panama yang bersiap-siap untuk membangun benteng kokoh. Dan kali ini tadi Mosquera sudah memberikan instruksi kepada rekan-rekannya. Sudah dihadapi pendengar, bersiap-siap ini Marcus Rashford, nomor punggung 11, pemain timnas Inggris yang kali ini membela klub Barcelona ini. Sudah bersiap-siap mundur 1-2-3 langkah, menatap bola dia dan juga sekaligus menatap kiper Mosquera. Dan siapakah yang akan melakukan eksekusi? Ada Bukayo Saka dan juga Marcus Rashford. Ya, wasit sudah meniup peluit. Marcus Rashford dilakukan tendangan dan gol. Ah, gol. Sayang sekali pendengar, ternyata hanya tipis. Tipis tadi. Tipis, hanya berjarak sekitar 30 cm dari mister sebelah kiri timnas Inggris, timnas Panama maksud kami. Sayang sekali gagal ya timnas Inggris untuk mencetak gol pada babak pertama ini. Bersisa 1 menit pertandingan dari menit tambahan waktu kali ini. Kembali lagi Inggris melakukan serangan, terjadi cop duel. Kali ini jatuh di kaki para pemain Inggris, dikejar tadi oleh Rodriguez. Rodriguez tadi dibuang lagi oleh Pickford. Dan kali ini bola kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi skuad Panama. Sudah dilakukan oleh Martinez. Martinez mundur belakang, berikan kepada nomor punggung. Ya, pendengar, dengan ini wasit Abdurrahman Al Jasim asal Qatar meniupkan peluit berakhirnya babak pertama antara timnas Panama melawan skuad Inggris dari New York MetLife Stadium yang berada di kota New York, negara bagian New Jersey, Amerika Serikat dengan skor masih imbang 0-0.
4: Entah apa yang terjadi ya. Aduh. Oke, baik. Bung Henry, beberapa kali kans didapati oleh timnas Inggris, tapi saya juga mencatat setidaknya ada dua, minimal dua ya, serangan counter attack berbahaya dari Panama. Ini jantung sampai deg-degan ini. Jangan sampai terus kasihkan nyerang tapi kemudian akhirnya kebobolan. Tapi dari

0: Inggris tanpa satu pun dilakukan oleh Harry Kane ya. Jadi memang Harry Kane seakan terisolasi di babak pertama tadi ya. Dan bahkan situs statistik yang saya buka saat ini, Harry Kane hanya menyentuh bola sebanyak 10 kali babak pertama. Seorang striker hanya menyentuh bola 10 kali
1: itu mungkin sebabnya saya kok jarang melihat kali ya. Iya, pergerakan Harry Kane. Jadi mungkin dari 5 back yang diterapkan oleh Panama atau defense yang terlalu dalam ini membuat pergerakan dari Harry Kane tidak nyaman juga untuk mencari posisi, Bu.
0: Iya, dan memang 5 back yang diterapkan oleh pelatih dari Panama sejauh ini memang sukses membuat Harry Kane seperti terisolasi ya. Dan tadi bahkan beberapa kali Harry Kane sampai mencari bola sampai ke tengah. Dan tadi yang menariknya, sekali-sekalinya dia tadi dapat bola di garis pertahanan Panama, justru offside.
1: Ada beberapa kali offside yang yang di tiup peluit oleh wasit dari pemain Inggris ya, terjebak offside. Dan tidak jarang juga dari Aureli dan juga Kwanzaa yang maju untuk membantu serangan, sering overlap. Ya memang dari beberapa kali penampilan termasuk lawan Ghana pun juga demikian memang ya. Itu yang menyebabkan belakang dari pertahanan Inggris itu agak sedikit rentan sekali, sehingga terjadilah counter attack yang cukup berbahaya dari Panama. Tidak bisa dianggap remeh karena tampil tanpa beban, menang kalah ya sudah pasti tidak lolos. Tapi yang jelas tentu saja ketika bisa menahan imbang atau mengalahkan Inggris, itu menjadi sebuah catatan sejarah juga. Apalagi ini bertandingnya di perhelatan paling bergengsi ya dari sepak bola, itu Piala Dunia. Saya ke buton tengah dulu, ada Pak Faiz. Pak Faiz, halo Pak Faiz.
2: Salam olahraga.
1: Jaya, jaya. Iya. Iya. Gimana nih Pak Faiz?
2: Ini memang Panama ini memang jangan dianggap pandang sebelah mata. Ini memang Panama ini memang memberikan perlawanan yang cukup sengit, karena ini memang Bung Fajar, Bung Heting, ini perjuangan hidup mati ini antara kedua belah kesebelasan ini.
1: Ya, oke.
2: Okay. Mau tidak mau ini Panama ini dia harus menang.
1: Ah, sebenarnya menang pun enggak akan lolos, Pak.
2: Tapi bagaimanapun juga kan dia harus membuktikan bahwa
1: Inggris,
2: dia harus memberikan perlawanan.
1: Betul.
2: Walaupun memang sudah tersingkir, tapi ini pembuktian Bung Fajar.
1: Oke. Oke, baik, terima kasih.
2: Satu sama.
1: Inggris.
2: Sama olahraga.
1: Jaya. Oke. Okay. Ini masih ada beberapa menit jelang babak kedua akan dimulai. Saya akan terima pendengar, dan untuk itu Bung Henry, sebelum rehat untuk bisa ngopi-ngopi, saya tanya dulu terakhir di sesi babak ini, istirahat jeda babak kedua ini, ada nggak kira-kira yang perlu diganti dari kedua belah negara ini, dari Panama maupun Inggris, untuk bisa mengubah skor lah gitu ya?
0: Ya sejauh ini Panama mungkin 5 pemain belakangnya tampaknya
1: cukup solid ya,
0: cukup solid dan mungkin tidak akan tergantikan. Mungkin di kubu Inggris adalah harus lebih memasukkan banyak pemain yang kreatif ya. Bagaimana tadi Bukayo Saka juga minim sekali memberikan kontribusi ya.
1: Kita kok kita ya? Inggris punya siapa ya pengganti Bukayo Saka? Bukayo Saka itu sebenarnya cukup bagus, cuma umpannya tidak ada yang berhasil dikonversi menjadi sebuah assist begitu. Sering sekali mentok di kaki pemain Panama gitu.
0: Ya mungkin solusi yang bisa dilakukan oleh Thomas Tuchel adalah bagaimana seorang Harry Kane harus menerima lebih banyak umpan ya, karena memang di bawah pertama seakan terisolasi, dan dengan kehadiran pemain-pemain yang lebih kreatif, mungkin Declan Rice juga ya, yang memang tidak bermain sejak menit pertama karena tidak fit, juga bisa dimasukkan karena dia salah satu pemain yang kreatif. Ada juga Anthony Gordon yang bersama Newcastle di Premier League musim ini juga main cukup baik. Lalu juga ada Eberechi Eze ya.
1: Iya.
0: Arsenal juga yang terkenal juga kreatif juga.
1: Maino itu bukan sayap ya, dia mid
0: di kegelandang.
1: Kegelandang dia ya.
0: Dan mungkin kalau dimasukkan Maino justru akan menggantikan salah satu dari Elliot Anderson atau mungkin Jude Bellingham ya. Dan mungkin khusus Panama dengan hasil imbang ini juga tentunya mereka ingin mempertahankannya ya, karena jika berhasil bermain imbang ini akan menjadi sejarah untuk pertama kalinya mereka di Piala Dunia meraih poin.
1: Satu
0: poin, karena di 2018 saat itu mereka 3 pertandingan semua kalah dan salah satunya dibantai Inggris 1-6.
1: Nah, jadi bisa kemungkinan untuk mempertahankan skor 0-0 ini bisa jadi baiknya bertambah menjadi 3 ya. Kita nggak tahu, tapi yang jelas kita akan lihat lagi ya bagaimana, adakah pergantian pemain dari kedua belah negara ini. Tapi terima kasih atas analisisnya, Bung. Kita silakan ngopi-ngopi dulu.
0: Siap.
1: Ya, terima kasih. Saya terima dulu pendengar.

0: Ada Pak Rahman di Situbondo. Pak Rahman, pagi.
1: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Jaya, silakan.
1: Bagaimana prediksi saya kalau Inggris babak pertama tidak masuk jebol gawang?
0: Bisa jadi Inggris kalah ya.
1: Bisa jadi Inggris bubuk. Walaupun Panama tidak masuk, tapi kan harga diri.
0: Iya. Oke.
1: Oke, terima kasih.
0: Sama-sama, Pak Rahman. Pak Toto di Surabaya. Halo, Pak Toto.
2: Selamat pagi tuh saja.
0: Pagi. Jaya. Iya. Silakan nih, Pak Toto.
2: Prediksi saya untuk Inggris ada 2 gol aja lah.
0: 2 gol aja di babak kedua nih. Oke, baik. Ya, terima kasih.
2: Selamat olahraga.
0: Jaya, Pak Mus di Flores. Halo, Pak Mus.
3: Selamat pagi tuh tiga. Salam olahraga.
0: Jaya, Pak Mus. Silakan, Pak Mus.
3: Oke, ini mau tidak mau Inggrisnya harus menang ya, biar bisa bersaing ya. Biar lebih bagus lagi di 32 besar nanti ya.
0: 32 besar,
3: ya. Skornya harusnya 1-0 ataupun 2-0 bolehlah.
0: Bolehlah.
3: Iya, jangan imbang-imbang soalnya kan kemarin udah imbang.
0: Oh, iya. Iya, baik, terima kasih.
3: Skornya udah 1-0 tuh sama Ghana jadi Inggris.
0: Iya, benar. Iya. Oke, baik.
3: Oke, terima kasih.
0: Ya, sama-sama. Pagi. Wah, iya juga ya. Jadi untuk putaran terakhir di fase pertama Piala Dunia 2026 ini ada beberapa games yang berlangsung berbarengan ya. Dan sekarang ini skornya masih imbang antara Inggris melawan Panama. Dan ini memang sebenarnya kalah pun Inggris bisa dipastikan tetap lolos. Hanya saja, oh enggak juga ya, bisa jadi tergantung pertandingan sebelahnya ya. Ya sebentar, ini ada penyiar andalan. Ada Bung Rudy Zen. Oke, gimana?

0: Oh iya, sebentar. Ini ada sebentar ya, pendengar, ada pertandingan antara Kroasia melawan Ghana. Betul ya. Dan ternyata saat ini Ghana unggul. Kroasia unggul. Saya cek dulu. Iya betul ya. Kroasia unggul 1-0. Jadi sekarang ini adalah grup L ini yang juara grup sementara itu adalah Kroasia dengan raihan 6 poin, disusul oleh Inggris 5 poin, disusul oleh Ghana 4 poin dan Panama 1 poin. Oke. Okay. Lalu Bung Rudy bisa di ini. Headsetnya. Kita ngobrol sebentar. Ya, Bung Rudy, pagi, Bung. Halo, pagi.
1: Pagi, sambil kita nunggu babak kedua.
0: Iya, Bung Rudy.
1: Grup L itu kan komposisinya ada Kroasia, ada Inggris, ada Ghana, ada Panama.
0: Oke.
1: Okay. Nah, sekarang di babak pertama Kroasia sedang unggul.
0: Oke.
1: Okay. Otomatis untuk sementara poinnya 6.
0: Oke.
1: Okay. Nah, Inggris draw untuk sementara poinnya 5.
0: Iya.
1: Nah, Inggris
0: kalaupun kalah dengan
1: kalah, tapi cukup dengan draw asal Ghana kalah,
0: yeah,
1: lolos.
0: Iya. Yeah.
1: Tetapi kalau Ghana menang nanti dan Inggris draw, Ghana dan Kroasia belum tentu. Jadi semua masih berebut tempat di sini. Sebenarnya ini kan poin sementara 5 untuk Inggris itu kan ya sementara di babak pertama.
0: Oke, okay, iya. Betul.
1: Babak pertama. Sementara Ghana masih 4. Kalau Ghana menang berarti Ghana poinnya 7.
0: Iya. Ya, ini kalau sekarang ini kan posisinya Inggris itu sebenarnya 4 ya karena saya di sekarang ini seri jadi 5. Ya, tapi ya, kalau menang ya, itu poinnya jadi 7. Jadi juara grup. Jadi juara grup. Nah, itu otomatis akan ketemu dengan tiga besar dari IJK.
1: Ya,
0: ya minimal ya, yang sudah terlihat itu dari grup I lah, Senegal. Senegal itu tiga besarnya masuk ke dalam tiga besar. Jadi kemungkinan akan bertemu dengan Senegal. Tapi kalau misalkan jadi runner up Inggris, maka akan ketemu runner up juga dari grup K. Grup K itu ada Kolombia, Portugal. Nanti akan bertanding ya, Bung Rudy ya?
1: Iya. Artinya masih belum semuanya
0: masih belum pasti. Oke.
1: Kalau misalnya pertandingan Ghana dan Kroasia berakhir seri dan Inggris kalah, masih banyak kemungkinan 45 menit nanti.
0: Oh iya benar.
1: Belum tentu. Gitu.
0: Ya ini ini menegangkan banget ini. Oke, baik. Ada Bung Rudy, kecil sekali suaranya. Oke. Coba di mic-nya dideketin, Bung.
2: Ya.
0: Nah, itu dia. Agak malu-malu nih Bung Rudy. Soalnya yang nanti setelah ini Anda pendengar Pro 3 akan ditemani oleh Bung Rudy Zen ya untuk babak atau pertandingan selanjutnya. Saya terima dulu pendengar, ada Pak siapa sih? Pak Alvin ya. Pak Alvin. Halo Pak Alvin. Pak Alvin.
3: Halo, selamat pagi. Salam olahraga.
0: Jaya Pak Alvin, ada Bung Rudy juga nih.
2: Alvin, selamat pagi.
3: Ya, Mas Fadil, saya yakin menang Inggris sih di game plan babak kedua ini.
0: Berapa?
3: Minimal 3-0, karena Kroasia udah menang 1-0.
0: Iya.
3: Apalagi itu ada Saka, Bellingham, Harry Kane.
2: Wah, lengkap lah ya. Inggris lengkap lah.
3: Ya, babak kedua harus menang. Kalau 3 di urutan 2, bintang aja kan gini, berketemu tim ini yang juara grup.
0: Oke.
3: Okay. Ya.
0: Iya.
3: Yakin 3-0.
0: Ya, amin. Oke. Okay. Wah, sekali lagi ya, pendengar ya. Namanya juga manusia ya, presenter juga punya dukungan nih, saya dukung Inggris, jadi nggak objektif, mohon maaf. Makanya saya aminin Pak Alvin. Pak Aryono di Surabaya, halo
4: Pak Aryono.
0: Jaya Pak Aryono.
4: Iya Pak Aryono di Surabaya nih, ya kemungkinan nih skor bisa lah 2-0 ini untuk Harry Kane lah dua-duanya. Kasih bisa bola ya.
0: Kasih bola dulu, dioper dulu, soalnya nggak dapat bola mulu.
4: Nanti dapat umpan dari Saka pasti.
0: Dari Saka, oke baik.
4: 2-0 lah buat
0: Inggris, oke baik.
4: Salam olahraga.
0: Jaya. Wah, oh, nampaknya Bung Rudy sudah harus siap-siap. Oke, baik. Ini sebentar ya pendengar.

0: Ya, dan pendengar, kami akan sesaat lagi akan mengajak Anda untuk mengikuti jalannya pertandingan babak kedua antara Panama menghadapi Inggris di babak kedua ini. Yang skor di babak pertama masih imbang 0-0, walaupun penguasaan bola Inggris jauh lebih dominan sekitar 72% dibandingkan dengan Panama. Sementara di pertandingan grup L lainnya, Kroasia untuk sementara unggul 1-0 atas Ghana. Sehingga tentu pertandingan ini menjadi penting karena belum ada kepastian siapakah tim yang akan lolos. Dan kembali kami akan serahkan kepada Bung Rosihan Anwar dan Bung Joko Saputra untuk memandu jalannya pertandingan. Silakan, Bung.
1: Sudah dimulai jalannya pertandingan. Tadi wasit Abdurrahman Al-Jassim asal Qatar sudah meniup peluit. Kali ini bola ada di kaki para pemain Inggris. Dan ada Gerald Kwanzaa, berikan kepada Nico Aureli. Mundur lagi Nico Aureli, berikan kepada Makuehi. Makuehi berikan lagi kepada Gerald Kwanzaa. Umpan sodoran ke depan, maksudnya kepada Merchant Rogers. Rogers mundur lagi ke belakang, berikan kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa umpan melebar sedikit, berikan kepada Makuehi. Kali ini umpan lambung ke depan, maksudnya kepada para pemain depan timnas Inggris, namun berhasil dipotong. Ada lagi serangan dari Harry Kane. Harry Kane kali ini, Harry Kane yang berikan kepada Morten Rogers. Sayang sekali, kurang sempurna tadi Rogers akurasi bola, akurasi pengontrol bola, kontrol bolanya. Dan kali ini bola lebih cepat meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Panama. Maksud kami timnas Inggris akan dihadapi oleh Gerald Kwanzaa. Gerald Kwanzaa mundur lagi ke belakang, berikan kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa melebar tadi ke sisi kiri, berikan kepada Makuehi. Makuehi sodor ke depan tadi, berikan kepada Marcus Rashford. Marcus Rashford mundur lagi back pass, berikan kepada Makuehi. Kali ini Makuehi umpan lagi kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson mundur lagi ke belakang kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa berikan kepada Gerald Konsa. Kali ini ada Bukayo Saka melilit dari sisi kanan, umpan matang dia berikan kepada Jude Bellingham. Ah, sayang sekali pendengar, mampu tadi diblok tadi oleh para pemain timnas Kolo, maksud kami timnas Panama, nomor punggung 3 Jose Cordoba. Dan pelatih Thomas Christian Tarin dari Panama sudah melakukan pergantian pertamanya pada pertandingan kali ini. Striker Thomas Rodriguez nomor punggung 9 ditarik keluar dan digantikan Jose Fajardo nomor punggung 7, maksud kami nomor punggung 17. Sementara untuk timnas Inggris, sampai saat ini pelatih Thomas Tuchel masih mempercayai 11 pemain awal yang tadi diturunkan di babak pertama. Ya, kali ini lemparan ke dalam Jose Andrade. Jose Andrade berikan ke depan, maksudnya kepada Fajardo. Namun sayang sekali terjadi cop duel. Kali ini kembali ada Carlos Harvey. Carlos Harvey berikan lagi umpan menyilang kepada Martinez. Martinez mengejar bola, dibayang-bayangi oleh Aureli. Martinez menyerang dari sisi kanan. Martinez masih diam mendribel bola. Ah, namun sayang sekali terjadi perebutan. Dan kali ini ada Harry Kane. Harry Kane mundur jauh ke belakang, maksudnya tadi umpan ke depan, berikan kepada Marcus Rashford. Namun Rashford gagal mengontrol bola dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Terjadi tadi duel yang cukup ketat antara Nico Aureli dan Martinez tadi dari sisi kiri sebelah, maksud kami dari sisi kiri pertahanan Inggris tadi. Dan tampaknya saat ini pemain nomor punggung 6 Martinez masih tergeletak tadi karena berbenturan cukup keras dengan Nico Aureli. Wasit Abdurrahman Al-Jassim asal Qatar masih melihat kondisi dari Martinez, apakah perlu tim medis untuk masuk. Nah, ternyata tim medis sudah dipanggil untuk melakukan perawatan medis kepada Martinez yang saat ini masih tergeletak di atas lapangan. Sudah mampu bangkit nampaknya Martinez, dan ternyata juga mampu untuk melanjutkan permainan pada babak kedua pagi hari ini waktu Indonesia Barat. Skor masih 0-0 Panama versus Inggris. Sementara pertandingan lain di grup L yang mempertemukan timnas Kroasia melawan Ghana, Kroasia masih unggul 1-0 untuk sementara waktu. Dan Kroasia kali ini menjadi pemimpin klasemen untuk sementara waktu juga di grup L. Ya, kali ini ada pemain timnas Inggris lakukan serangan, ada Jude Bellingham. Jude Bellingham maksudnya berikan kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson berikan kepada Harry Kane. Harry Kane berlari, dia berikan langsung kepada Marcus Rashford, menyisir dari sebelah kanan. Marcus Rashford masih 1-2 pemain. Namun sayang sekali Jose Cordoba memotong alur serangan dari timnas Inggris. Terselamatkanlah kali ini Panama melakukan serangan balik. Ada Carlos Harvey, maksudnya umpan lambung tadi diberikan kepada Fajardo, tapi lebih cepat bola berada di kaki kiper Jordan Pickford, dibuang saja tadi. Dan kali ini kembali jatuh di kaki Mosquera, Orlando Mosquera, kiper dari timnas Panama. Panama melakukan serangan kali ini lewat sektor kiri penyerangan. Bola lebih cepat meninggalkan lapangan tadi, dan kali ini lempar ke dalam bagi timnas Inggris. Ada McWehi, berikan kepada Ezri Konsta. Kembali McWehi, sudah melewati garis tengah permainan. McWehi sodorkan ke depan kepada Nico Aureli. Nico Aureli umpan 1-2. Saat ini ada Jude Bellingham memasuki lapangan permainan. Salah sekali pendengar. Kali ini masih ada Marcus Rashford. Marcus Rashford melirik dia, namun dipotong oleh Martinez. Martinez berikan kepada Andreas Andrade. Sayang sekali nomor pendengar, pemain dan nomor punggung 16 ini tadi mampu mengontrol bola dengan baik, namun disapu tadi bola oleh Elliot Anderson dan hanya melahirkan lemparan ke dalam. Kali ini kembali bola ada di kaki para pemain Panama. Kali ini ada Carlos Harvey. Carlos Harvey mencari rekannya dia, berikan kepada nomor punggung 26. Ada Jorge Gutierrez. Jorge Gutierrez mundur terlebih dahulu, berikan kepada Jose Cordoba. Jose Cordoba berikan kepada Mosquera, sang kiper. Mampu dipotong oleh para pemain Inggris. Kali ini pemain Inggris melakukan serangan. Ada Gerald Kuansa. Ya, berikan kepada Jude Bellingham. Jude Bellingham umpan sodoran ke depan kepada Marcus Rashford. Marcus Rashford dibayang-bayangi oleh satu pemain tadi, tidak mampu melewati, mundur ke belakang, berikan kepada Jude Bellingham. Jude Bellingham berikan lagi kepada McWehi. McWehi umpan lagi sodoran, kali ini kepada Marcus Rashford. Marcus Rashford umpan lagi ke depan. Mampu tadi diblok tadi oleh para pemain timnas Panama. Terjadi kemelut tadi, terjadi miskomunikasi antara kiper Mosquera dengan salah satu back dari timnas Panama. Namun bola tadi sempat memantul dan kembali dibuang oleh pemain Panama. Terselamatkanlah tadi gawang Inggris. Jose Cordoba tadi mampu membuang bola tadi, sapuan yang tidak sempurna tadi dari barisan pertahanan Panama, hanya menghasilkan tendangan penjuru untuk timnas Inggris. Tadi bola umpan dari Marcus Rashford hampir saja dicocor oleh Harry Kane. Namun sayang sekali pendengar, kali ini serangan dimulai oleh timnas Panama. Mosquera umpan langsung ke depan, berikan kepada Fajardo. Fajardo dibayang-bayang oleh McWehi. Sayang sekali bola kembali di kaki. Terjadi tarik menarik tadi antara Fajardo dan juga Ezri Konsa maksud kami, dan wasit Al Jasim mengeluarkan kartu kuning pertama pertandingan pada pertandingan kali ini yang diberikan kepada pemain Jose Fajardo. Ya, kali ini timnas Inggris meliuk-liuk tadi. Bukayo Saka mampu dipotong tadi oleh Fajardo. Kali ini ada kembali Panama melakukan serangan, menginisiasi lewat sebelah kanan. Kali ini ada Marcus Harvey. Carlos Harvey berikan kepada Fajardo. Fajardo maksudnya tadi umpan kepada Martinez, namun kembali dipotong oleh Elliot Anderson. Jatuh di kaki Nico Aureli, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Panama. Ya, kali ini Panama melakukan serangan. Ada nomor punggung 4 Fidel Escobar umpan jauh ke depan, maksudnya kepada Jose Luis Rodriguez. Terjadi insiden tadi, Jose Luis Rodriguez terjatuh tadi setelah berbenturan keras dengan Gerald Kuansa di udara. Ya, Rodriguez tadi berbenturan keras dengan Gerald Kuansa di udara, dan kali ini kedua pemain terkapar di lapangan. Namun pendengar, wasit Al Jasim, Abdurrahman Al Jasim asal Qatar, belum menentukan apakah terjadi tendangan bebas ataupun hanya lemparan ke dalam. Skor masih 0-0 bagi timnas Inggris hingga menit 54 detik ke-20 kali ini. Ternyata hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Timnas Panama kali ini kembali memulai serangan. berhasil dicuri bola sekarang ini. Marcus Rashford berlari kencang, dia menusuk dari sebelah kiri. Marcus Rashford. Ah, sayang sekali pendengar. Tendangan dari Marcus Rashford hanya menyamping di sisi kanan Mister Gawang Orlando Mosquera. Sudah melewati 1-2 pemain tadi, namun ketika melepas tendangan dengan kaki kirinya, Marcus Rashford gagal menemui sasaran yang tepat, hanya menyamping sedikit saja dari Mister Gawang sebelah kanan Timnas Panama, dan kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang. Mosquera sudah dilakukan, tendang jauh ke depan melewati garis tengah permainan, ada Rodriguez maksudnya, namun berhasil terjadi cop duel, jatuh di kaki para pemain Inggris. Kali ini kembali Panama melakukan serangan. Sayang sekali Elliot Anderson sukses memotong alur penyerangan dari Panama, namun kali ini direbut lagi. Kali ini ada Rodriguez nomor 7, tendang saja dia. Sayang sekali pendengar, tendangan dari Rodriguez tadi, Jose Luis Rodriguez, hanya melambung tipis di sebelah kiri tiang atas Mister Gawang Jordan Pickford. Tendangan dari luar kotak 16 tadi, sayang sekali pendengar, belum berhasil mengubah kedudukan, masih 0-0 hingga menit 56 pada pertandingan di MetLife New York Stadium Amerika. Kali ini Timnas Inggris melakukan serangan, inisiasi dilakukan oleh Elliot Anderson, umpan saja sodoran ke depan, berikan kepada Jude Bellingham. Jude Bellingham berikan lagi kepada Elliot Anderson, umpan lambung maksudnya, dikejar tadi Bukayo Saka, namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan.
2: Ya, pertandingan sudah memasuki menit ke-57, di mana saat ini skor masih sama kuat, saya rasa 0-0, di mana Panama memang sejak kick-off babak yang kedua masih terus memperkuat benteng pertahanan sendiri. Namun saat ini bagaimana penguasaan bola dilakukan oleh Panama, sudah tadi penjaga gawang Orlando Mosquera langsung saja ke depan, sudah melewati lintaran di saat pertandingan, namun bisa dicocor tadi oleh pemain dari Inggris kini, Jude Bellingham, dan sayap tengah umpan saja kepada Harry Kane, menusuk saja kepada Lego, mampu diblok tadi oleh Orlando, dan kini masih serangan balik lagi dilakukan oleh pemain dari Inggris, ada Aurelie, umpan Perez saja tadi kepada nomor punggung 11, ada Marcus Rashford dari sektor kanan pertahanan Panama, sudah lakukan Aurelie kembali ke bawah, di sana ada Harry Kane, mampu dia menguasai bola sebelah sebenarnya, masih melihat di area kotak penalti, umpan Perez saja kepada Jordan, kepada nomor Fidel maksudnya kepada nomor punggung 26 tadi, maksudnya ada Jareh Kwanzaa tadi nampaknya, namun tampaknya terjadi pelanggaran di area mulut gawang dari Panama tadi. Bagaimana, ya, kita masih menantikan seperti apa tadi insiden di mulut gawang dari Panama. Memang satu peluang emas tadi yang sebenarnya dimiliki oleh Harry Kane tadi di area kotak 16 Panama, namun dengan cermat tadi penjaga gawang Orlando asal Panama ini mampu memblok tendangan keras dari Harry Kane tadi, sehingga peluang dari Inggris saat ini juga masih belum mampu membobol gawang Panama. Dan kita masih menantikan seperti apa tadi adanya insiden juga pelanggaran di daerah kotak 16, dan sudah dilakukan saja tendangan bebas kini untuk Panama. Orlando sudah dilakukan tendangan saja, sudah melewati garis tengah lingkar pertandingan, terjadi chop duel sana, namun dikuasai oleh Marcus Rashford tadi, umpan saja ke depan tapi bisa dihalau pemain dari Panama. Kini Panama mencoba membangun serangan, ada Jose Rodriguez, mampu dikuasai penuhnya oleh Carlos Harvey, menguasai bola dia, namun bisa dipotong Elliot Anderson. Kini Elliot Anderson dari sisi kiri pertahanan Panama meliru dia, menggiring bola, dribbling dia kepada nomor 10, ada Jude Bellingham, umpan lagi kepada Marcus Rashford, umpan lagi ke belakang pada Bellingham. Ah, namun sayang sekali bagaimana umpan tadi tidak mampu mengarah kepada Elliot Anderson. Namun kini Inggris masih mengepung pertahanan Panama. Saat ini dari sektor kanan pertahanan Panama, Marcus Rashford umpan saja kepada Jude Bellingham, menguasai bola, mencoba melewati dua pemain, berhasil dia memasuki ke area penalti, umpan ke mulut gawang. Ah, sayang sekali. Lagi-lagi umpan percobaan yang dilakukan 1-2 oleh Marcus Rashford dan juga Jude Bellingham belum mampu kini membobol gawang dari Panama. Tentu banyak sekali memang serangan demi serangan yang dilakukan oleh Inggris dari sisi kanan, sisi kiri, bahkan sisi tengah tadi. Beberapa kali kerap mengancam peluang yang dimiliki oleh The Three Lions ini. Namun belum ada pun satu peluang yang tentunya bisa berhasil untuk berbuah menjadi gol di laga pada pagi hari ini. Kita masih menantikan tampaknya satu pemain dari Panama. Tampaknya di sana ada Jose Luis Rodriguez, nomor punggung 7, juga masih tergeletak kesakitan. Kita masih menantikan juga salah satu juga pemain dari Inggris, nomor punggung 26 ada Zarel Kwanza, juga masih tergeletak di lapangan pertandingan. Memang terjadinya duel-duel seru di beberapa lini ini. Kita masih menantikan, beberapa pemain memang harus ekstra kerja keras di pertandingan antara Panama dan juga Inggris yang merupakan laga terakhir di babak penyisian di grup L. Yang tentunya bagi Inggris untuk mengamankan kemenangan, karena memang di pertandingan lainnya Kroasia saat ini memang masih unggul atas Ghana. Dan sementara kemenangan tentu akan membuat Inggris otomatis bisa menjuarai grup L hingga laga ketiga ini. Kita masih menantikan pendengar RRI Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia. Dan kita ke Bung Wibowo. Ya, Bung Hendrik Wibowo. Ini mencermati bagaimana memang kick off babak kedua tadi Inggris kembali mengepung pertahanan Panama, namun hingga saat ini juga belum berbuah gol. Seperti apa Bung Anda mencermati tadi jalannya pertandingan di babak yang kedua?
3: Ya, yang pasti timnas Inggris memulai babak kedua lebih eksplosif ya di lini serang. Dan tadi akhirnya Harry Kane mendapatkan shot on goal pertama. Sayang tadi shootingnya masih bisa digagalkan oleh Mosquera. Dan sejauh ini memang lini belakang dari Panama masih bermain solid, bermain cukup rapat. Dan khususnya Mosquera pun sejauh ini mungkin catatan saya sudah 3 atau 4 shift dia lakukan, yang menandakan bahwa memang Thomas Christiansen sebagai pelatih strateginya berjalan sangat baik. Dan tadi juga ada pergantian striker ya, Rodriguez yang digantikan oleh Jose Fajardo. Dan tampaknya memang harus segera ada perubahan. Dan tadi juga ada kabar yang tidak terlalu baik untuk Inggris, Jalal Kwanza juga harus ditarik keluar, yang menandakan bahwa dia mengalami cedera dan menjadi cedera berikutnya setelah di laga sebelumnya juga Reece James mengalami cedera ya.
2: Ya, saat ini peluang dari tendangan pojok akan dieksekusi langsung oleh Bukayo Saka dari sisi kanan pertahanan dari Panama. Kita masih menantikan ada 7 pemain dari Inggris yang ada di area kotak penalti Panama. Sudah lakukan Bukayo Saka, menuju ke arah gawang. Langsung ke gol! Jude Bellingham mampu akhirnya membobol gawang dari Panama setelah tadi memanfaatkan sepakan pojok dari Bukayo Saka dengan tenang, dengan tendangan kaki kiri mengarah ke tiang bawah kanan dari Panama yang dijaga tadi oleh Orlando Mosquera. Bagaimana memang tadi skema dari tendangan sudut memang yang tidak terlalu, umpannya tidak terlalu deras namun mengarah tepat di bulut gawang dari Panama. Namun dengan tenang Jude Bellingham akhirnya kembali mencetak gol bagi Inggris dan membuat di pertandingan babak yang kedua ini Inggris unggul sementara 1-0 atas Panama. Bung, tadi sempat juga kita singgung akhirnya Jude Bellingham mencetak gol yang pertama bagi Inggris. Anda mencermati skema gol di menit ke-62 ini bagaimana, Bung Henry?
3: Ya, bagaimana penempatan posisi dari Jude Bellingham sangat pintar ya. Dia melakukan menempel ke salah satu pemain belakang dari Panama. Dan ini adalah hal yang paling dikhawatirkan Thomas Christiansen sebelum laga, yaitu bola-bola mati dari tiga singa. Tim tiga singa ini memang sangat berbahaya. Dan tadi delivery ball terhadap Jude Bellingham sangat sempurna. Dan ini adalah corner kick ke-6 dari timnas Inggris di laga ini dan akhirnya bisa membuahkan gol. Dan semoga ini menjadi pembuka keran gol dari timnas Inggris. Dan tentunya dengan gol ini Panama akan dipaksa bermain menyerang, sehingga memang nanti akan lebih terbuka zona defense dari Panama.
2: Ya, tentunya gol dari Jude Bellingham ini juga menjadi motivasi bagi The Three Lions detoknya untuk bisa kembali mengamankan pertandingan-pertandingan selanjutnya. Dan saat ini terjadi tadi adanya benturan fisik di sektor kanan pertahanan Inggris. Tampaknya kita masih menantikan hanya tendangan bebas bagi Panama, justru kini diperoleh oleh Panama. Bagaimana nomor punggung 14 tadi dilanggar oleh pemain dari Inggris. Sementara itu timnas Inggris juga melakukan pergantian pemain, ada 2 pemain di mana Jed Spence ini dimasukkan oleh Thomas Tuchel, dan juga nomor punggung 20 di sana ada Madueke, Noni Madueke yang juga dimasukkan di babak yang kedua ini. Sudah bersiap-siap dari sektor kanan pertahanan Inggris. Di sana kita lihat ada Jose Rodriguez, sudah umpan ke mulut gawang Inggris. Ada 2 pemain dari sana, apa nama, terjadi 2 lagi. Oh, mampu disapu saja umpan dari Jose Rodriguez tadi. Kini mampu dikuasai sepenuhnya lagi bola dari Panama. Anak-anak Panama masih membangun serangan, umpan ke kanan. Di sana ada Carlos Harvey dari sisi kiri pertahanan Inggris, umpan kepada Amir, langsung shooting Amir. Oh, luar biasa tentunya skema bagaimana yang dilakukan oleh pemain dari Panama dari sektor kiri pertahanan Inggris tadi. Bagaimana tadi nomor punggung 14 Carlos Harvey memiliki peluang dan umpan pendek saja kepada Amir, dan tendangan kanan dari kaki Amir belum mampu memang mengarah ke gawang dari Inggris. Kita masih menantikan memang setelah tertinggal dengan skor 0-1 tadi, terjadi gesekan di beberapa lini tentunya, dan pertandingan kini kembali dimulai. Umpas saja jauh dari penjaga gawang Inggris ada Jordan Pickford ke depan, yang dituju tadi adalah Madueke, mampu dia sempat sayang sekali bagaimana kontrol yang tidak baik dari Madueke tadi, namun hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Panama. Sudah dilakukan tampaknya belum, tidak jadi. Kita masih menantikan tampaknya nomor punggung 3 yang akan mengeksekusi ada Jussi Cordoba di area titik kotak mulut gawang dari Panama sendiri. Dan sementara itu pertandingan kembali dimulai. Saat ini terjadi duel di sektor kanan tengah lapangan pertandingan, namun bisa close bertemunya. Ada Harry Kane, umpan ke depan, di sana ada Rogers, nah disundul saja oleh pemain belakang Panama. Namun kini serangan masih diatur ataupun diserang oleh anak-anak dari Inggris. Umpan versi kedua, Marcus Rashford di sektor kanan, tidak jadi. Umpan lagi ke mulut gawang, tidak jadi. Melilit lidah dari kotak penalti, udah Harry Kane menerima bola, terjadi langsung tulting. Kembali gagal. Kini justru Panama mencoba untuk membangun serangan di lini tengah. Ada di sana Christian Martinez. Christian Martinez mencoba untuk melewati Magui, namun sayang sekali bagaimana umpannya tadi dipotong oleh Magui. Dan saat ini juga memang setelah terjadi tadi beberapa kali peluang, tentunya tidak hanya timnas Inggris namun juga Panama mencoba untuk kembali membongkar lini pertahanan Inggris. Lemparan ke dalam siap-siap dilakukan di sana, sudah dilakukan. Terjadi lagi duel tanah di lini tengah. Terjadi nomor 10 Jude Bellingham mencoba untuk melewati dua pemain dari Panama. Sudah umpan crossing ke mulut gawang. Oh sayang sekali, tampaknya tidak ada teman yang menghampiri. Justru saat ini Orlando penjaga gawang dari Panama sudah lakukan tendangan ke depan. Yang dituju tadi adalah Jose Rodriguez ataupun Jose Fajardo tadi dari sisi kiri pertahanan dari Inggris, hanya mengasihkan lemparan ke dalam. Ini Aureli sudah umpan pendek saja ataupun lemparan ke dalam ke pada depannya, namun jauh tadi. Nomor punggung 24 tadi umpan pendek saja kepada Madueke, pada spin tadi maksudnya. Balik lagi tarik ke belakang kepada Konsa, melebar dia ke kiri kepada Magui. Magui melebar lagi ke kiri pada nomor punggung 25 tadi Jan Speed, umpan saja ke depan. Di sana ada Marcus Rashford melewati satu pemain dari Panama. Ulik-ulik dia dari kotak penalti, umpan ke luar, ada Harry Kane dan lagi-lagi Harry Kane kembali mencetak golnya di laga malam hari ini, di mana sekaligus membawa keunggulan bagi timnas Inggris tentunya melalui heading tandukan yang mampu menembus jala dari Panama tadi. Setelah memanfaatkan umpan crossing dari rekannya dari sektor kanan pertahanan Panama tadi, kita masih menantikan memang bagaimana skema apik yang dilakukan oleh pemain-pemain Inggris setelah tadi sempat melakukan pergantian dua pemain sehingga kembali menggandakan skor bagi Inggris dengan skor 2-0. Bung Henry Wibowo, kembali akhirnya Harry Kane menggandakan skor 2-0 bagi Inggris. Anda mencermati skema gol yang dilesatkan oleh pemain Inggris ini seperti apa, Bung Henry?
3: Ya, kombinasi yang sangat baik sekali ya, dan ini umpan yang sangat memanjakan sekali Harry Kane, dan memang ini bola-bolanya Harry Kane ya, heading yang sangat sempurna dari seorang Harry Kane, dan membuat saat ini dia menjadi top scorer Inggris di Piala Dunia ya, melewati rekor gol dari Gary Lineker. Dan mungkin yang menjadi catatan memang setelah gol tadi dari Jude Bellingham, defense dari Panama sedikit terbuka dan memudahkan tentunya Inggris membuka gol lagi melalui Harry Kane, dan tentunya akan membuat tugas dari tim Panama untuk semakin atau menghindari mereka kembali kebobolan akan menjadi sangat sulit saat ini.
4: Tapi yang menarik Bung Henry, jika kita melihat dua gol yang dicetak dan juga serangan-serangan dari timnas Inggris, bahwa Inggris lebih banyak mengeksplor sisi kanan pertahanan dari Panama. Anda melihat seperti apa ini, Bung?
3: Ya benar, karena memang di sisi tersebut ada seorang Gutierrez ya, yang sejauh ini bisa dibilang menjadi titik lemah, dan memang kebetulan di sana Inggris memiliki banyak pemain-pemain juga yang sangat baik. Tadi ada assist dari seorang Jude Bellingham ya, terhadap gol dari Harry Kane. Dan tentunya pelatih dari Thomas Christiansen harus melihat lebih cermat di mana titik lemah dari defense mereka, karena memang sebenarnya 5 pemain belakang dari Panama ini bermain cukup baik di babak pertama, tapi di babak kedua seperti tereksplorasi ya oleh para pemain Inggris, dan khususnya mungkin tadi setelah gol dari Jude Bellingham, gol di menit ke-62 memang membuat tadi para pemain Panama lebih berani untuk menyerang ya, sehingga memang meninggalkan celah-celah di lini belakang mereka.
4: Oke, Bung Henry, jika kita berkaca dari timnas Panama sendiri, setelah tertinggal 2-0 ini, apa yang harus dilakukan Tarin? Apakah harus melepas sistem low block yang banyak digunakan oleh Panama dan berani lebih keluar untuk menyerang, atau seperti apa?
3: Iya, tentunya saat ini Panama memang secara matematis sebelum laga ini berlangsung pun sudah tidak memiliki peluang ya. Ya. Dan saat ini dengan tertinggal 0-2 dan mungkin target yang bisa dilakukan oleh Panama adalah setidaknya mencetak satu gol ya. Dan kalau saya pribadi kalau menjadi Thomas Christiansen mungkin nggak apa-apa lah kebobolan banyak asalkan mereka bisa mencetak setidaknya satu gol ya yang akan membuat mereka pulang dari Piala Dunia ini dengan setidaknya mencetak gol ke gawang lawan gitu.
4: Iya, pendengar, untuk timnas Panama sendiri juga akan segera melakukan pergantian pemain. Sementara untuk timnas Inggris sudah memasukkan Noni Madueke yang menggantikan Bukayo Saka di sektor kanan penyerangan. Kemudian juga ada Jed Spence yang menggantikan sosok Jarel Kwanzaa yang tadi harus ditarik keluar akibat cedera. Dan kita tunggu saja respon dari timnas Panama setelah tertinggal 0-2 pada kesempatan kali ini. Masih tersisa 20 menit jalannya pertandingan. Dan kali ini pendengar, kami juga sudah melihat ada pemain baru yang dimasukkan, yaitu Eberiche Eze. Sudah dimasukkan oleh timnas, maksud kami oleh Thomas Tuchel, dan tampaknya menggantikan sosok Jude Bellingham. Dan dengan ini berarti sudah ada 3 pergantian pemain yang dilakukan oleh Thomas Tuchel. Sementara untuk Panama sendiri, kami masih menantikan siapa yang akan dimasukkan. Dan tampaknya wasit tadi, asisten wasit sudah memberikan informasi bahwa Eze masuk menggantikan Jude Bellingham. Ya, nomor punggung 21, pemain sayap yang sangat aktif ini. Dan kali ini ada juga nomor punggung 24 dari timnas Panama, Azarias Londono, yang berposisi sebagai striker, juga dimasukkan untuk mempertajam lini serang Panama dan mengejar ketertinggalan 2-0. Ya, Ismael Diaz nomor punggung 10 dan juga Londono menggantikan yaitu Edgar Yol Barcenas, sang kapten, dan juga José Luis Rodriguez nomor punggung 7. Ya, kali ini Panama sudah melakukan serangan. Maksudnya tadi tidak melewati Eberiche Eze, namun sayang sekali gagal, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan, ada José Cordoba berikan kepada nomor punggung 16 Andres Andrade. Andreas Andrade tadi dibayang-bayangi oleh satu pemain dari timnas Inggris. Jatuh lagi bola di kaki para pemain Inggris, Eberiche Eze, berikan kepada Jed Spence. Jed Spence kali ini meliuk-liuk dia dari sisi kanan penyerangan, masih mundur belakang kepada Esri Konsa. Esri Konsa melebar sedikit kepada Makwehi. Makwehi kali ini umpan pendek kepada Aureli. Aureli berikan kepada Marcus Rashford, back pass lagi kepada Aureli. Aureli berikan umpan melebar ke sebelah kanan, berikan kepada Esri Konsa. Esri Konsa maksudnya terobosan tadi kepada Noni Madueke, berhasil dipotong. Kali ini ada Carlos Harvey. Dibayang-bayangi dua pemain tadi, terjadi insiden pelanggaran untuk Panama. Dan sudah ada 3 pergantian di kubu dari timnas Inggris. Dan juga begitu demikian halnya dengan timnas Panama yang sudah melakukan 3 pergantian. Dan pendengar, untuk gol yang dicetak Harry Kane tadi membuktikan bahwa Harry Kane berhasil melampaui rekor dari mantan striker timnas Inggris Gary Lineker. Dengan kali ini Harry Kane sudah mencetak 11 gol di seluruh Piala Dunia yang diikutinya. Ya, kali ini ada nomor punggung 24, ada Azarel Losondo. Losondo berikan kepada nomor punggung 17, Fajardo, maksudnya kembali lagi ke jalan. Tendangan dia dilakukan, namun sayangnya masih diblok tadi. Tendangan keras dari Londono, nomor punggung 24, masih saat ini jatuh di kaki Londono. Berikan kepada nomor punggung 4, Fidel Escobar. Fidel Escobar disundul tadi nomor punggung 10. Umpan lambung tadi, sayang sekali pendengar. Ismael Diaz belum mampu mengkop dengan baik. Dan bola tadi melambung jauh di atas mistar gawang. Sundulan dari Ismael Diaz, pemain yang baru saja masuk. Dan kali ini kembali Panama melakukan serangan. Tadi terjadi pelanggaran nomor punggung 17, yaitu Morgan Rogers tadi melakukan pelanggaran terhadap para pemain Panama, hanya menghasilkan tendangan bebas. kali ini Mosquera. Mosquera berikan kepada Fidel Escobar. Fidel Escobar melebar dia kepada Carlos Harvey. Kali ini ada nomor punggung 10, Ismael Diaz. Turun dia, menjemput bola. Ismael Diaz kali ini. Ismael Diaz, utak-atik dia. Berikan kepada Londono. Londono menyisir dari sebelah kanan. Londono berikan kepada Ismael Diaz. Umpan lagi Ismael Diaz. Lihat rekan-rekannya, ada Martinez di sana di depan, mengontrol bola, namun sayang tadi. Ah, sayang sekali pendengar. Tembakan tadi dari Ismael Diaz, merebut bola. Terjadi perebutan bola di sektor ataupun kotak 16 dari timnas Inggris. Mampu tadi Ismael Diaz melepas tendangan, namun sayang sekali hanya melebar di sisi sebelah kiri gawang Jordan Pickford. Pemain baru nomor punggung 10 ini dimasukkan oleh pelatih Thomas Christian Tarin untuk memperkuat serangan dan hanya menghasilkan tadi sepak pojok bagi timnas Panama. Akan dieksekusi oleh Christian Martinez nomor punggung 6. Bersiap-siap tadi, sudah ada 4, 5, 6 pemain dari timnas Panama. Sudah dilakukan, deras datangnya bola, berbahaya, disundul tadi nomor punggung 14, Carlos Harvey. Kembali terjadi cop duel, sayang sekali dibuang lagi oleh Jeff Spence. Dan kali ini ada Noni Madueke, jatuh lagi di kaki para pemain Panama. Martinez tadi melakukan umpan tarik, sayang sekali pendengar, kembali di blok tadi. Kali ini ada Ismael Diaz. Pendengar, Ismael Diaz melakukan tendangan yang tidak terarah. Tembakannya tadi melambung di atas mister gawang Jordan Pickford. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Inggris. Kali ini Elliot Anderson. Elliot Anderson umpan saja berikan kepada Eberiche Eze. Eberiche Eze kali ini dijadikan gelandang tengah, biasanya bermain di sektor sayap. Berikan kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson melebar dia kepada Jet Spen. Jet Spen menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Jet Spen umpan 1-2 dia, maksudnya kepada Morgan Rogers. Sayang sekali, nah, tidak mampu Rogers untuk mengontrol bola tadi, umpan dari Jet Spen, dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Panama. Kali ini akan dihadapi oleh Mosquera. Mosquera umpan saja kepada Joel Cordoba. Joel Cordoba ringan saja dia berikan kepada Fidel Escobar. Fidel Escobar umpan jauh, saat ini dikontrol oleh Ismael Diaz. Ismael Diaz saat ini umpan back pass lagi ke belakang, mendelay bola, berikan kepada Andres Andrade. Andres Andrade menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Kali ini berikan kepada nomor punggung 26, ada Jorge Gutierrez. Jorge Gutierrez mundur lagi kepada Jose Cordoba. Tidak terburu-buru pemain Panama, berikan kepada Martinez. Kali ini ada Gutierrez lagi. Gutierrez mundur lagi, back pass ke belakang, berikan kepada sang kiper Orlando Mosquera. Orlando of Mosquera umpan sodoran ke depan kepada Fidel Escobar. Umpan lambung Fidel Escobar, maksudnya kepada Ismael Diaz. Namun sayang sekali Diaz lebih dahulu terperangkap offside.
2: Pertandingan memasuki menit ke-77, detik 39. Saat ini Inggris masih leading 2-0. Dan memang Panama setelah tertinggal 0-2 tadi mencoba untuk membalas, minimal memperkecil kedudukan. Namun sini Inggris mencoba membangun serang. Ada Jet Speed dari sisi kiri pertahanan Panama, masih mencoba bersatu pemain. Jet Speed mampu berhasil umpan ke mulut gawang. Namun lagi-lagi bagaimana umpannya masih belum memenuhi target ataupun masih menyamping dari sisi kiri gawang dari Panama. Dan masih amanlah kini gawang Panama dari gempuran dari pemain Inggris. Masuki menit ke-78, 2-0, masih keunggulan Three Lions. Kita masih menantikan, sementara itu hujan deras juga masih mengguyur stadion New Jersey. Dan pertandingan kembali dilanjutkan. Kita masih menantikan Orlando pendek saja, penjaga gawang kerjasama 1-2 kepada Escobar. Arahkanlah sektor kanan kepada rekannya di sana. Namun kembali lagi berhasil dikuasai oleh pemain nomor 17, ada Jody Rodriguez tadi. Namun dapat gangguan dari pemain dari Inggris, Ezri Konsa, dan terjatuh, hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Panama di sektor tengah lapangan pertandingan. Kita masih menantikan ilah pelanggaran terhadap Jose Rodriguez ataupun pada Jose Japardo. Nampaknya pemain nomor punggung 17 sudah lakukan tendangan bebas. Nomor punggung 16 tadi sudah lakukan tendangan saja Andres kepada nomor punggung 10. Di sana ada Ismael Diaz dari sektor kanan pertahanan Inggris, umpan 1-2 dia bersama Gutierrez. Namun kembali bola menyentuh kaki pemain Inggris, kembali lakukan lemparan ke dalam. Gutierrez sudah lakukan lemparan ke belakang, yang dituju adalah nomor punggung 16 Andres. Kembali lagi ke belakang kepada nomor punggung 3 Josir Cordoba, menyamping lagi, arahkan ke sektor kiri kepada Gandres, umpan ke mulut gawang. Di sana ada Josir nomor punggung 17 mencoba melilit satu benar, namun Ezri Konsa dengan cermat mempertahankan laju bola dan bola kembali keluar lapangan pertandingan. Masih amanlah kini gawang dari Jordan Postpone. Kita masih menantikan bagaimana memang duel-duel dari sisi kanan dan juga kiri dari pertahanan kedua tim. Namun bisa belum mampu tadi melewati Jose Fajardo, striker yang dimiliki oleh Panama ini, dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Inggris. Tampaknya akan dilakukan oleh Ezri Konsa dari sisi kanan. Mulut gawang dari Inggris sudah lakukan pendek saja kepada penjaga gawang. Pendek saja tadi Jordan Oxford, kembali kali kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa tidak jadi dia memberikan umpan, kembali merebut, kembalikan lagi kepada penjaga gawang Jordan. Jordan Pickford, kita masih menantikan keluar dari serangnya Jordan. Sementara itu pertandingan lainnya Kroasia dan Ghana bermain imbang 1-1. Ya, semakin sengit tentunya persaingan di grup K ini. Umpan saja ke depan, yang dituju di sana adalah Maskur Rasman, mencoba untuk mengontrol bola sejenak, namun kembali dimentahkan. Dan saat yang bersamaan memang Marcus Rashford dalam posisi offside terlebih dahulu, sehingga wasit asal Qatar Abdulrahman Al-Jassim meniupkan peluit sebagai tanda offside. Dan kini sudah dilakukan tendangan bebas saja pendek oleh pemain Panama nomor punggung 16 ada Andres, kembali akan kembali penjaga gawang mereka Orlando Mosquera, langsung saja sepak dengan kaki kanan, sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan, terjadi cek duel tadi di sana, namun bisa dikuasai sepenuhnya oleh pemain Inggris nomor punggung 6 ada Magui, pendek saja kepada nomor punggung 2 ada Ezri Konsa, umpan dari kepada Jet Speed, tarik lagi ke belakang kepada Konsa, melebar lagi ke sektor kiri, di sana ada Magui, pendek saja kepada Aurelie, umpan 1-2 ada pada Magui, umpan ke mulut gawang dari Panama ataupun diagonal sektor kiri, tadi coba dikuasai sepenuhnya oleh nomor punggung 20 tadi ada Madueke, namun kontrol yang kurang sempurna tadi, umpan diagonal yang diberikan kepada Madueke dari sektor kiri pertahanan Panama. Kini Gutierrez ataupun Gutierrez akan melakukan lemparan ke dalam bagi Panama dari sisi kiri pertahanan sendiri, sudah jauh dari lemparan ke sektor kiri tidak ada Ismail Diaz, namun bisa kembali dari oleh Rogers. Kini justru Madueke menyisir dari sektor kiri pertahanan Panama. Madueke masih mencoba melalui umpan ke mulut gawang, oh tidak ada pemain Inggris sana, namun Aurelio mencoba untuk mengontrol bola, umpan kepada Harry Kane, namun kembali dipatahkan oleh pemain Panama. Namun kembali Elliot Anderson mencoba membangun serangan. Kini oh Christian Martinez, umpan saja ke sektor kiri, serang dari Panama, terjadi duel di sana, ada Ismail mencoba untuk mengejar bola tadi yang coba dikuasai sepenuhnya oleh pemain belakang dari Inggris nomor punggung 6 tadi ada Magui, dan masih selamat lagi nih gawang Inggris dari ancaman pemain Panama. Harry Kane harus turun ke mulut gawang, umpan langsung ke depan tadi maksudnya kepada Marcus Rashford, dan dengan cekatan umpan dari Harry Kane dari belakang tadi maksudnya kepada Marcus Rashford harus kembali digagalkan oleh penjaga gawang Panama, dan masih amanlah kini gawang Panama. Dan Panama coba menggiring bola dari sektor kiri pertahanan nomor punggung 16, di sana Andres umpan ke mulut gawang, maksudnya kepada Jose Fajardo tadi, atau Jose Fajardo, terjadi lagi chip duel di area pertahanan dari Inggris. Kini Christian Martinez umpan pendek saja sektor ke kanan, di sana nomor punggung 24 tampaknya mencoba meliuk-liuk, mencoba memberikan umpan 1-2 masih kepada Martinez. Martinez kembalikan lagi kepada Londono, kembalikan lagi kepada Martinez, masih mencoba untuk menyisir dari sektor kanan serang dari Panama. Kini justru diarikan ke sektor kiri serang dari Panama, umpan ke depan kepada Andro, namun lagi-lagi bola kembali dipatahkan para pemain Inggris. Kini justru serangan balik Inggris dimiliki oleh umpan ke depan, dan tampaknya apakah terjadi pelanggaran, ya benar sekali, itulah wasit Jassim memberikan kartu kuning bagi Andrade ini kepada pemain dari Panama yang tadi mengganggu pergerakan dari Morgan Rogers yang mencoba untuk mengejar bola, umpan tadi umpan mendatar dari rekannya, dan kini hanya menghasilkan tendangan bebas hingga memasuki menit ke-83. Dan sementara itu juga terjadi pergantian dua pemain Inggris, tampaknya Henderson nomor punggung 14 akan siap-siap dimasukkan oleh Thomas Tuchel, dan juga nomor punggung 19 kita lihat di sana, ya nomor punggung 19 Ollie Watkins juga dimasukkan oleh pelatih Thomas Tuchel.
4: Ya pendengar, Ollie Watkins dan juga Jordan Henderson, Bung Henry, yang seperti yang saya ungkapkan tadi, ternyata diberi kesempatan pada pagi hari ini oleh Thomas Tuchel untuk memulai permainan bersama dengan timnas Inggris. Kapten Jordan Henderson mengawal serangan dari timnas Inggris nomor punggung 14. Berikan back, bola back pass kembali kepada McQuehi. McQuehi berikan kepada Nico Aureli. Nico Aureli maksudnya kepada Marcus Rashford. Marcus Rashford back pass lagi kepada McQuehi. Berikan lagi kepada Ezri Konsa melebar ke sisi kanan. Kali ini berpindah serangan di sektor kanan penyerangan dari timnas Inggris, ada Noni Madueke meliuk-liuk dia, namun tidak mampu melewati Ismail Diaz dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ada Jet Spen, sudah dilakukan, maksudnya berikan kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa melebar ke sektor kiri, berikan kepada McQuehi. McQuehi ada, maksudnya kepada Marcus Rashford tadi, sodorkan bola ke depan, kembali lagi bola back pass ke belakang, kali ini ada Jet Spen. Jet Spen berikan kepada Jordan Henderson. Jordan Henderson nomor punggung 14, pemain senior yang pernah bermain untuk Liverpool. Kali ini berikan bola back pass ringan kepada Nico Aureli. Nico Aureli sodorkan ke depan. Kali ini ada Jordan Henderson menyisir dari sebelah kiri. Jordan Henderson berikan umpan matang. Ah, sayang sekali. Mampu direbut tadi oleh pemain Panama. Ada Fidel Cast, maksud kami Fidel Escobar tadi, berhasil membuang. Dan kali ini nomor punggung 24 ada Londono. Londono menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Londono berhasil melewati 1-2 pemain, namun sayang terjadi insiden pelanggaran tadi. Londono, Azarias Londono yang baru dimasukkan di babak kedua ini, mampu tadi meliuk-liuk dia, namun sayang terjadi insiden pelanggaran ketika perebutan bola dengan salah satu pemain timnas Inggris, McQuehi, dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Kali ini ada Jet Spen. Jet Spen mundur ke belakang, berikan kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa berikan kepada Eberice Eze. Eberice Eze saat ini berada di gelandang tengah. Berikan langsung kepada Noni Madueke, menyerang dari sektor kanan. Kali ini Noni Madueke meliuk-liuk dia, satu pemain dilewati. Umpan matang tadi, ah sayang sekali, mampu berhasil diblok tadi. Kali ini kembali di kaki Eze. Eze maksudnya masih bermain, ada di kaki para pemain Inggris. Ada Marcus Rashford, dibayang-bayangi oleh Londono. Umpan ke belakang dia, umpan tarik ke belakang, berikan kepada Jordan Henderson. Jordan Henderson kali ini menjadi pengatur serangan dari timnas Inggris. Berikan kepada Eze. Eze mundur lagi ke belakang pada Ezri Konsa. Berikan lagi kepada Jordan Henderson. Kali ini ada Marcus Rashford melewati pemain dari timnas Panama. Marcus Rashford meliuk-liuk dia, memasuki kotak 16. Ah, namun sayang sekali, mundur dulu ke belakang bola. Berikan kepada Noni Madueke. Noni Madueke, umpan lambung tadi, berbahaya, datangnya bola. Ah, sayang sekali pendengar, disambut tadi oleh tendangan first time dari Marcus Rashford. Namun sayang, seribu sayang pendengar, bola tendangan dari Marcus Rashford tadi yang cukup baik hanya menyamping di sisi sebelah kanan mister gawang dari timnas Panama. Kembali lagi pelatih Thomas Christian Tarin melakukan pergantian pemain nomor punggung 15, yaitu Eric Davis dimasukkan menggantikan Guterres, sementara nomor punggung 19 Alberto Quintero juga dimasukkan untuk menggantikan Jorge Guterres. Ya, kali ini timnas Panama melakukan serangan melalui Martinez. Martinez berikan kepada Londono. Londono kali ini menyisir dari sebelah kanan permainan dia. Masih dibayang-bayangi oleh Nico Aureli, terjadi perebutan bola. Iya, sudah dilakukan. Kali ini umpan matang ke depan. Ah, sayang sekali tidak ada yang berhasil menyambut pendengar. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Inggris. Jordan Pickford tadi meminta bola dan untuk segera melakukan tendangan gawang. Hingga menit ke-88 detik ke-20, Panama masih tertinggal 2-0 atas Inggris, dan saat ini Inggris memimpin sementara waktu klasemen di grup L. Dan jika hingga peluit akhir dibunyikan Inggris memenangkan pertandingan ini, maka dipastikan Inggris akhirnya mampu memenangkan ataupun menjadi juara di grup L.
2: Ya, saat ini Panama mencoba untuk mengurung sektor pertahanan dari Inggris, namun belum berhasil tadi. Christian Martinez Dan saat ini jet speed dari sisi kanan pertahanan Inggris menimang-nimang bola akan melakukan lempar ke dalam. Masih melihat rekannya untuk mendekat, tampaknya sudah dilakukan pendek saja. Yang dituju tadi adalah Rogers, namun bisa diambil alih oleh David, Ismail David. Ismail masih dari Panama, umpan langsung David. Tendangan langsung dari luar kotak penalti tadi, Ismail Diaz tampaknya nomor punggung 10 ini dengan kaki kanannya, namun belum mengarah ataupun belum memenuhi sasaran gawang dari Inggris yang dijaga oleh Jordan Pickford. Masih selamatlah sini saat ini gawang dari Inggris, namun saat ini mencoba untuk mempertahankan ball possession pemain Inggris dari sektor pertahanan sendiri. Umpan saja pendek, nomor punggung 20 tadi ada Madueke mencoba untuk mempertahankan bola, umpan crossing ke depan, masih bisa dipotong. Kini Ismail, Ismail Diaz dari sektor kanan pertahanan Inggris mencoba melewati satu pemain Inggris, berhasil dia tapi diapit oleh dua pemain Inggris dan kembali gagal. Justru bola kini dalam penguasaan pemain Inggris. Madueke mencoba meliuk-liuk dari sektor tengah pertandingan dan kembali dipotong oleh pemain dari Panama. Kini justru pemain Panama mencoba untuk mengurung berbalik ini, mencoba nomor punggung 3, tampaknya ada Cordoba dari lini pertahanan dari Inggris. Dan lagi-lagi memang sangat sulit bagi kedua tim ini untuk melewati beberapa benteng pertahanan dari kedua tim kesebelasan. Dan sementara itu ada tambahan waktu 6 menit di babak yang kedua ini. Morjan Rogers, Morjan Rogers, umpan 1-2 dia bersama dengan Marco Rashford. Morjan, umpan ke depan, Madueke menembus, masuk shooting. Oh, kembali lagi diblok oleh penjaga gawang dari Panama, Orlando tadi. Dan kini serangan balik dibangun oleh pemain dari Panama. Ada Martinez, umpan dari mulut gawang. Oh, satu pemain di sana ada Jose. Oh, Jose, Jose, Jabarro, gol! Oh, tampaknya asisten wasit juga mengangkat bendera tanda offside tampaknya, namun kita masih melihat dan juga masih menunggu. Namun begitu pun kita lihat bagaimana skema permainan apik tadi, serangan balik yang cukup cepat dari sisi kanan pertahanan Inggris tadi. Kita melihat bagaimana umpan manja tadi yang diberikan kepada nomor punggung 17 tadi ada Jose Pajardo dengan tegas dan dengan cekatan dia melakukan tendangan keras yang gagal diantisipasi oleh penjaga gawang dari Inggris, Jordan Pickford. Dan kita masih menantikan apakah memang gol tadi yang dihasilkan oleh Jose Pajardo dalam posisi offside. Kita masih menantikan bersama bagaimana keputusan wasit asal Qatar, Abdul Rahman Al Jassim. Ya, ternyata benar offside tadi terdengar, sehingga pertandingan babak kedua di menit tambahan yang kedua ataupun masukin menit kedua tambah 6 menit babak kedua ini masih terus dilakukan. Kini 20, 21, nomor punggung 21, umpan ke depan ke sektor

Ini Inggris masih mendelai bola sejenak. Pada nomor punggung 25 tadi kita masih melihat ada Jet Spitz belakang lagi jauh dari rekannya tadi. Di sana ada Konsa mencoba melewati dua pemain dari Panama, berhasil dia, tapi bola berhasil direbut oleh pemain dari Panama. Kini nomor punggung 5 tampaknya mencoba bangun serangan lagi. Nomor punggung 15 umpan ke mulut gawang, terjadi lewat Sebasau. Kita masih matikan. Iya, bagaimana satu peluang tadi yang coba dilakukan, dimanfaatkan tadi oleh Pazardo dengan tundukan ataupun sundulannya, namun belum menemui sasaran tadi sehingga bola sempat menyentuh tangan dari penjaga gawang Inggris Jordan Pickford, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi Panama dari sisi kiri gawang Inggris. Sudah dilakukan ke mulut gawang, namun arah bola masih belum menemui sasaran ataupun dari jala Inggris, sehingga lagi-lagi masih mentah lagi ini peluang yang dimiliki oleh Inggris. Dan kita masih menantikan waktu tinggal menyisakan kurang lebih dari 3 menit tambahan waktu babak yang kedua ini. Kita tentu masih menantikan bagaimana setelah Inggris tadi unggul dengan skor 2-0 dan tampaknya bermain dengan cukup motivasi tinggi tadi, walaupun sempat terjadi dikagetkan oleh gol balasan dari pemain nomor punggung Jose Fajardo walaupun dalam posisi offside. Saat ini sudah dilakukan tendangan ke gawang jauh saja dari Jordan ke depan, yang dituju tadi adalah Marcus Rashford ataupun nomor punggung 17 Morgan Rogers. Terjadi lagi dari udara, nomor bagaimana Eze tadi tampaknya yang mencoba melakukan tendangan dari luar kotak penalti Panama dengan tendangan kaki kiri kerasnya, namun bola masih menyentuh kaki dari back Panama tampaknya nomor punggung 4 tadi. Di sana ada Fidel Escobar, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Inggris dari sisi kanan gawang Panama. Tampaknya sang kapten nomor punggung 15, kita masih menantikan akan melakukan tendangan bebas ini. Sudah bersiap-siap dia, nomor punggung 15 tampaknya Jordan Henderson masih meminta temannya untuk mendekat ke area kotak penalti. Sudah dilakukan, di sana ada Jordan. Ah, sayang sekali, terlebih dahulu memang satu pemain dari Panama terjatuh ataupun sempat tergeletak tadi sebagai tanda adanya gangguan dari pemain Inggris. Kita masih menantikan pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI se-Indonesia. Detik-detik jelang pertandingan babak yang kedua ini, Inggris masih terus mencoba untuk mengurung pertahanan dari Panama. Sudah dilakukan tadi, Orlando ke depan saja arahkan bola, dikuasai sepenuhnya oleh Ismael Diaz. Namun terjadi pelanggaran terlebih dahulu ataupun offside. Tempatnya Ismael Diaz sudah terperangkap dalam posisi offside. Kini justru serangan dibangun oleh pemain dari Inggris nomor punggung 19. Kita masih melihat di sana mencoba melihat mengarah kotak penalti, umpan ke mulut gawang, berhasil diblok kembali oleh Orlando. Dan kini masih amanlah gawang dari Panama. Justru Christian Martinez mencoba menyisir dari sisi kiri serang dari Panama, umpan pendek saja ke nomor punggung 15 tadi. Di sana ada Eric Davis, kembali lagi kepada Martinez, dan lagi-lagi Martinez mendapat gangguan karena memang sulit tampaknya untuk melewati pemain dari Inggris ini. Kini Andres sudah melakukan tendangan bebas pendek saja kepada Escobar, melebar dia sisi kanan dari pertahanan Panama, masih melihat rekannya umpan pendek saja ke nomor punggung 17 ataupun rekan yang pendek nomor 18 tampaknya Alberto Guerrero, mencoba untuk umpan 1-2 saja di sektor kanan serang dari Panama, namun lagi-lagi masih gagal. Dan akhirnya peluit panjang telah ditiupkan oleh wasit Abdurrahman Al-Jassim asal Qatar ini, sekaligus menandakan telah berakhirnya babak yang kedua antara Panama menghadapi Inggris. Dan dengan skor 0-2 ataupun dengan skor 2-0 bagi kemenangan Inggris berkat gol tadi yang diciptakan oleh Jude Bellingham dan juga kapten mereka Harry Kane. Untuk mengulas jalannya babak yang kedua ini, saya serahkan kepada Bung Rudy Jane.

0: Ya, demikian tadi jalannya pertandingan antara Panama melawan Inggris, di mana Inggris berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 2-0. Gol diciptakan oleh Jude Bellingham dan Harry Kane. Untuk mengetahui bagaimana jalannya pertandingan babak pertama dan babak kedua, sekaligus memastikan atau mengokohkan Inggris melaju ke babak berikutnya, Bung Henry, apa yang akhirnya tercipta juga? Selama babak pertama, pendukung Inggris tentu deg-degan melihat pola permainannya begitu kuatnya. Pertahanan Panama, dominasi bola di atas 70%, tetapi shoot on goal pun juga tidak begitu banyak. Dan bahkan banyak yang mempertanyakan peran Harry Kane dan Jude Bellingham di babak pertama. Dan itu terjawab di babak kedua. Anda melihat bagaimana? Apa yang membedakan babak kedua permainan Inggris di babak pertama tadi?
1: Ya, setelah babak pertama tadi bisa dibilang deadlock ya. Ya. Inggris peluangnya meskipun memiliki banyak tendangan, tapi Harry Kane terisolir. Tapi babak kedua memang bisa dibilang gol dari Jude Bellingham di menit ke-62 ini sangat penting ya. Gol yang berawal dari fase corner kick, dan ini memang kekuatan timnas Inggris dan sudah diwaspadai sebenarnya oleh pelatih Panama. Tapi memang gol tersebut menjadi kunci ya bagaimana kebangkitan Inggris di babak kedua. Dan kebetulan 5 menit setelah gol dari Jude Bellingham, akhir juga gol dari seorang Harry Kane ya, dan itu juga asis dari seorang Jude Bellingham. Jadi memang Jude Bellingham ini memberikan efek yang sangat luar biasa sekali di babak kedua. Dan setelah tadi memberikan asis untuk gol Harry Kane, Jude Bellingham ditarik keluar dan terlihat memang seperti ada yang kehilang ya, hilang dari lini tengah dari timnas Inggris, kehilangan kreativitas seorang Jude Bellingham. Dan Panama tadi sempat memiliki beberapa peluang, dan salah satunya gol dari Jose Fajardo tadi ya, yeah, yang sayangnya harus dianulir oleh VAR karena sebelum proses gol itu terjadi ternyata Jose Fajardo terperangkap offside. Dan ini menandakan bahwa berakhir sudah langkah seorang tim Panama, yang artinya dari skala dunia dari tahun 2018 dan juga dari 2026 mereka menjalani 6 pertandingan tanpa satu poin pun ya, yang menandakan bahwa Panama, apalagi di Piala Dunia tahun ini juga mereka gagal mencetak gol. Dan sementara untuk Inggris, mereka saat ini berstatus dipastikan sebagai pemuncak grup, dan nanti di fase knockout akan bertemu dengan salah satu dari peringkat 3 terbaik di grup I, di grup J, dan juga di grup K. Nah, kalau kita berbicara di grup I dan J dan K, saat ini ada Senegal, ada Aljazair, dan juga Kongo. Dan khusus untuk Aljazair dan Kongo memang belum memainkan pertandingan di match ketiga. Nanti sama-sama kita lihat siapa yang akan bertemu timnas Inggris, dan yang pasti tentunya dengan kemenangan atas Panama ini akan menambah, mempertebal kepercayaan diri anak asuh Thomas Tuchel untuk menjalani ya, sisa Piala Dunia.
0: Tapi apa yang harus dievaluasi betul oleh tim Inggris dan melihat pola permainan di babak pertama tadi, mengingatkan ketika mereka ditimbang oleh Ghana juga di pertandingan sebelumnya?
1: Ya, sejauh ini memang Inggris seperti kesulitan bertemu tim-tim yang bermain defense ya. Dan untuk pertandingan melawan Panama, akhirnya mereka bisa mencetak gol setelah melalui fase corner kick. Artinya memang kalau bertemu dengan tim dengan cara bermain sama di 32 besar nanti, yeah, Thomas Tuchel harus lebih memainkan pemain-pemain yang memiliki otak permainan yang pintar begitu ya, kreativitas begitu. Dan itu terbukti mungkin Jude Bellingham nanti akan menjadi kembali menjadi andalan, dan mungkin menjadi PR dari Thomas Tuchel adalah bagaimana seorang Kwanzaa tadi juga mengalami cedera ya, yang artinya memang di sektor fullback ini timnas Inggris sudah kehilangan Kwanzaa, dan Reece James pun di laga melawan Ghana cedera, meskipun Thomas Tuchel sudah memberikan sinyal bahwa seorang Reece James mungkin sudah bisa bermain lagi di babak 32 besar. Tapi dengan cederanya Kwanzaa ini semakin memperkecil opsi dari Thomas Tuchel di posisi fullback kanan maupun di fullback kiri begitu.
0: Ya, ada rotasi tadi yang dimainkan atau diterapkan oleh Thomas Tuchel ya di sini. Dan yang menarik menurut Anda dengan penampilan Jordan Henderson, walaupun itu di menit-menit akhir menggantikan Elliot Anderson. Nah, Anda melihat apakah seorang Henderson masih berperan penting dalam sebuah timnas Inggris saat ini? Ya, tapi sebenarnya jangan dijawab dulu, ada pendengar, kita sapa dulu ya. Pak Ahmad Abdullah di Jember.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Shalom, selamat pagi untuk Anda, pendengar dimanapun Anda berada. Kami hadir ke ruang dengar Anda di jumpa kajian saat ini. Untuk Anda umat Kristiani, terkhusus untuk Anda umat Katolik, nanti bakal ada ibadah minggu pagi.

Meskipun kita mengalami masa sulit, tapi jangan lupa kita juga punya Roh Kudus yang hidup dan akan berkarya dalam hidup kita. Damai sejahtera Allah dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang kita temui di hadapan kita berada sekarang ini. Tuhan Allah kita berkata dalam Yohanes 14 ayat 27, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu." Janganlah gelisah dan gentar hati.

Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.

mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka engkau akan menemukannya. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu.

Jika kita memilih untuk mendahulukan kasih Tuhan dan melakukan segala kehendak-Nya, maka kita akan menemukan segala kebahagiaan dalam hidup kita. Lakukanlah apa yang benar di hadapan Tuhan, bukan melakukan apa yang benar di mata kita. Sebab apa yang kita anggap benar, baik di mata kita dan di hadapan manusia, belum tentu benar di hadapan mata Tuhan. Ingat, jangan menunggu bahagia baru kita bersyukur, tetapi bersyukurlah, maka kita kian bahagia.

Di saat kita dilukai oleh orang lain dengan rasa sakit yang kita alami, di saat ini kita harus sadar bahwa Tuhan Yesus mau kita belajar apa arti dari mengampuni.

0: ibadah Minggu pagi langsung dari Gereja Katedral Ambon di jumpa sajian kami di saat ini untuk Anda. Di sana ada reporter Susan yang akan hadir dalam sajian siaran langsung Minggu 28 Juni 2028. Shalom Susan, silakan.
1: Setelah komuni untuk pentabisan imam di Pulau Buru dan pemberkatan Gereja Hati Kudus di Stasi Batlali.
2: Saudara umat Kristiani yang berbahagia dimanapun berada, khususnya umat Katolik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, Salve. Bahagia sekali saudara kita berjumpa lagi di pagi hari ini, Minggu 28 Juni 2026. Radio Republik Indonesia Ambon kembali menyiarkan secara langsung perayaan Misa Ekaristi Kudus Minggu Biasa ke-13 dari Katedral Santo Francisco Saverius Kota Ambon. Saudara, bacaan-bacaan pagi ini yang pertama terambil dari 2 Raja-Raja ayat 4 sampai 8 dilanjutkan dengan ayat 14 sampai 16a. Dan bacaan kedua Roma 6 ayat 3 sampai 4 dilanjutkan dengan ayat 8 sampai 11. Dan bacaan lektor pagi ini yang pertama Herkin Weriditi dan yang kedua Ibu Tin Farneubun, sedangkan doa umat Nina Fatlolon, pemazmur Tiffany Yu. Sedangkan kor penggerak pagi ini akan dipimpin oleh lingkungan 1 Monsenyur Johannes Arts. Misa Minggu pagi ini akan dipimpin oleh Pastor Paul Titirlolobi. Saudara umat Kristiani yang berbahagia dimanapun berada, khususnya umat Katolik yang berbahagia, dari Katedral Santo Francisco Saverius Kota Ambon, kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti ibadah, Tuhan Yesus memberkati.
3: Hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, oleh Kristus Tuhan kami. Amin.